0: Memasuki segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kami akan hadirkan informasi bagaimana kemudian BPBD ini sudah memetakan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Jawa Barat. Karena kita ketahui ya bahwasannya sekarang sudah memasuki musim kemarau sahabat MK, apalagi adanya fenomena El Nino. Ini yang kemudian melanda di sejumlah daerah, bahkan kalau di berbagai negara ini sudah ada hingga panas ekstrim. Sebagai ikhtiar untuk mitigasi bencana musim kemarau sahabat MK, Anda juga silakan bisa bergabung menyampaikan sudut pandang Anda. Menurut Anda apa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau tiba? Meskipun belakangan ini cuacanya cukup dingin sahabat MK, tapi ternyata musim kemarau lah yang sekarang sedang melanda. Apakah dengan Anda caranya memperkaya edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat, berbagi informasi, atau dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar, ini jadi ikhtiar untuk mencegah kebakaran hutan, sahabat MK. Atau lainnya, silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di pagi hari ini. Dan saya pun tidak sendiri, sudah ditemani dengan rekan-rekan dari tim kamar berita MKFM. Ada sahabat Muhammad Dafa dan sahabat Dinda Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ya, alhamdulillah ini sahabat Dafa, sahabat Linda, kalau kita lihat memang mitigasi ini sudah mulai diikhtiarkan, dihadirkan ya. Bahkan sebelum musim kemarau ini betul-betul kemudian menjadi begitu ekstrim. Disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung sendiri, mulai memetakan sejumlah wilayah yang masuk dalam zona rawan bencana kebakaran hutan dan lahan alias karhutla.

0: Langkah tersebut ini memang diambil sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau yang sebentar lagi ya akan terjadi, sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali sahabat Syufa dan juga sahabat MK, di mana disampaikan juga oleh Kepala Bidang Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung, Diki Sudrajat, yang mengungkapkan bahwa pemetaan titik rawan tersebut disusun berdasarkan rekam jejak ataupun juga riwayat kejadian kebakaran yang pernah melanda wilayah Kabupaten Bandung pada tahun-tahun sebelumnya, sahabat MK. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sahabat MK juga sahabat Syufa, BPBD mencatat ada 5 kecamatan yang memiliki kerawanan tinggi terhadap potensi amukan si jago merah ataupun juga kebakaran gitu ya di area-area vegetasi, sahabat Syifa.
0: Ya, ini terkait dengan area vegetasi, ternyata berdasarkan pemetaan kebakaran hutan, titik rawan berada di Kecamatan Arjasari, tepatnya di Gunung Gogok, sahabat MK. Kemudian juga di Kecamatan Kertasari, selanjutnya ada Kecamatan Pangalengan di kawasan Gunung Wahyang, dan di sekitar kawasan Kawah Putih di Kecamatan Rancabali, sahabat Linda.
2: Ya, tidak hanya kawasan pegunungan dan juga destinasi wisata alam, sahabat MK, kerawanan karhutla ini juga membayangi wilayah perbukitan yang berbatasan dengan pemukiman warga. Salah satunya berada di wilayah Kecamatan Kutawaringin, yakni di Desa Sukamulia, Desa Cilame, dan juga Desa Muninegara.
1: Iya, kendati titik-titik rawan tersebut ini, sahabat MK, sudah dikunci begitu oleh pihak BPBD, pihak terkait pun juga mengaku hingga saat ini pihaknya pun juga belum mengakumulasi begitunya terkait dengan adanya secara rinci terkait dengan adanya total luas lahan yang memang masuk dalam zona-zona bahaya tersebut, sahabat TNK. Bagi BPBD sendiri, fokus utamanya saat ini adalah mengidentifikasi dan juga mengantisipasi lokasi-lokasi yang memang paling rentan. Sebagai langkah konkret pencegahan di lapangan, BPBD Kabupaten Bandung juga ini bergerak dengan cukup cepat begitu ya, dengan mengumpulkan juga seluruh pimpinan di wilayah-wilayahnya, sahabat Syifa.
0: Ya, kalau di daerah Anda seperti apa, sahabat MK? Apakah juga sudah ada kemudian tanda atau gejala yang terjadi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan? Karena ini ikhtiarnya juga sudah disampaikan ya, salah satunya dari BPBD Kabupaten Bandung. Mungkin di daerah Anda juga sudah ada sosialisasi dari pihak terkait. Anda juga bisa bagikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Bahkan dari BPBD sendiri ini sudah melakukan rapat koordinasi khusus yang digelar untuk memastikan kesiapan personil dan juga strategi penanganan di tingkat bawah bisa berjalan optimal sebelum kemudian api sempat berkobar. Ini mitigasinya, sahabat MK. Dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkar juga ikut berkontribusi, dan bahkan di Kabupaten Bandung, Disdamkarnya sudah mencatat ada angka kejadian kebakaran dan aksi penyelamatan atau evakuasi di wilayah yang masih terhitung tinggi, baik sepanjang tahun 2025 lalu maupun pada paruh pertama di 2026 kali ini, sahabat Linda.
2: Lahan kering akibat kelalaian manusia dan juga evakuasi sarang tawon ternyata masih mendominasi laporan yang masuk dari masyarakat. Kepala Disdamkar Kabupaten Bandung juga, Iman Irianto, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat ada sekitar 309 kejadian kebakaran yang telah ditangani oleh jajarannya. Sementara itu, aksi penyelamatan atau evakuasi non-kebakaran angkanya jauh lebih fantastis, yakni mencapai 2439 tindakan penyelamatan, sahabat Dava.
1: Iya, dari ratusan kasus kebakaran di tahun lalu, sahabat MK, di mana pihak terkait pun juga menyebutkan sebanyak kurang lebih 19 di antaranya merupakan kebakaran lahan ataupun juga semak belukar. Ada pola-pola klasik ini, sahabat Syifa juga sahabat Linda, yang menjadi pemicu utama terkait dengan kebakaran di lahan-lahan terbuka tersebut. Menurutnya, untuk kejadian kebakaran lahan ataupun juga semak belukar, dugaan penyebabnya mulai dari unsur kesengajaan, kemudian juga perilaku membuang puntung rokok sembarangan, kemudian juga adanya pembukaan ataupun juga pembakaran lahan, hingga aktivitas-aktivitas pembakaran sampah yang kemudian juga ini merembet, sahabat MK, kepada lahan-lahan kering ataupun juga adanya kelalaian tersebut, sahabat Syifa.
0: Ya, dari data-data tersebut, ada satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang mencatatkan kerawanan tertinggi dengan menyumbang bahkan hingga 25 kasus kebakaran dalam setahun. Tidak hanya urusan memadamkan api tentunya, petugas Disdamkar Kabupaten Bandung juga disibukkan oleh ribuan panggilan darurat evakuasi sepanjang 2025. Nah, kalau Anda seperti apa, sahabat MK, untuk ikhtiar agar tidak terjadi kebakaran di daerah Anda, apakah sudah pernah terjadi kebakaran dan kemudian ada ikhtiar untuk mencegahnya? Silakan Anda bisa berbagi sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Insya Allah nanti kita akan hadirkan informasi yang lebih mendalam, sahabat MK, bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, bersama dengan Bapak Teten Ali Mulku Engkun PhD. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang Muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kami hadirkan informasi bagaimana kemudian mitigasi bencana musim kemarau. Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Jawa Barat ini sudah kemudian dipetakan oleh BPBD. Dan seperti apa ikhtiarnya, kita akan gali bersama dengan narasumber. Dan Anda juga silakan bisa menyampaikan sudut pandang Anda, menurut Anda apa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau di daerah Anda. Sampaikan di 0811-224-1027, lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda. Pagi hari ini kita akan langsung berdiskusi bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah sudah bergabung Bapak Teten Ali Mulku Engkun PhD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teten.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sahabat MK teh hatur nuhun teh, terus diulam.
0: Hatur nuhun Pak Teten ya, sudah berkenan untuk bergabung di pagi hari ini. Kabar baik dan sehat ya Pak Teten?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Terima kasih Pak Teten. Di studio bersama sahabat Syifa, ada sahabat Dava dan juga sahabat Linda. Pagi hari ini kita menggali ikhtiar untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Karena kalau di berbagai negara ini bahkan suhu panasnya sudah sangat ekstrim begitu ya Pak Teten. Tapi kalau kita lihat di Jawa Barat sendiri, ini Pak Teten, BPBD sendiri disebutkan memang sudah memetakan kawasan karhutla yang rawan seperti apa. Gambaran tingkat kerawanannya di Jawa Barat sendiri tahun ini bagaimana Pak Teten?
1: Ya, memang sahabat Sipa ya. Jadi memang BPBD Jawa Barat sudah melakukan pemetaan ya kondisi puncak musim kemarau dengan mengacu pada data dari BMKG selaku wali data kita, termasuk analisis curah hujan serta pemantauan dampak iklim global, termasuk fenomena El Nino ya, El Nino yang memperparah keadaan, memperkuat kondisi kekeringan di sejumlah wilayah. Dampaknya dapat terlihat dari berkurangnya intensitas hujan nih. Di Bandung biasanya hujan wae gitu ya, yang sekarang juga ada kadang-kadang di sebagian wilayah juga hujan atau sekarang sudah berkurang gitu ya. Meningkatnya suhu udara, karaos pun enjing-enjing tertiris ya. Betul. Tiris kemudian kemudian siang juga kita juga panas kadang-kadang. Nah, kondisi ini membuat musim kemarau cenderung lebih kering dibandingkan kondisi normal pada tahun ini karena tadi faktor El Nino itu sendiri. Nah, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pola kemarau saat ini menunjukkan peningkatan risiko kekeringan ya pada periode puncak, terutama di wilayah yang memang memiliki kerentanan tinggi terhadap defisit air. Namun demikian tingkat dampaknya tetap bervariasi ya antar wilayah gitu ya, tergantung kondisi tutupan lahan, kapasitas sumber air dan distribusi air bersih di daerah tersebut gitu ya. Nah, pemetaan-pemetaan inilah yang menjadi dasar kami melakukan mitigasi. Strategi-strategi apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di seluruh Jawa Barat. Demikian.
2: Iya, baik Pak Teten. Kalaupun juga tadi melihat terkait dengan adanya pengaruh dampak iklim ini pun juga sangat berpengaruh juga begitu kepada bagaimana senantiasa dapat juga dijadikan mitigasinya. Lalu apakah setiap kabupaten dan juga kota di Jawa Barat, karena cukup luas juga begitu Pak Teten, apakah juga sudah memiliki rencana-rencana mitigasi ke depannya untuk menghadapi ancaman terhadap tersebut? Upaya apa yang tengah dihadirkan juga dari masing-masing wilayah ini Pak Teten?
1: Ya, Tuhan. Jadi sebetulnya kita sudah melakukan tadi mitigasi mulai rapat yang dilakukan pada tanggal 8 Mei. Kita sudah memetakan dengan teman-teman kabupaten kota. Ini dasarnya selain daripada data dari BMKG, juga kita melihat histori daerah-daerah mana saja yang di tahun 2023 terutama ya yang terjadi kekeringan yang luar biasa, termasuk kebakaran lahan dan hutan yang ada di Jawa Barat. Kita sudah melakukan sejauh mana antisipasinya. Yang pertama, kita memetakan daerah-daerah tersebut. Yang kedua juga kita memetakan juga kemungkinan-kemungkinan apabila terjadi dampak kekeringan ini sendiri, daerah mana yang menjadi sumber-sumber air, termasuk juga kita sudah skenario-skenario bagaimana pergerakan, misalnya apabila benar-benar terjadi kekeringan, bagaimana bantuan kepada masyarakat, termasuk alat-alat yang bisa kita bantu, seperti katakanlah tangki, atau kita juga bekerja sama juga dengan multi pihak ya, multi stakeholders, diantaranya kita juga menggandeng teman-teman dari pengusaha ya, dari perusahaan, dari BUMN, BUMD maupun swasta yang memiliki alat-alat gitu ya, alat-alat atau angkutan atau transportasi yang bisa membantu masyarakat apabila terjadi kekeringan. Nah, kemudian kita juga sudah melakukan pelatihan kembali, kemudian melakukan edukasi kembali terhadap para perangkat yang ada di kewilayahan, dan insyaallah mudah-mudahan karena ini juga harus terus berlanjut, kita tidak bosan-bosannya juga melakukan pelatihan, juga edukasi, baik itu melalui media sosial, kemudian juga melalui teman-teman yang ada di kewilayahan, baik itu desa dan kelurahan. Demikian, Pak.
3: Ya. Lalu bagaimana dalam menghadapi rencana mitigasi ini, Pak Teten, bagaimana BPBD mampu memastikan koordinasi lintas daerah berjalan dengan efektif apabila kebakaran ini melibatkan lebih dari satu wilayah, Pak Teten?
1: Ya, jadi di kami, kita kan sudah ada sudah ada pembagian tugas ya, apabila terjadi ini antar wilayah, antara satu dengan yang lainnya, maka fungsi provinsi hadir di sana. Kami ditugaskan oleh Pak Gubernur gitu ya, Pak Gubernur untuk terus memantau, dan kita menempatkan di posko-posko perbantuan-perbantuan di unit-unit pelaksana teknis yang ada di provinsi yang ada di kabupaten kota. Nah, apabila terjadinya lintas wilayah ini, kita siap melakukan pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Jadi kabupaten kota kita support, apabila misalnya mereka tidak sanggup, kita akan datangkan, termasuk juga bantuan-bantuan dari teman-teman TNI Polri yang siap kita gerakkan. Karena kebetulan Pak Presiden juga sudah memberikan beberapa bantuan kendaraan operasional yang bisa digerakkan kapan saja. Ini biasanya ada di teman-teman teritorial gitu ya, ataupun juga di batalion-batalion TP ya, yang dibentuk di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat. Jadi sebetulnya kolaborasi koordinasi ini kita sudah terkoneksi, kita sudah ada proses bisnisnya, SOP-nya, bagaimana koordinasi antara satu dengan yang lainnya, yang mudah-mudahan ini bisa berjalan secara optimal. Ini merupakan sebuah ikhtiar yang kita lakukan agar masyarakat bisa terlayani dengan baik. Demikian.
0: Masya Allah. Dan ini ternyata sudah berkaca ya dari pengalaman histori yang ada beberapa tahun lalu juga. Dan kalau kita lihat di 2026 sekarang, apalagi ditambah tadi ya fenomena El Nino yang terjadi, Pak Teten, apa kemudian tantangan terbesar yang mungkin sudah diproyeksikan dihadapi oleh BPBD dalam upaya pencegahan karhutla ini?
1: Ya, jadi sebetulnya yang terbesar itu sendiri tantangan kami, selain daripada untuk kita juga sudah membuat skenario-skenario, termasuk skat bakar ya, untuk di gunung atau di tempat-tempat yang lainnya. Kita ini kultur masyarakat kita yang selalu kadang-kadang juga buang sampah sembarangan ya, yang pertama. Yang kedua, bakar sampah sembarangan ya, buang bakar sampah, atau yang nggak kerasa nih, buang puntung rokok atau segala macam. Nah, ini tuh juga kadang-kadang menimbulkan dampak-dampak yang cukup fatal. Nah, ya kesadaran masyarakat ini yang kadang-kadang butuh effort lebih dari kami sebagai mengingatkan kembali. Saya yakin masyarakat mah sudah tahu, tapi ini juga kadang-kadang sok hilap gitu ya, masyarakatnya juga kadang-kadang yang harus kita ingatkan kembali dan dicontohkan oleh kami sebetulnya dari aparatur pemerintah, baik itu PNS, TNI, Polri gitu ya, yang harus memberikan contoh. Jangan sampai orang ngagebrag-gebrag masyarakat, orang sendiri tidak memberikan contoh. Nah, ini yang sebetulnya hal-hal kecil ini yang menjadi pemicu. Nah, kejadian-kejadian seperti di negara lain yang karena gesekan-gesekan pohon dengan pohon memang di kita ada, tapi tidak separah yang terjadi di Australia, kemudian di Eropa yang menjadikan kebakarannya itu tiba-tiba gitu. Nah, ini biasanya kita mah dari hal-hal yang kecil gitu. Nah, ini yeah. Ini yang harus kita pahami sebetulnya berawal dari disiplin kita, baik itu kita aparatur pemerintah maupun masyarakatnya untuk tetap waspada terhadap terutama dampak-dampak kebakaran lahan dan hutan. Demikian.
2: Iya, baik Pak Teten. Kalaupun juga tadi melihat terkait dengan bagaimana kesadaran masyarakat juga perlu untuk ditingkatkan juga gitu. Sosialisasi, edukasi perlu juga dihadirkan. Namun ketika ada di kawasan-kawasan tertentu ataupun juga daerah tertentu begitu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh warga apabila menemukan titik-titik api yang memang ini aktivitasnya cukup juga bisa berpotensi untuk kebakaran? Langkah pertama perlu seperti apa begitu Pak Teten?
1: Intinya padamkan terlebih dahulu, kemudian ajak bareng-bareng dengan warga sekitar untuk melakukan pemadaman sekecil apapun juga dampaknya. Jangan sampai nanti tiba-tiba aya nu kebakaran sedikit gitu ya, kebakaran ngadurukan sampah di lembur, kita manggil juga teman-teman damkar atau teman-teman kita gitu. Padahal itu sebetulnya bisa diselesaikan dulu di tingkat masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian kalau tidak kalau ini misalnya sudah kadung membesar, silakan hubungin kami gitu ya, baik itu di kewilayahan, dan itu juga websitenya di call center kami juga sudah siap. Kami juga live TikTok di kalau malam ya, kalau siang otomatis di call center kami live TikTok malam, karena biasanya kejadian kebakaran teh karena tiris gitu ya, apa ya di wilayah Jawa Barat biasanya ngadurukan dari malam cau gitu ya, segala rupa gitu ya. Nah, ini biasanya yang nggak kerasa teh tiba-tiba lupa we ngarona, lupa mademkan api itu sendiri merembet ke yang lain. Nah, kita secara 24 jam sebetulnya malam kita sudah live TikTok untuk pelaporan-pelaporan itu kita sediakan di melalui Pusdalop 24 jam di website maupun di media sosial yang ada di BPBD Jawa Barat maupun BPBD Kabupaten Kota. Demikian.
3: Lalu Pak Teten, apakah ada inovasi yang sedang dikembangkan oleh pihak BPBD Jawa Barat untuk memperkuat mitigasi bencana tersebut, Pak Teten?
1: Ya, sebetulnya sekarang sedang upgrade. Sebenarnya inovasi yang dilakukan oleh kita, selain daripada kita optimalisasi dengan teman-teman relawan, baik itu relawan FRB atau relawan yang lainnya, termasuk juga relawan Red Car gitu ya, kita juga mengupgrade kembali sistem Barata ya, Jawa Barat Tangguh Bencana ya, Barata yang ada di Jawa Barat, termasuk juga ini terlink dengan aplikasi Sapa Warga. Biasanya Jawa Barat punya aplikasi ini yang langsung dilaporkan saja apabila terjadi hal-hal yang tidak hal-hal yang di luar yang di luar kemampuan masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap kebencanaan itu sendiri. Nah, itu sebetulnya yang kita lakukan. Call center kami di 089-nya 3 kali 404 629. 629 Jalan Soekarno Hatta nomor 629.
0: Ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini ternyata sudah 24 jam juga ya untuk memantau bersama. Terakhir barangkali Pak Teten, selain kebakaran hutan dan lahan, kira-kira potensi bencana apa lagi yang perlu diawasi oleh masyarakat di musim khususnya sekarang yang kadang masih ada hujan juga. Kalau hujannya besar, titik-titik banjir ini kadang juga masih ada gitu sumbatan-sumbatan airnya. Dan himbauannya seperti apa kira-kira Pak Teten agar mitigasi ini bisa kita lakukan bersama juga dengan masyarakat?
1: Jadi dampak daripada kemarau ini sendiri gitu kan bisa jadi juga menimbulkan beberapa penyakitnya. Biasanya kan batuk pilek ya di awal mula itu, karena biasanya debu-debu itu masuk. Nah, kemudian juga dehidrasi dan dampak yang lainnya. sarankan tetap mengkonsumsi air yang banyak gitu ya, air putih ya, air bukan air putih, air bening, air ceherang lah gitu ya, orang Sunda bilang mah ceherang, yang agar ini juga bisa mengurangi resiko terhadap penyakit-penyakit yang ada. Biasanya kan menggunakan masker lah kalau keluar juga situasinya, agar ini juga tidak, karena ini kan iklim ini kan berubah, dampak-dampaknya juga berubah, beda lah dengan sebelum-sebelumnya. Ini harus betul-betul kita antisipasi. Nah, ini hal-hal yang perlu kita sampaikan sehingga kitanya sehat gitu ya, berpendidikan, kemudian ketentraman ketertibannya terutama dalam hal kebencanaannya juga kita bisa antisipasi. Nah, inilah fungsi kami sebagai pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Demikian.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Teten, informasi yang sudah dihadirkan dan juga himbauannya. Mudah-mudahan ini bisa kembali menguatkan lagi ya kesadaran masyarakat agar bencana yang terjadi ataupun potensi yang ada tidak terulang karena sudah ada historinya. Terima kasih banyak Pak Teten, sukses selalu dan ya, selamat
1: bertugas,
0: selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, bisa.
0: Hatur nuhun Pak Teten. Masya Allah sahabat MK, itu dia informasi yang sudah kita simak bersama dengan Kepala BPBD Jawa Barat di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, bersama dengan Pak Teten Ali Mulku Engkun PhD. Dan tadi dari informasi yang dihadirkan, memang sudah dipetakan ya sahabat Dava, sahabat Linda, bahwasannya dengan hadirnya aplikasi Barata ini juga ikhtiar terbaik, bisa kita update ikut juga ya. Jadi melek terhadap potensi bencana yang ada, tidak hanya kemudian dilakukan oleh aparat tertentu ataupun juga oleh para petugas, tapi juga dari masyarakat kita sendiri, sahabat Dava.
2: Iya, benar sekali sahabat Syufar, juga sahabat MK, sudah disiapkan juga berkaitan dengan beberapa skenario begitu ya, yang juga di masing-masing wilayah ini pun juga sudah dipetakan juga sahabat MK. Ada pelatihan-pelatihan juga di media sosial, dan juga setiap fungsi provinsi ataupun juga ini perlu juga dilibatkan terkait dengan kota dan ataupun juga kabupaten begitu sahabat MK. Ada sistem yang dapat juga diintegrasikan seperti yang tadi Berata tadi ya, Jabar Tangguh Bencana ya sahabat Linda.
0: Iya. Ya, ini juga tadi sudah disampaikan ya, ada inovasi selain Barata sudah live TikTok saja, tidak hanya MKFM ya sahabat Linda ya. Masya Allah. Dan Anda juga sahabat MK, silakan bisa disimpan ya tadi untuk kontak himbauan ataupun juga kontak dari BPBD, sehingga Anda lebih mudah juga untuk melapor di 089994046429 sahabat MK, atau bisa juga sebetulnya di tadi TikTok, Instagram BPBD Jabar sudah hadir juga di berbagai platform sosial media, atau ikhtiar terbaik juga tadi aplikasi Barata ya sahabat MK. Terima kasih banyak sahabat Dava dan juga sahabat Linda sudah berbagi, sudah menemani juga sudut pandang pagi hari ini. Selamat melanjutkan amanah dan tugas terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sahabat MK, Anda yang juga sudah menyapa di pagi hari ini. Ada Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan. Kalau Kang Irfan di Halte Selatan ini ikhtiarnya dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar, atau juga pengawasan dan patroli rutin harapannya bisa dilakukan di kawasan rawan yang sering terjadi kebakaran. Terima kasih Kang Irfan. Kemudian juga ada sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi di Cimenyan itu belum ada tanda-tanda kebakaran hutan atau lahan ya. Nah, ini juga cenderung aman ya Alhamdulillah. Tapi kalau berkabut ini sudah mulai sejak hari Rabu. Wah, Masya Allah. Dan ikhtiarnya harapannya yang bisa dihadirkan adalah dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta penegakan hukum yang tegas kalau ada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Jadi tidak ada lagi yang coba-coba. Terima kasih sahabat Wahadi. Terima kasih juga sahabat. Ada Ibu Lina kali ini bergabung dari Buah Batu, Masya Allah. Di Buah Batu, Ibu Lina berbagi sudut pandangnya. Saat El Nino, selain kurang air, kita juga bisa kekurangan makanan. Nah, ini ikhtiarnya juga masyarakat perlu untuk menggencarkan kembali buruan saya, seperti berbudidaya sendiri di halaman, menanam bumbu, sayur, buah, obat di halaman rumah ya, walaupun hanya dalam beberapa pot. Ini ikhtiar yang bisa dihadirkan. Masya Allah, terima kasih inspirasinya Ibu Lina di Buah Batu. Dan terima kasih juga ada Ibu Wina Umu Apta, ini yang sudah bergabung dari Gatsu, ya, berbagi jurnal pagi, jurnal Cikoria juga tadi, dan sahabat Henry. Terima kasih banyak sudah bergabung dan menyapa sahabat MK. Kami hadirkan juga kali ini di polling ada sahabat Mahdi yang ikut bergabung. Insyaallah kita akan sambung di segmen berikutnya dalam segmen Dialog Umat pagi hari ini. Nah, ini masih berkaitan ya sahabat MK, kalau tadi berkaitan dengan bagaimana mitigasi segala sesuatu yang bisa kemudian kita cegah, perlu ilmu sahabat MK. Dialog Umat nanti kita akan membahas kunci keberkahan ilmu bersama dengan Ustadz Muhammad Ramdan MPD selaku anggota Lajnah Syariah Darut Tauhid. Untuk itu tetap bersama kami, kita akan simak terlebih dahulu satu buah pesan AA berikut ini.
4: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah merasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, Sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.
3: Ruang diskusi bersama, inspirasi pagi, dialog umat.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Dialog Umat Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kami akan hadirkan sajian inspirasi dalam Dialog Umat. Ini berkaitan dengan kunci keberkahan ilmu. Kalau berkaitan dengan ilmu Sahabat MK di zaman sekarang, ini sudah banyak sekali ya sumber ilmu, bagaimana kemudian juga kecanggihan teknologi ini membuat kita sangat mudah untuk belajar apa saja. Anda mau belajar soal marketing misalnya Sahabat MK, mau belajar membuat sesuatu, cukup buka gadget Anda, ini sangat mudah kemudian kita dapatkan informasinya. Atau Anda punya pertanyaan berkaitan dengan fikih misalnya, atau berkaitan dengan tata cara beribadah, bahkan sekarang cukup ketikan di browser Anda, Anda akan menemukan banyak sekali jawaban, baik itu dari tokoh-tokoh yang kemudian memang mumpuni di bidangnya, bahkan juga dari informasi-informasi beragam Sahabat MK. Tapi ilmu yang kemudian tersebar begitu banyak, ini perlu kemudian kita hadirkan juga adab-adab dalam mencari ilmunya. Dan itu adalah salah satu kunci keberkahan ilmu. Apa saja kemudian kunci keberkahan ilmu agar tidak kemudian kita banyak masukan input tapi tidak berkah? Sayang sekali ya Sahabat MK. Nah, insya Allah di pagi hari ini kita akan sajikan inspirasinya dalam Dialog Umat, kunci keberkahan ilmu bersama dengan anggota Lajnah Syariah Darut Tauhid bersama Ustadz Muhammad Ramdan MPD. Anda silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau Anda biasanya mencari sumber ilmu di zaman sekarang, itu sumber utamanya apa? Apakah dengan mencari guru, menghadirkan diri dalam sebuah kajian, hadir langsung bersekolah begitu Sahabat MK? Atau kemudian sumber utamanya sekarang adalah buku-buku, jurnal-jurnal yang memang sudah terakreditasi, sudah sesuai begitu ya, sudah memenuhi syarat. Atau justru di internet nih Sahabat MK ya, bisa jadi melalui sosial media barangkali, atau juga menggunakan AI. Yang manakah yang kemudian menjadi sumber ilmu utama Anda di zaman sekarang Sahabat MK? Anda bisa sampaikan pengalaman Anda juga berkaitan dengan kunci keberkahan ilmu melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kita akan simak sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini, Sahabat MK.

0: Uji keberkahan ilmu di kesempatan pagi hari ini akan segera kita simak. Dan selamat menyimak sahabat MG. Ilmu di awal barangkali ini Ustadz.
1: Alhamdulillah para pendengar MKFM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap menjadi inspirasi keluarga Indonesia, menjadi inspirasi keberkahan, menjadi inspirasi ikhtiar yang membawa manfaat maslahat. Dengan izin Allah, pagi hari ini bertemu kembali. Sebelumnya saya pernah siaran tapi malam kayaknya.
0: Masya Allah.
1: Jadi sudah pada tidur ya. Enggak, maksudnya masih di perjalanan.
0: Masya Allah.
1: Di pagi hari ini alhamdulillah Allah anugerahkan bisa menyapa para pendengar semuanya. Mudah-mudahan ada guna, manfaat, maslahat yang bisa kita bahas di pagi hari ini.
0: Masya Allah.
1: Dan tentunya senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat materinya agak daging semua ya.
0: Insyaallah.
1: Tapi enggak tahu ini daging yang versi disate apa digulai ini. Karena dengan materi hari ini keberkahan ilmu itu kayak semacam membicarakan sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Karena berkah itu ya terasa.
0: Betul.
1: Bisa jadi tidak berbentuk warna misalnya ya. Waduh, ternyata berkah itu warna hijau. Gitu. Jadi kalau orang yang ilmunya manfaat, pakaiannya hijau-hijau. Kayaknya berkah itu sesuatu yang ya sebagaimana kita banyak mengimani di dalam agama kita, di dalam agama Islam tentunya ya sesuatu yang tidak terlihat bukan artinya tidak ada.
0: Betul.
1: Allah tidak terlihat udah pasti ada kan gitu. Keberkahan ilmu juga sama tuh, berkah juga bisa jadi tidak terlihat tapi terasa. Dan sepertinya bab keberkahan ini sudah banyak di masyarakat dan juga khususnya negeri kita Indonesia itu ada tagline-nya kan, atau misalnya ada di undang-undang, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya merdeka ini karena berkah.
0: Iya juga ya Ustaz.
1: Ya, karena secara logika kita perang lawan bambu runcing, menggunakan bambu runcing, kemudian juga adanya penjajah yang lebih hebat, yang lebih luar biasa dari kasat mata perlengkapan alutsistanya. Tapi ya tadi berkah rahmat Allah tidak terlihat berkahnya itu apa, tapi terasa yaitu kita bisa merdeka ternyata. Alhamdulillah. Saya mendengar salah satu profesor yang terkenal di Indonesia, Profesor Mahfud MD, beliau membuka ulang tentang Misakon Golido itu kenegaraan atau bernegaranya kita ini seperti apa sehingga terbentuk Indonesia ini. Ya diantaranya ada keberkahan. Keberkahan siapa? Diantaranya ya bisa jadi keberkahan para ulama, keberkahan para pejuang, keberkahan para pahlawan, keberkahan orang-orang yang senantiasa berjuang untuk Indonesia ini. Bisa jadi beliau-beliau tidak melihat kemerdekaan ini, tapi bisa dirasakan keberkahannya oleh penerusnya, oleh keturunannya, oleh rakyat-rakyat berikutnya. Nah itulah makanya bab keberkahan ini rada berat, tapi harus dibuat ringan ini. Karena kalau berat semuanya tidak boleh membuat berat gitu. Itu mungkin yang pertama terkait keberkahan. Yang kedua materi

0: Ini terkait ilmu, ini kan sangat luas sekali. Dalam artian bahwa ilmu yang kita bahas ini, ilmu apa kira-kira nih? Apa ilmu hal atau misalnya ilmu umum, pada umumnya sesuatu yang diketahui, atau dalam hal ini adalah ilmu agama. Ya, tentunya tiga-tiganya juga membutuhkan keberkahan. Ilmu hal artinya ilmu yang ada di sekitar kita, contoh seperti ilmu kedokteran, ilmu hukum, itu kan ada di sekitar kita. Bisa jadi tidak ada kaitannya dengan agama, misalnya ilmu yang berhubungan dengan agama itu juga tentunya sangat butuh keberkahan. Dan ilmu pada umumnya adalah sesuatu yang kita ketahui, misalnya saya tahu satu hal misalnya, itu juga bisa menjadi ilmu. Tapi apakah nanti berkah? Nah, ini akan menjadi dua kata ketika dirangkai itu menjadi makna yang baru, makna yang saling melengkapi, makna yang saling membutuhkan keterkaitan, sehingga keberkahan dan ilmu ini terwujud sebagai sesuatu yang khairun nas anfa'uhum linnas, seorang-orang yang memberikan kontribusi baik, ya. Baik itu tadi dengan harapan ilmunya membawa keberkahan, ataupun menjadi keberkahan yang berdampak dan juga memberikan manfaat lebih luas lagi. Itu mungkin, tapi jangan berat-berat aja, diringankan saja.
1: Iya, betul, Masya Allah. Ini ternyata ilmu dan keberkahan sejatinya sudah ada sejak zaman awal perjuangan. Tidak terlihat tapi terasa. Ini yang kemudian kita rasakan. Karena sekarang kan kalau kita lihat fenomenanya, Ustadz, itu ilmu sangat mudah didapatkan. Tapi ternyata akhlak justru tidak mencerminkan ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini berarti tanda tidak berkah atau seperti apa, Ustadz?
0: Ini kok jadi nyindir ya?
1: Enggak. Fenomenanya banyak. Baik, ini ya,
0: terima kasih. Banyaknya ilmu di sekitar kita, apakah itu berupa tempat, misalnya banyak sekolah, banyak pesantren, banyak kampus, ya, kayaknya tidak kurang-kurang. Termasuk di Indonesia ini, menurut informasi Neng AI, ya, Neng AI, itu ternyata ya kampus, termasuk kampus yang terbanyak lah. Tapi apakah sudah banyak berdampak baik buat sekitarnya? Nah, itu mungkin butuh diteliti. Apakah nanti, apakah tidak berkah atau tidak, kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan. Tapi langkah pertama bahwa kita menjaga ilmu ini, apa yang kita dapatkan dengan cara yang baik, atau diperoleh ilmunya dengan cara yang baik, melalui orang yang baik, dan juga dicerna dengan baik, mudah-mudahan ketika disampaikan atau ketika di-share lagi berdampak yang baik. Jadi semuanya berproses, ya. Berproses dalam artian ya kita tidak bisa melihat sekarang kan gampang buka gadget, ilmu. Ya mungkin ilmu sebagai sesuatu yang diketahui. Tapi apakah bermanfaat? Apakah membawa berkah? Kan belum tentu juga gitu. Iya. Artinya seseorang yang bisa membantu seseorang misalnya kesulitan, kunci motornya hilang. Oh, dia tahu ilmunya nih, cara buka kunci motor. Akhirnya ketika ada teman saudaranya yang membutuhkan buka kunci motor, diajarkan, oh seperti ini, kalau kunci motor hilang seperti ini. Itu kan pengetahuan. Tapi akan menjadi berkah apa jadi bencana? Setelah tahu, waduh, setiap parkir kayaknya motor mana yang diincar.
1: Astagfirullah.
0: Betul nggak?
1: Iya, betul.
0: Ilmunya ada, buka kunci motor. Tapi apakah dipakai untuk nolong orang yang membutuhkan, atau jadi peluang kejahatan? Artinya, kunci motor. Akhirnya ketika ada teman saudaranya yang membutuhkan buka kunci motor, diajarkan, oh seperti ini, kalau kunci motor hilang seperti ini. Itu kan pengetahuan. Tapi akan menjadi berkah apa jadi bencana? Setelah tahu, waduh, setiap parkir kayaknya motor mana yang diincar.
1: Astagfirullah.
0: Betul nggak?
1: Iya, betul.
0: Ilmunya ada, buka kunci motor. Tapi apakah dipakai untuk nolong orang yang membutuhkan, atau jadi peluang kejahatan? Artinya pengetahuan itu, atau ilmu dalam artian yang kita bahas ini, apakah menjadi manfaat atau mafsadat. Nah, ini kembali kepada diri kita masing-masing semuanya, dan juga melihat fenomena di masyarakat pada umumnya. Yang paling dekat aja lah kemarin yang sempat viral ya, karena dolar sedang naik. Kan ada ulama sudah betul secara kapasitas ya, secara kapasitas menyampaikan kepada jamaah, kepada muridnya di situasi seperti ini, atau bahasanya intis ekonomi.
1: Ya, masya Allah, betul.
0: Sekarang banyak banget sih intis ekonomi itu apa.
1: Iya. Dalam kondisi sekarang
0: artinya kita apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang betul-betul harus kita lakukan ya, kan hanya dua yang kita lakukan orang mukmin itu. Kalau memang ada hal yang sulit, bersabar, ketika ada nikmat bersyukur. Kayaknya cuma dua itu deh yang pantas kita lakukan. Menggerutu misalnya ya, ngomel-ngomel di medsos gitu. Apa berdampak gitu. Yang kedua, kita memberikan kata-kata yang kasar, kotor, apa pantas gitu kan ya? Apa dampaknya dengan kata-kata kasar dan kotor? Dan itu kan forumnya juga dalam forum ngaji ya. Bukan artinya bahwasannya tidak ada ikhtiar untuk merubah dengan yang lebih besar lagi. Maksudnya misalnya memberikan masukan ke pemerintah tentu, yang tidak terlihat oleh masyarakat tentunya ya. Minimal kita membantu negeri ini dengan cara apa misalnya? Misalnya dengan cara berdoa misalnya. Karena kita tahu ilmunya. Apa ilmu kita untuk merubah masyarakat? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, di ujungnya itu apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami orang-orang yang bertakwa. Apakah itu tidak kontribusi? Sehari lima kali.
1: Betul.
0: Ya, tidak hanya teriak-teriak bikin status yang enggak jelas, atau bahkan yang keluar kata-kata kasar, kotor, sia-sia. Ya, seperti itulah mungkin keberkahan. Bisa jadi dia tahu tapi tidak memberikan dampak bagus. Nah, ketika yang sudah tahu, misalnya yang mengaji, yang belajar, ya harus menjadi ilmu yang berkah, yaitu sesuatu yang dia ketahuinya menjadi manfaat dan berdampak kepada masyarakat.
1: Masya Allah, ini sangat relate ya, sangat sesuai dengan zaman sekarang, sahabat MK. Karena kalau ketika scrolling sosial media, Ustaz Ramdan, ini memang fenomenanya banyak di timeline sosial media, bahkan konten-kontennya ini berisi mengkritik, menghujat begitu ya. Tapi padahal kita bisa berkontribusi, tadi salah satu ikhtiarnya dengan berdoa. Wah, insya Allah ini sahabat MK ya, jadi makin tersadar nampaknya. Nah, ini nampaknya nanti perlu dikuatkan kembali ya, Ustaz, seperti apa kira-kira ini?
0: Oh, insya Allah, udah pada kuat sih. Cuman kayaknya sering berdoa tapi kita gak paham artinya deh. Kan kayaknya itu doa dari mulai zaman baheula sampai sekarang juga, saya udah sering berdoa. Apa paham dengan doanya? Kan belum tentu juga ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami itu keluarga yang memberikan kebahagiaan ya, menjadi bola mata di mata kita, ngangenin gitu. Waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata itu doa untuk kontribusi kepada negara. Coba kalau 220 juta bareng doa, masa sih enggak nembus? Ayak meureun kan. 1-2 mah gitu ya, yang kut minimal mulai RT-nya jadi bagus nih. Habis itu RW-nya, habis itu lurahnya jadi bagus, Allah perbaiki gitu lah. Minimal dengan waj'alna lil muttaqina imama. Kalau memang lagi darurat situasi seperti ini ya, doanya rada ngancam. Maksudnya ketika Rabbana hablana sekali, tapi ketika ujungnya waj'alna lil muttaqina imama, tiga kali lah misalnya. Waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, syukur-syukur sambil nangis gitu pas tahajud gitu, ya Allah, selamatkan Indonesia kami, jadikan pemimpin kami yang bertakwa. Kayaknya fine-fine aja
1: sih. Iya, Masya Allah ya. Insya Allah, mudah-mudahan bisa kita ikhtiarkan ya sahabat MK yang sedang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Dan Masya Allah, Ustadz, ini juga menarik kalau misalnya kita lihat fenomena mendapatkan ilmu begitu mudah di zaman sekarang. Seringkali ini yang juga mungkin jadi perdebatan ketika seorang Ustadz membuat konten, kemudian ternyata yang dicuplik hanya tidak full begitu. Jadi membuat salah paham, ini juga nampaknya menjadi salah satu soal adab juga ya Ustadz ya, dalam menuntut ilmu itu sendiri untuk mendapatkan keberkahan.
0: Betul, fenomena bahwa zaman now itu semua medsos ada hal yang perlu kita perbenahi bersama-sama. Ada dampak baiknya, ada dampak buruknya juga tidak sedikit, sehingga kadang orang lebih mudah mempercaya kepada video pendek.
1: Nah, betul.
0: Ya, video berapa detik sih biasanya teh real?
1: 30
0: detik kan, 15 detik bahkan, dibanding harus duduk di kajian 3 jam. Wah, itu mah bitis jebrag. Pegel gitu ya. Alah, ini aja scroll. Kalau scroll kan bisa 100 scrollan itu 1 2 enggak dan enggak terasa. Tidak disalahkan juga, mungkin memang sudah akhir zaman ini ya. Artinya tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Artinya sesuatu yang dibuat untuk hanya sekilas aja, tapi malah diikuti gitu. Tapi sesuatu yang untuk diikuti dibahas sekilas aja, misalnya ah yang penting mah hadir aja, yang penting pernah nonton Ustadz ini aja, walaupun nggak paham misalnya seperti itu. Ya ini mungkin ini tantangan akhir zaman. Ketika dulu orang nyari ilmu sulit perjalanannya, bahkan berjalan kaki. Saya masih ingat ini kayaknya usia Teh Syifa masih muda ya.
1: Alhamdulillah Ustaz.
0: Tahu ini enggak Pak Zainuddin MZ, tahu enggak?
1: Oh, tahu zaman bapak.
0: Oh, masih ada. Kalau gitu saya seusia bapaknya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dulu pengen dengar ceramah Pak Zainuddin MZ itu susah, lama, jauh gitu. Istilahnya kalau dari Gerlong harus ke alun-alun, yang mengadakannya itu tablik akbarnya itu Masjid Agung alun-alun Bandung. Kita jalan demi sebuah ilmu atau hal yang glamornya penceramah pada waktu itu ya Pak Zainuddin MZ. Harus jalan. Bakal naik mobil bak bareng itu luar biasa. Sekarang mana ada.
1: Bahkan sekarang kalau mager ataupun malas untuk menuju masjid, tinggal nonton di YouTube.
0: Iya, tinggal nonton YouTube selesai gitu lah. Artinya dalam hal ini al ajru bi qadri ta'ab. Kalau ini bukan hadis ya, jangan ditanya ini hadis sahih atau tidak. Ini hanya qaul ulama. Saya tidak yakin ini ada teks resmi hadis. Bisa jadi hanya al hadis au kama qala al ulama lah, gitu aja. Bahwa al ajru bi qadri ta'ab itu, ajrun itu pahala atau hasil ya, bi qadri ta'ab, memperhitungkan tingkat kesulitan. Istilahnya kan kalau usaha tidak mengkhianati hasil. Betul. Itu kayaknya teksnya dari situ deh. kayaknya kita jadi ada usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Al ajru bi qadri ta'ab, ketika seseorang ikhtiar serius, mujahadah benar-benar, cepat atau lambat, besok atau lusa, ya dia akan merasakan hasilnya yang berdampak ya, dan bermanfaat tadi. Seperti yang tadi, ngaji dengan kesulitan, dengan ngaji dengan ya tadi sambil pakai singlet misalnya ya, sambil rebahan, ya itu ngaji juga. Gitu. Tapi apakah menjadi dampak yang baik atau dampak yang dahsyat apa tidak, ya kita juga tidak tahu. Dibanding datang ke tempat ngaji dengan effort, biaya, bayar parkir, bayar kendaraan atau BBM yang naik sekarang. Dibahas lagi. Terus di lokasinya nanti kita pinuh apa ya,
1: berdesak-desakan
0: gitu ya. Jaba yang hujan misalnya, tapi kita tetap datang. Wah, ini tidak akan mengkhianati hasil. Al ajru bi qadri ta'ab itu. dibanding ya tadi hanya sekedar mohon maaf ini ya, misalnya kaum rebahan, bukannya nggak boleh rebahan-rebahan itu bagus. Buat saya pribadi rebahan itu bagus, tapi untuk tidur udah gitu saja. Karena kadang tidur itu menjadi pilihan yang manfaat, tidur ya, tidur. Tidur itu menjadi pilihan yang manfaat di akhir zaman. Orang-orang yang selamat itu bisa jadi lewat tidur.
1: Masya Allah. Bisa seperti itu ya?
0: Kalau pilihannya scroll atau nonton sesuatu yang jelek gitu. Dari badan nama-nama dosa, tidur aja. Tidur itu ternyata di akhir zaman mah selamat.
1: Masya Allah.
0: Kalau pilihannya ya, kalau pilihannya ngaji apa tidur, ya ngaji lah. Iya. Tapi kalau pilihannya nonton berjilid-jilid
1: drama
0: gitu ya, saya nggak nyebut Koreanya ya, itu teh siapa ada.
1: Masya Allah. Astagfirullah.
0: Bisa jadi pilihan tidur itu menjadi baik ya, walaupun nanti sesuatu yang berlebihan bisa jadi kurang baik juga.
1: Kurang baik, iya.
0: Tapi dalam hal ini catat

0: kisahnya tadi al-ajru bi qadri ta'ab, bahwasanya pahala itu memperhitungkan tingkat kesulitan, makin sulit makin berat. Selain pahalanya besar, Allah juga berdasarkan mujahadah seseorangnya atau bersungguh-sungguhnya akan memberikan dampak keberkahan yang berbeda.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah sahabat MG, sajian ilmu baru saja kita simak ya di termin yang pertama pagi hari ini. Betapa segala sesuatu ini tentu akan sesuai dengan ikhtiarnya sahabat MG. Bahkan ilmu itu luas sekali ya, keberkahan ilmu tentunya berkaitan dengan manfaat sahabat MG. Apakah kemudian kita mendapatkannya dengan cara yang baik, melalui guru yang baik sahabat MG, dengan cara yang baik, dan bisa kemudian dibagikan, diamalkan dengan cara yang baik juga. Ini kemudian yang menjadi berkah, meskipun tidak terlihat tapi terasa sahabat MG. Dan mudah-mudahan kita bisa senantiasa mendapatkan keberkahan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anda juga silahkan bisa bergabung berbagi atensi sahabat MG, kalau Anda melihat keberkahan ilmu itu terasanya seperti apa. Dan Anda juga bisa berbagi kalau untuk menjemput keberkahan ilmu, sumber ilmu manakah yang paling sering Anda utamakan? Apakah dengan menghadiri kajian ilmu langsung, membaca buku aslinya sahabat MG, atau melalui sumber internet? Ini yang kemudian zaman sekarang nampaknya menjadi sebuah fenomena kemudahan untuk bisa mendapatkan sumber ilmu. Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda dalam Dialog Umat pagi hari ini. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kebersamaannya setelah kita jeda terlebih dahulu. Kami nantikan atensi Anda berkaitan dengan kunci keberkahan ilmu. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga untuk sama-sama kita menjemput keberkahan tersebut. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor

0: Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari.

0: Juli, lembutkan jiwa, lapangkan langkah. Anda masih menyimak di 102,7 MGFM Bandung. Masih dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di segmen Dialog Umat Sahabat MG. Kita masih berbincang berkaitan dengan kunci keberkahan ilmu. Berkah ini adalah sesuatu yang tidak terlihat tapi begitu terasa. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada ya sahabat MG. Dan kalau Anda melihat berkah itu seperti apa? Khususnya berkaitan dengan ilmu, cara-cara Anda untuk menggapai keberkahan ilmu, apa yang Anda lakukan sahabat MG? Silakan Anda bisa bagikan juga atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Barangkali ada inspirasi yang kemudian bisa dihadirkan di Dialog Umat kali ini. Dan kalau di zaman sekarang sahabat MK dengan beragam jenis kemudahan yang bisa diikhtiarkan ya, Anda untuk menjemput keberkahan ilmu, sumber ilmu manakah yang paling sering diutamakan? Apakah bersemangat untuk menghadiri kajian ilmu secara langsung, berguru langsung sahabat MK, hadir secara fisik? Atau Anda kemudian karena tidak ada waktu untuk hadir langsung dalam kajian, menyimak berjam-jam, Anda kemudian memilih untuk membaca buku asli? Kitab-kitab yang memang ditulis oleh yang berpengalaman, yang mumpuni di bidangnya? Atau kemudian Anda memilih jalan yang mungkin kita lihat sekarang penuh dengan kemudahan ya, internet sahabat MK? Entah itu dengan follow akun sosial media para ustadz, kiai misalnya, atau Anda kemudian ketika punya pertanyaan langsung cari di browsing ya, langsung cari di browser, googling, atau kemudian tanya neng AI. Nah silakan Anda seperti apa pengalamannya, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita akan gali kembali di termin yang kedua berkaitan dengan bagaimana kunci keberkahan ilmu bisa kita jemput sahabat MK. Di pagi hari ini insya Allah kita akan simak bersama dengan Ustadz Muhammad Ramdan MPD selaku anggota Lajnah Syariah Darut Tauhid.
1: Catatan awal bahwa keberkahan ilmu itu tentunya ikhlas, ilmu yang diamalkan atau juga nanti niatnya lurus ya. Misalnya niatnya buat apa nih nyari ilmu, apakah ingin dapat gelar ya, bisa jadi gelar dapat tapi apa berkah, belum tentu. Tapi kalau nyari ilmunya kan kita melihat beberapa orang yang kuliah kenapa nih malu, yang teman-teman udah pada S2 saya masih S3 misalnya, SD, SMP, SMA. Ya, apa hubungannya? Memang kalau tidak S2, S3 dosa gitu kan. Nah, dalam hal ini tentunya meluruskan niat itu menjadi hal yang penting. Ikhlas. Kenapa? Ya pengen belajar aja. Kenapa belajar? Karena jalur belajar ini atau jalur ngaji ya, jalur belajar, jalur sekolah ini menjadi jalur yang termasuk berjuang. Karena gini ya, ketika kebodohan itu bahaya, kebodohan itu berdampak negatif, maka kita menghilangkan kebodohan itu kan persis seperti menghilangkan hal yang berbahaya. Contoh misalnya di depan ada orang yang buang beling, bahaya nggak kira-kira?
0: Bahaya.
1: Artinya buang beling itu dosa, gitu ya. Kita menghilangkan hal yang berbahaya, menghilangkan duri di jalanan, beling, paku, berpahala nggak kira-kira? Insya Allah tiap langkahnya berpahala. Begitu juga ilmu. Ketika suatu kebodohan itu berbahaya, biar kita tidak jatuh kepada kebodohan atau jatuh kepada hal yang berbahaya, maka itu menjadi perjuangan. Makanya berat. Berat dalam artiannya ilmu yang berkah, niat yang lurus, diamalkan, ini berat. Dan hadiahnya juga kan taman-taman ilmu itu kan taman-taman surga, surga. Betul nggak? Itu kenapa? Karena saking beratnya ilmu yang benar-benar yang serius itu berat. Kalau nyari ilmu itu gampang, gampang dalam artian memperolehnya dengan baik, diamalkannya gampang ya, kayaknya hadiahnya nggak akan surga deh, mungkin hanya rice cooker mungkin, karena gampang.
0: Atau piring cantik ini.
1: Oh ya, berhadiah piring cantik.
0: Insya Allah.
1: Artinya kemudahan dalam mencari ilmu itu jangan dulu, wah saya mah kok gampang ya misalnya, saya mah kok mudah-mudah aja ya, ya, ya disyukuri silahkan. Tapi bahwa meluruskan niat, murni, gak ada pengen sombong, gak pengen hanya sekedar nama di profil misalnya, telah sekolah di misalnya ya. telah belajar di mana gitu. Khawatir itu menjadi istilahnya afatul ilmi atau perusak daripada keberkahan ilmu sendiri. Bisa jadi ilmunya tetap dapat. Ya, tapi belum tentu berdampak, bermanfaat, berkah. Yang ditambah tadi apa tadi masukannya ada tawadu penghormatan kepada guru itu ya. Itu poin itu. Zaman sekarang itu terlepas ada oknum-oknum guru ya, katanya sih oknum tapi banyak ya. Oknum guru yang tidak pantas ditiru, tapi itu tidak menghilangkan kewajiban kita untuk hormat kepada guru. Sekali lagi, karena hormat kepada guru ini menjadi poin, bisa jadi starting point kita mulai mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Kan sekarang lagi ngetren tuh wisuda lulusan ya. Ya, wisuda lulusan atau istilahnya apalah. Alhamdulillah kan sudah selesai. Nah, dilihat nih sekarang sudah selesai sekolahnya, apa dampaknya? Misalnya kok beres SMA atau beres SMP malah jadi malas sholat ya. Padahal ilmu sholatnya tidak kurang-kurang. Informasi di kelasnya, guru PAI-nya menyampaikan, tapi gak ada dampak apa-apa. Nah, ini juga bisa jadi dari semua pihak, dalam artian guru juga kembali memperbaiki niatnya ketika menyampaikan, ikhlas karena Allah, bukan ingin sekedar lucu-lucuan, bukan ingin sekedar terpenuhi jam ngajar agar cair P3K misalnya, kayak gitu ya.
0: Masya Allah.
1: Ya, karena menurut Imam Ghazali di antara rusaknya ilmu adalah salah niat gurunya. Jadi istilahnya nular gitu loh. Jadi yang harus introspeksi itu semua pihak. Yang sudah belajar introspeksi, guru juga introspeksi, kok yang saya ajarin benar tapi kok dampaknya belum terasa sama anak-anaknya, bahkan makin baraung misalnya tuh gitu ya, apa istilahnya lah. Ya harusnya tidak menyalahkan, oh emang ini mah udah dikutuk anaknya begini. Justru dalam hal ini kan istilah dimulai dari diri kita sendiri aja. Oh kalau gitu saya belum meluruskan banget nih niatnya, belum ikhlas sepertinya gitu yeah. Sepertinya. Dan untuk yang sudah beres belajar, ya ada gak ketika belajar dan setelah belajarnya ketawaduan atau juga hormat kepada guru kan. Ketika ada zaman dulu anak dihukum oleh gurunya dan akhirnya sampai ke orang tua, kenapa saya dipukul sama guru karena gak hafal, sampai rumah itu tambah habis itu, tambah bonyok gitu. Jadi mengadu ke orang tua zaman dulu tuh istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga gitu kan, sudah di sekolah dimarahin guru atau di takzir dihukum guru, sampai rumah ditambahin. Kalau sekarang kan nggak ada istilah yang seperti itu, bahwasanya oh guru saya ngebentak itu, wah itu udah, apalagi pemukulan ya, apalagi kekerasan itu juga betul memang tidak baik. Makin kesini kan ilmu pendidikan, psikologi pendidikan kan bentuk pengajaran itu ya seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya tentang menenangkan, menyenangkan, memahamkan, dan juga ya ada elaborasi lah istilahnya, ada deep learning. Itu pembelajaran Rasul dari zaman dulu udah deep learning kemana-mana, sekarang aja menjadi deep learning, deep learningan gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi tawadu, hormat kepada guru itu harga mati.
0: Baik,
1: menjadi awal keberkahan juga insya Allah.
0: Masya Allah, ini menjadi catatan ya di tengah. Mungkin kalau sekarang kita lihat terkait dengan adab nih, PR tersendiri juga untuk mengajarkan kepada para peserta didik, anak-anak generasi muda begitu Ustadz. Ini pertanyaan yang menarik juga, ketika berbicara soal keberkahan, mungkin di awal bisa dirasakan mendapatkan keberkahan dari ilmu, tapi apakah keberkahan ilmu itu bisa hilang Ustaz? Apa kalau bisa, apa penyebabnya itu Ustaz?
1: Tentu tidak ada yang bisa menjamin 100% ya, kita ini ilmunya berkah atau tidak ya. ya tapi bisa dirasakan lah.
0: Iya.
1: Dalam artian bahwa ketika niatnya sudah betul dan dia dapat ilmu, alhamdulillah diamalkan. Ketika besok ternyata salah niat, ya, atau juga sudah dapat ilmu tapi berubah niatnya, bisa jadi hilang juga berkah ilmunya. Dulu menghormati guru, hormat banget sama guru. Terus sudah beres, sudah lulus, akhirnya ada ketidaksopanan. Wah, kan Pak Guru sekarang saya udah gak di sekolah itu lagi, sekarang biasa jadi teman, ya bisa jadi yang seperti itu juga menyebabkan hilangnya keberkahan daripada ilmunya. Dulu diajarin sama gurunya, sekarang sudah selepel, sekantor sama gurunya misalnya. Harusnya ya tetap respect lah gitu, nggak ada kan bekas guru, nggak ada. Bekas pasangan ada itu tapi bekas guru gitu ya, bekas orang tua lah, gimana ceritanya nih bekas orang tua. Dalam hal ini ya, bahwa hilangnya itu, hilangnya keberkahan bisa jadi ya tadi jadi kurang sopan atau jadi ya nggak ada adabnya ya. Artinya bahwa yang diajarkan oleh guru kita Kyai Haji Abdul Gimnastiar dan juga di lembaga yang beliau dirikan, dari mulai SMADT, SMK, SMP, SDIT, TK-nya semua, STAI, bahkan sekarang ada lembaga-lembaga takhusus Quran kayak Madrasah Baitul Quran, sekarang ada pencetak ulama pendidikan diniyah formal di Eko 2, itu kan bentuk ikhtiar menjaga keberkahan ilmu dengan proses yang baik lewat pertama yaitu adab dan tata krama.
0: Masya Allah.
1: Untuk kelanggengan keberkahan ilmu itu sendiri, insya Allah.
0: Baik, insya Allah. Ini ya sahabat MK, adab dan tata krama ini ternyata yang kemudian menjadi salah satu hal yang bisa kemudian diikhtiarkan agar keberkahan ilmu bisa didapatkan. Dan ini mungkin yang banyak juga dipikirkan oleh masyarakat atau sahabat MK berkaitan dengan amalkan ilmu. Ini kan juga salah satu bentuk keberkahan. Tadi Ustadz sebut juga kalau mudah untuk diamalkan, ini perlu disyukuri. Tapi ada juga seseorang yang sulit mengamalkan ilmu yang sudah dia tahu. Langkah apa yang awalnya ini bisa dilakukan? Karena tanda, salah satu juga tanda keberkahan ilmu tadi kan juga terkait dengan mengamalkannya ya Ustadz ya.
1: Betul, tidak kurang-kurang lah ilmu itu. Jadi memperoleh ilmu itu poin tersendiri. Bisa jadi dapatnya susah. Mengamalkan ilmu itu poin yang berbeda lagi, bisa jadi lebih susah. Beda stake. Jadi pertama stake-nya ngaji, stake-nya belajar, stake berikutnya yang tidak kalah susahnya mengamalkan dari apa yang sudah kita aji itu. Bisa jadi kita tahu lah sholat jamaah kan 27 derajat, saya tahu ilmunya. Iya oke, fine, itu baru sekedar tahu. Apa diamalkan? Oh iya, saya kalau hari Sabtu lah, kalau hari Sabtu maksudnya. Karena hari yang lain mungkin ngantuk, tidur, lelah dan yang lainnya ya. Artinya dari tahu itu sudah satu tahap. Dan ke tahap berikutnya mengamalkan itu bisa jadi tidak semudah tahu misalnya. Tahu sepeda ya, saya tahu sepeda roda dua kayak gitu. Apa bisa naik sepeda? Belum tentu juga. Apa bisa naik sepeda dengan baik? Apa bisa mengajarkan sepeda ke orang lain? Kan itu jadi tahapan yang berbeda-beda. Dalam hal ini ya, kita ada di tahapan mana nih? Kita ada di tahapan belajar atau belajar sambil mengajar. Sekarang kan ada keren tuh, bagus itu, belajar sambil mengajar. Usianya muda tapi jadi guru-guru yang inovatif.
0: Insya Allah, ya betul.
1: Banyak kan sekarang pengajar-pengajar keren gitu, justru yang sudah gen apa saya namanya ini, kalau di atas usia 50.
0: Boomer.
1: Hah? Boomer ya. Boomer itu. Jangan menutupi atau jangan menutupi bahwa kebaikan itu bisa jadi hadir dari anak-anak muda.
0: Masyaallah.
1: Iya, jadi jangan kekeh kumekeh. Makanya ada istilah gini, kita istiqomah ngimamin masjid itu apa bagus? Belum tentu, bisa jadi anak muda ada yang lebih fasih. Oh, enggak bisa kalau imamnya bukan saya. Gak sah ini, halo. Oh, siapa Anda gitu. Nah gitu, dalam hati ini harus legowo lah, bahwasanya disinilah kita perlunya ada kelapangan hati kita, bahwasanya kebenaran itu bisa datang dari mana saja, kebaikan itu bisa datang dari mana saja. Nah dalam hal ini Artinya seperti yang sudah disampaikan di awal, hayulah semua pihak yang udah belajar, jaga keberkahan ilmunya, yang masih ngajar, para guru atau para dosen misalnya, dijaga keikhlasan mengajarnya. Kalau hanya sekedar pengen gaji honor, dapat gajinya, tapi apa yang diajarkan berdampak? Belum tentu. Karena pikirannya hanya uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang. Apa bedanya dengan Mr. Krab?
0: Masya Allah.
1: Kurang lebih seperti itu. Jadi semua pihak, orang tua apa berdampak apa tidak? Berdampak. Pastikan yang didapat itu halal. Betapa banyak kasus di lembaga pendidikan, anaknya sulit untuk berubah menjadi lebih baik karena memakan atau rezeki yang kurang halal dari orang tuanya. Jadi semua pihak, pemerintah sama. Dalam hal ini kalau ada yang mungkin diamanai pemerintah, hamalah, harus berbenah diri. Bisa jadi memang ada, istilah gini, Allah akan mengangkat keberkahan dari negeri ini. Kalau di satu negeri atau di satu tempat ya, nama kitabnya tuh saya lupa, Hilyatul Aulia, ala Tariqatil Aulia gitu. Jadi Allah akan mengangkat suatu keberkahan ketika satu di tempat tersebut ada keborosan. Pokoknya ada pemborosan, ada sesuatu hal yang gak penting, misalnya tong sampah satu, dia bikin 12 gitu lah. Kan boros gitu, buat apa misalnya. Di negeri kita bisa jadi Allah sedang mengingatkan, menguji, kenapa kok gini banget, bisa jadi ada pemborosan. Entah itu pemborosan dana, ya noetatnya pokoknya itulah. Saya gak boleh ya, bisa nanti viral gitu. Ya, bisa jadi, buktinya kan sudah banyak. Tidak termakan kan, tidak terkelola dengan baik, gitu kan, termanajerialnya enggak bagus. Bisa jadi Allah tuh mengingatkan semuanya ini gitulah. Jadi semua pihak harus memperbaiki, pemerintah memperbaiki, orang tua memastikan rezekinya halal, guru memastikan ikhlas dalam mengajarnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga mengangkat derajat harkat martabat agama dan negara, ya, santri atau siswa yang belajar, yang ngaji serius, harus baik, tetap ada ketawaduan, insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah, insya Allah.
0: Masya Allah sahabat MK, itu dia sajian ilmu di termin yang kedua ini. Kita simak bersama dengan Ustaz Muhammad Ramdan MPD selaku anggota Lajnah Syariah Darut Tauhid sahabat MK. Semua orang ini ternyata berkontribusi padahal keberkahan ilmu, baik tidak hanya dari segi para pengajar yang belajar juga sahabat MG, tapi juga termasuk dari sumber-sumber rezeki mana sajakah yang kemudian ini untuk membiayai pencari ilmu sahabat MG. Rezeki halal yang dihadirkan oleh orang tua ini ternyata juga mempengaruhi bagaimana anak tersebut bisa ikut merasakan ataupun menghadirkan rasa keberkahan dari sebuah ilmu tersebut, ya. Masya Allah. Beda juga ternyata ya, mengetahui dan mengamalkan ini sudah di level yang berbeda. Apakah Anda juga sudah mulai ada di level mengamalkan sahabat MK? Anda bisa bagikan skalanya ya. Insya Allah sedang berikhtiar untuk mengamalkan misalnya. Sampaikan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa berbagi inspirasi juga bagaimana ikhtiar Anda untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Dan sumber ilmu utama Anda apa sahabat MK? Apakah hadir langsung ke kajian? Hadir langsung dengan menuntut ilmu di sekolah-sekolah misalnya, berguru langsung sahabat MK? Atau membaca buku, atau bisa jadi melalui sumber internet? Yang manakah yang menjadi prioritas utama Anda dalam mendapatkan ilmu? Bagikan melalui polling juga di grup komunitas sahabat MK. Dan insya Allah kita masih punya satu segmen terakhir nanti sahabat MK. Kita akan bahas kembali bagaimana kemudian keberkahan ilmu dan kuncinya seperti apa. Sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Mah, kada
3: kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
5: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah SAW pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir dalam segmen Dialog Umat, saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung dan Anda yang juga ingin menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan, silakan kirimkan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Ustaz Ramdan, kita akan sapa sahabat MK, kita sapa dari Buah Batu terlebih dahulu. Ada Bunda Lina yang sebagai amal jariah ini untuk niat berbagi ilmunya tentu harus lillahi ta'ala kalau ingin mendapatkan keberkahan sebagai amal jariah dan juga ladang mencari nafkah, Masya Allah. Nah ini juga menarik dari hamba Allah begitu Ustaz. Kalau niatnya tadi untuk membagikan ilmu, mencari ilmu, itu mencari nafkah, ini apakah termasuk niat yang lurus Ustaz? Mohon pencerahannya juga, silakan.
1: Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini fenomena yang sekarang kan banyak media sosial. Misalnya kita membagikan sesuatu, ya misalnya hikmah, hikmah hari ini, tapi di bawahnya itu ada link affiliate misalnya. Biar diklik ya. Ternyata bagus loh ngaji Quran itu. Apalagi lebih bagus dengan merek ini. Silakan di link hijau. Tentunya niat yang ikhlas itu hanya Allah yang dapat menilai, hanya Allah yang tahu. Selama niatnya bersih, niatnya baik ya, karena dia juga harus ikhtiar, harus usaha. Mudah-mudahan itu juga tetap tercatat hal yang baik. Intinya bahwa niat yang baik ini, sekali lagi yang paling sempurna dan paling maha tahu itu ya hanya Allah. Kita hanya berikhtiar saja, puasanya memberikan dampak manfaat dari apa yang kita sampaikan, alhamdulillah. Tapi ternyata di embel-embeli ada usahanya atau ada mencari nafkahnya di sana, ya niatkan saja mencari nafkah ini juga termasuk perintah Allah.
0: Masya Allah.
1: Ya menyampaikan ilmu perintah Allah kan itu juga. Kalau menyembunyikan ilmu atau kita tidak ngajar juga kan afatul ilmi mal'unun, menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Ngajar ya ngajar aja. Ternyata dari ngajar kita mengharapkan P3K, mengharapkan itu, mengharapkan diangkat menjadi pegawai tetap dan yang lainnya. Jadi keinginan boleh gitu aja, tapi jadi niat satu-satunya jangan. Ya, karena kalau jadi niat, wah pokoknya saya ngajar ikhlas biar diangkat P3K. Nah, itu misalnya sepertinya tercatatnya tidak bagus gitu lah. Karena bisa jadi Allah mengangkat dia itu tidak atau memberikan rezeki tidak hanya lewat P3K misalnya, bahkan di sebagian daerah sudah mulai sulit terbayar itu kan yang viral di YouTube itu karena sudah kasnya habis gitu kan ya. Ya tapi poin menyampaikan ilmunya jangan sampai rusak gitu, hanya ingin mohon maaf ya bayaran dan yang lainnya. Kan kita juga sayang fenomena misalnya ada penceramah harganya sekian.
0: Punya price list-nya
1: ya. Aduh gimana yang ngebahasnya. Itu di ayat Al-Qur'an kan ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tashtaru bi ayati samanan qalila. Jadi jangan kau jual. Jadi ada istilah jualan agama itu ya mungkin kayaknya dari ayat itu tuh, atau misalnya ayat yang lain ittabi'u man la yas'alukum ajron. Ittabi'u, ikutilah man la yas'alukum ajron, orang-orang yang tidak menanyakan bayaran gitu. Mau dibayar berapa, mau dapat berapa. Kalau sekarang ya misalnya gaji dari honor mengajar kita enggak jadi haram, enggak gitu. Tapi kalau niatnya hanya sekedar uang, apa bedanya dengan pelacuran gitu ya? Pelacur juga kan dapat duit. Betul enggak?
0: Iya.
1: Tapi kan dalam hal ini tentunya niatnya jangan hanya uang, tapi kita niatnya menyampaikan ilmu yang sudah Allah titipkan. Yang kedua kita niat bekerja untuk perintah Allah juga. Ibtigha'ul halal wajib, mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib. Jangan hanya nominal uang-uang saja gitu. Bisa jadi dapatnya malah mungkin dari hal yang lain. Misalnya ngajarnya cuma dapat 300.000 misalnya ya di TPA, TPQ. Tapi silaturahmi dengan wali santrinya, silaturahmi dengan warga sekitarnya, ada peluang-peluang yang baru yang Allah titipkan nanti yang lebih besar lagi, lebih berkah lagi misalnya. Jadi tapi kalau misalnya niatnya hanya ada ngajar di sana biar dapat 300.000 kayaknya sayang aja gitu.
0: Iya, iya.
1: Disebut haram, jatuh ke haram sih tidak.
0: Tidak, iya.
1: Tapi dalam hal ini untuk keberkahan dua poinnya bisa diambil, poin menyampaikan ilmu perintah Allah, poin ikhtiar usaha juga perintah Allah, itu aja. Kenapa ngajar? Perintah Allah. Mudah-mudahan Allah senang.
0: Masyaallah.
1: Gitu. Alhamdulillah.
0: Baik, insyaallah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya, dan kita sapa lagi kali ini dari sahabat Nisa di Bandung yang bertanya, Ustaz, sebaiknya dalam menuntut ilmu itu ketika kita terus mencari tahu ilmunya, ikut sekolah sana sini, kursus sana sini, atau lebih baik kita tidak usah ikut banyak kegiatan yang mencari ilmu tadi, tapi kita ikhtiarkan untuk diamalkan dulu dari ilmu yang sudah kita ketahui. Lebih bagus didahulukan yang mana ini, Ustaz? Untuk yang terus mencari ilmu, jadi banyak tahu tapi sedikit pengamalannya, atau baru sedikit tahunya tapi langsung diamalkan ini, Ustaz?
1: Tentunya dua-duanya punya hal yang baiknya, ya, sisi baiknya. Banyak tahu sedikit amal, atau sedikit tahu banyak amal itu. Kalau saya bilang sedikit tahu banyak amal, dia nanti sedikit terus. udah ada sedikit aja lah, yang penting diamalkan. Justru kan harus meningkat. Hari ini kan harus lebih baik daripada hari kemarin. Ketika tahu bahwasanya sholat duha bagus, sudah duha misalnya dua rakaat. Masa dua rakaat terus? Naiklah misalnya. Udah empat naiklah, ada zikirnya, misalnya ada istighfarnya, besok ada baca waqiahnya. Jadi ada tahu sedikit banyak diamalkan bagus menurut saya. Tapi itu juga harus upgrading. Khawatirnya yang penting saya mah ngajinya cuman ke ustadz ini aja, selain ini enggak misalnya. Enggak juga gitu. Jadi bagusnya gimana? Banyak tahu, banyak mengamalkan. Kalau masih sedikit tahu, ya perbanyaklah. Khawatirnya merasa cukup dengan ilmu segitu-gitunya gitu. Bahaya itu. Itu kan istilahnya zona nyaman. Zona nyaman tuh udah ustadz ini yang benar, yang lain mengaco. Kayaknya enggak gitu juga deh. Ayolah, banyak tahu, lebih banyak lagi. Misalnya tadi tentang sholat misalnya, saya udah tahu syarat sholat, rukun sholat udah tahu gitu, amalin aja sholat. Tapi kan setelah sholat itu nanti ada sholat khusyuk, sholat yang berdampak, sholat yang tahsya anil fahsya iwal mungkar gitu ya, yang seperti Allah.
0: Masya Allah, sahabat MG, itu dia sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini. Sudah kita simak bersama dengan Ustadz Muhammad Ramdan, MPD, sahabat MG, berkaitan dengan ilmu yang berkah. Kuncinya apa saja? Ini ya, dimulai dari pencarian cara yang baik, sahabat MG, memilih guru yang baik, dihadirkan rasa sabar dan sungguh-sungguh untuk mencari ilmu tersebut. Ini harapannya bisa kita rasakan keberkahan dari ilmu yang sudah kita dapat. Terima kasih Anda yang sudah bergabung berbagi atensi melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa kalau Ibu Kartini di Ciberem ini berbagi inspirasi untuk menjemput keberkahan ilmu. Selama sehat jasmani, insya Allah senantiasa diikhtiarkan hadir di majelis ilmu langsung ya, bertemu dengan sahabat sesama pencari ilmu dan juga ustadz ataupun gurunya, narasumbernya. Dimana kalau kita hadir langsung, ini kan setiap langkah akan digugurkan dosanya, Masya Allah. Silaturahmi, ketemu dengan banyak jamaah, ini juga hal yang paling menyenangkan di majelis ilmu. Itu adalah taman-taman yang dihadiri oleh malaikat rahmat, di mana doa yang kita panjatkan juga dikabulkan, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Kartini di Ciberem sudah berbagi inspirasinya di pagi hari ini. Kemudian Ibu Lina ada Arumsari dari Buah Batu, kalau sumber ilmu, pengetahuan dan wawasan tiap pagi adalah MKFM. Alhamdulillah, jadi sarana juga ya, seperti Ibu Herwati yang juga berbagi menyimak MKFM nih, kalau untuk dapatkan sumber ilmunya. Alhamdulillah, bisa jadi jalan kebaikan sahabat MK. Jadi kalau sambil mendengarkan radio itu bisa sambil sarapan, olahraga, Masya Allah, ini nikmat sekali ya agenda paginya Ibu Lina di Buah Batu. Alhamdulillah, keberkahan ilmu terasa saat ada kepuasan dan kebahagiaan ketika melihat orang bahagia setelah menggunakan ilmu yang kita bagikan. Masya Allah, terima kasih Ibu Lina sudah berbagi inspirasinya juga. Dan kemudian kali ini kita sapa ada Ibu Nani di Jalan Dwi Sartika. Berkah dalam ilmu menurut Ibu Nani adalah kalau setiap pergi kajian dan mendapat ilmu itu, kita bisa mengamalkannya walaupun sedikit demi sedikit ya. Sebelum berangkat kajian juga awali dengan meluruskan niat, mendengarkan tausiah dengan baik, insya Allah ilmu tetap dapat dan terus kita amalkan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nani. Kemudian Ibu Dede Juhana di Padalarang juga alhamdulillah ya, mengucapkan terima kasih atas ilmu di pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ramdan MPD selaku anggota Lajnah Syariah Darut Tauhid. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu Parilah juga menyapa. Kali ini kalau Ibu Parilah berbagi mengutamakan yang bisa hadir langsung di majelis ilmu, kadang juga baca buku dan lewat internet juga ya, streaming radio MKFM. Alhamdulillah, tapi yang paling sering ya langsung hadir kajian ya, Masya Allah. Dan untuk sahabat MK yang baru saja menyapa di 0856-2275 sekian-sekian, sajian ilmu pagi hari ini disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ramdan ya, sahabat MK. Terima kasih sudah menyapa. Anda juga yang menyapa melalui TikTok MKFM, tadi kita lihat ada Uda Opik juga ini yang bergabung ya, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau menurut Uda Opik, ini keberkahan ilmu itu adalah berkaitan dengan mengamalkannya ya, udah ya tadi ya disampaikan. Wah, ini scroll chatnya kalau di TikTok banyak sekali ya sahabat MK. Anda yang ingin bergabung dari TikTok silakan langsung ke WhatsApp MKFM ya, agar tersapa. Karena kalau chat di streaming langsung ini kadang suka terlewat sahabat MK. Terima kasih Anda yang sudah berbagi atensi, baik itu melalui polling dan juga grup komunitas sahabat MK. Kita sapa juga di pollingnya ada Ibu Utik di Yogyakarta, Umi Seli di Jatinangor, sahabat Zulan dan juga sahabat Nisa di Bandung. Mudah-mudahan ilmu yang tadi kita simak sahabat MK juga mendatangkan keberkahan dan bisa kita amalkan ya, insya Allah. Kita akan sambung di termin ataupun segmen terakhir dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli dalam segmen MK Berkah sesaat lagi.
2: Ruang diskusi bersama Inspirasi Pagi, Dialog Umat. Berkah, jual beli barang bekas berkualitas, mudah, aman, insya Allah berkah.

Memasuki segmen MQ Berkas Sahabat MQ, ini adalah segmen spesial setiap hari Jumat untuk Anda yang ingin ikut berbagi ataupun juga ingin untuk menawarkan produk barang yang sudah lama tidak Anda gunakan. Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda dalam segmen MQ Berkah. Barangkali ada barang-barang yang kemudian sudah lama tidak digunakan, sahabat MQ, Anda beli karena FOMO misalnya atau karena diskon waktu itu terasa butuh, tapi ternyata ketika sudah dimiliki, sudah dibeli, tidak dipakai, tidak kunjung dipakai, atau memiliki perasaan nanti dipakai, dipakainya nanti, sahabat MQ. Biasanya kalau sudah dipakai nanti atau suatu saat akan dipakai, itu tidak akan terpakai ya. Mulai untuk lebih mawas diri, mindful kalau istilah zaman sekarang, sahabat MQ, ketika membeli barang, jangan sampai kemudian barang menumpuk dan tidak termanfaatkan. Karena setiap barang yang kita miliki ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dan untuk itu segmen MQ Berkah hadir menjadi ladang ataupun juga tempat untuk saling berbagi, memperpanjang nilai manfaat dari barang-barang yang sudah kita miliki. Silakan Anda bisa sampaikan atensi, kirimkan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang ingin Anda tawarkan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda, sahabat MQ. Seperti pagi hari ini sudah ada Ibu Eni ya yang menyapa dan menawarkan. Kali ini Ibu Eni berbagi tawaran ya, terkait dengan rumah yang sudah sertifikat hak milik nih, dengan luas tanah 125 meter persegi. Untuk lokasi rumah yang ditawarkan berlokasi di Riung Arum Timur 1, nomor 10 Riung Bandung. Harganya sekitar 985 juta rupiah, sahabat MQ. Sudah terdiri dari 3 buah kamar tidur, ada ruang tamu atau ruang keluarganya. Telepon rumah juga sudah tersambung ya. 2 buah kamar mandi, listriknya 1300 watt, PDAM airnya. Ada 2 buah toren juga di dak dan 2 buah toren di bawah carport. Tersedia juga 2 buah pompa listrik sudah include ya. Ada 1 dapur plus ruang makan dengan meja pantry dan kitchen set. Tersedia juga carport, sahabat MQ. Lokasinya strategis, Anda yang mungkin hendak mencari hunian dekat dengan SD, SMP, ini cocok ya dengan tawaran Ibu Eni, karena dekat dengan masjid juga, dekat dengan SD Ashfia, SMP El Fitra, tempat futsal, pusat perbelanjaan dan pusat jajanan, termasuk juga pusat olahraga seperti kolam renang progresif dan papuri. Dekat juga dengan Masjid Al-Jabar, serta stasiun WUS, sahabat MQ. Silakan Anda yang tertarik untuk memiliki hunian di daerah Riung Bandung, sampaikan minat Anda melalui WhatsApp MQ FM, nanti akan kami hubungkan ya kepada Ibu Eni yang sudah menyampaikan penawarannya di 0811-224-1027. Sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda, sahabat MQ. Apakah Anda juga mungkin ada yang sedang mencari sesuatu, mencari barang, sahabat MQ? Ini bisa juga ditanyakan. Mudah-mudahan ada sahabat MQ yang kemudian memiliki barang tersebut, jadi bisa bersaling silang di sini ya. Terima kasih Ibu Eni sudah berbagi atensi ataupun juga penawarannya di segmen MQ Berkah kali ini. Dan sebelum kami sapa Anda, sahabat MQ yang sudah bergabung, kita jeda terlebih dahulu. Kita simak terlebih dahulu kali ini sebuah informasi bermanfaat yang akan segera lewat berikut ini. Tetap di 102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website,
1: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-40.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Lapangkan langkah sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen MK Berkah pagi hari ini, kami saatnya untuk menyapa Anda kembali. Anda yang ingin bergabung, berbagi atensi ataupun membagikan penawaran Anda, silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Sampaikan nama, usia, alamat, serta spesifikasi barang yang ingin Anda tawarkan. Apakah itu kendaraan misalnya, alat olahraga, tempat tinggal sahabat MK, perlengkapan bayi, atau lain sebagainya. Silakan Anda bisa tawarkan dalam segmen MK Berkah di pagi hari ini hingga jam 9 pagi nanti. Dan kali ini saatnya kami sapa Anda yang sudah berbagi, bergabung. Ada Ibu Kartini di Ciberem. Kali ini Ibu Kartini menawarkan rumah yang memiliki luas tanah 39 meter. Sudah sertifikat hak milik sahabat MK. Anda yang sedang mencari hunian di daerah Tani Mulia KBB ini ya, silakan Anda bisa simak untuk spesifikasinya sendiri. Ini sudah terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu juga. Sudah ada teras yang bisa untuk parkir motor dan dapur yang sudah didak untuk tempat jemuran serta menyimpan toren air. Airnya sibel, bening dan melimpah. Listriknya 900 watt. Suasananya nyaman dan tenang karena masih sepi ya sahabat MK. Depan rumah bahkan masih kebun pisang ya, Masya Allah. Untuk lokasinya dari Jalan Raya Somawinata KBB, ini hanya 100 meter akses motor ke jalan mobil 50 meter. Dekat dengan kantor desa Tani Mulia dan sekolah SD SMP kurang lebih 200 meter. Serta SMA Negeri 1 Ngamprah. Wah, cukup strategis ya dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar sana. Lokasi rumahnya di Kampung Kebon Kelapa RT 1 RW 2, samping klaster Kelapa Regency, Kapling 4, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Harga yang ditawarkan sekitar 225 juta rupiah bisa dinego sahabat MK. Anda yang tertarik silakan hubungi WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Nanti insya Allah akan kami sambungkan langsung ya kepada Ibu Kartini di Ciberem. Selamat bergabung sahabat Lilih ya. Selamat kembali menyimak MK FM dan menyapa. Kemudian kali ini kita sambung setelah Ibu Kartini ada juga sahabat Duida. Kali ini bergabung dari Cianjur ya, Masya Allah. Sahabat Duida menawarkan sebidang tanah dan juga bangunannya berupa penggilingan padi dan lantai jemur dengan luas tanah 1050 meter persegi. Sudah sertifikat hak milik sahabat MK, lokasi strategis di pinggir jalan raya nasional, beralamat di Jalan Raya Cianjur Sukabumi, RT 1 RW 10 Desa Bang Bayang, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Untuk harga yang ditawarkan ini sekitar 1,5 juta per meter persegi, masih bisa dinego. Anda yang tertarik dan berlokasi di sekitar Cianjur untuk penggilingan padi dan lantai jemurnya, silakan. Ini ya, lokasinya strategis sekali di pinggir jalanan sahabat MG. Terima kasih sahabat Wida. Dan kemudian ada sahabat Hera Fadilah di Bandung. Kali ini menawarkan, barangkali ada sahabat MK yang ingin pesan topi. Silakan bisa hubungi sahabat Hera kali ini di Bandung ya. Bisa topi hijab, anak atau dewasa. Terima kasih sahabat Hera sudah menyapa. Kemudian kali ini ada Ibu Siti dari BMI Bale Endah. Nah, kali ini juga menawarkan rumah ya sahabat MK. Yang ditawarkan oleh Ibu Siti ini rumah di lokasinya Komplek Permata Regency Ciheuleung Bumi Wangi Ciparai, Ciparai Bandung ya. Akses mobil dan motor ini bisa, sudah sertifikat hak milik juga. Dengan bangunannya satu lantai, setengahnya dak atas untuk jemuran. Luas tanahnya 60 meter persegi, luas bangunan 80 meter persegi. Sudah ada ruang tamu, ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, listriknya 900 watt, token ya, dan airnya sudah PDAM. Halaman depannya sudah di kanopi, jadi bisa untuk mobil plus motor bisa masuk sahabat MK. Penawaran harga di sekitar 300-an juta rupiah masih bisa dinego. Silakan Anda yang berminat hubungi MK FM agar nanti bisa kami sambungkan informasi ataupun juga detail spesifikasi rumah yang ditawarkan Ibu Siti dari BMI Bale Endah. Kemudian kali ini ada Kang Jafar ya, ikut menawarkan jet pump
Jet Pump ya, kondisinya baru, belum pernah dipakai. Harga penawaran di harga 2,2 juta, dulu beli di 2,4 sahabat MG. Silakan Anda yang sedang mencari pompa air Jet Pump ini ya, bisa langsung menghubungi MG FM, nanti kami hubungkan ke Kang Jafar di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih Anda yang sudah bergabung, sahabat MK. Tidak terasa sudah di jam 9 pagi hari ini, dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Simak sajian inspirasi lainnya, insya Allah nanti akan disambung dalam program Ruang Inspirasi bersama dengan sahabat Muhammad Dafa. Dan kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luasnya langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini, di hari Jumat? Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat begitu ya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat Siar Muhammad Dafa kembali hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Program Ruang Inspirasi edisi hari Jumat, sahabat MK, hari yang ke-10 di bulan Juli 2026. Ataupun juga sudah memasuki hari yang ke-25 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Senang rasanya dapat kembali menemani

Mendengar Anda, sahabat MQ, Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas atau bahkan juga sedang berkumpul dengan keluarga, kita akan kembali sama-sama hangatkan pagi hari Anda ya, sahabat MQ. Kalau di Bandung ini tampaknya sudah cukup dingin begitu ya. Kita akan sama-sama kembali menghangatkan pagi hari kita, sahabat MQ, untuk sama-sama juga kembali menghadirkan hal-hal yang tentunya informatif, sahabat MQ, yang bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Pagi hari ini sahabat MQ, dalam program Ruang Inspirasi kita akan coba mengulas bagaimana kita dapat senantiasa bisa lebih bijak dalam berbelanja di era diskon dan juga pay later sahabat MQ. Kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan juga atensi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MQ. Silakan bisa Anda sampaikan dan juga bisa Anda hadirkan juga begitu ya. Terkait juga dengan ulasannya di pagi hari ini, sahabat MQ. Kalau Anda sendiri, sahabat MQ, kapan terakhir kali Anda membeli sesuatu yang hanya karena tergoda saja? Seperti halnya ada diskon ataupun juga ada buy one get one begitu ya. Nah ini pun juga bisa Anda coba hadirkan, kapan nih sahabat MQ? Dan menurut Anda sahabat MQ, mana yang lebih sulit? Apakah mencari penghasilan tambahan atau menahan diri dari keinginan untuk berbelanja sahabat MQ? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda, berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, dan juga usia Anda, sahabat MQ, sampaikan juga berbagi Anda. Sampaikan ke WhatsApp ataupun juga SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Kami juga mengundang Anda yang sudah tergabung dan terhubung ya di grup komunitas sahabat MQ. Silakan bisa Anda manfaatkan juga atensi Anda. Kita akan coba hadirkan juga ada pilihan polling untuk Anda sahabat MQ. Kalau menurut Anda sebelum membeli barang, apa yang paling sering Anda pertimbangkan? Nah sebelum Anda membeli barang sahabat MQ, apa yang paling sering Anda pertimbangkan? Apakah yang pertama dari harganya begitu ya? Atau mungkin yang kedua dari kualitasnya sahabat MQ? Atau mungkin juga berkaitan dengan kebutuhannya? Atau yang keempat, yang terakhir terkait dengan kebermanfaatannya? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan juga atensi Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Kaitannya dengan berbelanja, sahabat MQ, tentunya kita pun juga perlu memperhatikan sebagai seorang muslim, begitu ya, bagaimana senantiasa dapat juga mengelola, mengendalikan dari hal-hal apa saja yang kita belanjakan, sahabat MQ. Sering adanya juga, sahabat MQ, hal tersebut ini pun akan berdampak, begitu ya, dengan seiring perkembangan zaman, khususnya teknologi yang semakin memudahkan kita ya, sahabat MQ, dalam banyak hal, di mana salah satunya adalah berbelanja secara online. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia, sahabat MQ, ini juga tentunya akan menggunakan beberapa marketplace misalnya, ataupun juga aplikasi berbelanja online untuk dapat juga memenuhi kebutuhan dari kehidupan sehari-hari, sahabat MQ. Seperti halnya ada pakaian, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan lain, begitu ya, ini pun juga menjadi salah satu hal yang perlu sama-sama diperhatikan. Kita pun juga, sahabat MQ, tidak asing, begitu ya, dengan istilah-istilah seperti halnya ada flash sale, sahabat MQ, ataupun juga ada cashback begitu ya, atau bahkan juga ada diskon dan juga gratis ongkir. Nah, siapa nih yang lebih memburu gratis ongkirnya nih, sahabat MQ ya? Tentunya ini pun juga menjadi hal yang menarik ketika kita pun juga perlu memahami, perlu mencermati juga bagaimana seorang muslim untuk dapat juga senantiasa menghadirkan kehati-hatian, sahabat MQ. Karenanya, sahabat MQ, peran marketplace sendiri begitu terasa lebih menguntungkan atau bahkan juga memudahkan begitu ya, ketika saat ini pun juga tengah dihadirkan kemudahan-kemudahan tersebut, sahabat MQ. Customer bisa berbelanja dengan mudah dan tentunya akan banyak pilihan tanpa harus pergi jauh-jauh ya, sahabat MQ. Tentunya ketika berbelanja ke tokonya, mungkin juga di antara Anda, sahabat MQ, wilayah cukup jauh nih ke tempat ataupun juga ke pusat-pusat perbelanjaan, maka akan memakan waktu, kemudian juga tenaga, bahkan juga ongkos ya, sahabat MQ. Bahkan barang-barang yang dicari dapat juga, sahabat MQ, nampaknya belum sesuai dengan yang keinginan kita, sahabat MQ, sehingga hal tersebut dapat juga memakan waktu, bahkan juga tenaga ya, sahabat MQ.
Lalu seperti apa sahabat MQ Islam sendiri memandang hal tersebut terkait juga dengan belanja murah meriah? Apakah tidak merugikan satu pihak ataupun juga ini dalam kaitannya penjual begitu ya? Nah untuk menjawabnya kita akan coba ulas lebih dalam sahabat MQ berkaitan juga dengan bagaimana senantiasa menghadirkan terkait dengan adanya kehati-hatian untuk dapat berbelanja yang tentunya sesuai dengan syariat Islam sahabat MQ. Berdasarkan yang kami lansir dari laman easy.or.id sahabat MQ disampaikan oleh Ustadz Oni Sahroni yang mana menyampaikan bahwasanya sudah menjadi fitrah manusia ingin mendapatkan sesuatu barang yang dibutuhkannya ataupun juga yang diminatinya dengan harga yang murah meriah. Di mana beliau pun juga berpesan agar segala gerak-gerik kita sebagai seorang muslim begitu ya sahabat MQ, sebagai seorang muslim senantiasa dalam tuntunan syariat Islam, maka juga perlu diperhatikan terkait dengan kehalalan dan juga kesyariannya sahabat MQ. Kalau disampaikan lebih lanjut bahwa syar'i tersebut ini lebih dahulu baru murah. Nah ini pun juga menjadi hal yang penting ya, halal dulu baru murah begitu. Nah ini pun juga perlu diperhatikan sahabat MQ. Disampaikan juga lebih lanjut sahabat MQ, seperti halnya ingin membeli rumah. Nah bisa melalui bank syariah, baru kemudian dilihat juga gitu sahabat MQ mana yang paling murah. Demikian juga membeli produk ataupun juga hal tersebut di toko gitu sahabat MQ, ini pun juga perlu sama-sama untuk diperhatikan. Harus dilihat terlebih dahulu keberpihakan toko kepada masyarakat, artinya tidak ingin untuk adanya untung sendiri saja sahabat MQ. Disampaikan juga lebih lanjut sahabat MQ, maka ketika kita akan berbelanja, hendaknya kita pun juga perlu membeli barang-barang yang memang benar-benar dibutuhkan. Sebagaimana tuntunan dari banyak sahabat Nabi, bahwa orang yang mampu merencanakan keuangan, sesungguhnya ia telah mendapatkan sebagian dari pendapatannya. Dan sebaliknya sahabat MQ, orang yang tidak mampu mengelola keuangannya, berapapun pendapatannya ini akan cepat habis begitu ya, akan terasa ludes saja begitu sahabat MQ tanpa dimanfaatkan dengan benar-benar. Bahkan Abu Bakar Asyidik sahabat MQ pernah juga berkata, aku tidak suka kepada setiap keluarga atau personal yang dapat gaji ataupun juga salary begitu ya, satu bulan kemudian habis dalam satu hari. Wah, masalah ini pun juga menjadi pengingat untuk masing-masing kita ya sahabat MQ untuk senantiasa dapat juga mengalokasikan hal tersebut begitu ya, mengalokasikan dana tersebut dapat diberbelanjakan dengan hal-hal yang memang bermanfaat. Tentunya untuk kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarga perlu sama-sama untuk dipertimbangkan, perlu diperhatikan juga sahabat MQ. Nah kalau Anda sendiri sahabat MQ, menurut Anda begitu ya, apakah mana ini yang lebih sulit sahabat MQ? Apakah mencari penghasilan tambahan atau menambah keinginan untuk berbelanja sahabat MQ? Karena kalau kita melihat begitu ya, dengan era kemudahan yang saat ini pun juga tengah berkembang sahabat MQ, maka juga kemudahan-kemudahan dalam berbelanja ini pun juga perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama juga sebagai seorang muslim untuk senantiasa bisa juga menghadirkan kehati-hatian di dalamnya sahabat MQ. Harapannya begitu ya sahabat MQ, bisa kita coba hadirkan juga hal tersebut kebermanfaatannya untuk diri kita, untuk keluarga, bahkan untuk orang-orang di sekitar kita sahabat MQ. Di kesempatan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi, Anda pun juga sahabat MQ dapat bergabung dan berbagi di kebersamaannya. Kalau menurut Anda sahabat MQ, sebelum membeli barang, apa yang paling sering Anda pertimbangkan? Apakah yang pertama dari harganya sahabat MQ ya? Atau mungkin yang kedua dari kualitasnya? Atau mungkin juga yang ketiga dari kebutuhannya? Atau mungkin yang keempat sahabat MQ dari kebermanfaatannya? Mana yang menurut Anda sahabat MQ paling sering Anda pertimbangkan? Nah silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sampaikan atas Anda ataupun juga berbagi Anda sahabat MQ ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MQ dalam program Ruang Inspirasi.

0: Dalam dekade terakhir, sahabat MQ, e-commerce dan juga perkembangan teknologi ini pun juga telah mengubah cara konsumen untuk berbelanja secara signifikan. Dari kemudahan berbelanja hanya dengan beberapa kali klik begitu ya, hingga dengan pengalaman yang lebih personal dan juga interaktif, teknologi digital, sahabat MQ, telah juga menciptakan landscape baru dalam industri retail ataupun juga dalam perdagangan begitu ya. Meningkatnya akses internet, penggunaan smartphone, bahkan juga ini pun semakin luas, sahabat MQ. Dan teknologi yang terus juga berkembang telah juga mendorong adanya pertumbuhan secara pesat yang mana yang namanya ini e-commerce begitu ya. Di mana juga ini memberikan dampak besar terhadap pada pola konsumsi dan juga kebiasaan berbelanja konsumen di seluruh dunia. Terutama juga di Indonesia, sahabat MQ, kalaupun juga kita melihat terkait dengan akses yang dimiliki begitu ya, dengan adanya kemudahan di HP ketika kita hendak berbelanja, ini pun juga menambah adanya hal-hal yang memang perlu sama-sama untuk diperhatikan agar senantiasa, sahabat MQ, apa yang kita beli, apa yang kita akan coba hadirkan tersebut ini pun sesuai dengan kebutuhan yang memang benar-benar butuh ya, sahabat MQ, tidak hanya keinginan saja. Salah satu dari keunggulan utama yang namanya e-commerce, sahabat MQ, merupakan ini pun dihadirkan ya, adanya kenyamanan yang juga ditawarkannya kepada konsumen. Dengan toko online yang tersedia kurang lebih 24 jam ya, sahabat MQ, 1 pekan 24 jam gitu ya, ataupun juga 24/7, sahabat MQ. Konsumen dapat juga berbelanja kapan saja dan juga dari mana saja, tanpa perlu mendatangi toko secara fisik, sahabat MQ. Bahkan di tengah malam ataupun juga saat hari libur begitu ya, konsumen tetap bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Kemudahan tersebut, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam mengubah pola perilaku konsumen. Hingga saat ini pun juga sahabat MQ lebih mengutamakan terkait dengan kenyamanan dalam berbelanja tersebut. Platform-platform e-commerce, sahabat MQ, seperti halnya ada beberapa begitu ya, ada toko hijau, toko orange begitu ya, ataupun juga toko merah, sahabat MQ, ini pun juga tentunya menjadi tempat berbelanja utama bagi banyak orang. Tidak hanya menjual kebutuhan sehari-hari, tapi juga menyediakan adanya berbagai pilihan produk, sahabat MQ. Mulai dari pakaian, kemudian juga dari barang elektronik, hingga dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Aksesibilitas tersebut ini pun juga memberikan konsumen kemudahan, dan juga memberikan adanya pilihan-pilihan yang tanpa batas juga. Entah juga berkaitan dengan bagaimana jarak dan waktu, ini pun juga bisa dioptimalisasikan ya, sahabat MQ, dengan hadirnya e-commerce tersebut. Kemudian juga, sahabat MQ, salah satu alasan mengapa e-commerce begitu sukses ini pun juga bisa dihadirkan ataupun juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam memahami perilaku konsumen. Dengan bantuan teknologi big data, bahkan juga kecerdasan buatan ataupun juga AI saat ini, sahabat MQ, platform e-commerce ataupun juga platform e-commerce dapat juga menganalisis pola pembelian, kemudian juga preferensi dan juga minat konsumen, sahabat MQ. Sehingga informasi tersebut kemudian juga digunakan untuk menawarkan rekomendasi-rekomendasi produk yang memang sesuai dengan minat pengguna, menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih profesional dan juga lebih personal, sahabat MQ. Kedekatannya akan lebih terasa. Kalau kita ambil contoh, sahabat MQ, ketika konsumen seringkali mencari produk-produk seperti halnya fashion, begitu ya, di mana para konsumen tersebut akan mendapatkan rekomendasi produk-produk terkait berkaitan dengan fashion tersebut di beranda e-commerce-nya. Teknologi tersebut ini pun membantu konsumen untuk menemukan produk yang lebih relevan dan juga lebih cepat, sahabat MQ. Serta juga meningkatkan adanya kepuasan dan juga hadirnya tersebut dapat juga memudahkan dalam berbelanja secara online, sahabat MQ. Kalau berbicara berkaitan dengan berbelanja, tentunya ini pun juga akan tidak lepas yang namanya pembayaran begitu ya. Di era digital saat ini, di era perkembangan teknologi saat ini, maka pembayaran digital dan juga keamanan yang berkaitan dengan data perlu juga semakin untuk ditingkatkan begitu ya. Di mana perkembangan teknologi pembayaran digital juga ini turut mendukung adanya transformasi e-commerce, sahabat MQ. Konsumen kini pun juga dapat memilih berbagai metode pembayaran terkait juga dengan pembayaran digital tentunya, yang lebih aman dan juga lebih cepat. Seperti halnya ada dompet digital ataupun juga e-wallet begitu ya. Kalau misalnya ada beberapa nama, seperti halnya ada GoPay ataupun juga ada OVO, Dana begitu ya. Ini pun juga tentunya menghadirkan sahabat MQ transfer yang lebih cepat dan juga tentunya lebih praktis sahabat MQ. Dengan opsi-opsi tersebut, maka transaksi menjadi lebih praktis dan juga aman, menghilangkan kebutuhan akan uang tunai ya sahabat MQ, dan juga memudahkan dalam transaksi lintas batas. Namun yang perlu diperhatikan juga sahabat MQ terkait dengan keamanannya. Keamanannya juga ini menjadi prioritas utama dalam industri e-commerce, di mana teknologi enkripsi data, verifikasi dua langkah, bahkan juga metode keamanan, ini pun juga membantu melindungi informasi pribadi dari konsumen. Sehingga hal tersebut ketika bertransaksi dapat juga terjaga, dapat juga lebih aman, begitu ya. Dengan demikian, konsumen pun juga merasa lebih percaya diri, bahkan juga lebih nyaman, sahabat MQ, saat melakukan pembelian secara online tersebut. Di pagi hari ini kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi. Silakan bisa Anda sampaikan juga atensi Anda ataupun berbagi Anda. Anda yang saat ini pun juga tengah menyimak di live TikToknya MKFM Bandung. Silakan juga bisa berinteraksi juga dengan kami ya. Silakan dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun juga menyampaikan berbagi Anda, sahabat MQ, di kebersamaan pagi hari ini. Kalau menurut Anda, sahabat MQ, sebelum membeli barang, apa yang paling sering Anda pertimbangkan? Kalau Anda sendiri sahabat MQ sebelum memberi barang, apa yang paling sering Anda pertimbangkan? Apakah yang pertama dari harganya sahabat MQ ya? Atau mungkin yang kedua dari kualitasnya? Atau mungkin yang ketiga dari kebutuhannya? Atau bahkan yang keempat dari kebermanfaatannya? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda sahabat MQ. Insya Allah selepas jeda kami pun juga akan coba kembali mulai menyapa Anda dan juga akan kembali sama-sama mengulas lebih dalam ya sahabat MQ kaitannya dengan ulasan topiknya di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi Bijak Berbelanja di era diskon dan juga PayLater. Tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: Juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat juga bergabung, berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK. Ada beberapa hal yang tentunya juga penting sebagai seorang muslim untuk dapat juga menghadirkan kehati-hatian begitu ya. Terlebih lagi juga di era digital saat ini sahabat MK, yang mana juga ini akan berkontribusi dalam berbelanja online. Kalau menurut Anda sendiri sahabat MK, bisa juga Anda bergabung dan berbagi begitu ya. Sebelum membeli barang, apa yang paling sering Anda pertimbangkan? Apakah yang pertama dari harganya sahabat MK, atau mungkin juga yang kedua dari kualitasnya, atau mungkin yang ketiga dari kebutuhannya, atau bahkan juga yang keempat dari kebermanfaatannya, atau mungkin empat-empatnya nih sahabat MK ya. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Sampaikan antisi Anda ataupun juga berbagi Anda, sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan dalam program Ruang Inspirasi edisi kali ini. Kami akan coba sapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung. Kami sapa dari Antapani, ada Ibu Yanti. Ibu Yanti bergabung dari Antapani, menyampaikan juga pilihannya. Kalau Ibu Yanti, ini hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli barang, ini keempat-empatnya katanya ya. Mulai dari harganya, kemudian juga kualitasnya, kebutuhannya, bahkan juga kebermanfaatannya. Alhamdulillah, terima kasih dari Antapani, ada Ibu Yanti sudah bergabung dan juga berbagi. Kemudian dari Antapani kita akan coba beralih nih ke Gunung Halu. Di Gunung Halu ini ada Ibu Erat. Ibu Erat bergabung juga menyampaikannya. Kalau Ibu Erat ini mau berbelanja sesuai dengan kebutuhannya begitu ya, baru dilihat juga harganya. Wah, Masya Allah ya, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi. Kalau Ibu Erat ini memilih dari hal yang penting adalah kebutuhannya terlebih dahulu begitu ya, baru harganya. Terima kasih sudah bergabung Ibu Erat dari Gunung Halu, sudah menyampaikan juga atensinya, berbaginya di kebersamaan pagi hari ini. Dari Kabupaten Bandung, tepatnya dari Cemenyan, ada sahabat Mahdi. Sahabat Mahdi juga bergabung dan berbagi. Kalau sahabat Mahdi ini menyampaikan ada atensi juga begitu ya, terima kasih sudah bergabung dan berbagi. Kemudian kami sapa juga yang sudah bergabung dan berbagi kembali, ada sahabat kita, ada Ibu Ira Irmanu ya, bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan juga hadirkan juga pendapatnya. Kalau Ibu Ira Irmanu ini menyampaikan membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan juga ada manfaatnya tentunya. Wah, Masya Allah, terima kasih sudah bergabung. Tentunya ketika mempertimbangkan akan membeli suatu barang begitu ya, ini pun juga menjadi hal yang penting ketika kita pun juga perlu mengetahui dulu kesesuaian terkait dengan kebutuhan untuk diri kita, untuk keluarga, dan juga nilai manfaatnya seperti apa. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ira Irmanu sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi melalui WhatsApp MKFM Bandung. Kemudian dari Garut kami sapa juga ada Ibu Rus. Ibu Rus dari Garut menyampaikan aslinya, menyampaikan juga berbaginya. Kalau Ibu Rus ini menyampaikan berkaitan juga dengan pilihan pollingnya, memilih ke semuanya katanya, karena akan berkaitan sekali sahabat MK ya, mulai dari harganya, kemudian juga dari kualitasnya, bahkan juga dari kebutuhan ataupun juga kebermanfaatannya sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi.

0: Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung dari TikToknya MK FM Bandung begitu ya. Ada beberapa yang masuk juga. Terima kasih sudah menyampaikan aksinya, menyampaikan juga salamnya ya. Ada sahabat Rihan Rahmadian, alhamdulillah terima kasih. Kemudian juga ada sahabat-sahabat kita juga yang menyampaikan juga pendapatnya, pandangannya juga berkaitan juga dengan berbelanja online begitu ya. Terima kasih sudah bergabung, menyampaikan juga. Ini disampaikan juga ada sahabat kita, ada Ibu Tina aja ataupun juga ada sahabat Tina aja begitu ya, menyampaikan juga salamnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung juga. Kemudian juga ini disampaikan juga ada yang bergabung juga. Ini menanyakan juga segmen Rumahku Surgaku begitu, insyaallah ada juga inspirasi keluarga nanti ya di segmen ataupun juga di jam 10 begitu ya. Ada sahabat Gania ini ya. Terima kasih sudah bergabung dan berbagi juga di kebersamaan pagi hari ini. Kami pun juga kembali mengundang Anda, sahabat MK, untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam ruang inspirasi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, sebelum membeli barang, apa yang paling sering Anda pertimbangkan? Atau yang pertama dari harganya, atau mungkin yang kedua dari kualitasnya, sahabat MK, atau bahkan juga dari kebutuhannya? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Berbicara berkaitan juga dengan belanja online, sahabat MK, tentunya ada beberapa pengalaman yang menarik begitu ya, ketika kita mampu menghadirkan juga berbelanja secara lebih interaktif dan juga tentunya akan memiliki pengalaman di dunia digital, sahabat MK. Kalau kita melihat sahabat MK, teknologi realitas tambahan ataupun juga ada AR dan juga realitas virtual atau VR begitu ya, telah juga memperkaya pengalaman berbelanja online sahabat MK dengan membuatnya lebih interaktif, di mana beberapa platform e-commerce sahabat MK kini pun juga telah memungkinkan adanya konsumen untuk mencoba yang namanya produk secara virtual sahabat MK. Misalnya saja, sahabat MK, ada warna lipstik begitu ya, ataupun juga menempatkan perabotan-perabotan dalam ruangan, ini pun juga melalui teknologi AR ataupun juga realitas tambahan, sahabat MK. Hal tersebut ini membantu konsumen membuat keputusan pembelian tersebut gitu ya, untuk dapat juga kembali lebih informasional, sahabat MK, serta juga dapat meminimalkan risiko ketidakcocokan terkait dengan produk yang ada. Selain itu juga sahabat MP, konsep live shopping juga ini menjadi tren baru dalam dunia e-commerce, di mana konsumen dapat menonton siaran langsung untuk penjualnya begitu ataupun juga influencernya untuk dapat juga menunjukkan produk-produk secara langsung, berinteraksi dengan mereka dan juga bahkan membeli produk. Saat itu juga sahabat MP, fitur tersebut ini pun juga menciptakan adanya pengalaman yang lebih menarik dan juga membawa elemen sosial ke dalam pengalaman berbelanja secara online sahabat MP. Dengan semakin berkembangnya teknologi e-commerce, sahabat MK diperkirakan juga akan terus menjadi bagian penting dari kehidupan konsumen. Konsumen masa kini tentunya juga ini sudah mulai terbiasa begitu ya sahabat MK dengan fleksibilitas, kenyamanan, bahkan juga kemudahan yang ditawarkan oleh e-commerce. Sehingga perilaku berbelanja tradisional ini pun juga tentunya ikut berubah terkait dengan polanya, sahabat MK. Dan ke depan sahabat MK, perkembangan teknologi seperti halnya kecerdasan buatan ini pun juga tentunya akan lebih sama-sama juga memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama dalam meningkatkan pengalaman berbelanja secara online sahabat MK, hingga personalisasi yang juga tentunya lebih mendalam kepada setiap konsumen dapat juga mempengaruhi terkait dengan pengalaman berbelanja secara online tersebut sahabat MK. Di mana hal tersebut juga ini sahabat MK perlu untuk sama-sama kita cermati juga bagaimana senantiasa berbelanjanya ini lebih bijak begitu ya ketika berbelanja online sahabat MK. Kalau Anda juga punya pengalaman mungkin ya ketika Anda berbelanja online, hal apa yang Anda pertimbangkan? Apakah dari harganya atau mungkin juga dari kualitasnya atau mungkin bahkan juga dari beberapa hal terkait lainnya yang Anda pertimbangkan? Silakan bisa Anda sampaikan aksi Anda ataupun juga berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. Dan sahabat MK tentunya agar setiap berbelanja tersebut ini berbuah menjadi sebuah keberkahan, maka mengikuti ketentuan fikih dan juga adab ini pun juga menjadi sebuah tuntutan. Adab-adab berbelanja sahabat MK untuk dapat juga kita hadirkan, di antara lain seperti halnya apa yang dibeli begitu ya, ataupun juga barang-barang apa saja. Ini pun juga perlu memperhatikan terkait dengan barang yang dihalal, kemudian juga yang dibutuhkan begitu ya, bahkan juga yang legal, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sahabat MK. Halal sendiri sahabat MK tentunya bukan berarti barang tersebut ataupun jasa tersebut ini halal, berarti juga sahabat MK barang ataupun jasa yang tidak halal tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Tidak boleh juga dibeli seperti halnya ada game daring begitu ya, merugikan terkait dengan pendidikan anak, tontonan-tontonan yang mungkin tidak boleh ditonton ya sahabat MK. Bahkan juga hal tersebut ini dapat merusak pendidikan dari karakter-karakter anak sahabat MK, perlu diperhatikan juga. Barang yang dibeli sahabat MK juga barang yang dibutuhkan, di mana maksudnya barang-barang yang dibeli tersebut ini pun juga menjadi kebutuhan primer ataupun juga sekunder dari masing-masing individu begitu ya, atau bahkan juga keluarga. Seperti halnya berbelanja untuk membeli kebutuhan dapur dengan kadar dan juga harga yang sesuai dengan kebutuhan keluarganya sahabat MK. Berbelanja dengan membeli kebutuhan pakaian-pakaian anak semisal, ini pun juga perlu untuk dipertimbangkan terkait dengan kebutuhan anak tersebut. Sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan juga bersedekahlah kalian tanpa berlebih-lebihan dan juga sombong. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua sahabat MK, menggunakan alat pembayaran yang halal dan juga legal tentunya. Alat pembayaran yang dimaksud ini pun juga seperti halnya uang tunai, kemudian juga kartu kredit ataupun juga kartu debit ya maksudnya sahabat MK, bahkan juga kris melalui mobile banking sahabat MK, bank syariah tentunya. Halal sendiri sahabat MK berarti alat pembayaran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Di antara contoh-contoh alat pembayaran yang sesuai dengan syariah, seperti halnya ada kartu debit bank syariah begitu ya, ada juga kris mobile banking bank syariah, atau bahkan juga ada e-money ya sahabat MK, yang tentunya ini pun juga perlu terintegrasi sahabat MK. Di mana syariah sendiri yang dimaksud diantaranya telah mendapatkan izin legalitas dari otoritas sebagai juga perusahaan yang mengelola adanya aktivitas-aktivitas pembayaran sesuai dengan syariah sahabat MK. Hal lainnya yang perlu diperhatikan juga sahabat MK adalah dibeli secara tunai. Idealnya barang-barang yang dibeli saat berbelanja itu dibeli secara tunai sahabat MK. Sebaiknya tidak berbelanja dengan cara berutang atau bahkan juga kredit begitu ya, kecuali karena uzur ataupun juga kondisi yang memang mengharuskannya sahabat MK. Tidak hanya itu sahabat MK, berbelanja di perusahaan ataupun juga tempat belanja yang tentunya juga ini perlu jelas juga terkait dengan keberpihakannya kepada masyarakat. Saat ini sahabat MK, ada beberapa pilihan tempat berbelanja yang tentunya juga halal, yang tentunya sama-sama dapat juga dipilah ya sahabat MK, kriteria-kriteria tertentu yang memang tentunya mendukung juga terkait dengan perjuangan muslim sahabat MK. Dan hal tersebut sahabat MK ini pun juga merujuk pada kaidah-kaidah fikih prioritas, di mana saat ada pilihan-pilihan yang baik ataupun juga halal begitu ya sahabat MK, maka dipilih pilihan yang terbaik dengan kriterianya. Saat ada pilihan yang terbaik dan juga pilihan yang lain yang baik juga tetapi di bawah standar, maka ini pun juga perlu memilih yang terbaik menjadi keharusan sahabat MK. Jika ada pilihan antara barang-barang produksi lokal dan juga luar negeri, maka menjadi prioritas untuk memilih produk-produk lokal. Jika ada pilihan-pilihan antara toko yang dimiliki oleh tetangga dengan kualitas bagus dan juga toko tempat belanja di luar, maka toko tetangga ini menjadi prioritas ya sahabat MK. Dan tentunya juga sahabat MK, hal lainnya perlu dipertimbangkan, diperhatikan sesuai dengan perencanaan keuangan individu atau bahkan juga keluarga sahabat MK. Di mana sahabat MK hal tersebut dapat juga menjadi salah satu ikhtiar bersama untuk dapat juga sama-sama menghadirkan kebermanfaatan. Sehingga ketika kita senantiasa dapat juga merencanakan terkait dengan keuangan tersebut dapat juga dikelola dengan lebih baik, dengan lebih bijak juga sahabat MK. Disampaikan juga sahabat MK oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa mengelola keuangan dengan baik itu pun juga setengah dari berusaha dan juga itu adalah setengah dari pendapatan. Di mana Abu Bakar Ash-Shiddiq juga radhiyallahu an, beliau berkata, sesungguhnya aku membenci keluarga yang menggunakan rezeki yang didapatkannya beberapa dari hari kemudian dihabiskannya dalam satu hari saja. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, sahabat MK tentunya sebagai seorang muslim harapannya dapat juga jauh lebih hati-hati, jauh lebih dapat juga kembali menghadirkan begitu sahabat MK kehati-hatian dalam berbelanja, terutama berbelanja online sahabat MK. Karenanya kita pun juga perlu memperhatikan adab-adab yang ada dan juga tentunya etika dalam berbelanja online. Kita akan coba ulas lebih dalam juga sahabat MK terkait dengan etika berbelanja online. Namun kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda manfaatkan antisi Anda ataupun juga berbagi Anda. Telah kami siapkan juga ada pilihan polling di grup komunitas sahabat MK. Sampaikan sahabat MK kalau menurut Anda, sebelum membeli barang, apa yang paling sering Anda pertimbangkan? Sebelum membeli barang, apa yang paling sering Anda pertimbangkan? Apakah yang pertama dari harganya, sahabat MK, atau yang kedua dari kualitasnya? Atau mungkin yang ketiga dari kebutuhannya, atau bahkan juga yang keempat dari kebermanfaatannya? Silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Sampaikan ke 0811-224-1027. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua
7: masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
6: juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Franky, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
2: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk di antaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tis'atu asyari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi muamalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

0: MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MKI, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat kembali bergabung, begitu ya, untuk dapat juga sama-sama menyampaikan aspirasi Anda ataupun juga berbagi Anda, sahabat MKI. Kaitannya dengan bijak berbelanja di era digital, tentunya di era diskon dan juga pay later, sahabat MKI. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi. Kalau Anda sendiri, sahabat MKI, sebelum membeli barang, apa yang paling sering Anda pertimbangkan? Apakah mulai dari harganya, atau mungkin juga yang kedua kualitasnya, sahabat MKI, atau bahkan juga yang ketiga dari kebutuhannya, atau bahkan juga yang keempat dari kebermanfaatannya? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami sapaannya sudah bergabung juga di grup komunitas sahabat MKI yang juga menyampaikan atensinya, menyampaikan kebersamaannya di pagi hari ini. Kalau menurut Anda, sahabat MKI, sebelum membeli barang, apa yang paling sering Anda pertimbangkan? Kami sapaannya sudah bergabung, ada sahabat Ayi ya, sahabat Ayi sudah bergabung. Terima kasih menyampaikan pilihan pollingnya di pilihan berkaitan dengan kebutuhan, begitu ya. Lalu terima kasih sahabat Ayi sudah bergabung dan berbagi. Kemudian juga ada sahabat Dede dari Sarwa bergabung juga, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga berbaginya berkaitan juga dengan hal yang perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan kebutuhan dan juga kebermanfaatannya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MKI, dalam program Ruang Inspirasi. Berbicara berkaitan juga dengan belanja online, sahabat MKI, tentunya kita pun juga perlu memperhatikan etika-etika dalam berbelanja online. Kita akan coba mengulas lebih dalam, sahabat MKI. Di era digital saat ini, tentunya berbelanja online telah menjadi kebutuhan yang tentunya bagi mayoritas banyak orang, sahabat MKI. Kemudian terkait dengan akses tadi ya, variasi produk yang berlimpah, bahkan juga kenyamanan dalam berinteraksi menjadi belanja online, menjadikan belanja online pun juga sebagai pilihan utama, sahabat MKI. Namun dengan segala kemudahan tersebut, maka muncul pula banyak tantangan-tantangan dan juga risiko. Bahkan juga seperti halnya ada penipuan, produk tidak sesuai, bahkan juga adanya perilaku yang tidak etis, sahabat MKI. Ketika kita mampu memasuki dunia belanja online, penting bagi kita untuk senantiasa dapat juga melupakan terkait juga yang tidak boleh dilupakan, yaitu etika ya sahabat MKI, etika dalam berbelanja online. Tentunya perlu juga sesuai dengan prinsip-prinsip dari agama Islam, sahabat MKI. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sahabat MKI, terkait dengan etika dalam berbelanja online. Yang pertama adalah niat yang baik. Segala sesuatu dalam Islam dimulai dari niat ya sahabat MKI. Sebelum berbelanja, kita seharusnya meluruskan niat-niat kita, sahabat MKI ya. Apakah kita membeli barang untuk kebutuhan pribadi ataukah sebagai investasi jangka panjang? Mengabaikan niat dapat juga berujung pada perilaku boros, sahabat MKI, yang disebabkan oleh hawa nafsu saja. Hal tersebut juga ini perlu sama-sama untuk diperhatikan ya sahabat MKI, ketika kita hendak berbelanja secara online, maka yang perlu diperhatikan adalah niat-niat baiknya, sahabat MKI. Kemudian juga sahabat MKI, yang kedua yang perlu diperhatikan terkait dengan hal tersebut, yaitu memilih penjual yang terpercaya, yaitu yang ahlinya. Salah satu etika berbelanja online adalah memastikan bahwa penjual yang kita pilih adalah seorang yang ahli ataupun juga terpercaya, sahabat MKI. Dalam Islam sendiri, mengenal identitas penjual dan juga reputasinya sangat penting agar kita pun juga terhindar dari penipuan. Memastikan penjual memiliki reputasi yang baik merupakan salah satu cara untuk dapat juga menjalankan prinsip dari keadilan ataupun juga al-adalah dalam transaksi jual-beli, sahabat MKI. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah berkaitan dengan kejujuran dalam transaksi, di mana kejujuran, sahabat MKI, merupakan salah satu pilar dalam perdagangan, begitu maksud kami, menurut ajaran Islam, sahabat MKI. Dalam berbelanja online, tentunya kita pun juga dituntut untuk bertransaksi dengan jujur. Jika membeli barang, maka pastikan untuk membaca deskripsi produk terlebih dahulu dan juga tidak berbohong, begitu ya, tentang kondisi barang yang ditawarkan, sahabat MKI. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah memahami terkait dengan kualitas produk, kemudian juga menghargai setiap hak pembeli lainnya Dan juga yang keenam, yang terakhir, sahabat MQ, menghindari unsur penipuan ataupun juga ghibah, begitu ya sahabat MQ. Hal tersebut dapat juga menghadirkan di mana hal tersebut bisa kita sama-sama perhatikan, sama-sama kita pertimbangkan dalam membeli ataupun juga berbelanja secara online, sahabat MQ. Di pagi hari ini kita pun juga sudah sama-sama melihat begitu ya, sama-sama juga berikhtiar untuk sama-sama dapat juga lebih bijak dalam berbelanja online. Harapannya sahabat MQ bisa juga menjadi salah satu ikhtiar bersama dalam menjaga kehati-hatian sebagai seorang muslim tentunya. Terima kasih bagi Anda sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ dalam Ruang Inspirasi. Terima kasih sudah Anda sapa juga di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dapat juga menjadi salah satu ikhtiar bersama, menginspirasi juga untuk sahabat-sahabat MQ lainnya. Hal-hal yang tentunya juga dapat dipertimbangkan ketika kita berbelanja online. Pastikan sahabat MQ ketika kita berbelanja online, maka yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan bagaimana prioritas terkait dengan kebutuhan begitu ya. Terkait dengan kebutuhan diri sendiri atau bahkan juga keluarga sahabat MQ. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan juga kemudahan, kelancaran, dan juga tentunya mudah-mudahan senantiasa apa yang kita hadirkan, transaksi jual beli yang kita hadirkan, sahabat MQ mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sudah di penghujung kebersamaan sahabat MQ, maka dari itu sahabat Syiar Muhammad Dava dan kru MQFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MQ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Miki FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, setiap orang ini tentu mendambakan kehidupan yang bahagia begitu ya. Namun sahabat MK, ini seringkali kita mencarinya jauh keluar sana sahabat MK. Padahal kebahagiaan yang paling berharga ini justru berawal dari rumah begitu ya. Karena sahabat MK, rumah ini bukan sekedar tempat untuk pulang, tetapi tempat pertama tumbuhnya cinta sahabat MK, tumbuhnya ketenangan dan kebahagiaan sahabat MK. Maka ketika setiap anggota keluarga ini saling menguatkan, saling memahami dan saling menghadirkan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan sejati ini akan bersemi dari dalam rumah ya sahabat MK.

Dan karena itulah sahabat MK bahagia, ini seringkali memang dimulai dari rumah ya sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia kembali hadir menemani Anda di hari Jumat, sahabat MK. Di tanggal 10 Juli 2026, bertepatan dengan 25 Muharram 1448 Hijriah. Bersama sahabat siar Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang azan zuhur nanti ya, sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK kita akan kembali belajar ini bersama dengan narasumber kita, Bang Adia Nugraha, sahabat MK. Beliau merupakan penulis buku Kala Rumah Tangga, Seseru Main Ular Tangga ya sahabat MK. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan kembali belajar berkaitan dengan inspirasi keluarga, keluarga bahagia. Temanya yaitu sahabat MK bahagia dimulai dari rumah, sahabat MK. Karena mungkin banyak yang bertanya ya sahabat MK, mengapa rumah menjadi tempat pertama untuk membangun kebahagiaan.

0: begitu ya. Sebelum itu, sahabat MK, silahkan kami juga mengundang Anda untuk bisa menyampaikan ini pertanyaan ataupun diskusinya melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini sahabat MK sudah hadir begitu ya, Bang Adian Nugraha. Insyaallah kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Raisa, terdengar suara saya teh?
0: Alhamdulillah terdengar, Bang Adia. Masyaallah. Kabar baik di pagi hari ini, Bang Adia?
1: Alhamdulillah baik, berkah selalu.
0: Masyaallah. Alhamdulillah. Senang sekali ini kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini begitu ya, Bang Adia?
1: Iya, siap. Selalu senang kalau udah ngobrol sama teman-teman MKFM.
0: Iya, Masya Allah. Insya Allah untuk kembali belajar, ini mengikhtiarkan hadirnya keluarga yang penuh kebahagiaan. Dan di kesempatan kali ini, sahabat MK, insya Allah kita akan membahas bahagia ini dimulai dari rumah. Nah, Bang Adia, ini di awal sekaligus juga menyapa sahabat MK. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kebahagiaan dalam keluarga, ini mengapa rumah menjadi tempat pertama yang sangat menentukan hadirnya kebahagiaan begitu ya? Silahkan Bang Adia.
1: Masya Allah. Terima kasih Teh Raisa. Sahabat MK dimanapun berada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di hari Jumat yang berkah ini kita sama-sama mendapatkan tema yang sangat menarik, bahagia dimulai dari rumah. Teman-teman, hari ini kalau kita lihat, saya dulu mondok, Teh Raisa di pondok, lama saya mondok belasan tahun, dan saya juga sempat jadi guru, sekarang juga lagi ngurusin lembaga dakwah, dan ternyata kalau di track down, ada anak yang Masya Allah gitu ya, tidak sama dengan yang lain cara bermainnya atau cara bergaulnya. Ada anak yang ya kita anggaplah sebagai anak yang agak sulit ya diaturnya. Ternyata ketika kita track down tuh sumbu awalnya itu dari rumah. Ada apa di rumah dan segala macam. Sekrusial apa sih rumah itu? Rumah itu betul-betul titik pusat yang menjiwai semua manusia, karena rumah itu adalah tempat kita kembali. Bahkan dalam peperangan sekalipun, yang menjadi fokus utama dalam perang dan dalam bencana alam, fokus utamanya para pengungsi itu dua hal. Yang pertama diberikan tempat berteduh, yang kedua diberikan makanan. Nah itu kan yang bertahan kan. Saking kalau di level tertinggi itu, pakaian pun tidak menjadi hal yang urgent, tapi yang penting itu adalah mereka berteduh. Nah, kenapa hari ini kita tahu bahwa rumah itu fungsinya adalah tempat kita kembali? Makanya, kalau kita bahas kembali di Quran Surah Ar-Rum, ya kan, di ayat 21, Allah bilang bahwa pernikahan ini, ya, kunci utamanya Allah memberikan, Allah menjadikan kita berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kita merasakan tenang, agar kita merasakan betah. Kata-kata sakinah, itu artinya tenang. Tapi kata-kata maskanun itu artinya tempat kita berdiam diri. Artinya kalau misalnya kita udah tenang, kita tuh gak bakal mau kemana-mana. Kita tuh udah nyaman aja. Nah itu namanya rumah. Nah rumah ini bukan sekedar bangunan. Rumah ini adalah tempat kita kembali. Baitun. Baitun ini adalah tempat kita kembali. Begitupun nama Baitullah. Kenapa orang senang banget ke Baitullah? Senang banget berangkat umroh, senang banget berangkat haji. Karena dia lagi kembali ke Allah, ya kan, kembali ke rumahnya Allah. Nah balik ke kata sakinah. Sakinah ini tempat yang membuat kita pengen balik dan tempat yang pengen membuat kita tuh tinggal lebih lama. Apa yang membuat kita tinggal lebih lama? Bukan cuma bangunannya, karena ada orang yang bangunannya bagus tapi anaknya nggak betah di rumah. Yang bangunannya lengkap fasilitasnya tapi suaminya nggak betah di rumah. Ada rumah yang mungkin biasa saja tapi membuat semua orang itu menuju tempat itu. Ya kalau kita lebaran ke rumah nenek, rumah kakek, mungkin rumahnya nggak nggak rumah yang mahal, rumah yang futuristik, tapi membuat kita pengen sekali berbondong-bondong datang ke sana gitu kan. Itu apa? Itu betah, itu sakinah. Nah, sakinah ini kita temukan dari mana? Dari orangnya. Maka buat teman-teman hari ini, rumah itu adalah manusianya, bukan fisiknya. Rumah itu adalah rasanya, bukan sekedar bangunannya. Kalau bahasanya kami di sini, rumah bukanlah beton dan besi. Rumah adalah manusia dan hati. Jadi kalau udah ketemu sama orang, ketemu sama orang tua, ketemu sama anak, wah itu namanya rumah. Dimana kita merasa kembali. Maka kalau ada orang bilang, saya emang gak punya rumah dan saya emang ngontrak. Jangan ngomong ngontrak, sewa gitu ya. Nah, ya sebenarnya tergantung siapa yang kita tuju. Siapa orang yang kita temui, di mana kita temui. Nah, itulah sakinah. Nah, fokus sakinah ini teh, ternyata kita bisa membangun di rumah ini sakinah ketika apa? Ketika kita tidak lagi mencari yang tidak ada dalam keluarga kita. Suami tidak lagi mengorek-ngorek kekurangan pasangannya. Suami gak ngorek-ngorek kekurangan istri. Istri gak ngorek-ngorek kekurangan suami. Orang tua gak ngasih ekspektasi berlebih pada anak. Anak juga tidak mengharapkan orang tuanya melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Sakinah bisa hilang ketika kapan? Ketika tadi semua berharap sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Manusia itu terbatas. Kita itu terbatas. Dan akhirnya kita meminta sesuatu di luar batas pasangan kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Disitulah betahnya hilang, nyamannya hilang, sakinahnya hilang. Nah, jangankan bicara bahagia dulu. Betah aja enggak, nyaman aja enggak. Orang yang ada di rumah aja ngebuat kita akhirnya ngerasa tidak kembali. Makanya, jangankan berbahagia, nyaman saja, tenang saja. Yang jadi pondasi itu tidak didapatkan. Jadi sebenarnya rumah itu harus jadi pondasi dari semuanya. Kebahagiaan itu bonus, tapi pondasi awalnya sakinah, tenang, nyaman, betah. Cara paling sederhana tadi, berhenti menuntut anggota keluarga untuk sesuatu yang tidak dia miliki. Contoh sederhana, dalam ilmu parenting ketika kita kemarin belajar, saya kemarin belajar parenting ke Kendal, ngobrol sama beberapa ahli, beliau bilang gini, banyak orang tua hari ini itu menjadikan anaknya adalah balas dendam ambisi masa lalu. Ada orang tua yang gak sempat hafal Quran, Teh Raisya. Anaknya dipaksa hafal Quran. Ada orang tua yang tak sempat jadi dokter. Anaknya dipaksa jadi dokter. Anak hanya melampaui apa, mengikuti apa yang jadi ambisi orang tuanya. Bahkan ada cerita dari beliau kemarin. Beliau cerita, ada dulu seorang anak dipaksa sama orang tuanya jadi dokter. Pokoknya dia harus jadi dokter. Ketika sudah dapat dokter, dapat ijazah kedokteran, dapat surat izin kedokteran, dia bilang ke orang tuanya, "Mah, aku sudah jadi dokter ya." "Ya, ya sudah. Ini sampai di sini saja. Aku sekarang mau ngejar passionku, aku mau jadi fotografer." Jadi, hari ini si anak bisa jadi mencapai kedokterannya tadi, bisa dapat titel dokter, enggak bahagia. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia hidup dalam penuh ketuntutan-tuntutan. Akhirnya rumah tidak lagi jadi tempat nyaman. Rumah jadi ketakutan, rumah jadi tempat dia mendapatkan tuntutan-tuntutan itu. Harusnya rumah adalah safe zone kita, di mana setiap orang di rumah itu bisa menerima kita apa adanya. Kita gak usah berpura-pura. Masa di kantor pura-pura, di mana sekolah pura-pura, di kampus pura-pura, di rumah masih harus pura-pura juga, kan capek banget. Akhirnya larinya kemana? Ke sosmed kan? Larinya kemana-kemana. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi buat Teh Raisya dan teman sahabat MC dimanapun berada, yang ingin saya sampaikan di awal ini, fondasi untuk bisa berbahagia itu adalah ketika kita jadikan rumah, jadikan keluarga kita, itu seperti yang Allah inginkan di Quran Surah Ar-Rum ayat 21, jadikan mereka tempat kita menemukan sakinah. Jadikan rumah adalah anggota keluarga kita. Keluarga kita jadi apa? Jadi tempat kita menemukan ketenangan. Puncak ketenangan bisa didapatkan ketika kita berhenti menuntut apa yang tidak bisa diberikan oleh anggota keluarga kita. Itu Teh, segmen pertamanya.
0: Iya, Masya Allah. Menarik sekali ini Bang Edi. Berarti satu poin penting yang bisa kita ambil bersama, ini rumah itu bukan rumah itu tempat kita kembali begitu ya?
1: Benar,
0: ya, tempat kita kembali. Rumah itu bukan sekedar bangunannya, tetapi rumah itu adalah manusia dan hati, ya Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua sahabat MK ini dalam mengikhtiarkan kebahagiaan yang dimulai dari rumah, sahabat MK. Dan insya Allah Bang Adia, ini kita akan sambung begitu ya di termin selanjutnya. Untuk juga ini melengkapi dan melanjutkan, termasuk juga menyapa sahabat MK. Sahabat MK, silahkan, ini masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, menyampaikan pertanyaan, atau juga didiskusikan ini bersama dengan Bang Adia. Bisa dikirimkan melalui nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga sahabat MK. Buku ini cocok untuk Anda sahabat MK yang sudah menikah ataupun yang sedang persiapan ini menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya ini berdua bersama dengan suami istri ataupun calon pasangan sahabat MK. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi ini kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama mengupgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya sahabat MK, buku kata surga ini hanya Rp99.000. Bisa langsung dipesan ini lewat nomor admin di 0877-1038-2103 0877-1038-2103. Karena sahabat MK, rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, dan terkadang ini mengalah supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Sahabat MK, dapatkan bukunya dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil. sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu

0: Sahabat MK memasuki menit ke-27 lepas di jam 10. Insya Allah sahabat MK akan kita sambung kembali nih kebersamaannya bersama dengan Bang Adi Anugraha. Beliau merupakan penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, sahabat MK. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu bahagia dimulai dari rumah ya sahabat MK. Dan sahabat MK, di termin pertama tadi sudah disampaikan begitu ya, poin penting ini yang bisa kita ambil bersama sahabat MK, bahwa rumah itu tempat kita kembali ya, baitun sahabat MK, tempat kita kembali. Rumah itu bukan sekedar bangunannya, tetapi rumah ini adalah manusia dan hati sahabat MK. Ini semoga bisa menjadi pengingat ya bagi kita semua dalam mengikhtiarkan kebahagiaan yang dimulai dari rumah sahabat MK. Sahabat MK, sebelum kita sambung, ini silakan kami mengundang Anda sahabat MK untuk bisa ikut bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan ataupun polling. Ini silakan bisa disampaikan ya sahabat MK. Kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang paling membuat suasana rumah ini terasa bahagia sahabat MK? Apakah yang pertama, komunikasi yang hangat dan saling mendengarkan? Ataukah yang kedua sahabat MK, meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga? Atau yang ketiga ini, saling menghargai dan saling mendukung dalam keseharian? Kemudian yang keempat ini, membiasakan ibadah di dalam rumah ya sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung bersama Bang Adia ini untuk perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan bahagia dimulai dari rumah sahabat MK. Nah Bang Adia, ini tentu masih banyak hal yang bisa kita pelajari bersama begitu ya, mengenai bagaimana ini menghadirkan kebahagiaan di dalam keluarga. Tadi juga Bang Adia menyampaikan bahwa rumah ini merupakan fondasi ya, dan dari rumah inilah setiap anggota keluarga belajar begitu ya, bertumbuh. Mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali Bang Adia, silahkan.
1: Siap, alhamdulillah, makasih Teh Raisya. Jadi teman-teman, tadi fondasi awal dari rumah itu adalah sakinah, di mana kita akhirnya bisa tenang, bisa nyaman, bisa betah, didapatkan dari orang-orang di dalam rumah tersebut, tidak lagi menuntut mencari kekurangan dan menuntut yang tidak ada, tapi mensyukuri yang ada dan akhirnya terus menghargai dan mengapresiasi. Banyak anak-anak di luar sana yang hari ini sangat menantikan apresiasi kecil dari sang ayah, dari ibu yang dia tidak dapatkan di rumah, akhirnya dia cari di luar rumah. Makanya ada anak-anak yang na'udzubillah sampai harus gabung ke circle-circle geng motor apa segala macam hanya untuk mendapatkan, diterima ya, mendapatkan penerimaan yang dia mungkin tidak dapatkan dari orang-orang terdekatnya. Maka yang kedua teman-teman, yang harus kita pahami adalah setelah rumah itu menjadi tempat penerimaan, rumah itu menjadi tempat yang nyaman buat kita semua, maka kita sebagai orang rumah, apa yang merusak kebahagiaan kita, yang merusak kebahagiaan kita atau yang membuat kita gak bisa bahagia Teh Raisya dan sahabat yang dimanapun berada, itu adalah ketika kita membandingkan rumah kita, kondisi kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita dengan orang lain.
0: Iya.
1: Kok suami aku gak kayak suami dia ya? Kok istri aku gak kayak istri dia ya? Kok anak aku tidak sepintar anak dia? Nah, ketika kita terus membanding-bandingkan, maka kita akan hilang namanya kebahagiaan. Maka saya mengutip Quran, kata apa? Firman Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 139. Allah berfirman, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya kan, Rasulullah ketika itu ditanya, katakanlah Muhammad, apa kamu hendak berdebat tentang kami? Ya kan? Padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Maka ketika Rasulullah ditanya seperti ini, jawabannya lana a'maluna walakum a'malukum. Ini teksnya adalah teks untuk sesama muslim. Ketika ada orang Islam, sesama muslim punya punya sesuatu yang berbeda dalam tugas, maka pemahamannya adalah lana a'maluna walakum a'malukum. aku punya pekerjaanku dan kalian punya pekerjaan kalian. Fokus pada pekerjaan masing-masing. Maka hari ini ketika keluarga kita yang kita punya, rumah yang kita ada, itu adalah rumah yang harus kita bilang, inilah rumahku. Kalau kau punya rumah, kalau kalian punya rumah, itu rumah kalian. Kalau kau punya keluarga, itu keluarga kalian. Kalau kau punya anak, itu anak kalian. Tak bisa kau samakan keluargamu dan keluargaku. Gitu. Karena setiap dari kita punya takaran dan ukurannya masing-masing. Maka di ayat ini dikutip atau dikunci dengan kalimat wa nahnu lahu mukhlishun, ya kan? Dan kami, ya, kepadanya lah kami tulus mengabdikan diri. Ikhlas ini, orang-orang yang ikhlas ini adalah orang-orang yang bisa bahagia. Karena ciri-cirinya orang ikhlas, salah satunya adalah dia akan terus berbahagia. Guru kami menyampaikan ciri orang ikhlas itu tiga setidaknya. Yang pertama, dia bahagia dalam menjalani. Kenapa bisa berbahagia? Karena dia satu, tidak lagi membandingkan yang dia miliki, tidak lagi membandingkan pencapaian yang terjadi, tidak lagi menyesali apa yang ada, tapi mensyukuri baru ikhlas. Karena dia menjalani sesuatunya memang murni lillah, hanya untuk Allah. Terus kata guru kami, orang ikhlas itu yang kedua adalah tidak mudah kecewa. Ya kan? Udah nyekolahin anak baik-baik, bagus-bagus, ternyata prestasinya tidak seperti yang diharapkan. Nggak kecewa. Karena dia yakin anaknya sedang mencari potensi terbaiknya. Sudah tulus menjadi seorang istri baik, melayani suami dan segala macam. Tiba-tiba suaminya lupa hari anniversary. Ya nggak kecewa. Karena tulus sama baiknya dia melayani suami, itu murni lillah. Ikhlas, tidak ada hubungannya dengan apresiasi pasangannya. Walaupun pasangannya ingat, pasangannya baik, ya itu mah bonus dari Allah kepada kita. Tapi intinya ketika kita berbuat yang terbaik kepada pasangan kita, itu murni lillah, akhirnya tidak mudah kecewa. Nah, kalau ada orang yang gampang kecewa, gampang bilang, aduh, hanjakal, handeul lah, bagaimana gitu kan, alangkah, segala macam, itu terjadi terus-menerus, maka yang terjadi seperti itu adalah ketika seseorang tidak ikhlas atau menggantungkan harapannya tidak kepada Allah dan akhirnya membuat dia mudah kecewa. Nah yang ketiga, ciri-ciri orang ikhlas dalam menjalani perbuatan itu selain bahagia dan tidak mudah kecewa adalah kebaikannya akan Allah tambahkan, kebaikannya akan Allah luaskan. Maka kalau hari ini kita ikhlas menjadi orang tua, ikhlas menjadi suami, ikhlas menjadi istri, betul-betul ikhlas menjalani semuanya tugas ini karena Allah, tidak menggerutu, tidak penuh kesah, tidak mudah kecewa, nanti insya Allah Allah luaskan kebaikannya. Rumah kita yang sederhana mungkin bisa melahirkan ulama besar, anak-anak kita jadi orang hebat, ya kan? Rumah kita yang mungkin hari ini sederhana ternyata jadi pintu rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dari mana itu? Dari hati yang ikhlas, dari hati yang betul-betul menjalani perjalanan ini tidak dengan hitung-hitungan logika manusia saja. Nah maka teh, yang kedua, pondasi rumahnya udah oke, pondasi rumahnya tidak lagi goyang karena sudah sama-sama tenang, maka yang kedua adalah ngejalanin rumah tanpa harus ada penilaian orang lain. Bahasanya tuh, jangan jadikan standar kebahagiaanmu ada di mulut manusia. Wah, gak bakal bisa lepas. Ali bin Abi Thalib pernah bilang, salah satu dari fakta dunia adalah la salamata min kalamin nas. Kita gak pernah bisa selamat dari mulut manusia. Mulut manusia mah pasti ada salahnya terus. Pakai jilbab warna oranye salah, ganti warna hitam salah, semua salah. Ada yang komenin. Nah kalau seperti itu fokus. Lana a'maluna, aku punya tugasmu, walakum a'malukum, dan kau punya tugasmu. Maka semua fokus pada tugasnya masing-masing. Bagi tugas di rumah, jangan banyak komentar tentang urusan orang di luar rumah. Insya Allah kita ikhlas menjalani dan nanti Allah besarkan kebaikan yang ada di rumah kita. Gitu teh.
0: Iya, masya Allah, menarik sekali ini Bang Adia. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama ya sahabat MK, bahwa kebahagiaan di dalam keluarga ini memang tidak hadir dengan sendirinya, tetapi perlu diikhtiarkan begitu ya. Diikhtiarkan ini bersama-sama, bersama anggota keluarganya. Dan mohon izin Bang Adia, insya Allah kali ini kita akan menyapa sahabat MK, ini ada yang sudah bergabung Bang Adia. Ini menyampaikan pertanyaannya.
1: Siap.
0: Ini ada Umi Aisyah Bang Adia yang bertanya, karena katanya seorang ibu ini merupakan madrasah bagi anaknya. anaknya ini kuliah dan bagaimana agar tetap bisa mendampingi anaknya karena tetap suka ada rasa khawatir katanya. Silakan Bang. Okay.
1: Masya Allah. Ini kuliahnya jauh ya berarti?
0: Tidak
1: anaknya ngekos ya. Ini jawaban umum ya buat bunda-bunda yang punya anak di usia kuliah. Kalau hari ini anak-anak kita sih di usia kuliah, di usia remaja, tugas kita sudah selesai dalam proses mengajarkan, mencontohkan, dan mendidik secara langsung. Maka tugas kita ini masuk ke level terakhir mendidik anak, yaitu mempercayai dan mendoakan. Iya. Kalau kemarin saya sempat bilang kayak ada 3 level pendidikan, ada 0-7 tahun, di situ anak diberikan citra diri, diberikan waktu, jangan sampai orang tua lebih di apa gadget lebih disukai daripada orang tuanya, itu di usia 0-7. Anak-anak jangan sedikit HP, sedikit tab, itu orang tua harus hadir betul dalam tumbuh kembang anak. Anak harus punya citra diri yang baik, aku hebat, aku pintar, aku ganteng, aku cantik, itu dari orang tuanya. Terus yang itu usia 7-14 tahun, sampai remaja, sampai balik, dia harus tahu syariat, do and don't-nya kehidupan. Mana namanya akhlak, namanya moral, tidak sopan, empati, itu belajar dari ibu sama ayahnya. Nah, di usia balik sampai usia 21, orang tua waktunya mulai melepas sang anak. Mempercayakan kehidupan, gak usah lagi ditunjukin, gak usah lagi disuapin. Karena parenting itu puncaknya adalah siap merelakan mereka untuk menjadi khalifah di atas bumi ini. Siap menjadikan mereka hamba Allah yang terbaik. Kalau bahasa Sunda mah tong dikekewek, udah usia 21 masih dimasukin ke ketek ibunya gitu. Ya udah percayakan, ambil keputusan gak? Ya kan? Rasakan kesalahan dari keputusan yang kamu buat. Tapi Ustadz, saya takut dia terjerumus. Kan tadi sudah dari awal kita bentengi, sudah belasan tahun kita temani, sudah diberikan do and don't-nya. Maka di situ kita bilang, ya Allah, aku titipkan anakku kembali padamu untuk bisa hidup di atas dunia ini jadi khalifah dan menjadi orang atau hamba Allah yang kau mau. Dan dalam prosesnya, tugas kita apa bunda ketika itu setelah sudah percaya dan mendoakan, hadirkan ruang dengar ketika dia mendatangi kita. Nanti ketika suatu saat dia salah, salah ngambil keputusan, salah ngambil jurusan, salah ngambil teman, apa segala macam. Jangan bilang, cek mama, oge, ah, itu kata-kata yang malas didengerin.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Iya. Jadi ketika dia mengeluh kesah, gak apa-apa saya, gak apa-apa, ambil keputusan. Saya punya cerita sama ibu saya. Ketika itu saya pulang dari pondok, pengen ngajar, ibu saya ngajar, dan ibu saya akan tahu ketika saya dari pondok ke ngajar di dunia luar, pasti akan ada namanya shock culture kan.
0: Iya,
1: tapi
0: iya,
1: ketika itu ibu saya gak bilang, udah menjalanin aja. Ketika saya pulang, saya berkeluh kesah, ibu bilang, ya ibu pasti, ibu tahu ini akan terjadi, tapi kan AA sudah merasakan, jadi tinggal AA yang milih mau gimana selanjutnya. AA mau kayak gini, sok ibu percaya. Bahkan dalam proses menikah pun ibu saya gak pernah atur, saya mau nikah kayak gini, sok ibu mah ridho, ibu mau percaya. Karena ibu sudah selesai mendidik AA, sisanya AA ngambil keputusan yang terbaik dalam hidup. Nah, jadi orang tua yang hari ini mendengar, para bunda, para ayah, puncak dari pendidikan kita di usia anak masuk usia remaja, SMA, dan perkuliahan, berikan dia kepercayaan, tetap dengan pengawasan tentunya, jangan sampai lepas. Yang kedua, jangan lepas mendoakan. Jadikan tirakat-tirakatmu, sholat malammu, puasa sunnahmu adalah tirakat terbaik untuk anak. Karena saya sendiri, Teh Raisya dan teman-teman, merasakan betul doanya orang tua, bisa sampai di titik ini, bisa ngobrol, bisa kemana-mana, itu ternyata adalah doa orang tua, doa istri, doa orang-orang terbaik di sekitar kita. Allahu'alam.
0: Iya, Masya Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan Bang Adia tadi. Dan mohon izin Bang Adia ini, kembali kami menyapa, ada Ibu Emma.
1: Siap.
0: Ini yang bertanya, katanya, mohon izin Bang Adia, suaminya ini introvert, dan bagaimana solusinya, katanya di saat anak bungsunya ini ada di rumah, lalu kami bertiga ini tidak bisa mengobrol rame katanya. Dan ngobrol ramenya itu paling sebentar, dan bagaimana ini caranya agar ini bisa ngobrolnya tuh hangat, dan anak ini cowok Bang Adia ya.
1: Oke. Okay.
0: Silakan.
1: Ini sering terjadi ketika si ayah dingin ya. Maka kadang komunikasi itu tidak cuma verbal, komunikasi juga bisa tindakan. Kalaulah suami kita itu bukan orang yang sering ngobrol, maka bunda, kan ada orang yang tidak nyaman ngobrol memang, bukan tidak baik, tapi tidak nyaman ngobrol. Maka tugasnya siapa? Tugasnya bunda menceritakan apa yang ayahnya kerjakan demi sang anak. Kalau kita flashback cerita Nabi Ismail dan Ibrahim, Nabi Ismail adalah seorang nabi yang kalau dia boleh berteriak, dia akan bilang, aku adalah fatherless son, gitu kan? Karena Nabi Ismail tidak pernah melihat wajahnya Nabi Ibrahim. Dari bayi ditinggal sampai usia remaja. Tapi ketika Ibrahim datang, Nabi Ibrahim menjenguk, tidak ada kebencian sedikit pun dari Ismail. Dia peluk sang ayah, dia seolah-olah dia bertemu dengan idola yang lama dia idolakan. Dari mana rasa kagum, rasa cinta, dan rasa mengidolakan itu tumbuh? Ternyata dari kisah sang ibu. Siti Hajar tidak merasa bahwa dia ditinggal dengan sebuah keputusan yang zalim. Dia tahu itu perintah Allah, dia tahu itu perintah yang terbaik. Maka dia sampaikan kepada anaknya, bapakmu nabina, bapakmu rasul, bapakmu orang hebat. Jadi ketika anaknya dengar, anaknya tahu, tanpa bercerita banyak, bapak dan anak langsung dekat. Nah, buat para bunda yang hari ini punya suami pendiam, ya kan? Jangan dipaksa ngomong, pokoknya ayah harus ngobrol, gak bisa. Ada salah satu sahabat yang pemalu, salah satu sahabat, saya riwayatnya kalau gak salah, riwayat tentang Amr bin Yasir. Amr bin Yasir itu pemalu. Nanti teman-teman kalau saya salah tolong koreksi. Amr bin Yasir ini pemalu orangnya. Suatu saat ketika dia pemalu, terus di apa sama sahabatnya didorong-dorong gitu. Ayo lo ngomong gitu. Terus kata Rasulullah, biarkan. Malu itu bukan sesuatu yang salah. Malu itu bukan sesuatu yang negatif. Makanya muncul hadis al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah sebagian dari iman. Nah, kalau punya suami hari ini introvert, ngomongnya gak baik, tapi tindakannya tanggung jawab, orangnya baik, ceritain ke anak. Tahu gak ketika kamu dulu sakit, papa tuh kayak gini. Ketika kamu dulu berangkat, papa jual ini. Nah, itu ibunya yang cerita. Nanti si anak melihat sosok ayah tanpa harus diceritakan. Kebetulan bapak saya juga gitu. Jadi saya dapat dari ibu ceritanya, bapak tuh gini, bapak tuh gitu. Oh, akhirnya saya makin sayang, makin kagum sama bapak. Sampai sekarang bapak adalah orang yang paling saya idolakan. Dari mana saya tahu? Dari cerita-cerita ibu. Gitu Teh Raisya.
0: Iya, masya Allah banget ya, jazakallah.

0: Dan mohon izin Bang Adia, ini tentunya nanti akan kita coba sambung kembali ya, insya Allah di termin selanjutnya. Ini termasuk juga menyapa sahabat MK yang sudah mulai bergabung menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Sahabat MK, silakan ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharing. Ini silakan bisa dikirimkan melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda juga ini bisa berbagi, sahabat MK, kalau menurut Anda apa yang paling membuat suasana rumah ini terasa bahagia, ya sahabat MK? Apakah yang pertama ini komunikasi yang hangat dan saling mendengarkan, ataukah yang kedua meluangkan waktu bersama ini dengan keluarga ya, dan yang ketiga saling menghargai dan saling mendukung dalam keseharian, ataukah yang keempat sahabat MK membiasakan ibadah bersama-sama di rumah, sahabat MK? Silakan kami nantikan ya sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah melaunching sebuah buku Kata Surga Ini Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, sahabat MK. Buku ini cocok untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi ini kalau dibacanya berdua ya sahabat MK, bersama suami istri ataupun calon pasangan. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami istri, dan kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama mengupgrade diri dalam rumah tangga, sahabat MK. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 saja, sahabat MK. Silakan ini bisa langsung dipesan melalui nomor admin di 0877-1038-2103, 0877-1038-2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tetapi soal saling mengerti, saling menguatkan. Dan terkadang mengalah ini supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan, sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat ke-139.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Energi, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.
11: Jadwal waktu salat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal salat zuhur pada hari ini insyaallah untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 58 menit. Insya Allah sahabat MK untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11 lewat 58 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.

0: Sahabat MK tepat di menit ke-55 lepas dari jam 11 siang hari ini. Masih bersama kami sahabat MK di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Kali ini kami akan menyapa begitu ya sahabat MK, bagi Anda yang sudah bergabung ini menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di MKFM Bandung di nomor 0811-224-1027. Mohon izin Bang Adia, insya Allah kita akan menyapa kali ini ada sahabat kita yang juga bergabung, ini menyampaikan pertanyaannya. Ada hamba Allah, ini untuk pertanyaannya Bang Adia. Dalam ikhtiar menghadirkan keluarga yang bahagia, katanya terkadang pasangan ini sama-sama sibuk katanya, dan sama-sama lelah dengan aktivitasnya masing-masing. Kira-kira Bang Adi ini bagaimana ikhtiar sederhana katanya agar komunikasi di rumah ini tetap terasa hangat bukan seperlunya saja? Silahkan Bang Adi.
1: Masya Allah, hari ini tantangan kita ya di keluarga modern adalah suami dan istri sama-sama sibuk mencari nafkah dan mempersiapkan masa depan terbaik untuk anak dan keluarga. Yang harus kita coba review kembali adalah skala prioritas yang memang harus dijadikan bahan obrolan antara suami dan istri. Sebetulnya keluarga ini mau ngebangun apa, mau disiapkan apa. Saya juga terlahir dari orang tua yang dua-duanya bekerja. Ibu adalah guru, ayah adalah wira swasta, yang memang dalam prosesnya waktu yang saya dapatkan itu tidak luas dan tidak banyak. Maka kalau kita lihat hari ini teh, kalau waktunya tidak banyak, kualitasnya apa, kuantitasnya nggak banyak, maka yang harus dipupuk adalah kuantitasnya, kualitasnya. Nah, jadi ngobrol suami istri harus cerita, yuk bikin komitmen yuk. Apa komitmennya? Satu, kalau makan di luar, di restoran, no handphone. Nggak ada handphone di meja makan. Contoh sederhana itu. Terus bikin komitmen bahwa weekend itu adalah waktunya kita bersama. Ya kan? Waktunya suami istri bareng sama anak bareng-bareng. Jangan sampai nanti weekend, waktunya suami istri bareng-bareng, jalan-jalan bareng, ternyata di satu restoran, di satu kafe, suaminya main handphone, baca thread, istrinya baca TikTok, anaknya main game, ya udah masing-masing dengan gadgetnya. Itu mah bukan family time itu mah. Ya kan, cuman pindah tempat main aja, tempat main HP-nya bergeser. Nah, itu jangan sampai terjadi. Maka enggak usah berharap langsung menjadi keluarga yang hangat apa segala macam, tapi mulai dari hal yang kecil. Mulai dari hal yang kecil yang bisa membuat semuanya tuh merasa dihargai. Apa itu tadi? Memprioritaskan pasangan, bercerita. Contoh sederhana, saya kalau di handphone teh jam 6 tuh nyala alarm. Saya setting judulnya alarm cinta. Artinya handphone saya simpan dulu untuk waktu sama anak-anak. Jadi maghrib ke isya, saya sama istri bilang, itu waktunya saya sama anak-anak, sama istri, mau cerita, mau ngobrol. Nah, orang-orang yang dalam tanda kutip mau nyari saya itu nanti ya, saya bilang gitu. Nah, setelah isya jam 8, alarmnya nyala lagi. Itu untuk ngasih kabar untuk orang-orang yang tadi tidak terhubung. Baru 8.30, handphonenya mati total, dicas untuk istirahat. Kalau tidak kita disiplinkan handphone kita, maka yang terjadi adalah kita akan terus tergerus dengan sesuatu yang seolah-olah menjadi prioritas tadi. Ini penting, semuanya penting nanti. Tapi ternyata yang lebih penting adalah quality time kita bersama keluarga, itu jangan sampai. Jadi sesibuk apapun, yuk diskusikan, jadikan kesempatan bersama, kesepakatan, dan yang paling penting, jalanin bareng-bareng pelan-pelan. Gitu.
0: Iya, Masya Allah. Berarti kuncinya ini memang ada pada skala prioritasnya ya, Bang Adia, ini membuat komitmen bersama keluarga begitu ya. Agar rumah ini tetap menjadi tempat yang membahagiakan ya, Bang Adia.
1: Betul.
0: Iya, Masya Allah. Dan mohon izin Bang Adia ini insya Allah
1: ya.
0: Kita akan menyapa kembali ya. Ada sahabat kita ini yang sudah bergabung. Ini menyampaikan pertanyaannya. Ada seorang ibu yang bertanya, katanya Bang Adia ini salahkah bila seorang ibu ini berharap semua anggota keluarganya ini benar-benar disiplin dan bisa selalu menjadi baik katanya. Karena terkadang terasa menuntut, tapi ini sedih juga karena serasa tidak sesuai dengan kenyataannya. Begitu, silakan.
1: Siap. Bahwa salahkah ibu mengharap keluarga baik? Ya, enggak salah lah. Itulah tugasnya ibu. Punya harapan keluarganya semua punya kedisiplinan, punya standar kebersihan. Nah, itulah pendidikan yang terbaik dalam rumah. Soalnya mamanya ribet apa segala macam. Kuat-kuatan, ya kan? Orang tua yang harus paling kuat. Karena memang itu kunci utama kita menjadi keluarga, menjadi orang tua itu adalah ketika kita harisun bil mukminin. Artinya ini di At-Taubah di dua ayat terakhir ya. Salah satu ciri-cirinya Rasul, ciri-cirinya Nabi itu dia punya ambisi agar orang sekitarnya itu menjadi beriman dan jadi pribadi yang lebih baik. Maka ambisi kita jadi orang tua itu bukan anak kita harus jadi sesuatu dengan pangkat dan pekerjaan. Justru anak kita harus punya standar kebaikan yang luar biasa. Saya kemarin dengar ceritanya Ustaz Abdul Somad ketika menemankan kajian di Malang. Beliau bilang apa? Saya nih sampai sebesar ini kalau sudah mandi katanya, pantang naruh kasur basah di atas kasur. Kasur basah. Handuk basah di atas kasur.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena setiap kali saya megang handuk basah, yang teringat di wajah saya, wajah mama saya. Mama akan marah katanya kalau saya naruh handuk sembarangan. Nah, berarti penanaman hal karakter dasar dari sang ibu itu sekuat itu. Sampai Ustaz Abdul Somad sudah senior seperti ini, masih mengingat pesan-pesan mamanya. Nah, orang tua ibu betul harus menjadi ibu yang punya cita-cita, punya harapan semua anggota keluarganya jadi lebih baik, jadi orang yang baik. Itu harus, tapi Ustaz, orang-orang sekitar saya ini katanya saya ribet, bahkan anak saya itu ngerasa risih, keganggu dan segala macam. Maka ini kuncinya ada di ayat yang terakhir di Quran Surah At-Taubah, wa in tawallau, dan kalau sudah kau berikan perhatian, kau berikan harapan, kau sudah berkasih sayang dengan mereka, dengan umat-umatmu, kata Allah pada para nabi, wa in tawallau, dan kalaulah mereka berpaling, fakul hasbi Allah, maka katakanlah cukuplah aku dengan Allah. Nah bunda, harapan, tujuan itu yang dinilai sama Allah adalah prosesnya, bukan hasilnya. Maka dakwah itu adalah penyampaian. Pendidikan pun demikian. Pendidikan, parenting itu adalah bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita mencontohkan, bagaimana kita mengajak, bagaimana kita mendoakan. Saya sering bilang ABCD kan, ajak, bicarakan, contohkan, doakan. Itu puncak parenting. Hasil bukan urusan kita. Udah saya jaga Ustaz, udah saya contohkan, saya disiplinkan, ternyata anaknya masih belum mau, doakan jangan putus. Doakan jangan putus. Dan nah, dalam proses itulah kita akhirnya tahu apa? Tahu ternyata Allah lah sang pembolak-balik hati, Allah lah yang punya anak kita, bukan kita. Kita hanyalah perantara yang menjaga amanah tadi. Jadi buat bunda terus berikan perhatian, berikan

0: Dan insya Allah Bang Adia, kita akan kembali sambung begitu ya. Ini perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan tema bahagia dimulai dari rumah. Nah Bang Adia, ini tentu masih banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Ini mengenai bagaimana menghadirkan kebahagiaan di dalam keluarga. Dan mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali Bang Adia. Ini berkaitan dengan berbagai ikhtiar yang dapat mulai dibangun di dalam rumah. Silahkan Bang Adia.
1: Oke. Baik, terima kasih Teh. Jadi kalau hari ini saya tadi dengar pertanyaannya, pertanyaan para bunda dalam proses ingin menjadi ibu yang terbaik dan akhirnya ingin bagaimana keluarganya itu nyaman. Ini saya mau selipkan terakhir pola komunikasi dengan anak yang sudah dewasa, anak yang remaja. Bahkan kalau nanti sudah punya mertua, sudah jadi mertua, sudah punya menantu dan segala macam, maka polanya, pola komunikasinya itu konsepnya I did it. Ini ada beberapa huruf yang kita singkat. I did it. Nah, I-nya ini adalah aku. Dimulai dari aku. Jadi komunikasi itu, bunda, ayah, semuanya, terutama punya anak yang sudah mulai hebat dalam berpikir ya. Maka itu dimulai dari kita. Jangan pernah berharap anak kita tanggap. Jangan pernah berharap suami kita tanggap. Ah, gak peka banget. Nah, itu awal mula bencana dalam rumah tangga. Berharap semua kode ditangkap dengan baik, berharap semua orang memahami guratan hati kita. Jangan, sampaikan. Maka bermula komunikasi itu dari aku. Jadi jangan sampai berpikir aku harus dipahami. Ya, coba mulai memahami. Itu I yang pertama. Terus D yang pertama ini adalah mulai dengan mendengarkan. Jadi setelah mendengarkan, setelah dalam komunikasi kita yang approach, tanya, dengerin, jadi interviewer. Apa yang kamu rasakan, kenapa? Jadilah tempat mendengar yang baik. Seseorang paling suka didengar ketika apa? Ketika apa yang disampaikan tidak langsung dipotong dengan judgment. Saya belajar dari istri saya. Saya kan anak pondok, saklek banget. Ketika istri saya cerita tuh suka bilang, ya haram lah, ya gak boleh lah. Kalau dia gibah-gibah dikit, saya bilang, gak boleh gibah. Oh ternyata itu yang membuat hati dia patah dan gak tahu setia ke siapa-siapa, setia lagi. Akhirnya saya belajar ketika suatu saat dia ternyata ya nyerepet-nyerepet ngomongin orang, saya dengerin dulu. Baru di closingnya saya bilang, Bu, gak boleh kayak gitu. Atau bilang, Bu, semoga kita terhindar dari sifat seperti itu. Kita doakan si Fulan kayak gitu. Tapi dia kita berusaha jadi tempat cerita. Dan kalau kita sudah mau mendengarkan, dengarkan dengan baik, fokus hadir secara jiwa dan raga. Jangan sampai mendengarkan sambil main handphone, sampai kerja, ya kan? Bagaimana cerita Umar bin Abdul Aziz ketika mau bercerita pada anaknya, anaknya datang ke kantornya, mau curhat, ayah, urusan rumah apa urusan kantor, urusan negara, urusan rumah, dimatikan lilinnya karena itu lilin yang punya kantor. Tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana Umar bin Abdul Aziz sesibuk itu khalifah, menyempatkan waktu untuk sang anak bercerita urusan pribadinya. Nah artinya kita pun demikian. Kenapa Nabi Yakub itu sangat berbekas kepada Nabi Yusuf walaupun hanya 7 tahun. Tapi ternyata yang membuat Nabi Yakub itu berbekas sekali ya adalah ketika Nabi Yakub tidak pernah memotong cerita Yusuf. Maka di Quran Surah Yusuf itu kan, ya kan ketika di Quran Surah Yusuf itu Nabi Yusuf yang bilang, Wahid kala Yusuf ya Abi. Jadi ketika itu Nabi Yusuf yang berceloteh pada bapaknya. Bapaknya nggak pernah bilang, diam, anak kecil nggak tahu apa-apa. Enggak, didengerin. Maka tugas kita hari ini jadi orang tua harus jadi tempat pendengar yang baik. Nah, setelah bisa mendengarkan, jago mendengarkan, maka yang kedua tugas kita menjadi orang tua adalah I, kan I did it. Apa I itu? Informasikan. Nah, bunda, hari ini anak-anak kita biasanya tidak lagi mau diajari, tidak mau lagi dikasih tahu, maka cara terbaiknya informasikan. Jadi kalau misalkan fokusnya dia seperti itu, maka tugas kita menginformasikan. Jadi contoh kayak gini, Teh, tahu nggak sebenarnya kata guru mamah kayak gini. Nah, itu menginformasikan. Tapi kalau ngajarin, cek mamah, oke, nah, itu beda penerimaannya. Iya. Teman mamah kayak gini, mamah pernah dengar cerita kayak gini, papa pernah kayak gini. Nah, itu menginformasikan, apalagi diceritakan dengan pengalaman, itu membuat si anak mudah menerima.

0: Lihat aja Al-Quran. Al-Quran itu sepertiganya kisah. Kenapa? Agar lebih diterima. Bisa aja kan Allah nurunin Al-Quran semuanya hukum, boleh, gak boleh, boleh, gak boleh, kan gitu. Tapi ternyata Allah ngajarin kita, Allah menceritakan hukum, hikmah dengan cerita, agar kita lebih bisa menerima. Begitupun kita hari ini. Jangan ngajarin anak di rumah, apa di sekolah diajarin, di rumah nanti masih diajarin sama orang tuanya. Mulai menginformasikan. Tahu nggak kayak gini? Oh, kayak gitu ya. Jadi penerimaan itu mudah. Yang ketiga, doakan. Nah, ini buat orang tua, kadang kita tuh suka mendoakan di belakang anak kan. Coba mulai mendoakan di kuping anak kita. Eh, kok mama doain, semoga teteh nilainya bagus, punya teman yang baik. Misalkan dia habis cerita tentang temannya menzalimi dia, eh doain semoga teteh Allah jauhkan dari orang-orang zalim, dideketin. So, kok mama doain, insya Allah doanya mama adalah terdepan. Nah, itu bisa membuat anak kita jauh lebih percaya diri. Kenapa? Karena orang tuanya ada di sisi dia, doakan dia jadi lebih baik dan dihindarkan dari sesuatu yang... Nah, itu konsep ngobrol sama anak. Jadi jangan atas ke bawah. Kalau udah dewasa, terutama udah lewat masa baliknya, itu jadi teman cerita dengan pola seperti itu. Terakhir, it-nya itu apa? I-nya ikhlas, T-nya tawakal. Jadi kerjakan itu karena Allah. Kerjakan itu betul-betul murni, ya Allah, aku titipkan anakmu padaku, anakku padamu, ya Allah. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu beneran-beneran udah, itu yang bisa aku lakukan, sisanya terserah engkau, ya Allah. Tidak ada kecewa, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, karena memang kita menitipkan anak kita pada zat yang maha baik. Selama kita ngasih dia rezeki yang halal, tidak pernah cawe-cawe harta syubhat apalagi yang haram, kita betul-betul contohkan yang baik, sisanya apa? Aku serahkan padamu. Nah, jadi orang tua kalau kau pula komunikasi seperti itu teh, insya Allah rumah akan jadi nyaman dan kita sebagai orang tua bisa terus menjadi tempat pulang bagi anak-anak kita. Wallahu'alam.
1: Ya, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khairan Bang Adia. Ini insya Allah ya menjadi pembelajaran yang bermanfaat sahabat MP untuk kita semua. Ini khususnya dalam ikhtiar menghadirkan rumah yang penuh kebahagiaan sahabat MP. Dan Bang Adia, ini tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Ini barangkali terakhir Bang Adia sebagai penutup. Barangkali ada yang ingin dikuatkan, ini berkaitan dengan bahagia dimulai dari rumah. Silahkan Bang Adia.
0: Alhamdulillah, teman-teman MC dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol bareng di hari Jumat yang berkah ini. Banyak orang mencari kebahagiaan jauh, keliling dunia. Harus healing dulu ke tempat, harus beli dulu banyak hal. Ternyata kebahagiaan sejati itu startnya dari rumah. Jangan jauh-jauh mencari apapun yang hari ini seolah-olah kita tidak punya. Ternyata kebahagiaan itu ada di sekitar kita. Ada satu cerita penutup, ada seekor monyet bergelantungan di pinggir hutan. Ketika itu dia bertemu dengan monyet yang tua. Dia bertanya, Pak monyet, kemana jalan ke hutan? Terus kata si monyet tua, dia bilang, lah ini hutan. Enggak, hutan itu harus ada air terjunnya, harus ada gelantungan kayak Tarzan dan segala macam. Terus si monyet gua bilang, terserah ente lah. Nah, jangan sampai kita seperti monyet tadi yang mencari hutan di dalam hutan. Jangan sampai kita mencari kebahagiaan di mana kita hari ini bisa bahagia, tapi kebahagiaannya dicabut. Karena apa? Karena kebahagiaan kita terstandarkan oleh kebahagiaan orang lain. Nah, semoga rumah kita jadi rumah yang bisa memupuk kebahagiaan bagi kita dan seluruh anggota keluarga kita. Wallahu'alam bishawab. Yang baik-baik dan dari Allah, yang salah dari saya. Terima kasih Kak Raisya dan semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khairan Bang Adi, ini terima kasih banyak atas kebersamaan, atas ilmunya, sharing yang telah disampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Dan insya Allah sahabat MK ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat ya untuk kita semua. Ini khususnya dalam ikhtiar menghadirkan rumah yang penuh kebahagiaan sahabat MK. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama sahabat MK bahwa kebahagiaan di dalam keluarga ini tidak hadir begitu saja sahabat MK. Tentu ini perlu diikhtiarkan bersama dan semoga ini setiap keluarga yang sedang diikhtiarkan, Allah hadirkan keluarga yang saling menguatkan, ini penuh keberkahan, dan senantiasa diberikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin.

0: Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Insya Allah sahabat MK hadir segmen penutup ya, segmen Murotal Pilihan sahabat MK. Dimana kami sudah siapkan ini ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih sahabat MK, salah satu di antaranya. Dan insya Allah pilihan terbanyak akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama sahabat MK ini Al-Quran Surat Maryam. Kemudian pilihan nomor kedua Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir sahabat MK di pilihan ketiga Al-Quran Surat Yusuf sahabat MK. Anda bisa sampaikan ke nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK spasi alamat dan juga pilihan murotalnya pada siang hari ini ya sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Ini tadi menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pollingnya. Jazakumullah khairan sahabat MK, terima kasih untuk atensinya. Dan silakan ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, ini menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan murotalnya sahabat MK, kami nantikan. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihannya. Ini melalui nomor MKFM ya, sahabat MK, di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Ataupun Anda ini yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan ya. Silakan bagi Anda yang ingin ikut memilih, ini bisa disampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya sahabat MK. Untuk pilihan murotal pertama, sahabat MK, Al-Quran Surat Maryam. Kemudian di pilihan nomor kedua, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan murotal ketiga, Al-Quran Surat Yusuf, sahabat MK. Sahabat MK, kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ada Ibu Rus ini dari Garut. Di pilihan murotalnya di nomor kedua, Al-Quran Surat Al-Kahfi ya. Terima kasih Ibu Rus. Selanjutnya sahabat MK, kami sapa juga, ini ada sahabat kita dari Cicadas. Saya sapa ada Ibu Pujasari. Ibu Pujasari ini di pilihan murotalnya di nomor kedua ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Masya Allah, terima kasih Ibu Pujasari. Dari Pujasari sahabat, dari Cicadas ya sahabat MK, mohon maaf. Kita beralih ke Ranca Ekek. Dari Ranca Ekek saya sapa ada Ibu Ade ya sahabat MK. Ibu Ade ini menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan kedua, Al-Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MK. Kemudian saya sapa ini ada Pak Yandi dari Buah Batu yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Maryam ya, Masya Allah, terima kasih Pak Yandi. Kita beralih sahabat MK ke Sumedang ya. Saya sapa ada sahabat Hedi yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan murotal kedua, Al-Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MK.

Kemudian sahabat MK saya sapa ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan murotal pilihannya ya. Murotal pilihan kedua sahabat MK Al-Quran Surat Al-Kahfi ini dipilihkan oleh 4 suara sahabat MK. Saya sapa ini ada Ibu Emma dari Jelakong. Kemudian dari Cicada saya sapa ada Ibu Pujasari. Kemudian ada Ibu Adik dari Ranca Ekek. Dan ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur sahabat MK.

Sahabat MK, pilihan murotal terbanyak ini idea di pilihan murotal kedua ya sahabat MK. Murotal pilihan di nomor kedua, Al-Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MK. Sahabat MK, terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga, Keluarga Bahagia. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, sahabat MK. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Saya, sahabat siar Aisyah, dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang kau ijabah. Karuniakan kepada kami ya Allah lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang kau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, salat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada Allah yang maha gaib. tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

الوالد وسخط الله في سخط الوالد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mana telah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak terhitung banyaknya. Dari mulai kenikmatan yang kecil sampai kenikmatan yang besar. Dari mulai kenikmatan yang bisa kita lihat sampai kenikmatan yang tidak bisa kita lihat. Dari mulai kenikmatan yang bisa kita sentuh sampai kenikmatan yang tidak bisa kita sentuh. Dari mulai kenikmatan yang kita syukuri sampai kenikmatan dari Allah yang terkadang kita kufuri, masih saja kenikmatan itu Allah berikan kepada kita. Dari mulai kenikmatan yang kita gunakan untuk ibadah taat kepada Allah sampai kenikmatan dari Allah yang terkadang kita gunakan untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, masih saja kenikmatan itu Allah berikan kepada kita. Ini adalah ciri, ini adalah pertanda begitu cinta dan kasihnya Allah kepada kita. Semoga hadirin jamaah rahimakumullah, kita yang hadir di majlis yang mulia ini digolongkan kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur, yang pandai menggunakan setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, digunakan di jalan ibadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada kekasih kita Habibana wa Nabiyyana Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir di majlis yang mulia ini beserta seluruh orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, dan seluruh keturunan kita mendapatkan kemuliaan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umum kepada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan takwa kepada Allah lah kita akan mendapatkan hakikat kebahagiaan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan di antara ciri seorang hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, manakala hamba tersebut memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang agung, wabil khusus kepada kedua orang tuanya. Dalam kitab Lubabul Hadis, Al-Babu Al-Thalathuna Fi Fadilati Birril Walidain, bab ke-30 berkenaan dengan fadilah atau keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridhal walidi, ridhonya Allah di antaranya Allah letakkan di ridhonya kedua orang tua kita, wa sakhatullahi fi sakhatil walidi, dan murkanya Allah di antaranya Allah letakkan pada murkanya orang tua kita. Qala sallallahu alaihi wasallama,

birru aba'akum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Tabirrukum abna'ukum, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Wa'ifu, dan jagalah diri kalian dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Ta'ifu nisa'ukum, niscaya istri-istri kalian akan menjaga kalian. Qala sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa seorang anak yang berada di pagi hari, walahu abawani radiyani anhu, dan dia memiliki kedua orang tua yang tengah ridho kepadanya, au ahaduhuma, atau salah seorang di antara mereka ridho kepadanya, futihat lahu abwabul jannah, niscaya Allah akan membukakan kepada anak tersebut pintu-pintu syurga. Wa man amsa, dan barang siapa seorang anak yang berada di sore hari, walahu abawani sakhitani alaihi, dan dia memiliki kedua orang tua yang tengah marah kepadanya, au ahaduhuma, atau salah seorang di antara mereka marah kepadanya, futihat lahu abwabu jahannam, niscaya akan dibukakan kepada anak tersebut pintu-pintu neraka jahannam. Qala sallallahu alaihi wasallam, man wada'a ta'aman tayyiban, barang siapa seorang anak yang menyimpan makanan yang baik, fi baitihi, di dalam rumahnya, wa akalahu duna walidayhi, dan dia memakan makanan tersebut tanpa mengajak kedua orang tuanya, ahramahullahu ta'ala ladzidza ta'amil jannah, maka niscaya Allah akan mengharamkan bagi anak tersebut nikmatnya makanan syurga. Qala sallallahu alaihi wasallam, man bata sya'banan rayyanan, barang siapa seorang anak yang tidur dalam keadaan kenyang dan dalam keadaan segar, wa ahadu walidayhi jai'anun au atshanun, sedangkan salah seorang orang tuanya berada dalam keadaan lapar atau dalam keadaan haus, hasyarahullahu yaumal qiyamati jai'anan wa atshanan, niscaya Allah akan membangkitkan anak tersebut kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan lapar dan dalam keadaan haus. Walam yastahillahu min azabihi yaumal qiyamah, dan Allah tidak segan mengazab anak tersebut kelak di yaumil qiyamah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man rafa'a yadayhi, barang siapa seorang anak yang sudah berani mengangkat tangannya, liyadriba ahada walidayhi, untuk memukul salah seorang di antara orang tuanya, ghullat yaduhu yaumal qiyamati ila unuqihi, niscaya kelak di yaumil qiyamah akan dibelenggu tangannya sampai kepada tengkuknya, mashlulatan, dan dia dalam keadaan lumpuh. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in darabahuma, bagaimana seandainya ketika ada seorang anak yang bukan hanya berani mengangkat tangannya, tapi anak tersebut sudah berani memukul kedua orang tuanya. Qala, maka Rasul pun menjawab, tuqta'u yaduhu qabla ayyajuza ala surat, niscaya akan dipotong tangan anak tersebut sebelum lewat di jembatan surat. Wa tadribuhul malaikah, dan malaikat senantiasa memukuli anak tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari beberapa hadis di atas dapat kita ambil beberapa hikmah. Yang pertama, begitu besarnya kemuliaan yang akan Allah berikan manakala kita tergolong kepada anak yang senantiasa berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan begitu besarnya kehinaan yang akan Allah berikan kepada seorang anak yang senantiasa menyakiti kedua orang tuanya. Hikmah yang kedua, mari kita memperbanyak tafakkur
atas setiap apa yang selama ini telah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Apakah lebih banyak kebaikan yang kita lakukan kepada mereka, ataukah sebaliknya, setiap hari hanya kedurhakaan yang kita lakukan kepada mereka? Seandainya hadirin jamaah rahimakumullah, kita dapati bahwa ternyata lebih banyak kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan bisa kita berbuat baik kepada kedua orang tua kecuali karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa kita berbakti kepada kedua orang tua kita kecuali karena hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, itu buahnya akan kembali kepada kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa dia yang berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar biji dzarrah, maka dia akan menyaksikan berkah atas setiap kebaikan yang dia lakukan, termasuk setiap kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Walaupun hal yang kecil, pasti akan dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan baik kita, khususnya kepada kedua orang tua kita, baik dengan harta kita, dengan waktu kita, dengan fikiran kita, ataupun hanya sekedar duduk sejenak, kita duduk di samping mereka, kita mendengar keluh kesah mereka, maka setiap kebaikan-kebaikan itu, hakul yakin, tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga boleh jadi hadirin jamaah rahimakumullah, setiap kebaikan yang kita rasakan di hari ini, hati yang tenang, tubuh yang sehat, dimudahkan dalam mencari rezeki, dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, boleh jadi itu adalah berkah dari setiap kebaikan yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita jujur kepada diri kita sendiri, lalu kita dapati seandainya ternyata lebih banyak keburukan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, maka berhati-hatilah. Karena setiap keburukan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita, itu hakul yakin keburukannya akan kembali kepada kita. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. Barang siapa dia yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Sehingga hadirin, boleh jadi setiap musibah yang datang kepada kita, hati yang gelisah, rezeki yang susah, banyak masalah, hancur kehidupannya, disakiti dan didurhakai oleh anak dan keturunannya, boleh jadi itu adalah buah dari setiap keburukan yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, sebesar apapun dan sebanyak apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, tidak boleh membuat kita berputus asa atas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Likulli da'in dawa'un wa dawa'u dzunubi taubatu. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat setiap dosa dan maksiat kita adalah dengan bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya, mari hadirin jamaah rahimakumullah, kita memperbanyak tafakur atas setiap dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita, serta bertekad untuk mengganti setiap rasa sakit dan kecewa yang pernah kita lakukan kepada mereka dengan berbagai macam kebaikan. Hadirin, mari kita ganti setiap pandangan tajam kita kepada mereka, setiap bentakan kita kepada mereka, setiap prasangka buruk kita kepada mereka, perhitungannya kita, pelitnya kita, sampai abainya kita kepada mereka dengan berbagai macam warna-warni kebaikan, baik dengan harta kita,
baik dengan waktu kita, baik dengan tenaga kita, dan dengan setiap doa-doa terbaik yang kita lantunkan untuk mereka. Karena tidak akan meninggal seorang hamba kecuali dia sudah merasakan buah atas setiap perilaku yang mereka lakukan kepada orang tua mereka, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Semoga hadirin jamaah rahimakumullah, di hari yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita digolongkan kepada para anak yang tidak meninggal dunia kecuali sudah mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

0: وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم يا الله كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر نيران. اللهم انزل الرحمة والمغفرة شفاعة عليهم وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Duhai Allah yang maha baik, ampuni kesalahan-kesalahan kami kepada orang tua kami, ampuni setiap kedurhakaan kami, ampuni kami ya Allah jika beliau kecewa telah melahirkan kami, ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah, bagai bahagiakanlah sisa usianya, tolonglah ya Allah bahagiakanlah mereka, sehatkan lahir batinnya, jadikan mereka orang tua yang engkau sayangi, penuhi hidupnya dengan kebaikan dan keberkahan, lindungi mereka dari segala macam bala dan musibah. Duhai Allah yang maha baik, seandainya beliau mendahului kami, jadikanlah kami, izinkanlah kami agar kami bisa membahagiakan sisa usianya. Namun seandainya kami yang lebih dulu mendahului mereka ya Allah, semoga kami tidak meninggal kecuali sudah mendapatkan ridho dari mereka. Duhai Allah yang maha baik, terkhusus orang tua kami yang sudah mendahului kami, ampunilah seluruh kesalahannya, terima iman Islam dan ihsannya, karuniakan kepada mereka kubur yang lapang serta terang, bahagiakanlah mereka di kuburnya, dan semoga kelak kami bisa bertemu kembali dengan mereka, bisa kembali menatap wajah mereka dan memeluk tubuh mereka di syurgamu bersama kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.
1: الله أكبر الله أكبر.

Istaqimu wa atadilu akimu suhufakum. Silakan diluruskan dan dirapatkan safnya. Lurus dan rapat saf merupakan bagian kesempurnaan salat.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: terjadi dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya."

Allah As-Salam yang Maha Sejahtera. As-Salam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya As-Salam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian." Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma As-Salam. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah As-Salam, yang Maha Sejahtera.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berharap kepada Dinas Pengairan ada perbaikan saluran karena Kali Sabu ini sebagai sawah tada hujan.
2: Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 3 warga Bandung Barat tewas akibat ledakan mortir. Polisi geledah rumah mewah di Sentul terkait dugaan TPPU. Di Kabupaten Cirebon, 95 hektar sawah padi kering kerontang hingga retak-retak. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pembudi. Sebanyak 3 orang warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tewas akibat ledakan sebuah peluru mortar 81 yang mereka temukan Rabu 8 Juli.
4: Kapolsek Cipatat, Kompol DMS Andriani Sapin menjelaskan, berdasarkan keterangan dari para saksi di sekitar lokasi, warga sempat mendengar suara ledakan yang cukup keras. Setelah warga mendatangi sumber suara, ketiga korban yang diketahui bernama Ade 21 tahun, lalu Suhri 51 tahun, dan Rodiana 40 tahun sudah dalam kondisi terkapar. Dari hasil pemeriksaan warga, ketiga korban yang pemulung ini menemukan bekas peluru jenis mortir dalam kondisi masih aktif. Tanpa menyadari bahaya, para korban berusaha membuka proyektil dengan cara dipukul menggunakan palu hingga akhirnya meledak. Lebih lanjut, Kompol Andriani menambahkan pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan tim Inavis dan penjinak bom atau J-bom dari Satbrimob Polda Jabar juga dilibatkan guna memastikan sterilisasi lokasi dari sisa bahan peledak lain yang kemungkinan masih ada.
5: Memang itu adalah kena ledakan. Informasi kedokteran itu ada hentakan. Untuk selanjutnya memang masih kita polis lain.
4: Sementara itu, Kepala Departemen Teknik Pusat Pendidikan Infanteri, Letnan Kolonel Infanteri Sunaria mengatakan, semua prosedur sudah dilakukan oleh pihak Pusdikiv, termasuk membunyikan sirine sebagai tanda bahwa semua orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk maupun mengambil barang-barang di lokasi latihan. Lebih lanjut, Letkol Sunaria menambahkan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil laboratorium dari Gegana Polda Jawa Barat. Hasil uji forensik tersebut akan menjadi dasar untuk memastikan apakah benda itu merupakan amunisi aktif serta bagaimana benda tersebut bisa berada di lokasi kejadian.
6: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan. Kemudian yang selanjutnya, kami menunggu dari tim Gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan disposal.
3: Tim Kortas Tipidkor Mabes Polri bersama penyelidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
7: Tim TAS Tipikor Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Proses penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
8: Jadi rumah weekend itu rumah weekend, jadi rumah jarang kesini. Kebetulan juga pemiliknya nggak pernah kesini, adanya juga yang jaga rumahnya aja. Kondisinya kayak gini, sepi.
7: Penggeledahan di lokasi ini disebut menjadi titik ke-12 dalam rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kasus suap di PT Krakatau Steel, PT Asabri, serta dugaan suap pengadaan batu bara di PLN.
9: Ditemukan rangkas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam rangkas.
7: Selama proses penggeledahan, kawasan rumah dijaga ketat oleh personel gabungan, termasuk anggota Polres Bogor yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Wika Ardilestanto. Petugas membatasi akses ke lokasi.

0: retak-retak dengan kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah lantaran air dari hulu tidak sampai ke irigasi yang menjadi sumber masuknya air ke persawahan.
1: Di salah satu sawah yang baru ditanami, padi tak lagi bisa tumbuh setelah tidak adanya pasokan air. Bahkan pemilik lahan memilih pasrah dengan keadaan dan berupaya menggantinya dengan tanaman lain seperti semangka atau timun suri. Hampir 95 hektar sawah di Kalisapu, kondisinya kering kerontang parah. Tanah yang harusnya basah dan lembab oleh air justru mengalami retak-retak hingga kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah setelah irigasi yang menjadi sumber masuknya air dari hulu juga kering rontang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelamatkan persawahan dari kekeringan dampak musim kemarau panjang. Pemerintah desa sudah meminta kiriman air dari hulu, namun bukannya air yang datang, justru sampah yang membanjiri irigasi. Bahkan, dalam satu tahun, para petani hanya bisa sekali tanam padi dan berjuang kembali dengan tanaman lain yang tahan dengan keterbatasan air.
2: Yang terdampak musim kemarau ini kekeringan ini kurang lebih 95 hektar. Jadi sebenarnya Pak Kudu berharap kepada Dinas Pengairan untuk ada perbaikan saluran yang dari Jatisawit ke Kalisapu, karena Kalisapu ini sebagai sawah tada hujan. Dalam artian satu tahun itu satu kali panen. Sedangkan masyarakat saya, petani itu menginginkan dua kali dalam satu tahun. Tapi alhamdulillah diambil hikmahnya di sini, setelah kegagalan berarti Paku dengan masyarakat menanam palawija.
0: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat membuka peluang kolaborasi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat. Usai menerima audiensi dengan PRSSNI Jabar Kamis 9 Juli, Kepala BPS Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kolaborasi ini bertujuan dapat memperkuat edukasi dan literasi statistik kepada masyarakat, sekaligus memanfaatkan peran radio yang kini makin bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.
3: Radio kekinian, saya kira ini suatu proses transformasi, adaptasi, bahwa radio yang kita kenal dulu ya Pak ya, dengan yang sekarang itu berbeda. Baik dalam operasional, dalam bentuk komunikasinya itu berbeda, dan lebih adaptif, lebih kekinian dengan satu hal yang mungkin banyak dihadapi oleh masyarakat. Contoh, kita sudah diskusi bagaimana sekarang media visual itu lebih dominan. Sehingga radio yang dulu lebih mengandalkan apa yang kita dengar, sekarang bisa dikombinasikan dengan sesuatu yang lebih visual. Nah ini mungkin akan lebih membuat suatu informasi masih lebih terbangun engagement-nya, vibes-nya, sehingga komunikasi dengan radio yang dulu lebih juga mengandalkan imajinasi, sekarang akan lebih terbantu dan lebih asik gitu Pak, bahasa sederhananya.
0: Menurut Margareta Ari Anggorowati, data statistik tidak hanya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan. Karena itu, penyampaian informasi statistik perlu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui kolaborasi bersama radio, BPS Jawa Barat berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya data statistik sebagai landasan pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat. Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram, sementara biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam keberlangsungan peternakan rakyat.
4: Peternak yang tergabung dalam Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis, P2APC Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas koperasi P2APC Endang Kusnadi mengatakan kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi. Salah satunya, mengafkir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat, namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, koperasi P2APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif.

0: produktif dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari.
1: Dengan harga 20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya, dikarenakan tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
0: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat.
2: Sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional serta modern di wilayah Kabupaten Sukabumi terpantau mengalami tren penurunan harga. Berdasarkan pantauan di pasar modern Cisaat, penurunan harga ini terjadi bertepatan dengan masa libur sekolah serta adanya penghentian sementara operasional dapur program makan bergizi gratis MBG. Kondisi itu berdampak langsung pada pasokan di pasar yang menjadi melimpah atau mengalami overpopulasi produksi dari tingkat peternak.
3: Menurut Mustika, pedagang, komoditas daging ayam yang semula dijual seharga Rp38.000 per kilogram kini turun menjadi Rp34.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam yang kini dibanderol seharga Rp25.000 per kilogram dari yang sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram.
4: Karena ada penutupan sementara MBG, jadinya turun lagi, sekarang jadi 25 per kilonya. Misalnya harga dari kandangnya juga ikutan turun, mungkin overpopulasi atau produksi telurnya juga, jadinya harganya diturunin.
3: Meski harga dua komoditas tersebut merosot, harga sejumlah bahan pokok sayuran seperti cabai dan bawang dilaporkan cenderung masih stabil. Menurut keterangan para pedagang setempat, penurunan harga ini justru membawa dampak positif karena daya beli masyarakat perlahan mulai kembali meningkat. Menurut Dani Tarsoni, Kadis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi juga mengonfirmasi bahwa penurunan harga ini sudah merata di beberapa pasar besar lainnya seperti Pasar Cibadak dan Pasar Cicurug.
5: Harga di pasar kita kan sekarang relatif turun lah. Di beberapa pasar relatif harganya di bawah harga acuan yang memang biasanya terjadi beberapa bulan yang lalu.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik MG.

Saya Abu Syauqi. Keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka. Harus jadikan surga ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dengan

sahabat MK, satu nasyid dari Tasiru dengan judul Hikmah ya sahabat MK. Mengingatkan kita semua sahabat MK bahwa takdir itu baik ya sahabat MK, dan insya Allah pasti ada.

Sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku begitu takjub pada seorang mukmin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya." Hadis riwayat Ahmad.

Sahabat MK, alhamdulillah inspirasi siang kembali hadir menemani Anda di hari Jumat, sahabat MK. Di tanggal 10 Juli 2026, bertepatan dengan 25 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah sahabat MK bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti ya sahabat

Dan insya Allah sahabat MK di siang hari ini kita akan bersama-sama belajar meneladani sifat Ar-Rahman ini dalam kehidupan ya sahabat MK. Dan seperti biasa sahabat MK, kami juga hadirkan teka-teki cerdas di siang hari ini. Untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih ya sahabat MG. Mereka ini digambarkan sebagai orang-orang yang berjalan di bumi dengan penuh apa sahabat MG. Untuk pertanyaannya sahabat MG, dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, mereka digambarkan sebagai orang-orang yang berjalan di bumi dengan penuh apa, sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027.

Sahabat MK, kami juga hadirkan nasyid pilihan yang dapat Anda pilih 3 diantaranya. Dan insya Allah akan kami putarkan di akhir segmen nanti, sahabat MK. Anda juga, sahabat MK, dapat berkirim salam silaturahmi serta menyampaikan doa-doa terbaiknya.

Mungkin Allah lebih tahu tentang diri kita. Allah lebih tahu tentang keinginan kita ya sahabat MK. Yang Allah tunda ini pasti jadi semakin baik. Yang Allah akhirkan itu hendak Allah sempurnakan ya sahabat MK. Dan apa yang Allah ganti, maka itu yang lebih baik sahabat MK. Semua ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Sahabat MK, sambil menemani Anda, kami hadirkan satu nasyid dari Nasyid Indonesia dengan judul Engkau Lebih Tahu.

0: Sahabat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius, emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website,
6: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
11: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sahabat MG, satu nasyid dengan judul Nikmat Apalagi mengingatkan kita ya sahabat MG. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengulang ayat ini sebanyak 31 kali dalam surat Ar-Rahman ya sahabat MG. Sahabat MK, Allah tahu manusia itu mudah lalai karena kita sering lupa ya nikmat yang Allah beri sahabat MK. Dan terkadang menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat ya sahabat MK. Namun Allah tetap mengingatkan kita berulang kali tentang betapa banyaknya nikmat yang telah Allah curahkan. Dan insya Allah sahabat MK, di siang hari ini kita akan belajar bersama-sama meneladani sifat Ar-Rahman dalam kehidupan.

Sahabat MG, salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia dan memiliki makna yang luar biasa ialah Ar-Rahman, sahabat MG. Bahkan di dalam Al-Quran, sifat ini diabadikan menjadi salah satu nama surat, yakni surat ke-55 ya sahabat MG, Al-Quran, surat Ar-Rahman. Selain itu juga, banyak ayat ya sahabat MG sebagaimana dalam lafaz basmalah yang seringkali diucapkan dalam ayat tersebut, kata Ar-Rahman ini diiringi dengan sifat Allah yang lain, yakni Ar-Rahim, sahabat MG.

0: Cara bahasa kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berasal dari asal kata atau akar kata yang sama ya sahabat MK, yakni ketika melihat terjemahan dalam bahasa Indonesia yang standar, biasanya ini diterjemahkan dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dua kata yang seakan-akan ini hampir sama maknanya dalam bahasa Indonesia ya sahabat MK. Akan tetapi jika kita melihat lebih jauh kata tersebut, melihat kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama ya sahabat MK, maka akan didapatkan makna yang luar biasa. Ini mengenai makna dua kata tersebut sahabat MK. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ini menyebutkan bahwa kata Ar-Rahman memiliki makna yaitu kepengasihan Allah atau rasa kasih dan sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya sahabat MK. Bukan hanya kepada hambanya semata ya, namun juga ini kepada makhluk Allah yang lain yang ada di dunia, dan baik yang beriman maupun yang tidak sahabat MK.
1: Rumput tetangga lebih hijau dari yang ku.
0: Sedangkan sahabat MK, kata Ar-Rahim ini diartikan dengan sifat pengasih Allah Subhanahu wa taala dan sifat penyayangnya yang akan diberikan kelak di akhirat sahabat MK, dan khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah letak perbedaan di antara keduanya ya sahabat MK. Sifat Ar-Rahman dimiliki Allah ini menunjukkan bahwa kasih sayangnya diberikan kepada siapapun tanpa ada pengecualian sahabat MK.

BTMG, dalam sejarah umat Islam ini pernah tercatat ya, dan menjadi contoh yang dapat dijadikan teladan dalam mengaplikasikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok panutan yang banyak mengaplikasikan sifat Ar-Rahman ya, sahabat MG. Salah satu kisahnya yang masyhur ya, ialah ketika beliau ini ketika ada seorang Yahudi, sahabat MG, yang rajin melemparkan kotoran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas rumahnya setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jalan tersebut, sahabat MG. Sampai suatu ketika Rasulullah ini tidak menjumpai orang yang selalu melemparkan kotoran kepada dirinya, sahabat MK. Dan setelah mencari tahu kabar tentang orang tersebut, diketahuilah bahwa ia sedang sakit, sahabat MK. Maka bergegaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya tanpa sedikit pun ini membawa rasa dendam ya, sahabat MK. Bahkan diceritakan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawakan buah tangan, sahabat MK. Lalu orang Yahudi yang selalu menzolimi Rasulullah tadi ini terkaget ya, dan mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan datang membalas dendam, sahabat MK. Namun justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menjenguknya dan memberikan buah tangan, bahkan membantu memenuhi kebutuhan, sahabat MG. Kemudian orang tersebut meminta maaf dan akhirnya bersedia memeluk agama Islam, sahabat MG. Dan kisah tersebut ya, sahabat MG, ini merupakan wujud pengamalan dari salah satu sifat Allah. Tentunya masih banyak sifat Allah yang lain ya, sahabat MG. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, "Sambunglah orang yang memutuskan tali silaturahmi denganmu. Berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan maafkanlah orang yang menzalimimu."

Meladani Asmaul Husna ini sangat penting ya bagi setiap muslim sahabat MK, sebab Asmaul Husna ini merupakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Asmaul Husna ini terdiri dari 99 nama yang indah ya sahabat MK. Sahabat MK mengutip ini dari buku Manfaat Dahsyatnya Zikir Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Sahabat MK, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kecuali 1, barang siapa yang menghafalkannya maka dia akan masuk surga. Sesungguhnya dia itu ganjil, dia menyukai yang ganjil. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sahabat MK, Asmaul Husna ini bersifat sempurna ya. Tidak ada selain nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan indah, sahabat MK. Salah satu sifat Asmaul Husna yang bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari adalah Ar-Rahman, sahabat MK. Dan ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan memiliki makna yang sangat luar biasa. Sahabat MK, di dalam Al-Quran, sifat Ar-Rahman diabadikan menjadi salah satu nama surat, yakni surat Ar-Rahman ya sahabat MK. Dan selain itu, banyak ayat yang menyebut Ar-Rahman dalam Al-Quran. Ini misalnya tadi ya sahabat MK, pada lafadz basmalah yang seringkali diucapkan. Kemudian dalam lafadz tersebut, ini kata Ar-Rahman diiringi sifat Allah yang lain, yakni Ar-Rahim ya sahabat MK.

Ar-Rahman ini mempunyai arti Maha Pengasih. Maksud dari sifat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kebaikan kepada seluruh hambanya, sahabat MK, baik yang beriman maupun tidak. Dan dikutip ya dari buku ini, Keajaiban Asmaul Husna, secara bahasa Arab ini Ar-Rahman berasal dari kata Rahimah yang berarti kasih sayang, sahabat MK. Sahabat MK, kata Rahman ini satu bentuk ya dengan wazan fa'lan, sahabat MK, yang memiliki arti menyeluruh atau kesementaraan. Ar-Rahman ini dapat diartikan sebagai rahmat Allah, sahabat MK, rahmat Allah yang menyeluruh, tapi ini bersifat sementara ya, sahabat MK. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku adalah Ar-Rahman, aku menciptakan rahim, aku ambilkan untuknya nama yang berakar dari namaku. Siapa yang menyambungnya silaturahim, akan aku sambung rahmatku untuknya, dan siapa yang memutuskannya, aku putuskan rahmatku baginya." Hadis riwayat Abu

meneladani Asmaul Husna Ar-Rahman ya. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, sahabat MK. Yang pertama ini saling mengasihi antar sesama makhluk ciptaan Allah. Kemudian tidak segan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan hidup penuh kasih sayang kepada keluarga, tetangga, teman. Dan ada juga nih sahabat MK mengasihi anak yatim piatu. Dan tidak menyakiti binatang ataupun merusak tanaman ya sahabat MK. Sahabat MK, adapun ini manfaat ya meneladani Asmaul Husna Ar-Rahman. Meneladani Asmaul Husna ini memiliki banyak manfaat sahabat MK. Salah satunya ini saat meneladani sifat Ar-Rahman. Ini yang pertama, hati kita akan menjadi tentram dan tidak gelisah ya sahabat MK. Kemudian semua hal ini akan terasa damai karena saling mengasihi satu sama lain. Dan hidup ini akan menjadi lebih bermakna dan lebih bahagia sahabat MK. Alasan seorang muslim ini meneladani sifat ini karena keberadaan umat manusia ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya ya sahabat MK, umat muslim ini berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan sahabat MK. Sementara tugas manusia ini, tugasnya seorang muslim hanyalah beriman ya dan mempercayai kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya sahabat MK.

Sahabat MK, menurut Anda ini bagaimana cara paling sederhana meneladani kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari, sahabat MK? Apakah yang pertama, membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan? Ataukah yang kedua, sahabat MK, mudah memaafkan kesalahan orang lain? Kemudian yang ketiga ini bersikap lembut kepada keluarga dan sesama. Dan yang keempat ini peduli kepada mereka yang sedang kesulitan. Dan yang terakhir ini menebarkan kebaikan kepada siapa saja ya sahabat MK. Dan untuk pertanyaan dari teka-teki cerdas di siang hari ini, untuk pertanyaannya sahabat MK, dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan salah satu ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang berjalan di bumi dengan penuh apa, sahabat MK? Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan salah satu ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang berjalan di bumi dengan penuh apa, sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah, sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda.

0: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Sahabat MQ, tahun baru Hijriah adalah saat yang tepat untuk menata kembali hati melalui zikir, ilmu, dan akhlak mulia. Hadiri kajian Islam bersama Buya Yahya dengan tema menata hati dengan zikir, ilmu, dan akhlak mulia. Insya Allah sahabat MQ dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 mulai jam 3 sore hingga selesai di Masjid Agung Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto, nomor 289 Bandung. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bersama menghadiri majelis ilmu dan meraih ketenangan hati dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang Muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi Muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sahabat MQ memasuki menit kedua lepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kalau menurut Anda ini bagaimana cara paling sederhana meneladani kasih sayang Allah dalam kehidupan sehari-hari, sahabat MQ? Apakah yang pertama, ini membantu? Membantu orang lain tanpa mengharap balasan ya, sahabat MQ? Ataukah yang kedua, ini mudah memaafkan kesalahan orang lain? Dan yang ketiga, ini bersikap lembut kepada keluarga dan sesama? Yang keempat, ini peduli kepada mereka yang sedang kesulitan? Dan yang terakhir, ini menebarkan kebaikan kepada siapa saja? Sahabat MQ, berhubung sudah jam 14, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami, sahabat MQ, dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tekan kriminalitas, Pemkot Bandung kuatkan Siskamling. Seni ketangkasan domba, warisan budaya Sunda perlu dilestarikan. Kondisi kesehatan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan berangsur membaik. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung semakin mengintensifkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai strategi utama menekan angka kriminalitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sebagai bentuk keseriusan, pihaknya bersama jajaran pemerintah Kota Bandung akan turun langsung melakukan patroli rutin sebagai bagian dari langkah preventif untuk memantau titik-titik rawan kriminalitas di Kota Bandung. Menurutnya menciptakan rasa aman tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum karena peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar lingkungan tetap aman dari berbagai bentuk tindak kriminal. Farhan mengatakan keberhasilan Satgas Anti-Premanisme yang dibentuk sejauh ini bekerja secara efektif, namun akan semakin optimal dengan dukungan penuh dari masyarakat melalui pengaktifan kembali Siskamling di lingkungan masing-masing.
1: Itu sebabnya saya bersama jajaran itu setiap hari Minggu akan melakukan operasi mulai jam 2 pagi untuk keliling, karena bagaimanapun juga ini bagian dari kita melakukan Siskamling. Kita tidak boleh terus-menerus hanya menggantungkan diri kepada aparat hukum, bagaimanapun juga masyarakat harus turun menjaga kota kita dari serangan-serangan atau penyimpangan-penyimpangan kriminalitas tersebut. Udah efektif, bahkan sekarang dengan terungkapnya banyak kejadian begal, itu menunjukkan bahwa kita memang sedang membongkar banyak hal. Tapi efektivitas tim Satgas ini tidak akan maksimal apabila tidak ada keikutsertaan warga. Jadi Siskamling, warga jaga kota, itu akan kita gencarkan kembali.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku mengapresiasi progres sosial

0: Dan bisnis model operator transportasi BRT yang konsepnya ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, depo BRT di bekas Terminal Cicaheum dinyatakan sudah siap, termasuk kemungkinan menjadikan stasiun Hall sebagai depo BRT.
1: Saya senang sekali melihat progres sosialisasi yang dilakukan oleh semua pihak untuk memastikan agar BRT ini sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Memang ada beberapa resistensi, tapi resistensi tersebut bisa ditangani dengan sangat baik. Pembangunan halte, kalau diperhatikan beberapa, itu pembangunannya juga bagus. Ada penutupnya, penanganan proyeknya bagus, nggak sampai membahayakan gitu. Kita masih menunggu sekarang, yang paling menegangkan buat saya sekarang adalah mengenai kepastian bisnis model operator transportasi. Saya belum dapat kepastian. Kita masih menunggu konsep yang ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat. Depo Cicaheum sudah siap, lebih panjang sudah siap. Kita lagi menunggu kemungkinan untuk menjadikan stasiun Hall juga sebagai depo. Kalau itu jadi keren sih.
0: Seni ketangkasan domba merupakan warisan budaya Sunda yang perlu terus dilestarikan karena tidak sekedar mempertandingkan domba, tapi juga mendorong para peternak untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan sehingga menghasilkan ternak yang sehat, kuat, dan bernilai ekonomi. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat membuka kontes seni ketangkasan domba Garut di Sinergi Arena, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Erwin menilai penyelenggaraan pamidangan ketangkasan domba memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain menjadi sarana pelestarian budaya, kegiatan ini mampu menggerakkan sektor peternakan, meningkatkan aktivitas UMKM, serta menarik peserta dan pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Tradisi ketangkasan domba ini adalah waktu di Garut tahun 1815. Dan alhamdulillah dengan tradisi ini sampai sekarang masih dilestarikan. Tradisi ini mendorong para pengusaha UMKM, para peternak domba untuk terus aktif. Sebagian dipakai yang domba dijual yang korban, yang daging, sebagian jalur-jalurnya dipakai untuk ketangkasan. Di sini, nilainya bukan hanya adunya saja, jangan dilihat adunya. Tetapi di sini lihat bagaimana para peternak merawat domba semakin sehat, kuat fisiknya. Tetapi kita melihat positif, ternyata alhamdulillah antusias warga datang jauh-jauh nonton kadir.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Upaya penataan dan pembenahan kabel udara terus dilakukan untuk keselamatan dan estetika wilayah perkotaan seperti di Kota Bandung. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Bayu Rahmana mengatakan, sesuai instruksi gubernur, pembenahan atau perapihan kabel udara akan terus dilakukan sampai selesai. Menurut Bayu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait pemilik kabel udara dan pemerintah daerah setempat untuk mendorong penyelesaian pekerjaan penataan kabel udara tersebut.
4: Kabel udara yang di wilayah perkotaan ini kami harapkan bisa dikerjakan supaya keindahan kota terus juga koordinasi perairan dan pelayaran ini juga terkoordinasikan dengan baik. Jadi kami juga berkomunikasi dengan Bina Marga utamanya karena Pak Gub selalu menyampaikan bahwa Jawa Barat istimewa harus jalan yang indah. Jadi jalan sudah bagus tapi kabel semeraut gitu ya menjadi mengganggu pemandangan. Dan semoga kita berharap ke depan semua bisa terkoordinasikan dengan baik.
0: Pemerintah akan mengawal terus proses pemulihan YTR yang merupakan korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH selama 3 tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mengatakan, dengan tertangkapnya tersangka bukan merupakan akhir dari kasus tersebut. Menurut Arifah, pemulihan korban tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tapi juga psikologisnya. Oleh karena itu, pihaknya memastikan korban akan mendapatkan asesmen, layanan konseling, dan pendampingan psikologis yang dibutuhkan untuk membantu proses pemulihannya.
5: Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

0: pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan.
1: Kondisi kesehatan YTR, korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH, kini berangsur membaik. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengatakan pasien saat ini ditangani tim dokter RSAS yang khusus dibentuk untuk menjalani operasi. Menurut Vini, operasi akan dilakukan bertahap oleh tim dokter yang terdiri dari berbagai dokter spesialis di bidangnya. Vini juga memastikan semua biaya perawatan pasien ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2: Alhamdulillah di perawatan sekarang makin membaik ya, karena nanti yang bersangkutan akan dilakukan, ini sudah dibentuk tim ya oleh rumah sakit terdekat, dan nanti ada operasi yang bertahap begitu. Jadi satu operasi kita dulu, kita lakukan terus begitu ya, karena ada beberapa pasien yang harus diperbaiki.
3: Sampurasun wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Africa Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Africa Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
6: ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

Oke, satu nasyid dari Hijaj ini dengan judul Dia Kekasih Allah ya sahabat MK. Semoga ini mengingatkan kita untuk meneladani sifat-sifat hamba yang dicintai Allah ya sahabat MK. Dan berbicara tentang hamba yang dicintai Allah sahabat MK, saatnya kita menguji pengetahuan ini melalui teka-teki cerdas ya sahabat MK. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu ciri ibadur rahman sahabat MK, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ini mereka digambarkan sebagai orang-orang yang berjalan di bumi dengan penuh apa sahabat MK. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan sahabat MK, Allah menjelaskan ya salah satu ciri ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang berjalan di bumi dengan penuh apa sahabat MK. Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027 0811-224-1027.

Dan insya Allah sahabat MG, kali ini memasuki segmen nasyid pilihan ya. Kami akan putarkan 5 preview nasyid sahabat MG pada hari ini. Yang 3 diantaranya ini bisa Anda pilihkan ya sahabat.

Ki Nasyid di nomor 1. Ini nasyidnya dari Intim Sahabat MK dengan judul Zikir Hati. Berikut previewnya untuk Anda.

Oke, zikir hati dari intim ini silahkan ya, bisa Anda pilihkan di nasyid pilihan pertama sahabat MK. Kemudian sahabat MK, kita lanjutkan, ini preview nasyid di nomor kedua. Nasyidnya dari Bagus Haryo sahabat MK dengan judul Keikhlasan. Berikut previewnya untuk Anda.

Dan di nomor ketiga, sahabat MK, ini kami hadirkan juga nasyidnya dari Nino Mandala, sahabat MK, dengan judul Buta Hati. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MK, kemudian kita akan lanjutkan ini preview ya, nasyid di nomor keempat sahabat MK. Nasyidnya ini dari gradasi dengan judul Kupinang Engkau dengan Al-Quran. Berikut previewnya untuk Anda.

Sahabat MK, kupinang engkau dengan Al-Quran ini dari gradasi. Silakan bisa Anda pilihkan ya sahabat MK di nomor keempat sahabat MK. Dan yang terakhir sahabat MK, kami hadirkan juga nasyidnya ini di nomor kelima dari Aba ya sahabat MK, dengan judul Keajaiban Cinta Rasul. Berikut reviewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat MQ5 Review Nasheed pada hari ini ya. Nasheed di pilihan pertama sahabat MQ ini nasheednya dari Intim dengan judul Zikir Hati. Kemudian nasheed pilihan kedua sahabat MQ dari Bagus Haryo dengan judul Keikhlasan. Dan pilihan nasheed ketiga ini dari Nino Mandala dengan judul Buta Hati. Kemudian nasheed pilihan keempat sahabat MQ dengan judul Kupinang Engkau dengan Al-Quran dari Gradasi ya sahabat MQ. Dan nasheed terakhir sahabat MQ di nomor kelima ini dari Abai dengan judul Keajaiban Cinta Rasul sahabat MQ. Sahabat MQ, silahkan ya bisa Anda pilihkan ini 3 di antaranya. Silahkan bisa dikirimkan ke 0811-224-1027 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MQ alamat dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini. Sahabat MQ, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menjawab teka-teki cerdas di hari

dari Garut ada Ibu Rus. Ibu Rus menyampaikan, ini kalau menurut Ibu Rus, cara paling sederhana meneladani kasih sayang Allah dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ini membantu orang lain tanpa mengharap balasan. Kemudian ini mudah memaafkan kesalahan orang lain dan bersikap lembut kepada keluarga dan sesama. Selanjutnya peduli kepada mereka yang sedang kesulitan. Dan yang terakhir ini menebarkan kebaikan kepada siapa saja. Masya Allah, jazakillah Ibu Rus. Dari Garut sahabat MK, kita beralih ke Padalarang. Saya sapa ada sahabat Yudi ya dari Padalarang. Kalau menurut sahabat Yudi, ini cara paling sederhana meneladani kasih sayang Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah peduli kepada mereka yang sedang kesulitan katanya. Karena ini supaya katanya Allah Subhanahu wa taala ini membalas kebaikan melalui pahala ya di akhirat kelak. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Yudi juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya ya, dan jawabannya betul tepat ya. Barakallah sahabat Yudi. Kemudian sahabat MK, saya sapa ini ada Ibu Parila. Kalau menurut Ibu Parila, ini menjawab teka-teki cerdasnya ya di siang hari ini, dan jawabannya ini tepat. Barakallah Ibu Parila. Ibu Parila ini menyampaikan salamnya untuk penyiar, untuk kru, operator, dan untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parila. Saya sapa sahabat MK, ada Ibu Naning ya dari Jogja. Kalau menurut Ibu Naning, ini cara paling sederhana meneladani kasih sayang Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini menurut Ibu Naning, membantu orang lain tanpa mengharap balasan. Kemudian mudah memaafkan kesalahan orang lain, bersikap lembut kepada keluarga dan sesama. Selanjutnya ini peduli kepada mereka yang sedang kesulitan. Dan yang terakhir ini menebarkan kebaikan kepada siapa saja. Masya Allah, jazakillah Ibu Naning. Kemudian sahabat MK, saya sapa ini ada Umi Aisyah. Kalau menurut Umi Aisyah, ini cara paling sederhana ini meneladani kasih sayang Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini membantu orang lain tanpa mengharap balasan. Kemudian mudah memaafkan kesalahan orang lain, bersikap lembut kepada keluarga dan sesama. Selanjutnya ini peduli kepada mereka yang sedang kesulitan. Dan yang terakhir ini menebarkan kebaikan kepada siapa saja. Masya Allah, terima kasih Umi Aisyah. Salamnya disampaikan untuk penyiar dan kru MKFM. Semangat selalu menebar kebaikan, semoga menjadi amal soleh. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Aisyah.

0: Eki, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Duh, ceklis satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
4: dan
5: Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Sahabat MK memasuki menit ke-44 melepas dari jam 14 waktu Indonesia Barat. Insyaallah saatnya saya menyapa Anda ya sahabat MK di hari ini yang sudah menyampaikan atensi-atensinya.

Oke, saya sapa ini dari Cipanas Puncak, ada Ibu Aminah. Ibu Aminah ini memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan kelima. Masya Allah, terima kasih Ibu Aminah.

0: Kemudian sahabat MK saya sapa ini dari Halte Selatan, ada sahabat Irfan ya. Kalau menurut sahabat Irfan, ini menyampaikan ya, pollingnya katanya pilih di pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Salamnya untuk sahabat MK, untuk penyiarnya. Mudah-mudahan ini sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Irfan.
1: Hati tak bisa dipaksa. Jiwa berlabuh hanya.
0: Kemudian sahabat MK saya sapa ini dari Sumedang ya. Ada sahabat Hedi yang memilihkan pilihan Nasyidiyah ini di pilihan pertama, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan keempat ya. Menyampaikan ini lagunya katanya untuk sahabat MK semua, dan untuk yang sedang bertugas, untuk semua kru MKFM. Ini spesial katanya untuk istri tercinta dan untuk keluarga. Masya Allah, terima kasih sahabat Hedi. Sahabat MK, saya sapa ini dari Ranca Ekek ya. Ada Ibu Ade. Ibu Ade ini memilihkan pilihan Nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Ibu Ade juga ini menyampaikan ya jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya betul. Barakallah Ibu Ade. Menyampaikan salam silaturahimnya ini untuk seluruh kru. Sahabat siar ini selamat bertugas, dan untuk sahabat MKFM yang menyimak dimanapun berada, semoga ini senantiasa sehat-sehat dan selalu istiqomah dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ade. Kemudian sahabat MK saya sapa ini ada sahabat Pian ya dari Ciparai, yang memilihkan pilihan Nasyidnya di pilihan pertama ini dari Intim dengan judul Zikir Hati, kemudian di pilihan keempat ya dari Gradasi dengan judul Kupinang Engkau dengan Al-Quran, dan pilihan Nasyid kelima ini dari Abai dengan judul Keajaiban Cinta Rasul. Salam silaturahimnya ini untuk penyiar, untuk kru, kemudian ini untuk konveksi, alumni SD ya, dan Pak Yusuf. Ini tetap semangat katanya, sukses selalu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Pian.
1: Aku pada hambamu yang mencintaimu setulus.
0: Saya sapa sahabat MK dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ada sahabat Mahadi. Kalau menurut sahabat Mahadi, ini memilihkan pilihan pollingnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Sahabat Mahadi juga ini menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya, dan jawabannya tepat ya. Terima kasih sahabat Mahadi. Sahabat MK dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, kita beralih ke Cicadas. Dari Cicadas saya sapa ini ada Ibu Pujasari yang memilihkan pilihan Nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga. Terima kasih Ibu Pujasari. Sahabat MK saya sapa ini ada Ibu Puri ya, yang memilihkan pilihan Nasyidnya di pilihan pertama ini dari Intim dengan judul Zikir Hati, kemudian pilihan Nasyid keempat dari Gradasi dengan judul Kupinang Engkau dengan Al-Quran. Salam silaturahimnya ini untuk penyiar, untuk pendengar MKFM, dan untuk penonton live TikTok katanya. Masya Allah, terima kasih Ibu Puri. Saya sapa sahabat MK ada Ibu Yanti ya dari Antapani, yang memilihkan pilihan Nasyidnya di pilihan kedua, kemudian di pilihan ketiga, dan di pilihan keempat ya. Terima kasih Ibu Yanti.
1: Bisa dipaksa, jiwa berlabuh hanya untuk engkau.
0: Dari Garut saya sapa ini ada Ibu Rose yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan kelima. Terima kasih Ibu Rose. Kemudian saya sapa ini dari Padalarang sahabat MKI, ada sahabat Yudi yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan ketiga, kemudian di pilihan keempat, dan di pilihan kelima. Terima kasih sahabat.

dari grup komunitas sahabat MK ya, yang sudah memilihkan pollingnya. Polling di hari ini, sahabat MK, menurut Anda ini bagaimana cara paling sederhana meneladani kasih sayang Allah dalam kehidupan sehari-hari? Pilihan pertama ini, membantu orang lain tanpa mengharap balasan, dipilihkan oleh 7 suara. Kemudian pilihan kedua, sahabat MK, ini mudah memaafkan kesalahan orang lain, dipilihkan oleh 6 suara. Dan bersikap lembut kepada keluarga dan sesama, dipilihkan oleh 7 suara. Selanjutnya pilihan keempat ini, peduli kepada mereka yang sedang kesulitan, dipilihkan oleh 4 suara. Dan yang terakhir, yang kelima, sahabat MK, ini menebarkan kebaikan kepada siapa saja, dipilihkan oleh 4 suara. Saya sapa sahabat MK dari grup komunitas sahabat MK. Ini ada Mamah Nabil ya, dari Cibiru. Kemudian dari Ranca Ekek ada Ibu Ade. Ada juga ini Ibu Parilah dari GBA 3. Selanjutnya ada Ibu Utik dari Jogja. Ada Ibu Iis dari Tangerang. Ada juga ini sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Dan dari ujung Berung sahabat MK ini ada sahabat Raihan Rahmadian ya.

0: LMK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini. Insya Allah untuk daerah Bandung dan sekitarnya, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 19 menit. Insya Allah sahabat MQ, azan asar akan berkumandang pada jam 15 lewat 19 menit. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
0: MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Samudra biru, bebas, lepas, luas, seperti penghambaanku yang masih terbatas. Seribu luka dosa yang makin menganga takkan terobati dengan ramuan pahala yang cuma sebelanga, kecuali bila engkau sudi ya Rabb.

0: ke ini tepat ya sahabat MK di jam 15. Saatnya saya menyapa Anda sahabat MK yang sudah ini menyampaikan atensi-atensinya.
1: Ya Allah Engkau satu yang mampu.
0: Saya sapa sahabat MK dari Cianjur, ini ada Umi Zikri yang memilihkan pilihan nasyidnya di pilihan pertama, kemudian di pilihan kedua, dan di pilihan ketiga.
1: Untuk melangkah.
0: Salam uhuwah ini untuk semuanya dan untuk keluarga. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri.

Sapa ini dari grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan pilihan nasyidnya ya. Pilihan pertama sahabat MK ini dari Intim dengan judul Zikir Hati, dipilihkan oleh 9 suara ya sahabat MK. Kemudian pilihan nasyid kedua ini dari Bagus Haryo dengan judul Keikhlasan, dipilih oleh 3 suara. Dan di pilihan nasyid ketiga sahabat MK dari Nino Mandala dengan judul Buta Hati, ini dipilihkan oleh 8 suara. Dan di pilihan nasyid keempat dari Gradasi dengan judul Kupinang Engkau dengan Al-Quran, dipilihkan oleh 5 suara sahabat MK. Dan pilihan nasyid kelima ini dari Abai dengan judul Keajaiban Cinta Rasul, dipilihkan oleh 1 suara sahabat MK.

0: Dan pilihan nasyid terbanyak hari ini ya sahabat MV tercatat di pilihan pertama ini dari Intim dengan judul Zikir Hati. Kemudian pilihan ketiga ini dari Nino Mandala dengan judul Buta Hati sahabat MV. Dan pilihan nasyid keempat dari Gradasi dengan judul Kupinang Engkau dengan Al-Quran. Sahabat MQ, kunci jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini akan kami buka ya sahabat MQ. Untuk pertanyaannya sahabat MQ, dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka ini digambarkan sebagai orang-orang yang berjalan di bumi dengan penuh apa sahabat MQ? Dan jawabannya yaitu rendah hati ya sahabat MQ, tawadu. Terdapat dalam Al-Quran ini surat Al-Furqan ayat 63, hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Sahabat MQ, terima kasih nih yang sudah menjawab teka-teki cerdas di siang hari ini. Terima kasih juga ini sudah membersamai dari awal hingga akhir sahabat MQ dalam program Inspirasi Siang. Selamat menunaikan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MQ. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MQ, saya sahabat siar Aisyah Aisyah dan kru MQFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk mengaturkan sedaya penghambaanku.
2: Tiga nasyid pilihan Anda.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat, karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya, makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemakrifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

Baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M. Kisore.

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrata wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
5: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
4: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
5: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
4: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
5: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
4: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
5: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
6: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: 키스더라디오 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Senang sekali sahabat MK, sahabat siar Zaini Fauzi, bisa kembali membersami ruang dengar Anda di program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A sahabat MK. Ya, sahabat MK, setiap kali memasuki bulan Safar, ini seringkali kita mendengar berbagai anggapan ya yang sudah turun temurun di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan bulan Safar ini adalah bulan sial. Ada yang menghindari pernikahan, menunda membuka usaha, bahkan enggan sahabat MK untuk melakukan perjalanan karena khawatir akan tertimpa musibah. Pertanyaannya sahabat MK, benarkah Islam ini mengajarkan demikian? Ataukah keyakinan itu hanyalah warisan budaya yang perlu diluruskan kebenarannya sahabat MK? Sebagai seorang muslim sahabat MK, tentu kita ingin menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ini sebagai rujukan dalam setiap keyakinan kita sahabat MK. Jangan sampai tanpa sadar kita perlahan mempercayai sesuatu yang justru bertentangan dengan tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sahabat MK.

Ya, sahabat MQ, bulan Sopar ini bulan apa yang menjadi salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan di kalangan masyarakat, sahabat MQ. Karena apa? Pasalnya bulan ini sering dianggap bulan yang membawa kesialan, sahabat MQ. Padahal bulan Sopar adalah bulan kedua dalam kalender Hijriah yang digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia, sahabat MQ. Bahkan bulan Sopar ini seringkali dipahami dalam konteks sejarah dan budaya yang melingkupinya, sahabat. Yang termasuk ini beberapa mitos yang masih ada di masyarakat, sahabat MQ. Namun, apa sebenarnya makna dari bulan Sopar dan ini bagaimana kita harus memahaminya, sahabat MQ?

Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Sofar diberikan karena pada zaman dahulu masyarakat Arab ini sering meninggalkan rumah mereka pada bulan ini untuk berpergian atau berperang, sahabat MK. Sehingga kota-kota ini menjadi kosong, tidak ada penduduknya, sahabat MK. Pendapat lain juga ini mengaitkan Sofar dengan perubahan musim yang menyebabkan banyak orang jatuh sakit, menjadikan bulan yang dianggap kurang baik, sahabat MK. Pada zaman jahiliyah, bulan Sofar ini banyak dimaknai sebagai bulan kesialan. Kepercayaan masyarakat terhadap bulan Sofar sebagai bulan yang membawa kesialan ini tersebar luas, sahabat MK, tidak terlepas dari pengertian kata Sofar seperti yang telah dijelaskan tadi di awal, sahabat MK. Orang-orang Arab, sahabat MK, pada masa jahiliyah dahulu ini berangkat mengembara. Mereka meninggalkan kediaman pada bulan tersebut, sahabat MK, sehingga rumah tempat tinggal mereka ini menjadi kosong ketika memasuki bulan Sofar, sahabat MK. Ya, kemudian sahabat MK, pada suatu waktu pernah mereka berangkat bertepatan musim panas dan kering, sahabat MK, pada saat daun-daun menjadi kekuning-kuningan dan banyaklah penderitaan dan petaka yang dialami oleh masyarakat Arab, sahabat MK. Lalu ini menjadikan keyakinan yang berlarut pada masa jahiliyah, sahabat MK.

Mitos seputar bulan Sofar sahabat MQ di berbagai budaya ini termasuk di kalangan umat Islam sendiri. Terdapat beberapa mitos yang mengelilingi bulan Sofar sahabat MQ. Salah satu yang terkenal adalah anggapan bahwa bulan Sofar ini membawa sial atau kesialan sahabat MQ. Bahkan beberapa orang percaya sahabat MQ bahwa melakukan kegiatan penting seperti pernikahan, memulai bisnis atau perjalanan jauh sahabat MQ pada bulan ini dapat mendatangkan nasib buruk sahabat MQ. Kepercayaan ini sebenarnya tidak berdasar dan tidak memiliki landasan dalam ajaran Islam sahabat MQ. Rasulullah SAW sendiri telah menolak keyakinan tentang bulan sial ini, termasuk bulan Sofar. Dalam sebuah hadis, sahabat MQ Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit menular, tidak ada tanda yang menunjukkan kesialan, tidak ada burung hantu, dan tidak ada bulan Sofar yang membawa kesialan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Fanny and kita semua ya sahabat MK, apakah benar Islam ini mengajarkan demikian ataukah keyakinan itu hanyalah warisan budaya yang perlu diluruskan sahabat MK? Sebagai seorang muslim ini tentu kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai rujukan dalam setiap keyakinan sahabat MK. Bahasanya bulan Sopar ini seringkali dianggap kita di kalangan masyarakat ini yang sudah turun-temurun menganggapan bulan Sopar ini bulan sial sahabat MK. Insyaallah kita akan kumpas tuntas sahabat MK bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Yasir Amarullah Mubarak SP. Beliau sebagai mubalik dari dan trainer dakwah Habim sahabat MK.

0: ngobrol tema di sore hari ini terkait, benarkah bulan Sopar ini bulan sial? Ya, alhamdulillah guru kita semua, sahabat MK, sudah hadir di Tautan Zoom MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah.
1: Dan sahabat MK FM.
0: Masya Allah. Bagaimana Ustaz kabarnya? Kabar baik, kabar sehat di sore hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan juga Kang Zeni dan sahabat MK FM juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Ustaz juga diberikan kesehatan, kelancaran, amin. Dan dilancarkan Ustaz dalam semua aktivitasnya. Izin di sore hari ini Ustaz, kita menggali ilmu ini terkait bulan Sopar ini. Benarkah bulan Sopar ini sebagai bulan sial? Ini karena seringkali di masyarakat ini banyak sekali Ustaz pertanyaan yang ketika memasuki bulan Sopar ini masih sering mendengar masyarakat menyebut sebagai bulan sial. Ini sebenarnya dari mana ini Ustaz asal keyakinan tersebut, dan apakah memang ini memiliki dasar dalam ajaran Islam atau justru ini berasal dari tradisi budaya di masyarakat yang menyebar luas, Ustaz? Di awal sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MK Ustaz, tafadhol Ustaz.
1: Baik, jazakallahu khairan katsiran Kang Zeni. Ya, sahabat MK FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK dimanapun sedang berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Sebentar lagi kita memasuki bulan Safar, dan memang di bulan Safar ini banyak sekali ya keyakinan yang ada di kalangan umat Islam, bahkan seperti itu yang meyakini bahwa di bulan Safar ini adalah bulan yang banyak bala, banyak bencana, banyak apa namanya masalah gitu ya, banyak kesialan, banyak bibit penyakit yang menyebar luas dan sebagainya. Sehingga bahkan kemudian ada juga yang mengatakan jangan bikin acara pernikahan, disebutnya malah disebutnya kawin anjing gitu ya, parahnya sampai seperti itu. Sehingga kita lihat nanti gitu, kayaknya hampir gak ada ya, yang melakukan walimatul urs atau hitanan gitu ya di bulan Safar. Dari mana asal-usulnya, tadi pertanyaan bagus, dari mana asal-usulnya? Ternyata memang asal-usulnya ini bukan berasal dari pernyataan Al-Quran maupun hadis. Bahkan kalau hadis tadi Kang Zeni sudah menyampaikan di hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa justru kemudian Rasulullah mengatakan tidak ada hari sial, tidak ada burung pembawa kesialan, ya tidak ada Sopar yang membawa kesialan, tidak ada seperti itu. Nah, jadi semuanya itu sesuatu yang tidak ada. Islam mengajarkan tidak ada yang disebut hari baik, hari sial benarnya ya. Semuanya hari baik, tergantung kita semuanya memanfaatkannya. Nah, muncul klaim tersebut, muncul bahwa Safar adalah bulan turunnya bala, ini memang ada ya di kalangan umat Islam. Kenapa banyak di kalangan umat Islam? Karena ternyata asal-usulnya ada sebuah catatan ya, kalau ulama tasawuf yang kemudian di kitab Mujarobat, mungkin sering kita juga mendengar ya, ada kitab Mujarobat, kitab obat-obatan gitu ya, kitab tentang pengobatan gitu. Itu dikatakan bahwa di Rabu terakhir, terutama di Rabu terakhir bulan Safar ini, ada sekitar 20 ribu bahkan mungkin 320 ribu bencana seperti itu. Nah, sehingga kemudian akhirnya berdasarkan tukilan mungkin ya dari kitab itu, akhirnya kemudian dijadikan keyakinan bahwa itu Safar, terutama di Rabu terakhir bulan Safar, maka kemudian itu adalah hari penuh bencana, bulan penuh bencana gitu, seperti itu. Nah, itu asal-usulnya, dan tentu asal-usul ini bukan berdasarkan dalil Al-Quran maupun berdasarkan sunnah Rasul. Tetapi kenapa kemudian akhirnya seolah-olah dipercaya? Karena memang pada akhirnya sesuatu yang dibicarakan terus, sesuatu yang akhirnya masuk pada sugesti dan psikologis
0: ya, di kalangan masyarakat.
1: Di kalangan masyarakat termasuk umat Islam. Jadi mungkin psikologisnya begini gitu, kalangan umat Islam itu ya gak apa-apa, saya ini daripada saya misalnya tidak siap-siap gitu, nanti ada celaka, mendingan saya mempercayai itu gitu, kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya menjadi sugesti negatif atau afirmasi negatif, sehingga kemudian akhirnya perlu menyelenggarakan berbagai acara untuk menolak bala tersebut. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, baik Ustaz. Ini dan ini sebenarnya apa nih Ustaz yang dimaksud dengan anggapan bulan Sopar tadi sebagai bulan sial? Apakah ini terjadi di kalangan masyarakat Indonesia atau di lain juga nih, ataupun di bangsa Arab juga ada Ustaz terkait anggapan seperti ini?
1: Ya, awalnya memang kenapa tadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari hal ini gitu ya, karena memang ada keyakinan masyarakat Arab jahiliyah. Awalnya keyakinan masyarakat Arab jahiliyah yang meyakini bahwa di bulan Safar ini adalah bulan penuh bencana. Sebenarnya karena begini, di bangsa Arab itu ada bulan-bulan yang diharamkan berperang. Tiga bulan berturut-turut kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian satu lagi bulan Rajab. Nah, sehingga orang-orang Arab ini kan senang berperang. Senang juga melakukan mungkin pepergian jauh, berperang dan sebagainya gitu ya saat itu. Jadi di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram mereka tertahan oleh keyakinan adanya bulan haram, bulan yang harus dihormati. Walaupun nanti ada masa-masanya juga mereka akhirnya melabrak itu, tapi keyakinan ini bertahan dan oleh Islam nanti dilestarikan juga gitu, tentang adanya bulan haram, arba'atun hurum itu ya seperti itu. Jadi dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram mereka tidak perang. Begitu masuk bulan Safar, wadar lagi gitu ya mereka perang. Atau mungkin karena di bulan haram juga mereka ini tidak bepergian, nanti pas bulan Safar mereka bepergian. Sehingga akhirnya terjadi banyak bencana karena peperangan. Sebenarnya bencananya karena peperangan, bukan karena bulannya. Jadi istilah bahasanya gitu, lama terpendam misalkan dendam, tapi karena ada tradisi menghormati bulan haram mereka pendam 3 bulan. Ini sudah menggelegak nih gitu ya. Sudah ada begitu masuk bulan Safar der langsung perang, sehingga banyak bencana, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang mendapatkan bala, mendapatkan kesulitan dan sebagainya. Nah, itu bukan karena bulannya ya, karena mereka aja hobi seperti itu. Kalau mereka gak suka berperang sih kayaknya enggak gitu juga gitu. Gak bakalan ada juga di bulan Safar. Jadi awalnya di jahiliyah. Lalu kemudian tadi ada juga di bulan Safar itu karena mereka tadi menahan diri karena Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan haji, Muharram juga masih dianggap sebagai bulan haram, mereka tidak bepergian. Lalu kemudian nanti di bulan Safar mereka sering bepergian, jadi akhirnya banyak yang bepergian, berdagang dan sebagainya, rumah-rumah mereka kosong sehingga ada hewan ternak mereka yang tidak terurus akhirnya mati, ada juga rumah mereka yang mungkin ada yang ngejarah dan sebagainya. Jadi akhirnya menyalahkan bulannya, bukan menyalahkan kegiatan yang mereka lakukannya seperti itu. Nah itu awalnya di tradisi jahiliyah, sehingga oleh Rasulullah diingatkan enggak, bukan salah bulannya, yang salah mah kelakuan masyarakat Arab pada saat itu yang kemudian hobi berperang dan kemudian akhirnya karena tidak tahan lagi sudah 3 bulan tidak perang nih langsung perang lagi. Tidak tahan lagi 3 bulan gak kemana-mana langsung pergi dan kemudian meninggalkan rumahnya, meninggalkan ternaknya sehingga terjadi bencana di kampung halaman mereka masing-masing. Disalahkan weh bulannya gitu ya, gara-gara bulan Safar sih kita sia gitu ya, padahal salah mereka sendiri gitu ya. Kalau mereka tidak perang ya gak bakal ada yang meninggalkan perang juga. Kalau mereka tidak meninggalkan rumah dan meninggalkan ternak mereka, tidak ada juga hewan mereka yang mati kelaparan dan sebagainya. Ini kesalahan aktivitas mereka, tapi dinisbatkan kepada Safar.
0: Masya Allah. Ini semakin menarik sahabat MK sejarah terkait bulan Safar. Berarti anggapannya bahwa ini salah menanggapi isinya peristiwa yang dialami ya Ustaz ya, sehingga menyebar luas ke kalangan masyarakat bahwasannya bulan Safar ini bulan sial. Dan silakan sahabat MK bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan di sore hari ini, karena di sore hari ini sahabat MK kajian spesial Q&A, jadi silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Dan bagi Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MKFM, Anda bisa langsung ketikannya di kolom komentar, insya Allah nanti disampaikan kepada guru kita, sahabat MKI. Dan mohon izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang pertama ini. Insya Allah kami akan lanjutkan kembali, dan silakan sahabat MKI, kami undang Anda bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga atensinya, Anda bisa langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda sahabat MKI selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MKI, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
3: Benar juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A sahabat MK. Silakan kami undang Anda di sore hari ini bagi Anda menyampaikan pertanyaan. Ini terkait, benarkah sahabat MK bulan Sofar ini bulan sial sahabat MK? Silakan Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Insya Allah juga sahabat MK di sore hari ini ditemani oleh guru kita, narasumber kita, Ustadz Yasir Amanullah Mubarak SP, beliau sebagai mubalik dan trainer dakwah Habim. Dan izin Ustadz, kita kembali lanjutkan di sore hari ini. Ini sudah ada yang bergabung menyampaikan pertanyaannya Ustadz, dari hamba Allah di Bandung. Ini hamba Allah sering mendengar larangan menikah di bulan Sofar. Ini bagaimana Ustadz hukumnya menurut Islam? Karena dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini sudah sepakat, bahkan sudah ditentukan tanggalnya yang bertepatan insya Allah nanti di tanggal 5 Sofar Ustadz. Ini seperti apa Ustadz? Karena sering mendengar dari ya saudara-saudara sekitar yang membuat ini mempelai, kedua mempelai ini menjadi ragu Ustaz. Ini seperti apa Ustaz? Mohon nasihatnya.
1: Baik, sahabat MK yang dirahmati Allah. Ya, jadi pertama bahwa kita harus memahami bahwa menikah adalah sebuah sunnah Rasul, bahkan kewajiban bagi orang yang sudah mencapai ba'ah. Ya, sementara pemahaman tentang bulan Sofar adalah bulan kesialan tadi adalah tidak ada dalil yang mendasarinya seperti itu. Sehingga tetap saja jalankan saja pernikahannya, jangan takut akan ini, dan tidak boleh ada sugesti atau afirmasi negatif pada diri kita. Sebagai pelajaran dulu, bapak saya itu karena ingin menghapus, atau bukan ingin menghapus ya, ingin menunjukkan bahwa tradisi tidak ada, tidak boleh ada hajatan, tidak ada boleh walimah di bulan Sofar seperti itu, ingin dihapus dengan ini, maka sengaja menyelenggarakan walimah di bulan Sofar sengaja. Dan itu ternyata alhamdulillah ya, kelebihannya adalah banyak yang hadir undangannya karena gak ada saingan.
0: Betul.
1: Karena yang lain, karena yang lainnya gak mau, karena tadi dengan mitos seperti itu, kemudian akhirnya sendirian tuh yang walimah. Jadi akhirnya undangan tumplek semuanya. Kan kalau lagi bulan Dzulhijjah mah tuh banyak orang teh, aduh ini saya cuman punya segini.
0: Bahkan sehari ada yang 5 kali
1: Ustaz, undangan ada 5 kali seperti itu, kemana dulu ini tuh saya teh gitu. Mendingan kalau deketan kan gitu ya, kalau jauhan gitu buat amplopnya kira-kira kan gitu orang-orang kan. Ini kalau dan insyaallah sepanjang tadi pengalaman ini, pengalaman betul-betul empiris gitu ya, enggak ada apa-apa. Dan malah alhamdulillah penuh keberkahan dan sebagainya. Jadi insyaallah dijalankan saja, karena menjalankan akdun nikah, menjalankan walimatul urs itu adalah bagian dari sunnah Rasul, yang itu insyaallah menjadikan rahmat, penuh rahmat, penuh keberkahan ketika kita menjalankannya. Dan insyaallah tidak ada masalah dengan itu terjadi di bulan Sofar. Bahkan tadi ada kelebihannya, nggak ada saingan gitu, kelebihannya. Demikian sahabat MK.
0: Jadi tetap yakin Ustaz ya dengan apa yang sudah diniatkan di awal ya Ustaz ya.
1: Yakin saja diniatkan, dan kalau kita yakin tidak ada afirmasi atau sugesti negatif, insya Allah tidak akan ada. Karena gini, yang terjadi itu kenapa akhirnya itu tradisinya kau bertahan, karena kadang kemudian dibuat psikologisnya dengan afirmasi negatif. Afirmasi negatif itu begini, sebenarnya dia sakit karena memang malamnya begadang nonton Piala Dunia misalkan. Misalkan gitu, nanti kan masih ada Piala Dunia di bulan Sofar. Padahal karena begadang aja gitu, tapi kemudian dia akhirnya, oh ini karena bulan Sofar nih saya sakit gitu. Afirmasinya menguatkan, menguatkan keyakinannya gitu. Oh iya benar, nah kemarin-kemarin mah waktu masih belum bulan Sofar, saya teh nonton begadang Piala Dunia aja masih sehat-sehat aja, karena memang belum akumulasi aja gitu. Ini akumulasi karena udah mau ke ke babak-babak yang menentukan seperti itu. Nah, bisa jadi kan sebenarnya itu masalahnya, tapi disugestikan bahwa ini karena bulan Safar. Akhirnya oh benar, jadi membenarkan. Nah, orang-orang juga akhirnya oh iya juga ya benar, saya juga kemarin gitu ya, oh biasanya saya teh makan buah teh enggak buang-buang air, ini mah jadi ini. Wah, benar ini karena bulan Safar. Padahal karena kebanyakan makannya seperti itu. Jadi itu. Jadi akhirnya orang membuat apa menyandarkan peristiwa buruknya kepada bulannya, yes, sebagaimana tadi orang-orang jahiliyah. Yes. Akhirnya diyakini weh seperti itu, padahal bukan itu. Kalau kita padahal yang baik-baik banyak terjadi juga. Ternyata di bulan ini misalkan tiba-tiba ada transferan datang, misalkan gitu, ada rezeki nomplok, ada transferan datang, ada misalkan apa gitu, orang ngasih apa dan sebagainya, kita tidak dikaitkan dengan bulan Safar kalau itu mah kebaikan gitu, gitu keburukan disandarkan ke bulan Safar itu salah, salahnya seperti itu. Jadi insya Allah tidak akan ada masalah, tidak akan ada kesialan, tidak akan ada bala dalam pelaksanaannya, karena kita niat dalam rangka niatkan karena Allah, karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan man nakahalilah wa an kahalilah faqad istahaqqa walayatu minallah. Barang siapa yang menikah niat karena Allah, yang menikahkan juga niat karena Allah, maka dia berhak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah niat karena Allah akan menjadikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Insyaallah semoga ini menguatkan sahabat MQ yang ingin menikah nih, yang sudah ditentukan tanggalnya. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa selanjutnya ada sahabat

0: menyampaikan testimoninya, Masya Allah, karena menikah di bulan Sopar ini, Ustaz.
1: Nah, itu ya, berarti berkah berkah malah ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah tuh. Jadi bukan tidak ada kesialan ternyata gitu ya. 40 tahun tuh pernikahannya, sudah 40 tahun, sudah punya 3 anak, 7 cucu. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi ini testimoni yang menguatkan gitu tadi, termasuk kepada pertanyaan yang tadi yang mau menikah yang jadwalnya di bulan Sopar.
0: Masya Allah, iya. Dan silakan sahabat MK, kami mengundang Anda di sore hari ini bagi ini menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya. Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan izin Ustaz, kita kembali jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Dan silakan bagi Anda juga yang menyimak melalui media sosial MKFM Bandung, Anda bisa langsung sampaikan di kolom komentar sahabat MK. Insya Allah nanti disampaikan kepada guru kita, sahabat MK. Kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, tahun baru Hijriah adalah saat yang tepat untuk menata kembali hati melalui zikir, ilmu, dan akhlak mulia. Yuk sahabat MK, hadir kajian Islam bersama Buya Yahya dengan tema menata hati dengan zikir, ilmu, dan akhlak mulia. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 mulai dari jam 3 sore hingga selesai di Masjid Agung Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto nomor 289 Bandung. Jangan lupa sahabat MK ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bersama menghadiri majelis ilmu dan meraih ketenangan hati dalam ridho Allah Subhanahu wa taala.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen kajian spesial Q&A sahabat MK. Tema di sore hari ini sahabat MK, benarkah di bulan Sopar bulan sial? Sahabat MK bersama narasumber kita, guru kita Ustaz Yasir Amarullah Mubarok SP, beliau sebagai mubalig dan trainer dakwah Habim. Silakan sahabat MK langsung sampaikan pertanyaan yang ingin Anda sampaikan di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Dan mungkin ada juga sahabat MK yang sedang menyimak di media sosial MKFM Bandung, di TikTok, di Instagram, di YouTube, juga di Facebook, di website dan di Twitter. Anda bisa langsung klik ya di kolom komentar sahabat MK. Insya Allah nanti disampaikan pertanyaan yang Anda kirimkan kepada guru kita sahabat MK. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan di segmen yang ketiga ini. Ini bagaimana Ustaz, tadi di awal kan ini masih bulan Muharram ya Ustaz ya. Ini bagaimana seorang muslim seharusnya menyikapi datangnya bulan Sopar ini Ustaz?
1: Ya, baik ya. Jadi kita menyikapi datangnya bulan Sopar ya sebagaimana kita menyikapi sebenarnya datangnya bulan-bulan yang lain seperti itu. Yang terbaik adalah ketika kita kan disampaikan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa al-kayyis, orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dil maut. Kemudian orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa menghitung, memuhasabah dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dikuatkan oleh asar dari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi yang bisa kita lakukan sebagaimana seharusnya kita lakukan setiap saat setiap waktu, berarti kalau harian kita punya muhasabah harian, pekanan kita punya muhasabah pekanan, ya bulanan kita punya muhasabah bulanan, maka muhasabah diri kita semuanya di bulan Muharram ini, apalagi ketika kita masuk kepada tahun yang baru, apakah tahun yang baru ini kita lebih baik daripada tahun sebelumnya, seperti itu ya. Muhasabah diri itu yang paling utama gitu ya. Muhasabah diri kepada Allah Subhanahu, muhasabah diri kita sejauh mana kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita menjadi hamba-hamba yang menjalankan seluruh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kekurangan yang masih kita lakukan gitu ya, apa yang kesalahan yang kita lakukan, itu yang bisa kita yang penting kita lakukan justru setiap saatnya kita, termasuk di tiap bulan ini. Lalu kemudian ya tetap kapanpun juga kita memohon kepada Allah agar diberikan perlindungan gitu ya, diberikan naungan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat setiap waktu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jauhkan pemikiran bahwa kemudian atau afirmasi negatif bahwa bulan Sapar adalah bulan kesialan. Insyaallah kemudian dengan menjauhkan afirmasi negatif, kalaupun ada terjadi sesuatu yang buruk kepada kita, kita tidak akan menyandarkannya kepada bulan Sapar, tapi buat afirmasi positif. Justru insyaallah bulan depan ini, bulan Sapar ini bulan penuh keberkahan, bulan penuh kebaikan, bulan penuh dengan hal-hal yang positif gitu ya. Kita afirmasi positif pada diri kita. Jadi bermuhasabah, berdoa kepada Allah, lalu kemudian buat afirmasi positif. Insya Allah kemudian itu bisa menjadi cara buat kita untuk menyambut bulan Sapar dan bulan-bulan yang lainnya juga seperti itu.
0: Baik Ustaz, dan ini kembali menyapa Ustaz dari sahabat MK. Ada sahabat, ini sahabat Ahwat Ustaz, kembali bertanya. Beliau sebagai seorang ibu anak rumah, ibu rumah tangga Ustaz, apakah mempercayai mitos bulan Sopar ini bisa mempengaruhi kesempurnaan tauhid seorang Ustadz, apalagi ini sebagai jadi suaminya ini mempercayai akan mitos di bulan Sopar Ustadz, apakah ini mempengaruhi kesempurnaan tauhidnya sampai sejauh mana Ustadz, bahaya mempercayai terkait mitos di bulan Sofar ini Ustaz, karena sudah disampaikan oleh hamba Allah ini Ustaz kepada suaminya agar tidak terlalu percaya dengan mitos di bulan Sofar. Ini seperti apa Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Baik, apakah keyakinan ya terhadap mitos bulan Sofar ini bisa mengganggu ketauhidan? Itu bisa kalau kemudian itu terus gitu ya, yeah, dipelihara, tidak digeser oleh kita, tidak dilunturkan dalam diri kita semuanya. Nah, kenapa? Karena memang ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengeluarkan hadis tentang tidak ada la adwa wala tiarah wala hamah wala sofaro gitu ya. Tidak ada penularan penyakit, tidak ada kesialan tertentu, tidak ada burung tadi, burung hantu yang membawa kesialan, tidak juga sofar yang membawa kesialan. Karena itu adalah keyakinan yang meniadakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ya, ini khawatirnya nih, khawatirnya sampai titik seperti itu. Seolah-olah bahwa perlindungan Allah tidak ada, seolah-olah kebaikan Allah tidak ada, seolah-olah Allah itu tidak memberikan banyak sekali nikmat kepada kita di bulan Sofar. Yang ada hanya Allah menurunkan bala, yang ada hanya Allah menurunkan itu. Ya, itu kemudian menjadi bermasalah nantinya seperti itu. Jadi kalaupun kita meyakini ya, ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, itu keyakinan yang benar bahwa tidak ada satu musibah pun yang sampai kepada kita di bumi maupun diri kita kecuali telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya, bukan karena bulannya, karena ketetapan Allah saja. Kebetulan, misalnya bukan kebetulan, bahwa Allah qadarullah, Allah takdirkan di bulan Sofar, ya itu mah ketetapan Allah. Tapi bisa juga kan kemudian Allah juga tetapkan di bulan yang lain, sekaligus juga kebaikan. Allah juga bisa memberikan kebaikan di bulan Sofar, juga bisa memberikan kebaikan. Nah itu dikhawatirkan keyakinan seperti itu akhirnya menghilangkan keeksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan nikmat, zat yang memberikan kebaikan, sehingga masuk kategori dalam, kalau dalam Al-Qur'an adalah wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Menjadi orang-orang bakhil, istaghna, jadi merasa cukup, bulan yang lain mah tidak akan ada ini, cuma bulan ini aja, sehingga bakhil cuma sedekah di bulan Sofar saja misalkan. Nah, kemudian kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan, padahal Allah teh setiap hari di bulan Sofar teh dicurahkan kebaikan, tapi gak kepikiran bahwa itu sebagai sebuah kebaikan. Begitu dapat sebuah keburukan kecil, tuh kan benar kan kadzdzaba bil husna, maka oleh Allah dikatakan fasanu yassiruhu lil usra, dia akan lebih mudah mendapatkan kesulitan. Karena afirmasinya sudah afirmasi negatif, sugestinya sudah sugesti negatif, maka kemudian apapun yang terjadi berkaitan dengan kesulitan dianggap bahwa ini benar gara-gara bulan Sofar. Maka benar nih, bulan Sofar penuh dengan bala, udah ya, berarti apapun yang terjadi nih banyak ini, kita harus mengeluarkan banyak hal nih untuk menolak bala tersebut. Mendingan tadi kalau dengan hal-hal yang baik, memohon perlindungan, sholat, sodakoh dan sebagainya sebagai tadfa'ul bala. Tapi kalau dengan hal-hal yang negatif, misalkan hanya melakukan persembahan ini, persembahan itu, tambah lagi kesirikannya. Jadi bisa-bisa sampai kepada tingkatan seperti itu. Tapi ya kita tidak bisa mencap ini kan pasti orang yang melakukan itu karena perbuatan syirik. Bisa kita lihat dulu, bisa jadi ikut-ikutan, bisa jadi karena kurang pemahaman gitu. Nah, tugas kita adalah mendakwahkan, tugas kita memahamkan, ini loh Rasulullah sampai mengeluarkan hadis loh tentang ini, berarti Rasulullah sangat concern sekali supaya tidak terjadi pada umat Islam, karena pernah terjadi di masa jahiliyah gitu. Masa kita mau mengikuti tradisi jahiliyah, gak mau mengikuti perintah Rasul. Nah, kira-kira seperti itulah, diajak bicara saja, disampaikan dakwahnya seperti itu. Karena bisa jadi karena ikutan tradisi tadi, karena tidak tahu bahwa Rasulullah pernah melarang seperti itu, karena tidak tahu bahwa ini sebenarnya awalnya tradisi jahiliyah gitu ya, karena tidak tahu maka kemudian akhirnya melakukan seperti itu. Nah, ketidaktahuan itu kan yang bisa kita lakukan ya kasih tahu gitu, kasih pemahaman seperti itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan Allah alam.
0: Apalagi di zaman sekarang ya, di era media sosial ini, di tambahkan juga nih Ustaz, bahwasannya ternyata suami hamba Allah kita ini Ustaz melihat dari media sosial Ustaz, yang ada beberapa video yang itu tahu ilustrasi Ustaz, ketika jadi dalam sebuah video tersebut di dalamnya ada hujan Ustaz, seperti ada hujan yang turun ke bumi yang seolah-olah itu tuh menjadi bala Ustaz, sehingga ya itu tadi suami hamba Allah kita ini Ustaz percaya akan dari postingan-postingan tersebut Ustaz, karena beberapa temannya juga ini mempercayai juga Ustaz, sehingga suami hamba Allah kita ini terpengaruh dalam video tersebut Ustaz.
1: Iya, baik. Malah kalau kita bicara sekarang tentang ramainya banyaknya bencana hidrometeorologi gitu ya, hujan, badai dan sebagainya, sudah terjadi sekarang di Cina, di Filipina, di Amerika, Philadelphia dan sebagainya. Padahal masih bulan Muharram. Gitu. Apakah di sana sudah bulan Safar gitu?
0: Lebih dulu ya.
1: Apakah jadi lebih duluan? Oh, di sana berarti Safarnya udah duluan gitu ya. Enggak kan? Ya memang itu sudah ditetapkan hakikatnya mah tadi. Dalam surat Al-Hadid kan Allah Subhanahu wa taala sampaikan ma'asoba min musibatin fil ardi wal fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah, satu kejadian, perkara yang menimpa kalian di muka bumi atau pada diri kalian sendiri kecuali telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab di Lauhil Mahfudz sebelumnya, seperti itu. Untuk apa? Allah cuma punya permintaan dua, li kaila. Adab apa yang kalian dapatkan? Hakikat dari sesuatu yang terjadi itu kan Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hakikatnya supaya kita beramal dengan sebaik-baiknya. Cuman kalau kita mempercayai meyakini bahwa hanya terjadi di bulan Safar gitu. Kan gini, bisa jadi di era media sosial sekarang ini kan apalagi dengan adanya AI ya, walaupun ya, tidak ada AI, bisa jadi betul terjadi ada peristiwanya. Boleh jadi di bulan Safar, boleh jadi terjadinya di bulan Safar, boleh jadi bukan, tapi kemudian dimunculkannya sekarang bahwa itu bulan Safar, atau AI bisa jadi. Yang nyata kan sekarang sudah terjadi itu. Berita sudah menggambarkan ada
0: berita kekeringan,
1: dari tornado, ada pertemuan angin panas dan ini di beberapa wilayah gitu ya. Dan itu sebelum bulan Safar sudah terjadi seperti itu. Jadi berarti bukan karena bulan Safarnya, memang karena kondisi atmosfer buminya yang sedang bermasalah. Nah, tugas kita adalah bagaimana supaya itu menjadi ayyukum ahsanu amala, menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik amalnya, lebih dekat kepada Allah. Jadi ketika ada bencana berarti kita lebih dekat kepada Allah. Ketika terjadi perubahan cuaca sekarang, kita semakin dekat kepada Allah sembari mempersiapkan diri tentunya. Kan sekarang ekstrim ya, dinginnya siang panasnya minta ampun, pagi dinginnya lumayan, dingin banget ya. Berarti ada treatment yang harus kita siapkan secara fisik, secara jasadia, yaitu ya bagaimana mungkin berarti menjaga kesehatan dan sebagainya gitu ya. Jangan disalahkan bulan Safarnya, kitanya gak ngapa-ngapain gitu. Ya kitanya gak ada ikhtiar apa-apa, udah nyerahnya, dan memang bulan Safar mau berat, udah aja kita nyerah aja, nggak ada ikhtiar apa-apa, menjaga kesehatan, memperbaiki diri dan sebagainya, itu yang jadi masalah. Itu
0: Allah. Masya Allah. Baik Ustaz, ini sebenarnya pembahasan menarik nih Ustaz, dan masih banyak juga yang bergabung menyampaikan pertanyaan, namun waktu yang membatasi kita Ustaz di sore hari ini. Di akhir Ustaz, sebagai penguatan terkait
1: baik
0: keterangan di bulan Safar ini Ustaz.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam Islam ya tidak ada keyakinan waktu tertentu adalah waktu yang baik, waktu tertentu adalah waktu yang sia. Seluruh waktu telah Allah hadirkan kepada kita semuanya sebagai bagian daripada ujian kehidupan kita semuanya, bagaimana kita menjalaninya. Bahwa hakikatnya apapun yang telah Allah takdirkan kepada kita semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalani. Dan kualitas diri kita, kualitas keimanan kita dan kualitas diri kita tidak ditentukan dari apa yang menimpa pada diri kita semuanya, tapi bagaimana kita merespon apa yang menimpa pada diri kita semuanya itu. Sehingga ketika kemudian kita menemukan nanti ada peristiwa bisa jadi kita menemukan ke peristiwa yang tidak baik pada diri kita, bagaimana kita meresponnya dengan kesabaran. Ketika mendapatkan kebaikan juga kita bagaimana meresponnya dengan kebersyukuran. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita khusus tentang masalah bulan Safar ini lewat sebuah hadis. Rasulullah SAW la'an dua la tiarah wa la haman wa la safar. Tidak ada penularan penyakit, tidak ada kesialan, tidak ada burung yang membawa kesialan, dan tidak ada safar bulan yang membawa kesialan, tetapi semuanya telah merupakan bagian dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah kita orang-orang yang meyakini ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu, taslim terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu, lalu kemudian jadilah orang yang ahsanu amala, senantiasa merespon seluruh ketetapan Allah menjadi orang yang sebaik-baiknya amal. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi, rahmati, dan lindungi kita semuanya di seluruh perjalanan kehidupan kita di bulan ini, di bulan yang akan datang, dan di bulan-bulan berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang disampaikan Ustaz, dan selamat melanjutkan aktivitas-aktivitasnya Ustaz. Sehat selalu bersama keluarga di sana. Assalamualaikum Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, tadi kebersamaan kita bersama guru kita, narasumber kita, sahabat MK di program Inspirasi Quran bersama Ustadz Yasir Amanullah Mubarak SP, beliau sebagai mubalig dan trainer dakwah Habim. Kita doakan selalu sahabat MK beliau beserta keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran sahabat MK, dan beliau diberikan keselamatan di mana beliau berada sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua sahabat MK bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita sahabat MK, ilmu terkait bulan Safar sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Dan insya Allah sahabat MK masih ada satu segmen di sore hari ini, yaitu segmen Berita Dunia Islam, yang insya Allah akan segera hadir untuk Anda sahabat MK selepas informasi dari MKFM Bandung berikut ini.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Insya Allah di sore hari ini sahabat MK, kami sudah siapkan 6 pilihan berita dunia Islam yang maksimal bisa Anda pilih 3 di kesempatan sore hari ini sahabat MK. Dan insya Allah di sore hari ini pun saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Linda Padilah yang alhamdulillah sudah hadir di studio MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Linda? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat sahabat Zaini Fauzi. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga, kabar sehat sahabat Linda. Sudah disiapkan juga ya sahabat Linda, karena judul pilihan berita dunia Islam sahabat MK yang insya Allah akan kami review satu persatu sahabat MK. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, BPJPH ungkap Presiden Republik Indonesia jadikan halal kekuatan ekonomi dunia.
1: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal alias BPJPH sahabat MK menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal nasional merupakan bagian dari visi besar Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu penggerak utama di ekonomi halal dunia. Implementasi kewajiban sertifikasi halal ini menjadi salah satu momentum untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
0: Ya, silakan sahabat MK Anda bisa pilih di pilihan nomor 1. BPJPH ungkap Presiden Republik Indonesia jadikan halal kekuatan ekonomi dunia. Kemudian di pilihan nomor 2 sahabat MK, MUI ajak penulis muslim jaga otoritas ilmu digital.
1: Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI sahabat MK, Marsudi Syuhud mengajak kepada para penulis dan juga kreator konten muslim untuk memperkuat tradisi literasi Islam yang bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi digital. Memilih sumber ilmu sama halnya dengan memilih makanan yang kita konsumsi sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, MUI ajak penulis muslim jaga otoritas ilmu digital. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, Kementerian Agama percepat sertifikasi tanah pesantren dan madrasah.
1: Kementerian Agama berusaha untuk mempercepat sertifikasi tanah pesantren dan juga madrasah melalui validasi dan penyelarasan data lintas lembaga sahabat MK. Proses validasi ini dan penyelarasan data telah menunjukkan perkembangan. Progres penerima manfaat sertifikasi disebut telah mencapai sekitar 50% dan akan terus dipercepat sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, Kementerian Agama percepat sertifikasi tanah pesantren dan juga madrasah. Di pilihan nomor 4 sahabat MK, MUI perkuat peran fatwa untuk perdamaian dunia.
1: Konferensi Internasional Tahunan tentang Studi Fatwa sahabat MK yang ke-10 akan menjadi salah satu forum strategis untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kontribusi fatwa dalam menjawab berbagai persoalan global. Hal tersebut juga merupakan respon terhadap dinamika internasional yang masih diwarnai dengan berbagai konflik dan ketidakstabilan di sejumlah kawasan dunia sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4. MUI perkuat peran fatwa untuk perdamaian dunia. Di pilihan nomor 5 sahabat MK,

0: Di pilihan nomor 5 sahabat MK ada KNEKS, ini dorong pembiayaan ultramikro syariah.
1: Komite Nasional Ekonomi dan juga Keuangan Syariah atau KNEKS sahabat MK terus memperkuat peran pembiayaan ultramikro syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan. Kegiatan tersebut menghadirkan para pelaku industri keuangan syariah, akademisi serta praktisi pemberdayaan masyarakat untuk membahas berbagai strategi pengembangan pembiayaan syariah sahabat MK.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, ada KNEKS, ini dorong pembiayaan ultramikro syariah. Kemudian di pilihan nomor 6 sahabat MK, Ketua Umum Sajid ajak jurnalis muslim jadi jembatan dunia Islam.
1: Menanggapi pentingnya peran seorang jurnalis muslim sahabat MK dalam membangun pemahaman yang utuh mengenai dinamika geopolitik dunia Islam, maka mengajak sehingga media ini memiliki tanggung jawab untuk menghubungkan perspektif Indonesia dengan perkembangan yang terjadi di Timur Tengah.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, Ketua Umum Sajid ajak jurnalis muslim jadi jembatan dunia Islam. Anda bisa langsung sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam yang Anda ingin simak di sore hari ini sahabat MK melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan berita Anda sahabat MK. Kami akan kembali ulangi ya sahabat Linda, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada BPJPH ungkap Presiden Republik Indonesia jadikan halal kekuatan ekonomi dunia.
1: Kemudian di pilihan kedua sahabat MK, MUI ajak penulis muslim jaga otoritas ilmu digital.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MK, Kementerian Agama percepat sertifikasi tanah pesantren dan madrasah.
1: Adapun sahabat MK di pilihan nomor 4, MUI perkuat peran fatwa untuk perdamaian dunia.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat MK, ada KNEKS dorong pembiayaan ultramikro syariah.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK, Ketum Sajid ajak jurnalis muslim jadi jembatan dunia Islam. Dapat Anda pilih di pilihan nomor 6.
0: Langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan berita dunia Islam Anda melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan, Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami di Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Jadi di awal sudah kami review sahabat MQ terkait keenam judul pilihan berita dunia Islam. Dan mungkin di sore hari ini bagi Anda yang baru saja menyimak sahabat MQ, kami akan kembali ulangi ya sahabat Linda, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MQ. Untuk di pilihan pertama sahabat MQ, BPJPH ungkap Presiden Republik Indonesia jadikan halal kekuatan ekonomi dunia.
1: Kemudian di pilihan kedua sahabat MQ, MUI ajak penulis muslim jaga otoritas ilmu digital.
0: Di pilihan nomor 3 sahabat MQ, Kementerian Agama percepat sertifikasi tanah pesantren dan madrasah.
1: Adapun di pilihan keempat sahabat MQ, MUI perkuat peran fatwa untuk perdamaian dunia.
0: Di pilihan nomor 5 sahabat MQ, ada KNEKS dorong pembiayaan ultramikro syariah.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MQ, Ketum Sajid ajak jurnalis muslim jadi jembatan dunia Islam. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
0: Langsung sampaikan sahabat MQ 3 pilihan berita dunia Islam Anda yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MQ di sore hari ini yang sudah menyampaikan 3 pilihan beritanya. Ada sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Kemudian ada sahabat Ibu Anggi Nurpahmi dari Ciwastra memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 6. Sahabat Yudi di Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan 5. Sahabat Yudi menyampaikan salam silaturahmi untuk seluruh sahabat MQ dimanapun berada. Semoga kita semua ada dalam kondisi terbaik, sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Sahabat Elva Umar dari Rancamanyar menyampaikan pilihannya di nomor 4, 5, dan 6. Ada sahabat Erpi Nugraha dari Baros Ardiasari memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Yanti dari Antapani memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Dari Antapani kita beranjak ke Bali Endah di Bulilis memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Rus dari Garut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 6. Ibu Is di Banjaran memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Ibu Parilah dari GBA 3 memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Dari GBA 3 kita beranjak ada Ibu Siti dari Jelekong menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MQ yang menyampaikan pilihan beritanya di polling grup sahabat MQ yang kami hadirkan. Ini untuk di pilihan pertama ada 4 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 6 suara, di pilihan nomor 3 ada 1 suara, di pilihan nomor 4 3 suara, di pilihan keenam, di pilihan kelima dan keenam ada 1 suara. Kami sapa Anda sahabat MQ, ada sahabat Utik di Yogyakarta, kemudian ada sahabat kita di 0859-6424 sekian-sekian. Ibu Parilah di GBA 3, Ibu Ida di Padalarang. Sahabat Mahadi di Cemenyan, Kabupaten Bandung. Ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Kemudian ada sahabat Utik di Yogyakarta. Baru saja masuk, sahabat Linda, ada sahabat Henry Sabitri. Dari ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Menyampaikan salam juga untuk sahabat Siar, sahabat reporter, semua pendengar dimanapun berada, semoga ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ibu Dede Juhana dari Padalarang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 4. Kang Iman dari Cijantung, ini Cigondewa Hilir, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 4, dan 6. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 6. Umi Zikri dari Cipayem Cianjur juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 4. Baik, bagaimana sahabat Linda Padilah? Nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Zaini dan juga sahabat MK. Tiga berita terpilih ada di pilihan nomor pertama, yaitu tentang BPJPH, ungkap Presiden RI jadikan halal kekuatan ekonomi dunia, dilanjut dengan MUI, ajak penulis muslim jaga otoritas ilmu digital di pilihan kedua, dan yang terakhir ada di pilihan keempat, yaitu tentang MUI, perkuat peran fatwa untuk pendamaian dunia. Berikut tiga berita terpilih yang insya Allah sore ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK.
0: Ya, langsung saja kita simak, sahabat MK, berita dunia Islam di edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 yang juga bertepatan di tanggal 25 Muharram 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, berita dunia Islam, edisi Jumat 25 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, Presiden Republik Indonesia mendorong agar industri halal menjadi kekuatan ekonomi Indonesia di tingkat dunia. Menyadur dari laman media Islam, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menyatakan arahan tersebut menjadi landasan penguatan ekosistem halal nasional. Pemerintah terus mempercepat sertifikasi halal dan pengembangan industri berbasis syariah. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Indonesia menargetkan untuk menjadi salah satu pusat industri halal di dunia. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK. Majelis Ulama Indonesia mengajak para penulis muslim untuk menjaga otoritas ilmu di tengah pesatnya perkembangan era digital. Melansir dari laman Hidayatullah, Wakil Ketua Umum MUI menegaskan bahwa penulis muslim memiliki tanggung jawab untuk menyajikan ilmu yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam dinilai sangat diperlukan. Penulis juga diharapkan mampu menangkal informasi yang menyesatkan. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan peradaban ilmu di era digital. Beralih ke berita terakhir, sahabat MK. Majelis Ulama Indonesia menggelar konferensi internasional untuk memperkuat peran fatwa dalam mewujudkan perdamaian dunia. Melansir dari laman Hidayatullah, kegiatan tersebut menjadi ajang kolaborasi para ulama dan cendekiawan dari berbagai negara. Fatwa dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong kehidupan yang damai dan moderat. MUI berkomitmen untuk terus mengembangkan fatwa yang relevan dengan tantangan global. Konferensi tersebut diharapkan memperkuat kontribusi ulama dalam membangun perdamaian dunia. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam, edisi Jumat 25 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: KFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45 yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 16:55 waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, azan maghrib untuk kota Bandung akan berkumandang pada pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kehusyuan.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.

0: Di akhir kebersamaan ini, sahabat MK dan juga ya sahabat Lina, kami akan lengkapi ya informasi terkait bagaimana MUI sahabat MK perkuat peran tatwa untuk perdamaian dunia. Sahabat MK, Propniam ini soroti peran patwa respon konflik global ya sahabat Linda. Internasional sahabat MK yang dilaksanakan IAC FS ini yang ke-10 akan menjadi forum strategis untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kontribusi patwa dalam menjawab berbagai persoalan global ya sahabat Linda.
1: Ya. Ketua MUI Bidang Fatwa atau Profesor Kiai Haji Asroruni Am Soleh, sahabat MK, mengatakan bahwa IACS CFS 2026 ini mengusung tema peran fatwa dalam mewujudkan perdamaian global dan keharmonisan umat. Tema tersebut, sahabat MK, dipilih karena sebagai respon terhadap dinamika internasional yang masih diwarnai oleh berbagai konflik dan ketidakstabilan di sejumlah kawasan dunia.
0: Ya sahabat MK, menurut pihaknya fatwa-fatwa MUI hadir tidak hanya sebagai panduan keagamaan, tetapi juga sebagai solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat nasional maupun global. Karena itu sahabat MK, MUI ini mengundang para akademisi, peneliti, dan ilmuwan untuk melakukan telaah kritis terhadap berbagai fatwa yang telah ditetapkan.
1: Disampaikan juga oleh pihak terkait lebih lanjut bahwa forum ini merupakan bagian dari keterbukaan MUI untuk mendengar masukan dari para akademisi, peneliti, dan pengamat sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap fatwa-fatwa yang telah ditetapkan, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, pihaknya menambahkan IACFSI ini di tahun 2026 akan diselenggarakan di Mercure Composition ya sahabat Linda di Center Ancol sahabat MK. Antusiasme peserta tahun ini sahabat MK juga mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2025. Jumlah peserta meningkat lebih dari 3 kali lipat ya sahabat Linda. Ya. Sebelumnya ini sekitar hanya 150 peserta, sementara tahun ini telah terdaftar lebih dari 350 peserta sahabat MK.
1: Ya, seluruh makalah yang masuk masih dalam proses penilaian oleh tim panel Komisi Fatwa MUI, sahabat MK. Pihak terkait juga menyebutkan bahwa penilaian ini mencakup aspek kebaruan atau novelty, originalitas, kesesuaian kajian dengan fatwa yang dibahas, serta kontekstual gagasan dan rekomendasi yang diajukan, sahabat MK.

0: Ya, sahabat MK, pihaknya menambahkan seluruh pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI ini dijadwalkan hadir untuk mendengarkan presentasi peserta serta memberikan umpan balik apabila diperlukan, ya sahabat Linda. Dan forum ini, sahabat MK, menurutnya tersebut juga menjadi ruang debat akademik yang sehat guna memastikan fatwa memiliki manfaat secara ilmiah maupun praktis, ya sahabat Linda.
1: Ya, konferensi ini juga membuka kajian pada 5 bidang utama sahabat MK, yakni pada fatwa akidah dan ibadah, fatwa sosial, kemasyarakatan dan kemanusiaan, fatwa standar dan produk halal, fatwa ekonomi dan keuangan syariah, serta metodologi fatwa atau manhaj al-fatwa sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, melalui forum ini pihaknya berharap lahir rekomendasi perbaikan yang berbasis evaluasi akademi, nalar kritis dan komitmen untuk terus melakukan perbaikan demi pelayanan yang lebih baik kepada umat bangsa dan negara, ya sahabat Linda. Ya sahabat MK, pihaknya pun mengajak para akademisi, peneliti, dosen, mahasiswa dan pemerhati kajian fatwa untuk berpartisipasi dalam forum tersebut, sahabat MK, baik sebagai peserta maupun pemakalah, ya sahabat Linda.
1: Ya, sementara masyarakat umum diminta yang tidak hadir dapat hadir secara langsung dan tetap dapat mengikuti rangkaian kegiatan melalui jejaring virtual yang disediakan oleh MUI, sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK, pihaknya menambahkan semoga forum yang dilaksanakan ini memberi manfaat bagi pengembang kajian fatwa serta memperkuat peran MUI dalam membimbing kehidupan keagamaan, sosial, kemasyarakatan dan kebangsaan, ya sahabat Linda. Itu tadi sahabat MK informasi terakhir yang kami sampaikan di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Ada Bapak Eman Sleman dari Garut, kemudian ada sahabat Indira Fitriani di sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf juga sahabat MK bagian yang menyampaikan interaksi tidak tersapa. Insya Allah di kesempatan yang lain sahabat MK kita kembali bisa bersua di udara, ya sahabat MK, di 102,7 MKFM Bandung. Dan akhirnya sahabat Syar Zaini Fauzi,
1: saya sahabat reporter Linda Padilah beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surat ke-62 Al-Jumu'ah, hari Jumat, 11 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim.
2: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari

Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang besar.

Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar.

0: dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.
1: Qul

katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung.

0: sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
4: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yushar bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

0: Miki FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipencet luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang, baru nomor 11, Bandung. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Robisroh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda, sahabat MK, pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Ivan Sapriadi dari Indonesia Learning Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Jumat, tepatnya di tanggal 10 Juli 2026. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-45. Silakan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya ulangi bagi sahabat MK yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan suara terbaik Anda, tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam hari ini, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-45. Apa saja yang harus kita perhatikan di Surat An-Nahl ayat ke-45 ini? Mari kita simak bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم. Baik sahabat MQ, apa saja yang harus kita perhatikan di Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-45 ini? Dan Alhamdulillah di surat An-Nahl ini kita tidak bertemu dengan wakaf di pertengahan. Ada tanda wakaf di pertengahan. Maka maksimalkan suara kita, nafas kita dengan baik. Dan mohon maaf, qadarullah suara sedang tidak baik. Jadi tadi saya membagi dengan 3 bagian. Kalau sahabat MQ bisa membacanya dengan baik, diwasalkan sampai akhir, insya Allah semoga menjadi ladang pahala untuk sahabat MQ. Tetapi jangan sampai ketika kita ingin membaca secara penuh di ayat satu ayat ini, kita menabrak setiap hukumnya. Maka perhatikan setiap hukumnya. Kita bertemu dengan afama minal ladzina. Di sini kita bertemu dengan matabi'i. Yang sering kita temui adalah matabi'i ladzina. Tetap kita harus ayunkan. Dan hati-hati di awal, ini bukan tanda panjang. Jangan sampai kita membaca afa minal ladzina. Afa minal ladzina. Di sini ada hamzah setelah huruf fa. Hati-hati. Makarus say. Nah, di sini pun kita bertemu dengan huruf waw yang sebelumnya ada dhammah. Walaupun di sini ada matobi'i, matobi'i ini bisa menjadi gugur kalau bertemu dengan huruf yang bertasydid atau alif lam syamsiyah, alif lam komariyah, bahkan ketika matobi'i itu di atasnya muncul bulatan penuh, itu membatalkan ayunan atau matobi'inya. Maka jangan dibaca panjang, langsung masuk ke huruf sin. Makarus sayyi. Hati-hati, bukan makarush, karena di sini membacanya dengan huruf sin yang ada di ujung lidah. Sayyi, kita bertemu dengan ya yang bertasydid. Hati-hati, jangan sampai say-a, say-a. Ya-nya tidak terbaca, sedangkan di sini ya-nya double, alias bertasydid, ya, ganda. Sayyi-a. Dan kita bertemu dengan mad, ya, di sini juga sama mad. Nah, ini bisa disebut dengan mad badal karena ada maktobi'i sebelumnya bertemu dengan hamzah, ya. Ati ayya. Nah, di sini kita bertemu dengan idgham. Ya, qadarullah kebetulan juga di sini idghamnya termasuk ke idgham bigunnah karena ayya. Ayya ketika nun bertemu dengan ya. Jadi idgham bigunnah itu ada 4 huruf ketika nun bertemu dengan ya, nun, mim, dan waw. Selebihnya seperti lam dan ra itu adalah idgham bilagunnah yang ketika dibaca tidak usah ada dengung atau tekanan. Jadi ayya, hati-hati kho di sini ada dalam keadaan waqaf, maka kita penuhi waqafnya. Ayya sifallah. Kalau sahabat MQ bisa nafasnya sampai ke ayyakhsifallahu bihimul arm. Itu lebih baik ya. Qadarullah, nafas saya sedang tidak baik. Jadi, dikurangin sedikit dan insya Allah tidak merusak bacaannya insya Allah. Ayyakhsifallahu. Jadi kita melanjutkan lagi. Bihimul arda. Kalau kita berhenti, dotnya harus dibaca. Jangan sampai dotnya menghilang seperti ayyakhsifallahu bihimul ar, sedangkan dot tidak terbawa. Hati-hati, maka lebih baik kalau diwasalkan saja ayyakhsifallahu bihimul arda au ya'tiyahumul azab. Hati-hati di sini ya. Ada hamzah yang dalam keadaan waqaf, maka dia harus dibaca mati. Au ya, bukan au ya tiya, bukan, tapi au ya tiyahumul azab. Au ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Nah, kita bertemu dengan huruf sin, baru nampakkan suara atau anginnya lebih banyak ya. La yash'urun. Dan itu bertemu dengan mad arid li sukun. Nah, sahabat MK, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan ilmu.
0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-47. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan passwordnya. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MK, kita akan menyimak 4 sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawah terbaiknya di malam hari ini atau di sesi yang pertama ini. Yang pertama kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Eti di Majalaya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ibu Eti di Majalaya. Ngiring diajar Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa aminalladzina makaru sayyati ayah sifallahu bihimul ardh. Ayah sifallahu bihimul ardh. Aw ya Tiyahumu adabu min haisu aw yatiyahumu adabu min haisu la yashmurun. Sadaqallahul adzim. Nuhunkeun koreksina hatur nuhun Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Ibu Eti. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminalladzina makarus sayyiati ayyahsiballahu bihimul ardo aw ya'tiyahumul adab min haisu la yas'urun. Shadaqallahul adzim. Mohon koreksi. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah dengarkan juga suara terbaik dari Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Wiwin di Banjar.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin dari Banjaran. Usia 60 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: صدق الله العظيم. Hatur nuhun koreksina Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Nenek Istiqomah di Ranca Ekek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek badai ngiring belajar. Cep Ustadz ngawaskan surat An-Nasr ayat 40 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa aminal ladina makarus sayati ayah sipallahu bihimul arad ayah sipallahu bihimul ardo awya tiyahumul adab awya tiyahumul adabu min haisulayash urun. Sodakollohul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara-suara terbaik di sesi yang pertama ini. Langsung saja mungkin kita akan koreksi dari Ibu Eti di Majalaya. Untuk Ibu Eti, Masya Allah, bacaannya sudah baik, tinggal pengaturan nafasnya diperbaik. Diperbaiki. Dan tadi ketika kalimat sayyi'a, tolong perhatikan sayyi'a, ya. Makarus sayyi'a, ya. Itu harus dibaca ya-nya double, ya. Sayyi. Dan tadi yang cukup jelas itu ketika di kalimat berhenti di al-azabu min haythu. Nah, ketika kita mau waqaf, jangan dibaca haitsu, tapi hais. Tetapi saya sarankan tidak berhenti di sana. Kalau napas kita sudah tidak kuat, boleh berhenti seperti ini. Au ya'tiyahumul azab. Di azab itu lebih baik, ya. Kalau kita ulangi di au ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Selebihnya sudah baik, Masya Allah. Semoga bisa jadi pahala untuk Ibu Eti di Majalaya. Selanjutnya ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Masya Allah, Ibu Nani juga harus diperhatikan di kalimat yang sama tadi, ya. Di kalimat ayah sifallah, ya. Ayah harus diperhatikan. Ayah harus ditekan karena di sana ada gun afan idgham bi gunnah, dan kalimat lafaz Allahnya juga diperhatikan. Jangan sampai ayah sifallah. Bukan loh, tapi loh, ya. Karena di sini bukan jadi o, ya. Di sini lamnya menjadi tebal, ya. Jadi kalau bisa pun nggak boleh ada wau. Ditambah wau seperti ini. Ayah sifau, sifau, bukan sifau, tapi langsung ke huruf lam. Sifallah, sifallah. Hati-hati, jangan sampai ditambah huruf wau di sebelum lafaz Allah. Karena di sana tidak ada bawa. Selebihnya Masya Allah sudah baik. Semoga bisa dipertahankan dan diperbaiki yang kelirunya. Selanjutnya

0: mewakofkannya dua harokat. Karena mad arid li sukun itu bisa dibaca dua, dibaca empat, dibaca enam. Kita boleh membacanya dua, empat, enam. Tetapi lebih baik kita membacanya panjang di empat, ya. Misalkan tadi kita berhenti di au ya'tiyahumul azab. Jangan sampai au ya'tiyahumul azab. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Tinggal sedikit saja. Minimal dibaca dua harokat, ya. Azabu min haitsu la yash'urun. Selebihnya sudah baik, Masya Allah. Semoga bisa dipertahankan yang baiknya dan diperbaiki yang kelirunya. Lalu yang terakhir, ada dari Nenek Istiqomah di Ranca Ekek. Nah, dia, untuk Nenek Istiqomah, tadi di kalimat yang sama juga. Makarus sayi'a. Nih, ianya itu kita harus tekan dulu. Sayi, sayi. Makarus sayi. Harus dibaca sayi'ati. Ya, harus dibaca ianya. Karena di sini ianya itu bertasydid alias ganda. Jadi, sayi, sayi ditekan. Ya. Jangan sampai sayi'a, sayi'a. Seperti membaca madlin atau harfulin. Ya, selebihnya Masya Allah sudah baik. Tinggal diperbaiki di huruf yang tadi, sayi dan azab. Ini zal, bukan dal. Hati-hati. Selebihnya sudah baik. Insya Allah semoga menjadi ladang pahala untuk sahabat MK yang sudah menyetorkan tilawah terbaiknya. Nah, demikian sahabat MK, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Dan bagi sahabat MK yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan kebatilan.
9: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat ke-39.

0: 45. Nah, bagi sahabat MQ yang ingin ikut bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah terbaik Anda di nomor WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Baik sahabat MQ, kita akan kembali menyimak 4 sahabat MQ yang sudah menyampaikan suara terbaiknya, tilawah terbaiknya di malam hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Farilah di GBA 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi, dengan Ibu Farilah di GBA 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminalladzina makarus sayyiati ayyahsifallahu bihimul ardo aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Sadaqallahul azim. Terima kasih, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Eja Pamuliha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan suara terbaik dari Ibu Eja. Selanjutnya ada Ibu Telis di Sindang Kerta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bu Telis di Sindang Kerta. Magi pengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminal ladzina makaru sayyiati ayyah sifallah. Ayyah sifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yas'urun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara terbaik dari Ibu Yuyun di Bandung.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminal ladzina kafaru sayyiati ayyahsifallahu bihumul ardu aw ya'tiyahumul adzab. Aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yas'urun. Mohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah dengarkan suara-suara terbaik di sesi kedua ini. Kita langsung saja dari awal. Kita mendengarkan suara Ibu Farilla di GBA 3, Masya Allah, sudah baik bacaannya. Hanya saja tadi mungkin sedikit keliru di ketika makarus sayyati. Sayyati-nya tidak ada mad, ya. Jadi enggak boleh. Alladzina makarus sayyati ayyah. Tidak boleh dipanjangkan t-nya. Cukup di sayyati ayyah. Nah, bagus, Masya Allah. Hanya itu saja untuk Ibu Farilla. Semoga bisa diperbaiki dan lebih santai lagi ketika membaca Al-Quran. Lalu selanjutnya ada Ibu Eja di Pemulihan. Masya Allah, untuk Ibu Eja juga bagus sekali. Bacaannya tadi di wasol hampir selesai, ya. Nah, itulah bacaan yang baik. Insya Allah semoga bisa jadi contoh yang lain. Hanya saja diartikulasi lebih diperjelas, nah, karena menahan nafas mungkin, ya. Maka kalau saya sarankan lebih baik diwakofkan saja agar setiap bacaan yang kita baca diucapkan dengan jelas. Tapi untuk Ibu Eja Pemulihan, Masya Allah sudah baik, semoga bisa dipertahankan. Dan tadi kalau bisa diwakofkan saja agar suaranya lebih jelas, artikulasinya pun jelas, Insya Allah. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Telis di Sindang Kerta. Nah, ini juga mungkin untuk beberapa sahabat MQ ketika bertemu dengan Hamzah sebelumnya ada harokat ya yang bertasdid. Hati-hati juga, jangan sampai ya-nya tidak dibaca ganda. Kenapa harus dibaca ganda? Karena di sana ada tasdid, ya. Makarus sayyi, sayyiati. Jadi harus sayyi puluh, jangan sampai sayya. Karena ini bukan harfulin, karena ini bukan apa, fathah bertemu dengan ya mati, tapi fathah yang bertemu dengan ya bertasdid dan kasrah. Sayyi, yang pertama ianya mati, sayyi, lalu yang kedua yi, sayyiati, ya. Untuk ibu tulis, mohon diperhatikan ketika makarus sayyiati. Begitupun dengan ibu-ibu yang lain. Dan ini ketika baca pun sama, lebih santai, lebih rileks, agar setiap huruf yang dibacakan dibaca dengan jelas dan nafas kita bisa diatur dengan baik. Ya, semoga bisa menjadi PR untuk ibu tulis, dan insya Allah semoga menjadi bacaan yang lebih baik lagi. Lalu selanjutnya ada dari Ibu Yuyun di Bandung. Nah, untuk Ibu Yuyun, masya Allah bacaannya juga sudah baik, hanya saja kurang santai mungkin ya. Lebih santai lagi ketika ntar bertilawah dengan atau bertilawah di MKFM ini, insya Allah setiap maghrib ini. Nah, yang perlu diperhatikan, apa aminal lazina makarus sayyati, tadi sudah baik, hanya saja alazina fakaru, ya tadi fakarusa, ya terdengar seperti kafarus, ya bukan makarus. Hati-hati setiap hurufnya, coba dibaca atau misalkan diteliti dulu sebelum dibaca agar setiap hurufnya tidak salah baca. Makarusa, ya bukan kafarusa. Dan sama seperti ibu tulis, harus lebih santai, relax, ya, agar setiap huruf yang dibaca lebih terdengar jelas. Seperti itu untuk di sesi kedua ini. Nah, baik, demikian sahabat MK, kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan semoga sahabat MK yang sudah menyetorkan tilawahnya tapi tidak terputarkan, insya Allah bacaannya tetap menjadi pahala terbaik, dan insya Allah di pertemuan berikutnya akan dibacakan dengan baik juga insya Allah, dan tetap mengikuti maghrib mengaji setiap hari. Semoga menjadi ladang pahala bagi kita yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Terima kasih juga untuk sahabat MK yang sudah menyimak dan berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim di program maghrib mengaji ini. Saya Ivan Sapriyadi dari Indonesia Learning Quran, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-88 Al-Ghasiyah, peristiwa yang dahsyat, 26 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Hal ataka hadithul ghasiyah?
3: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
2: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
3: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
2: Amilatun nasibah.
3: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
2: Tasla naran hamiyah.
3: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
2: Tusqa min aynin aniyah.
3: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
2: Laisa lahum ta'amun illa min dari'.
3: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
2: La yusmin wa la yughni min ju'.
3: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Wujuhun yawma idzin na'imah.
3: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
2: Lisa'iha radiyah.
3: Merasa senang karena usahanya sendiri.
2: Fi jannatin 'aliyah.
3: Mereka dalam surga yang tinggi.
2: La tasma'u fiha laghiyah.
3: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
2: Fiha 'aynun jariyah.
3: Di sana ada mata air yang mengalir.
2: Fiha sururun marfu'ah.
3: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
2: Wa akwabun mawdu'ah.
3: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
2: Wa namariqu masfufah.
3: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
2: Wa zarabiyyu mabthufah.
3: Dan permadani-permadani yang terhampar.
2: Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat.
3: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
2: Wa ilas samai kayfa rufi'at.
3: Dan langit bagaimana ditinggikan?
2: Wa ilal jibali kayfa nusibat.
3: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
2: Wa ilal ardi kayfa sutihat.
3: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
2: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
3: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
2: Lasta 'alaihim bimusaitir.
3: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
2: Illa man tawalla wa kafar.
3: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
2: Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
3: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
2: Inna ilayna iyabahum.
3: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
2: Thumma inna alayna hisabahum.
3: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
4: Sadaqallahul azim.
0: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-53 An-Najm, bintang 62 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
3: Demi bintang ketika terbenam.
2: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
3: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
2: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
3: Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya.
2: In huwa illa wahyun yuha.
3: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
2: 'Allamahu shadidul quwa.
3: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
2: Dzu mirratin fastawa.
3: Yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
2: Wa huwa bil ufuqil a'la.
3: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
2: Thumma dana fatadalla.
3: Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
2: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى.
3: Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi.
2: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
3: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah.
2: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ.
3: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
2: أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى.
3: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
2: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى.
3: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
2: Inda sidratil muntaha.
3: Yaitu di Sidratil Muntaha.
2: Indaha jannatul ma'wa.
3: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
2: Idh yawshas sidrata ma yawshah.
3: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
2: Ma zaghal basaru wa ma tagha.
3: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
2: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
3: Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
2: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى.
3: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza.
2: وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
3: Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah.
2: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَى.
3: Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
2: تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى.
3: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
0: أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى.
1: Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: Musa.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: dunya.
1: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami. Dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
0: Zalika mablaghuhum minal 'ilm.

0: yahtada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.
1: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش

0: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran? Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya.
0: A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara.
1: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya?
0: Am lam yunabba' bima fi suhuf Musa.
1: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa? Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.
0: Min nutfatin idza tumna.
1: Dari mani apabila dipancarkan.
0: Wa anna 'alaihim nash'atal ukhra.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati.
0: Wa annahu huwa aghna wa aqna.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.
0: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى.
1: Dan sesungguhnya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra.
0: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى.
1: Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala.
0: وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى.
1: Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup.
0: Wa qawma Nuhin min qabl, innahum kanuhum azlama wa atgha.
1: Dan juga kaum Nuh sebelum itu, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.
0: Wal mu'tafikata ahwa.
1: Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.
0: Azifatil azifah.
1: Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat.
0: Laisa laha min dunillahi kashifah.
1: Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
0: Afamin hadzal hadits ta'jabun.
1: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Sedang kamu lengah darinya.
0: Fasjudu lillahi wa'budu.
1: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MQ Mala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan
lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajeg, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: SMG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43.

0: Kita nyantri di pesantren Darut Tauhid.
1: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
0: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
1: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
0: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
1: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
0: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
1: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
2: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat call

Sobat MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau isma'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah 'alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya, kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan catatan telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Jami'nya. Ini hadis hasan sahih. Jadi tidak usah ribet. Ingin dijaga Allah, jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah enggak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah Subhanahu wa taala, bukan, tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana.
Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah, jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah, dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau gak dikasih ilmunya, gak bisa. Gak dikasih ide, gak ngerti. Mikir abis-abisan, kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai, udah janji Allah. Semua masalah yang kita hadapi, Allah sudah tahu, lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg, karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat. Kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan, ini nikmat besar. Dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita, ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sahabat MK, sehingga di setiap harinya kita bisa menuntut ilmu yang penuh hikmah ini sahabat MK. Kembali dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Tematik. Ya sahabat MK, ini sebagai umat muslim wajib tahu dosa yang dapat membinasakan manusia sahabat MK. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihat kepada para sahabat sahabat MK. Ini beliau mengingatkan agar menjauhi 7 perkara dosa yang dapat membinasakan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sahabat MK yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Maka para sahabat bertanya sahabat MK, ya Rasulullah, apa 7 hal tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia mengatakan, dosa kesyirikan kepada Allah, 2 dosa sihir, dosa membunuh seseorang jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala melainkan dengan alasan yang hak, dosa memakan harta riba, dosa memakan harta anak yatim, dosa berpaling dari medan perang, dan dosa membunuh seorang wanita muslimah yang terhormat dengan tujuan yang keji atau zina sahabat MK, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya sahabat MK, dalam 7 perkara tadi atau 7 dosa tadi, di urutan pertama ada syirik sahabat MK, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyembah sesuatu selain Allah sahabat MK, atau menganggap ada yang dapat memberikan keselamatan atau kebaikan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya sahabat MK seperti meyakini benda-benda yang dianggap keramat dan sebagainya. Ada juga sahabat MK dosa sihir. Ini sihir sering diidentikan dengan guna-guna sahabat MK. Ada yang menyebutkan tenung dan sejenisnya. Perbuatan ini sahabat MK termasuk dalam kategori syirik kepada Allah, karena pada umumnya sahabat MK dilakukan dengan menggunakan perantara dukun, orang yang mendatanginya ataupun yang mendatanginya saja dapat menyebabkan tidak diterimanya sholat selama 40 hari. Masya Allah, sahabat MK ini harus kita hindari ya. Kemudian sahabat MK, ada dosa yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala tanpa hak. Ini membunuh tanpa hak, baik karena motivasi dendam, merampas harta, solidaritas pertemanan, dan sebagainya. Itu termasuk dosa besar sahabat MK dalam Islam. Hukum bagi pembunuh adalah kisos sahabat MK, yaitu dihukum mati. Ini sahabat MK adalah gambaran betapa besarnya dosa membunuh seseorang sahabat MK.

0: Jangan sampai sahabat MG ini dilakukan ya, membunuh seseorang sahabat MG ini sungguh perbuatan yang tercela sahabat MG. Kemudian tadi juga disampaikan sahabat MG ada memakan riba. Contohnya ini mengambil bunga dari penyimpanan uang atau tabungan sahabat MG di deposito dari bank komersial dan hasil klaim dari asuransi konvensional hasil investasi dari saham reksadana yang non syariah sahabat MG dan sebagainya. Insyaallah sahabat MG di kesempatan malam hari ini kita akan kembali menggali ilmu sahabat MG terkait dosa waspada dengan yang satu ini bersama narasumber kita, guru kita Ustaz Agus Suhenar. Yang alhamdulillah sahabat MK, guru kita sudah hadir di tautan Zoom MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Ustaz di malam hari ini Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin.
1: Amin.
0: Izin kembali menggali ilmu nih Ustaz di kebersamaan malam hari ini di kajian tematik. Tema di malam hari ini terkait dosa waspada dengan yang satu ini. Ini apa nih Ustaz, dosa yang harus diwaspadai? Di awal Ustaz sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak Ustaz. Apa dulu Ustaz?
1: Baik, terima kasih ya Kang Den ya.
0: Betul Ustaz, insyaallah.
1: Ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah curahkan kenikmatannya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini Allah pertemukan kembali di kajian ataupun di kegiatan inspirasi malam ya bersama MKFM. Semoga siapapun yang menyimak, yang hadir, mendengarkan, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya dan kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap risalah yang belum sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf sebelumnya. Mungkin saya malam hari ini tidak terlalu panjang ya Kang Jen karena sedang ada di luar. Mungkin sampai jam 9 mungkin ya. Mungkin ya. Kita
0: baik,
1: mudah-mudahan kita manfaatkan waktunya dengan baik ya.
0: Insyaallah.
1: Ini karena lagi ada kegiatan di luar.
0: Insyaallah. Semoga lancar Ustaz kegiatannya Ustaz.
1: Amin. Baik. Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, tema kita berkaitan dengan dosa. Ini adalah salah satu yang memang harus kita sangat kenali dengan baik dan juga kita harus senantiasa mewaspadai dengan baik pula akan bahayanya. Karena ternyata banyak masalah-masalah yang hadir dalam kehidupan kita ini yang kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari. Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan ini, ya kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan ataupun masalah yang hadir dalam kehidupan kini boleh jadi inilah ya salah satu sebabnya gitu ya. Ya. Makanya di dalam surat Asy-Syam Allah Subhanahu wa taala senantiasa di situ di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya terhadap diri kita. salah satunya. Dengan tujuh sumpah ya, di dalam asyam ini Allah bersumpah dengan tujuh sumpah. Qasyam siwaduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaksaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Jadi itu ada, dan selanjutnya ada tujuh sumpah di sana ya, dan mulai bersumpah dengan matahari, dengan bumi, dengan langit, dengan ya siang, malam dan sebagainya. Ya, itu yang lebih besar ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebenarnya yang ya kita itu tidak seberapa ya. Kita itu kecil kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi ada sesuatu hal yang ada bagian yang sangat kecil dalam diri kita. Setelah Allah menyebutkan dengan sesuatu yang besar semuanya, ya, langit besar, bumi besar mungkin, tapi ada bagian yang sangat kecil di dalam diri kita, di ruang dada kita, di mana Allah menyebutkan di sana, gitu ya, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya, qad aflaha man zaka, sungguh akan sangat bahagia, akan sangat sukses, akan sangat kita senantiasa mendapatkan keberuntungan, gitu ya. Yaitu orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Ya. Dan waqad khaba man dahsaha, dan sungguh akan sangat merugi, sangat menderita adalah orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Nah, disinilah ya. Ini ada sesuatu yang sangat kita harus senantiasa perhatikan dengan baik. Apa yang ada di dalam dada kita, di dalam diri kita ini. Ya. Kadang ya kita lebih sibuk dengan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita ini. Tapi kita tidak sibuk dengan sesuatu yang kecil yang ada dalam diri kita ini. Selama ini kita boleh jadi kita lebih banyak memperindah, memperbagus, membersihkan apa yang nampak dalam kehidupan dalam diri kita ini. Membersihkan gitu ya, diri, tubuh dan sebagainya, memperindah tubuh, wajah dan sebagainya. Tetapi kita sangat jarang untuk membersihkan jiwa kita, hati kita ini. Padahal di sinilah letaknya bahagia. Di sini letaknya juga kita boleh jadi penderitaan itu ada di dalam jiwa kita. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ke dalam jiwa kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu ya. Allah telah mengilhamkan ke dalam diri kita ini. Di situ ada dua potensi yang Allah tanamkan di dalam jiwa kita. Ya, Allah ilhamkan ya. Pertama adalah sifat fujur. Sifat fujur ini adalah sifat yang mana di dalam sifat fujur ini setidaknya tiga hal yang harus kita perhatikan di sana. Ada yang namanya keburukan, ada yang namanya kotoran, dan ada yang namanya penyakit. Artinya kalau sifat fujur ini yang ada di dalam diri kita ini senantiasa diikuti ya, atau lebih kita lebih condong mengikuti sifat fujur ini, maka sudah pasti kita akan mengalami yang namanya keburukan. Pasti kita dapat keburukan. Kita juga pasti ada kotoran di dalamnya. Dan pasti banyak penyakit yang hadir di dalam dirinya. Nah, gitu. Tapi kalau kita senantiasa lebih mengikuti takwa. Ya. Ada takwa fujuraha wa taqwaha. Ada sifat takwa, maka disitulah ada yang namanya kebaikan. Jadi kebalikannya, gitu ya. Ada keburukan, maka dengan kita senantiasa meningkatkan takwanya, disitu ada kebaikan. Mengikuti sifat fujur, maka ketika kita takwa, maka disitu ada yang namanya penyucian, gitu ya. Ada penyakit di dalam sifat fujur, maka ketika kita takwa, disitulah ada obat. Dan tidak ada obat yang paling baik melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, maka ini yang harus senantiasa kita perhatikan. Maka kita harus sangat mengenal diri kita itu sendiri. Sebagaimana di dalam sebuah hadis mungkin ya, atau perkataan ulama mengatakan, al-insan mahalul khata wah nisyan, bahwa manusia itu disebut dengan al-insan gitu ya. Kan sebutan manusia itu ada dalam Al-Quran itu ada lima ya, ada lima. Pertama adalah Bani Adam. Yang kedua adalah Al-Bashar. Kemudian yang ketiga Al-Ins. Yang keempat Al-Insan. Dan yang kelima adalah An-Nas. Nah, kita juga harus memahami dengan baik lima nama diri kita ini ya, agar kita lebih banyak mengenal, tahu gitu ya, apa yang dimaksud dengan Bani Adam, apa yang dimaksud dengan Al-Basar, nanti apa yang dimaksud dengan Al-Ins, apa yang dimaksud dengan Al-Insan, dan apa yang dimaksud dengan Bani Adam, bagaimana sikap kita nih nantinya. Nah, di dalam hal ini Allah menyebutkan Al-Insan ya, mungkin saya tidak sebutkan dulu, nanti satu persatu, mudah-mudahan nanti ya ada waktu. Al-insan di sini Allah menegaskan bahwa inilah, bahwa manusia itu memiliki sebuah potensi dalam dirinya gitu ya. Yang salah satunya adalah ada sifat yang melekat dalam diri al-insan ini. Disebutkan adalah mahalul khotawan nisan. Yang melekat dalam diri kita ini adalah tempatnya kesalahan dan nisan, lupa. Makanya disebut dengan manusia man nisan ya. Sebut juga man, siapa saja, nisyan, lupa. Jadi kita ini adalah orang yang mudah lupa. Ya. Karena mudah lupa ya, ya tidak lepas daripada yang namanya kesalahan. Ya. Kemudian juga disebutkan, kul bani Adam, nah ini Allah menegaskan dengan bani Adam. Kul bani Adam, khata'un, setiap bani Adam, keturunan Adam. Jadi kalau Allah menyebutkan dengan Bani Adam, berarti itu terkait dengan silsilah, terkait dengan nasab, keturunan. Itu yang harus kita ingat. Kita ini adalah ada keturunan. Keturunan siapa kita ini? Adam. Ya, nenek moyang kita. Bukan jin, bukan yang malaikat, bukan, tapi Adam. Jadi, itu yang menjadi silsilah kita. Jadi, kita harus lihat silsilahnya, harus lihat nasabnya. Nah, maka ini juga sangat penting ketika kita mengenal yang namanya nasab silsilah. Karena nanti juga ada yang disebut, nanti kita mengenal ada jin nasab gitu ya, yang ada di dalam diri kita. Itu juga harus dikenali gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian juga kadang ketika kita melihat apa, melakukan sebuah pernikahan juga, kita harus lihat nasabnya gitu ya. Nah, baik atau tidak gitu kan. Nah, itu juga penting gitu ya. Mengapa nasab ini, para nabi jelas nasabnya gitu ya, tersambung gitu ya. Nah, kita lihat saja silsilah Nabi Muhammad saja bisa tersambung sampai ke para nabi gitu ya, seperti itu ya. Ya, kita juga kadang-kadang kalau kita sekarang udah lupa dengan nasab gitu ya dan sebagainya ya keturunan. Nah, itu ya, itu yang harus senantiasa kita perhatikan. Nah, berarti di sini ada sesuatu yang harus senantiasa kita kenali dengan baik dan kita waspadai dengan baik terkait dengan dosa ini. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kita harus mewaspadai tentang bab dosa ini? Karena jika perkataan ulama mengatakan wadunub dulmatun, yang namanya dosa itu adalah sumber kegelapan. Jadi kita harus memperhatikan bahwa dosa ini ternyata sumber kegelapan. Wasirajulahu taqwa, sedangkan cahayanya, penangkalnya adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi selama ini kita mengalami sebuah kegelapan dalam kehidupan kita ini, karena boleh jadi kita sedang berada di zona fujur gitu ya. Nah, makanya kalau kita ingin dapat cahaya, maka kita harus berpindah ke zona zona takwa. Nah, seperti itu. Maka, nah, kita harus senantiasa mengenal, ya, mengenal apa yang namanya dosa tadi. Ya, dan mengetahui bahayanya atau dampaknya dalam kehidupan kita ini. Nah, para pendengar yang berkata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tentunya kita harus senantiasa melakukan dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana kita melakukan proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa dari yang namanya dosa. Karena dosa itu yang melekat dalam jiwa kita, dalam diri kita. Jangan sampai jiwa kita ini tertutupi oleh sifat dosa, akhirnya tidak nampak cahaya dalam diri kita. Akhirnya kita senantiasa tidak, ketika kita tidak rajin membersihkan, boleh jadi nanti dosa itu ibaratnya seperti plek hitam yang ada di dalam jiwa kita. Semakin banyak plek hitam di dalam jiwa kita, gitunya, maka kita tertutupi oleh dosa-dosa, maka kita akan tidak bisa melihat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa melihat kebaikan, gitu ya, seperti itu. Nah, itu. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu tadi, ya. Mungkin sebelumnya aku juga pernah dibahas mungkin, ya, bagaimana tahapan-tahapan kita di dalam proses pembersihan jiwa ini yang harus kita lakukan, gitu ya. Maka setidaknya ada 5 yang harus kita perhatikan di sini, ya. Di dalam proses tahapan pembersihan, ya. Yang pertama, kalau kita ingin membersihkan sesuatu, maka yang harus kita lakukan adalah, pertama adalah kita harus mengenali terlebih dahulu apa yang akan dibersihkannya. Ya. Artinya yang akan kita dibersihkan itu apa yang ada dalam jiwa kita ini, ya. Ya, pas sudah pasti, ya, dosa atau kotoran. Maka kita harus mengenal dosa dan kotoran yang kita lakukan. Nah, masalahnya adalah kita sudah mengenal enggak dosa kita selama ini, gitu. Apa saja? Jangan-jangan kita selama ini tidak mengenal dosa yang kita lakukan selama ini. Lalu bagaimana kita akan bisa melakukan sebuah pembersihan kalau kita sendiri tidak mengenal dosa yang telah kita lakukan selama ini? Nah, kalaupun mau jujur, sebenarnya mungkin sudah berapa banyak dosa keburukan yang pernah kita lakukan selama ini. Mulai dari balig sampai saat ini. Coba kita berapa banyak, ya, perbuatan dosa, kesalahan. Nah, ini juga, ini akan sangat membantu bagi siapapun nanti yang dalam kehidupannya sedang punya masalah, ya, dalam kehidupannya sedang diuji dengan sakit dan sebagainya. Ada, atau di pekan sebelumnya kan kita ada yang, kok saya nggak sembuh-sembuh nih. Nah, karena boleh jadi di sini letaknya, gitu ya. Kita tidak mengenal dengan apa yang akan kita bersihkan, gitu ya, ataupun tidak mengenal dosa. Setiap orang pasti melakukan sebuah perbuatan dosa ini. Maka ketika kita ingin mendapatkan sebuah kesembuhan, ya, ataupun pendakian menuju kesembuhan, salah satu yang kita bahas kemarin, ya, sebelumnya, maka juga kita harus mengenal bab ini, gitu ya, mengenal dosa. Apa? Nah, setelah itu, setelah kita kenali dosa, maka yang selanjutnya kita siapkan alatnya. Ya, kita siapkan alatnya, gitu ya. Karena setiap dosa itu juga sama, setiap kotoran itu punya alat yang harus kita siapkan, gitu ya. Beda-beda, alatnya juga beda-beda, tidak sama, beda-beda. Ya. Kemudian yang ketiga, baru kita ketahui caranya. Dalam metodenya, ya. Artinya ilmunya yang harus kita. Banyak selama ini orang membersihkan, tapi boleh jadi tidak tahu cara membersihkannya, begitu. Baru setelah kita tahu caranya, maka lakukanlah pembersihan dengan baik. Ya, tentunya sesuai dengan, kalau bahasa sekarang, dengan sesuai dengan SOP. Ya, gitu ya, setelah kita lakukan. Setelah bersih, maka yang kelima yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita merawat dengan baik. Seperti itu. Nah ini ya, ini tahapan ketika kita ingin meraih sebuah kebahagiaan. Bagaimana kita senantiasa ingin menjadikan jiwa kita ini bercahaya kembali, senantiasa mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tahapan inilah yang harus kita perhatikan dengan baik, seperti itu. Baik, itu dulu, kita jeda dulu, nanti kita masuk bagaimana kita mengenal dosa, ya. Nanti kita lanjutan terkait dengan dosa ini. Silakan.
0: Masya Allah, Bapak Ustaz, ini sangat menarik sekali ya sahabat MK, pembahasan di segmen yang pertama. Dan silakan kami mengundang Anda sahabat MK bagian yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027 0811-224-1027. Dan Anda juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, ada di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Facebook, dan juga di Twitter, silakan Anda bisa langsung sampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan disampaikan kepada guru kita, sahabat MK. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun.
5: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam. Di segmen kajian tematik sahabat MK di malam hari ini, membahas terkait dosa, waspada dengan yang satu ini, sahabat MK, bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Agus Suhendar. Dan kami mengundang Anda kembali sahabat MK, silakan bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan pembahasan terkait tema di malam hari ini. Tadi sempat dibahas juga di awal ya Ustaz, terkait ya, dosa ini Ustaz.
1: Baik ya. Baik, para pendengar yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bahas terlebih dahulu yang berkaitan dengan kenali dosa ya. Apa itu yang namanya dosa? Bahwa dosa ini adalah, kalau secara ininya adalah, dosa ini adalah kotoran ataupun sampah dalam jiwa. Jadi secara umum dosa ini adalah kotoran ataupun sampah jiwa. Atau juga yang namanya dosa ini adalah sebuah aktivitas perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak dicintai Allah, yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga bisa masuk ke dalam perbuatan dosa. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, Allah menyebutkan banyak varian nama terkait dengan dosa ini. Ada yang namanya al-ism, ada namanya dhanbun, ada yang namanya khata, ada juga yang namanya sayi'ah, ada juga yang namanya maksiyah, ya, atau maksiat gitu ya. Ada juga yang namanya al-jurum, al-haram, ada juga yang namanya al-fisq, al-fasad, al-fujur, al-munkar, al-fahisyah, al-junnah, asyar, dan yang lainnya. Jadi banyak memang varian nama berkaitan dengan dosa ini, gitu ya. Yang jelas dari sekian banyak yang nama ini, yang jelas bahwa yang namanya dosa ini adalah sebuah pelanggaran. Artinya apa yang dilanggar, gitu ya. Berarti kita melanggar apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, pelanggaran itu apa ya? Kesalahan ya, ataupun kita melanggar aturan ya. Atau sesuatu yang melakukan kecurangan, bisa juga ya, pelanggaran dan sebagainya. Ya, ketika sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tapi kita melakukan sebaliknya, berarti kita sudah melanggar. Gitu ya, seperti itu. Maka berarti kita sudah masuk ke dalam perbuatan dosa. Kemudian juga yang namanya dosa ini adalah sebuah penyimpangan. Kenapa kita menyimpang? Yang seharusnya kita berada di rel yang benar, rel yang lurus, ya. Eh, tiba-tiba kita berbelok. Berbelok, berarti kita sudah menyimpang. Betul, kita yang harusnya berjalan lurus, malah kita mampir dulu. Harusnya jalan aja dulu, malah kita mampir gitu ya. Berarti kita menyimpang, penyimpangan gitu ya. Jadi melakukan penyimpangan ya, salah. Nah ini juga bisa jadi kita masuk ke dalam perbuatan-perbuatan dosa gitu ya. Yang seharusnya kita berada di jalan yang lurus, shiratal mustaqim, malah kita berbelok gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga yang namanya dosa ini adalah sebuah pengingkaran. Apa yang diingkari? Yang diingkari pertama adalah kebenaran. Ya, sudah jelas kebenaran nyata hadir dalam kehidupan kita, tapi kita ingkari. Gitu ya. Nah, sebagaimana kan tadi ya, Allah yang menciptakan langit, bumi, Allah yang memberikan rezeki dan sebagainya, tapi banyak manusia yang mengingkari, ya, tidak meyakini gitu ya. Atau juga ketika kita mengingkari terhadap kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan selama ini. Nah, berarti ketika kita tidak bersyukur, berarti kita sudah melakukan sebuah pengingkaran terhadap nikmat. Berarti kita sudah masuk ke dalam perbuatan dosa. Nah, seperti itu. Nah, suatu saat ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang yang namanya dosa dan kebaikan ini. Ya, An-Nawas bin Sam'an ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mendapatkan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda ya, tentang apa yang ditanyakan tadi. Yang namanya albiru, albiru itu adalah kebaikan. Nah, albiru juga ada lima nama ya. Ada albir, alhasanah, alma'ruf, alkhair dan at-thayyib, itu lima nama tentang kebaikan yang juga kita harus pahami dengan baik ya, kita miliki lima kebaikan ini gitu ya, karena ini juga akan mempengaruhi nanti kalau kita tidak memahami lima kebaikan ini juga akan mempengaruhi nanti dalam kehidupan kita. Albiru itu puncak kebaikan. Yang namanya puncak kebaikan itu adalah husnul khuluq, baiknya akhlak. Nah, artinya kebaikan seseorang itu, puncak kebaikan seseorang adalah, puncaknya adalah ketika seseorang memiliki akhlak yang baik. Makanya ini seiring dengan apa Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku mengutus wahai Muhammad melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Ini segala

maha kafi nafsik, bahwa yang namanya dosa itu adalah sesuatu yang membuat terasa terganggu jiwamu. Jadi yang namanya dosa itu apa yang terasa mengganggu jiwamu. Nah sekarang apa yang membuat jiwamu terganggu? Pertama boleh jadi adalah galau, gelisah, tidak tenang, dan sebagainya. Berarti ketika kita merasakan hal-hal itu, maka cek, berarti ada sesuatu kotoran yang ada di dalam jiwamu. Gitu ya. Jadi kalau kita senantiasa enggak nyaman, enggak tenang, gitu ya, sering gelisah dan sebagainya, maka cek dalam jiwa kita, berarti ada yang namanya dosa atau kotoran. Kemudian yang kedua, yang namanya dosa ini adalah engkau tidak suka jika diketahui manusia. Ini sifat dosa ya. Salah satunya adalah tidak suka diketahui manusia. Artinya ketika kita melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, ini berarti juga masuk ke dalam sesuatu hal yang dosa juga bisa jadi. Yang itu kan Mbak, biasanya kan orang sembunyi-sembunyi, tidak mau ketahuan, berarti ada sesuatu yang ditutupi gitu ya. Seperti itu gitu ya. Maling juga kan gak mungkin terang-terangan gitu ya. Gitu ya. Maling juga pasti sembunyi-sembunyi. Tapi kadang-kadang ada yang saat ini, fenomena saat ini gitu ya. Orang tuh sudah terang-terangan di dalam melakukan sebuah perbuatan dosa ini. Sudah tidak malu lagi gitu ya, karena udah berlah mendali gitu ya, apalagi dengan kondisi sekarang ya. Dan kondisi sekarang mah yang namanya dosa itu datang sendiri gitu ya, tidak dicari juga datang sendiri, masuk ke kantong-kantong HP kita, ke HP-HP kita ya, tanpa kita sadari gitu kan, seperti itu gitu ya. Kemudian nah ketiga nih yang harus kita perhatikan juga ini, cek hati kita ini, jiwa kita ini, ya, karena biasanya, gitu ya, di dalam jiwa kita itu ada yang namanya sen, ada yang namanya apa, pengingat atau alarm, ya, alarm di dalam jiwa kita, gitu, yang mengingatkan, ya, ketika kita melakukan sesuatu hal yang salah, maka di dalam jiwa kita itu ada yang namanya alarm. Nah, kalau misalnya di dalam jiwa kita ini sering merasa ragu, gemuruh, maka disitulah yang harus kita perhatikan juga. Karena boleh jadi ketika hati kita ragu ataupun ketika hati kita bergemuruh, gak nyaman, berarti disitu adalah sesuatu yang tidak baik ya. Ya, atau juga disitu ada sesuatu yang membuat akan hati-hati, boleh jadi seakan-akan ada perbuatan dosa di sana, gitu ya, seperti itu. Maka kalau kita dalam, makanya kalau kita sedang melakukan sesuatu, kemudian kita ragu, maka tinggalkan sesuatu keraguan. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang ragu, boleh jadi ada sebuah keburukan nanti. Seperti itu. Dan yang keempat, sifat dosa ini adalah bebal terhadap nasihat. Biasanya bebal. Karena tadi, karena kenapa bebal? Karena boleh jadi ya, sudah banyak noda hitamnya yang melekat di dalam jiwanya gitu ya. Akhirnya tidak masuk cahaya. Kan nasihat itu adalah cahaya. Bagaimana cahaya itu akan masuk kalau misalnya di dalam diri kita ini ada penghalang, ada sebuah dinding. Ya, bagaimana dia akan masuk gitu ya, seperti itu. Nah, inilah ya beberapa yang harus kita kenali dengan baik ya. Tadi ya yang membuat kita tidak tenang, gelisahnya, tidak galau dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang ditutupi ataupun sembunyi-sembunyi ya. Kemudian yang ketiga sesuatu yang membuat hati kita ragu ataupun berdebar hatinya. Itu ya. Keempat, kadang-kadang sudah susah untuk dinasehati ya. Kita tuh susah untuk dinasehati. Nah, ini berarti kita sudah harus warning ya, mewaspadai jiwa kita ini. Boleh saja di situ ada dosa yang harus senantiasa kita bersihkan. Nah, lalu apa yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam perbuatan dosa? Maka di sini juga

0: kita kenali pintu-pintu masuknya ataupun hadirnya perbuatan dosa, sebab-sebab yang menjadikan kita seseorang itu melakukan sebuah perbuatan dosa. Yang pertama adalah tentunya adalah sebagai fitrah manusia, ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu tidak lepas daripada yang namanya kesalahan. Artinya ini adalah sebuah fitrah manusia bahwa diri kita ini memang tidak lepas daripada yang namanya perbuatan dosa. Kenapa ini menjadi sebuah fitrah yang harus kita sadari, yang kita perhatikan, gitu ya? Agar tujuannya adalah agar kita ini selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita Allah menjadikan manusia ini fitrahnya memang sebuah bersalah. Kenapa dulu Adam melakukan kesalahan? Kan kadang-kadang kenapa ya dia Allah menciptakan sesuatu yang bersalah gitu ya. Ataupun kan Adam itu melakukan kesalahan. Gitu ya, yang akhirnya dikeluarkan dari zona aman tadi ya, dari surga. Ya tujuannya semua takdir Allah, betul ya. Tapi tujuan ada sebuah tujuan agar manusia itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat suka kepada hamba-Nya yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Gitu ya. Merayu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari diri kita ini banyak dosa, Allah tuh suka ketika melihat hamba-Nya itu senantiasa memelas kepada-Nya untuk memohon ampunan. Tentu Allah sangat suka gitu. Seperti itu. Kemudian juga yang kedua, sebab manusia masuk ke dalam perbuatan dosa ini karena di dalam jiwa kita ada yang namanya hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Maka inilah pintunya yang harus kita waspadai, ada yang namanya hawa nafsu. Dan sifat nafsu ini adalah melakukan sebuah keburukan, ya. Wa ma ubari'un nafs inna nafs ala ammaratu bisu. Aku tidak membebaskan diriku dari yang namanya hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini cenderung melakukan sebuah perbuatan dosa. Nah, artinya kita waspada dengan hawa nafsu yang ada di dalam jiwa kita. Ya, dorongan-dorongan yang akan membuat dorongan manusia untuk memperturutkan keinginannya. Ya, keinginannya. Karena ketika kita memperturutkan keinginan, ya itu harus hati-hati. Ya, kenapa harus hati-hati? Karena khawatir nanti di situ ada godaan yang lain, ya, yang akan dijadikan sebagai kendaraan bagi setan, salah satunya. Setan masuk ke dalam hawa nafsu. Godaan berita. Itu hawa nafsu. Yang ketiga adalah kebodohan, ya, kebodohan, jahalah. Ya, jahalah ini adalah kebodohan. Kenapa ada masyarakat jahiliyah gitu ya? Berarti bukan mereka bodoh dalam sisi ilmu dan teknologi, bukan. Secara ilmu mereka pintar-pintar gitu ya, tahu teknologi dan sebagainya, ya. Tetapi yang maksudnya bodoh di sini adalah jahiliyah di sini adalah karena mereka tidak tahu berkaitan dengan ilmu agama. Nah, itulah yang disebut dengan jahiliyah, ya. Jadi walaupun pintar, dia tidak mengetahui tentang ilmu agama, bisa masuk ke dalam jahiliyah. Seperti itu, ya. Nah, itu ya, yaitu yang disebut dengan jahiliyah itu bukan berarti tidak pintar, mereka pintar, gitu ya. Tapi kepintarannya, perilakunya jauh dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jahiliyah, gitu ya. Nah, itu makanya kenapa Islam dengan hadir pertama wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah berkaitan dengan iqra, bacalah. Inilah yang akan membuat manusia itu terbebas dari kayak namanya jahiliyah tadi, kebodohan tadi, yaitu dengan ilmu gitu ya, seperti itu. Dengan kita selalu belajar, harus belajar gitu, seperti itu. Makanya ketika kita tidak mengetahui, tidak mau belajar, ya bagaimana kita akan tahu kebenarannya dengan baik gitu ya. Ya, bagaimana kita akan mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita akan mengetahui apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW? Ya. Dan karena boleh jadi kita kesalahan itu terjadi karena kita ketidaktahuan kita, kebodohan kita. Seperti itu. Makanya ketika kita belajar, oh baru tahu, oh gitu ya, oh dulu saya melakukan kesalahan, ternyata apa yang saya lakukan selama ini ternyata tidak baik, misal seperti itu. Kemudian yang keempat adalah yang menyebabkan manusia masuk ke dalam perbuatan dosa adalah cinta dunia. Cinta. Jadi, makanya ya dalam hal sebutkan bahwa hubbud dunya rasu kulli khati'atin, bahwa cinta dunia itu adalah puncak segala macam keburukan. Nah, banyak masalah-masalah juga ya tuh, ya karena terlalu cinta terhadap kehidupan dunia. Nah, kalau sudah berkaitan dengan dunia, hati-hati gitu ya. Apalagi sudah cinta dunia, ini yang harus kita waspadai gitu ya nanti. Karena disitulah banyak yang namanya pasti kita akan terjerat kepada perbuatan-perbuatan dosa ya. Bagaimana kita melihat bagaimana banyak orang yang menghalalkan berbagai macam cara untuk apa? Untuk meraih kehidupan dunia ya. Kedudukan, jabatan, harta, kekayaan dan sebagainya. Ya seperti itu. Nah, dengan kondisi saat ini kita sudah banyak kita menyaksikan gitu ya, bagaimana dengan kehidupan dunia ini gitu ya. Orang saling sikut, orang saling menjatuhkan satu sama yang lainnya untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan dunianya. Dan yang kelima, godaan syaitan itu, inilah yang harus kita waspadai, karena yes, yang namanya syaitan atau iblis ini sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Akan menyesatkan, akan menjerumuskan semua keturunan Adam. Ya, tanpa kecuali semuanya. Ya, terus akan senantiasa digiring, ya dibujuk, dirayu dengan berbagai macam cara. Gitu ya, dari segala arah oleh iblis ini agar manusia ini tergelincir dan masuklah jadi pengikut mereka gitu ya, dan yang akan menemani mereka nanti di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini mungkin ya sebab-sebab yang menjadikan kita masuk ke dalam perbuatan dosa ya, kita secara fitrah manusia, kemudian hawa nafsu, kebodohan, cinta dunia dan godaan syaitan itu sendiri. Itu mungkin kita jeda dulu ya, mungkin silakan dari para pendengar ya, kalaupun ada yang akan ditanyakan mungkin sesi tanya jawab silakan ya.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat ibu tadi ya sudah dipaparkan di segmen yang kedua ini, dan kami kembali mengundang Anda begini menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagai atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dari izin Ustaz, kita nampaknya harus jeda terlebih dahulu di segmen kedua ini. Insyaallah sahabat MK, kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di MK FM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website,
6: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengar. Radio for all.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.
13: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian tematik. Silakan sahabat MK, di malam hari ini kami mengundang Anda bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita menyapa sahabat MK yang menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Ada sahabat Utik di Yogyakarta ini Ustaz.
14: Silakan.
13: Izin bertanya Ustaz, apakah orang yang suka ngomong sana sini pada orang lain seperti mengadu domba, itu termasuk yang harus diwaspadi Ustaz atas dosa-dosa yang dilakukan? Apalagi seperti saat kondisi seperti ini Ustaz, yang harus lebih berhati-hati karena mungkin di era media sosial Ustaz.
14: Iya, betul ya, karena nanti ada yang namanya pintu masuknya dosa, gitu ya. Mm-hmm. Apa itu pintu masuknya dosa ini? Ada yang kita kenal dengan pintu 31. Ini kita harus kenal ya, pintu 31. Inilah yang menyebabkan salah satunya adalah pintu masuknya dosa. Apa tuh pintu 31? Ya, yang tiganya adalah yang harus kita waspadai ya. Yang tiga itu adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu juga harus kita jaga. Karena boleh jadi banyak dosa, perbuatan dosa karena apa yang kita dengar. Banyak perbuatan dosa yang kita lakukan karena apa yang kita lihat. Dan banyak perbuatan dosa apa yang kita rasakan. Nah itunya makanya kita harus jaga yang tiga ini. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Hati. Ya karena itulah yang menjadi masuknya perbuatan-perbuatan dosa itu. Yaitu lewat pendengaran, lewat penglihatan, dan lewat hati. Apa yang kita dengar, hati-hati. Makanya nanti jangan sedengar-dengarnya gitu ya. Jangan sedengar-dengarnya, jangan selihat-lihatnya ya. Jangan serasa-rasa ya. Nah, yang satu ya, satunya adalah lisan ataupun mulut. Makanya banyak perbuatan-perbuatan salah karena tidak bisa menjaga lisannya. Kecil tapi dampaknya luar biasa. Ya makanya termasuk tadi yang berkata kesana kemari ya harus hati-hati. Karena setiap perkataan itu pasti ya ada balasannya gitu kan. Nah maka jaga kata-kata ini, jangan sampai nanti banyak melakukan kesalahan gitu ya. Nah ini yang harus dijaga ya. Dampak kat ini, makanya jaga lisan ini, karena banyak dari lisan ini banyak yang manusia tersungkur gitu ya ke dalam api neraka seperti itu. Jadi memang harus kita jaga lisan kita ini dengan baik. Maka kata Nabi berkata baik atau diam. Ya lebih banyak memang berkata yang baik yang bermanfaat. Atau tidak, kalau tidak bisa ya diam ya, seperti itu. Ini ya.
13: Baik, Ustaden. Jadi kita kembali menyapa ada sahabat Mahadi di Cemenyan Kabupaten Bandung. Ini menyampaikan pertanyaan Ustad. Izin bertanya Ustad, satu hal yang harus diwaspadai dalam hubungan antara sama manusia ini adalah LGBT Ustad, yang lebih parah dari LGBT adalah dan juga scrolling media sosial Ustaz. Ini menanggapi fenomena yang sedang ramai Ustaz di media sosial, sahabat Madi menanyakan ini mengapa dosa menikahi sama jenis itu terus didiamkan saja Ustaz sehingga dianggap seperti biasa saja Ustaz yang terjadi di saat ini Ustaz.
14: Ya, memang ini fenomena yang terjadi saat ini ya, dengan zaman saat ini yang luar biasa ya, ini tantangan yang harus kita hadapi gitu ya. Yang memang kita tidak mudah gitu ya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kondisi saat ini juga memang cukup berat gitu ya. Apalagi dengan keadaan ya, pemerintah sendiri juga mendukung ya, ya mendukung hal itu gitu ya, seperti itu. Padahal itu adalah sebuah dosa yang sangat besar gitu ya. Ketika di zamannya Nabi Lut saja gitu ya, itu kan lah zamannya Nabi Lut ya. Bagaimana nanti dampak dari perbuatan dosa yang dilakukan untuk LGBT ataupun misalnya hubungan lawan jenis apa sesama jenis gitu ya, seperti itu. Ini dampaknya luar biasa. Dan ingat bahwa itu adalah juga termasuk penyakit yang menular, ya artinya yang harus kita waspadai karena memang yang harus hati-hati kita, harus berusaha menjaga diri dengan baik dari hal itu, karena tadinya tidak ada keinginan untuk hal itu bisa terjadi gitu ya kalau kita tidak hati-hati seperti itu. Dan itu juga termasuk ke dalam gangguan jin ya. Jadi LGBT semuanya masuk ke dalam gangguan jin. Nah, jadi harus kita hati-hati gitu salah satunya. Maka ya sikap kita yang kita harus kita lakukan memang tadi kalau kita memang punya kekuasaan maka bisa lakukan dengan kekuasaan dengan tangan kita ya untuk amar ma'rufnya gitu ya. Atau juga kita bisa berdakwah lewat bisa dengan kata-kata ataupun dengan media gitu kan, sekarang bisa dengan teknologi ya, dakwah gitu ya kan, tugas kita mah ya dakwah gitu ya. Atau juga kita setidaknya kita juga membenci apa yang dilakukan tadi gitu ya. Ketika kita tidak bisa punya dengan kekuatan, kekuasaan, dengan tidak bisa dengan berdakwah, berkata-kata, ya setidaknya kita sangat membenci terhadap perbuatan yang buruk yang dilakukan tadi gitu ya. Sambil terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita juga dijauhkan dari hal itu, dan memang agar perbuatan dosa ini senantiasa kita minta kepada Allah untuk dihilangkan gitu, seperti itu ya. Jadi itu yang apa yang bisa kita lakukan ya lakukan ya. Dan syukur-syukur memang kita bisa berdakwah ya, membangun sebuah komunitas ya dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa intinya bersatu umat Islam bersatu, sehingga bagaimana kita bisa memerangi yang namanya kemungkaran ini, seperti itu.
13: Masya Allah, baik Ustaz. Dan izin melanjutkan Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah ini dari sahabat Ikhwan Ustaz di Bandung. Beliau menyampaikan pertanyaan, jika mengingatkan seorang teman Ustaz yang terlihat ini melakukan suatu tindakan dosa yang cukup keji, seperti ini mendekati seorang ahwat Ustaz yang belum waktunya dan ataupun belum muhrim, ketika diberitahu ini malah marah balik Ustaz kepada sahabat kita ini. Ini bagaimana Ustaz menyikapi teman yang berperilaku seperti itu, karena tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Ustaz sebelum waktunya Ustaz.
14: Iya kondisi ya. Ya tentunya kita harus bisa menyampaikan dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik ya. Atau dalam Al-Qur'an itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang dengan penuh dengan hikmah. Hikmah itu dengan kebijaksanaan tentunya, atau hikmah itu dengan kita memberikan sebuah perbandingan atau sebuah kisah gitu ya. Kisahnya gitu ya. Ya ibaratnya kan ketika bagaimana kalau kita punya saudara kemudian kita dijinahi, apakah kita akan menerima atau tidak gitu kan, seperti itu kan gitu ya. Ya artinya itu sebuah hikmah, cari hikmahnya. Artinya memang kita harus, lebih tentunya juga kita harus mengetahui latar belakang gitu ya. Ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan juga, kita juga jangan langsung menjudge itu salah juga. Boleh jadi karena memang ada latar belakang gitu ya, latar belakang gitu. Oh mungkin seperti itu. Nah tentunya kita perhatikan ya, yang jelas tetap kita berusaha mengingatkan dengan baik gitu ya, bahwa hal itu adalah sesuatu hal yang memang dilarang oleh agama gitu ya, dengan dilarang gitu ya. Kita sebagai seorang muslim tentunya kita harus hati-hati dengan sampai masuk ke dalam perbuatan yang sangat dibenci ataupun dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mengingatkan dengan baik, kita masalah orang mau menerima ataupun tidak itu bukan tanggung jawab kita. Gitu ya, tugas kita bukan hanya menasehati dengan cara yang baik, berdakwah dengan cara yang baik, gitu ya. Adapun dia mengikuti ataupun tidak, bukan menjadi sebuah yang harus kita menjadi hasil kita, bukan gitu ya. Maksud, itu mah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allah alam bisawab ya, seperti itu mungkin.
13: Masya Allah, baik Ustaz Den. Tidak terasa ini Ustaz, kita sudah berada di kebersamaan. Insya Allah tidak terasa satu jam sudah kita lewati Ustaz. Di kebersamaan Ustaz, mungkin barangkali ada closing statement penguatan Ustaz terkait tema di malam hari ini Ustaz.
14: Baik. Baik para pendengar yang dikenal Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang harus kita waspadai dalam kehidupan kita ini bukan yang lain tapi dosa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan, perbuatan buruk apapun yang kita lakukan, ingat bahwa itulah yang akan kembali kepada diri kita semuanya, gitu ya. Ya, kita tidak akan menderita dengan perbuatan orang lain, tapi kita akan menderita dengan apa keburukan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Maka waspada dengan perbuatan dosa, karena setiap dosa apapun akan memberikan dampak terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain seperti itu. Maka kenali dengan baik ya perbuatan-perbuatan dosa, dan coba kita bermuhasabah nanti ya, bermuhasabah diri terhadap perbuatan kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini, dan kita berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja para pendengar yang menyukakan Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya, menjaga kita semuanya dari segala perbuatan-perbuatan dosa, dari apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini di malam hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan di malam hari ini. Ini mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan ini juga kita semua bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Ustaz. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Sehat selalu di sana bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, tadi kebersamaan kita bersama narasumber dan juga guru kita sahabat MQ Ustaz Agus Suhenar. Kita doakan selalu, mudah-mudahan beliau dan keluarga ini diberikan kesehatan sahabat MQ, dilancarkan dalam semua aktivitasnya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin Allahumma amin. Masih ada satu segmen sahabat MQ di malam hari ini, yaitu segmen murotal pilihan. Kami sudah sediakan sahabat MQ 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih satu sahabat MQ. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Ahzab. Di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Hadid. Di pilihan ketiga ada Quran Surat Yusuf. Di pilihan pertama sahabat MK ada Quran Surat Al-Ahzab. Di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Hadid. Dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Yusuf. Silakan sampaikan pilihan murotal Anda di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotal Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
15: Sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
13: Sahabat MQ, tahun baru Hijriah adalah saat yang tepat untuk menata kembali hati melalui zikir, ilmu, dan akhlak mulia. Yuk sahabat MK hadir dalam kajian Islam bersama Buya Yahya dengan tema Menata Hati dengan Zikir, Ilmu, dan Akhlak Mulia. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 mulai dari jam 3 sore hingga selesai sahabat MK di Masjid Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto nomor 289 Bandung. Jangan lupa sahabat MK ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bersama menghadiri majelis ilmu dan meraih ketenangan hati dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
16: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
12: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
12: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik

Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program inspirasi malam di segmen Murotal Pilihan sahabat MK. Kami telah sediakan sahabat MK 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih di kesempatan malam hari ini. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Ahzab, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Hadid, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Yusuf. Kami sapa Anda sahabat MK di malam hari ini yang menyampaikan pilihan murotalnya ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi. Memilih pilihan murotalnya di Quran Surat Yusuf, yaitu di Quran pilihan nomor 3 ya sahabat MK. Selanjutnya kami sapa Anda juga ada sahabat Mahadi di Cemenyan Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 yaitu di Quran Surat Al-Ahzab. Selanjutnya kami sapa kembali Anda sahabat MK yang menyampaikan pilihan murotalnya melalui polling di grup sahabat MK. Ini yang pertama ada Pak Ratno yang menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Al-Ahzab. Kemudian ada sahabat Utik di Yogyakarta, sahabat Alihan Rahmadian dari Ujung Berung, sahabat Mahdi di Cemenyan Kabupaten Bandung, Ibu Pujasari dari Cicadas yang menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Al-Ahzab. Kemudian di Quran Surat Yusuf ini ada 4 suara, ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi, ada Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Parilah dari GBA 3, ada sahabat Sandi di Banjaran, dan ada sahabat Taufik Nuryanto yang menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2. Baru saja masuk, ada Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Ahzab. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Yusuf. Ada sahabat kita, ada Abi Latif, ya dari Ciraja Mekar Cikalong Wetan Bandung Barat, menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat Al-Hadid. Ada Ibu Epi dari Permata Cimahi menyampaikan pilihan murotalnya di Quran Surat Al-Ahzab.

Silakan sahabat MK, masih ada kesempatan untuk Anda ingin menyampaikan pilihan muratalnya di malam hari ini. Silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Ini baru saja masuk, ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur yang menyimak kajian ilmu di malam hari ini. Ada doa buat Ustadz dan keluarga, mudah-mudahan ini diberikan kesehatan dan senantiasa sejahtera dalam pelindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.

0: Dan baik sahabat MQ, untuk merotal pilihan yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini jatuh pada Quran Surat Al-Ahzab. Ini beda tipis ya dengan Quran Surat Yusuf di malam hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan sahabat MQ, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan juga ini menjadi amal jariah untuk guru kita sahabat MQ, Ustaz Agus Senar, ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk beliau dan keluarga. Amin. Allahumma amin. Dan terima kasih juga sahabat MQ, Anda yang sudah mengirimkan atensinya. Mudah-mudahan atensi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat Siar, Zaini Pauzi dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini, sahabat MQ undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, Ashadu ala ilaha ila anta, Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 73 ayat.
2: Sadaqallah.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MQ, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MQ. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus. Tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gagak Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan ini, sahabat MK, hari Sabtu, hari ke-11 di bulan Juli 2026, yang juga pada hari ini bertepatan dengan hari ke-20, di hari ke-26, sahabat MK, di bulan Muharram 1448 Hijriah. Sahabat MK, tentunya di antara banyaknya nikmat yang juga Allah karuniakan kepada kita, ada nikmat sehat yang seringkali orang kufuri. Saat kita sedang sakit, sahabat MK, kita memohon kesembuhan dengan bersusah payah, berjuang setiap harinya, mengingatnya setiap detiknya. Tapi seringkali kita lupa dan bahkan mengkhianati dari permintaan tersebut, seolah-olah tidak pernah kita dalam kondisi sakit. Maka sahabat MK, jangan pernah putus untuk selalu berdoa kepadanya, bersyukur kepadanya dengan nikmat apapun yang kita rasakan. Hendaknya kita selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kita. Bersama sahabat Syair Irfan Nurfalah, satu jam ke depan bersama akan kita simak sajian ilmu dan hikmah bersama dengan guru kita, Dr. Asep Hermana, SPB, FIN, ACS, MM. Pada kesempatan ini, insya Allah, dengan sajian ilmu manajemen kalbu pagi, ini cara makan pencegah

0: Tenangkan.
1: Kami mengundang sahabat MU untuk bergabung dan membersamai kami di 0811 224 1027. Ya, sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi Anda pada kesempatan ini. Sahabat MK, sapaan Anda juga berikut laporan kualitas siaran kami di tempat Anda. Silakan sampaikan di 0811 224 1027. Manapun sahabat MK berada dalam menyimak kebersamaan manajemen Kolbu Pagi, baik di frekuensi 102,7 FM Bandung atau di live streaming, baik di sosial media, di YouTube. Sahabat MK juga di sosial media kami berupa Facebook dan juga Instagram ya, serta beberapa radio sahabat MK yang ikut serta menyambung siarkan program ini. Anda bisa mengetikkan MK FM di Play Store begitu ya. Anda bisa mendownload aplikasi MK FM. Oh, dan radio yang ikut serta menyambung siarkan program ini ya. Tidak lupa sahabat MG, beberapa radio di penjuru Indonesia ikut menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi, mulai dari 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Double Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang. Kemudian di 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Stai 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sawasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelos 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Tuhanku bantu. Mengingat bagi radio lain, sahabat MK mengajak juga bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radionya di 0811 224 1027, 0811 224 1027. Kenangkan koharmu. Tak lupa sahabat MK di pagi hari ini tentunya mengajak Anda dan tentunya bersama-sama bersyukur dan mengingat pastinya sahabat MK berupa kondisi saudara-saudara kita yang dimana mereka di tengah luka dan derita yang panjang masih terjadi di Gaza sahabat MK. Nah, ini ada harapan baru sahabat MK yang sedang dibangun, yaitu rumah sakit ibu dan anak, di mana ini adalah sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta. Setiap hari maka sahabat MK DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tempat di depan Rumah Sakit Indonesia, Rumah Sakit Ibu ya. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Maka sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Dosa yang memburu. Dan kemudian juga sahabat MK turut mengajak bersama mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menabar kebermanfaatan mengaktifkan dasamu pribadi tausiah agim di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel. Menimpa, menekan di jiwa. Dan sahabat MG dimanapun berada, kebersamaan Anda boleh dikirimkan tentunya pagi hari ini di 0811-224-1027. Ya, insya Allah pagi hari ini sahabat MG sudah terhubung bersama dengan guru kita, bersama dengan Dr. Asep pagi hari ini. Sahabat MG, Dr. Asep Haji Asep Hermana SPB FNHC SMM. Bersama kita akan simak sajian ilmu dengan tema ini, cara mencegah 3 penyakit kronis. Selamat menyimak sajian ilmu di pagi hari ini.
0: Harusku memohon. Saya telah dibangunkan kembali dalam kondisi sehat. Alhamdulillah ya Allah. Saat ini saya dibangunkan dalam kondisi masih bisa bernafas, jantung bisa berdenyut. Tadi pagi begitu ibu bapak ke kamar mandi, ya bu, gimana? Seakan-akan biasa-biasa aja bu ya. Masuk kamar mandi, kemudian juga buka pintu handle-nya, kemudian nyari sikat gigi atau nyalain keran dan sebagainya bu. Pernah nggak ada orang yang takut ke kamar mandi bu? Pernah bu? Ada pak yang takut ke kamar mandi? Biasanya kalau orang misalnya nyampe ke sebuah tempat di mana orang tersebut misalpun tadi ya, ada yang meninggal, biasanya takut ke tempat itu. Wah, di tempat ini dulu pernah terjadi misalnya kecelakaan. Tempat ini pernah terjadi sesuatu begitu ya, takut. Ibu bapak, sesungguhnya yang banyak meninggal itu kalau kita lihat dari data justru lebih banyak meninggal di tempat tidur ya. Orang jarang ya takut ke tempat tidur kan. Orang juga banyak yang meninggal ditakdirkan syariatnya adalah jatuh dari kamar mandi. Kan jarang orang yang takut ke kamar mandi saat ini ya. Baik, sahabat-sahabat MK pagi semua yang menyimak di manapun berada, ibu bapak semua, salah satu aspek yang menjadikan diri kita sehat, lebih sehat adalah vitamin syukur. Jadi ketika kita ke kamar mandi, ya Allah, berapa banyak orang yang menjadi syariat terjadinya stroke karena jatuh dari kamar mandi. Saya ini bertahun-tahun masuk ke kamar mandi. Saya ini bertahun-tahun, beribu-ribu kali mungkinnya dalam seumur hidup saya ini masuk ke kamar mandi, ternyata engkau berikan keselamatan, tidak jatuh dan tidak jadi stroke. Ketika kita lantunkan syukur ibu bapak semua atas nikmat yang sepertinya biasa-biasa saja, atas nikmat yang sebetulnya menurut kita masih rutinitas begitu ya, itulah salah satu bentuk syukur kita. Jangan sampai ibu bapak semua ketika kita berjalan pada suatu daerah ya, pulang pergi ke kantor, pulang pergi ke sekolah begitu ya. Ya, jangan sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru bersyukur tatkala kita diuji jatuh. Biasanya juga saya selamat kok. Nah, kata biasanya itulah menjadi salah satu jebakan kenapa kita jarang bersyukur. Sahabat-sahabat yang di pagi semua, insya Allah pada pagi hari ini kita akan coba bahas mengenai bagaimana aspek makanan. Ya, baik. Kang Punten, ini videonya nge-lag nggak Kang Punten? Mohon informasi bisi videonya ini nge-lag ya. Punten. Terutama yang di MKTV ya. Baik, sahabat-sahabat semua, ketika kita lihat data, bagaimana sebetulnya keadaan kondisi penyakit kekinian yang menjadi salah satu faktor penyebab dalam tanda kutip atau secara syarat kematian, ibu bapak semua, maka sebetulnya itu bisa kita pelajari. Sahabat-sahabat MK pagi, ketika kita berbicara masalah adanya leading cause of the death, atau dalam bahasa kita mungkin adalah penyebab utama kematian secara syariat, ya, maka kita lihat data yang konsisten dari tahun ke tahun, ibu bapak semua. Data itu ternyata hampir tidak pernah berubah. Dan data itu ibu bapak semua, kalau kita lihat ternyata data tersebut mempunyai dampak terhadap sistem atau aturan-aturan yang mengikat. Baik itu aturan-aturan dari segi kesehatan begitu ya, atau aturan-aturan yang sekiranya menjadikan manusia itu bisa terlepas atau menurunkan angka kejadian syariatnya kematian yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit itu. Apa penyakitnya ibu bapak semua? Penyakit pertama yang secara syariat menyebabkan kematian, ya, satu penyakit diabetes itu menyebab kematian secara tidak langsung. Kenapa? Karena diabetes itu akan berdampak pada apa? Peningkatan resiko terjadinya stroke, ya, terjadinya penyakit jantung gitu ya bu ya. Kemudian yang kedua ibu bapak semua, ternyata kalau kita lihat datanya, penyakit stroke dan serangan jantung juga dipicu oleh apa? Dipicu oleh hipertensi. Maka ketika kita belajar tentang hipertensi, ketika kita belajar tentang diabetes, sesungguhnya itu adalah akar dari penyakit penyebab kematian tertinggi ya bu. Jadi begini, ceritanya begini bu ya, penyakit penyebab kematian tertinggi adalah serangan jantung. Yang kedua adalah stroke. Nah, stroke ibu bapak semua dan serangan jantung itu mempunyai akar penyebab utama. Penyebab utamanya itu ada tiga ibu bapak semua. Penyebab utamanya ada berapa bu, pak? Ada tiga gitu ya. Yang pertama, penyebab pertama yang menyebabkan serangan jantung, yang menyebabkan adanya serangan stroke, prefaktor risiko utama adalah hipertensi, darah tinggi. Oh dok, kan darah tinggi banyak di mana-mana juga, bisa selesai dengan tensimeter, kemudian dilakukan pengobatan amlodipin, captopril begitu ya. Iya kan bu, bu? Nah, kejadian yang paling sering adalah mengobati hipertensi itu hanya pada angka. Sekali lagi bu, mengobati hipertensi itu hanya pada angka. Bergembira jika tekanan darah 130/90, bersedih hati ketika tekanan darah 180/110. Mengobati umumnya hanya sebatas angka. Jadi ibu bapak semua, ketika kita hanya mengobati sebatas angka, maka kita tidak menelusuri kenapa kok tekanan darah itu naik. Apa dampaknya ketika tekanan darah itu naik? Ya bu, pak. Demikian juga dengan diabetes. Banyak kita itu terjebak dengan mengobati angka dalam tanda kutip. Berbahagia jika kadar gula darah sewaktu 180, sedih ketika kadar gula darah nyampe pada angka 400. Problemnya adalah kenapa kok angka itu biasa naik dan apa dampaknya angka itu ketika naik. Nah ibu bapak semua, yang harus kita pelajari adalah kenapa angka diabetes itu kadar gulanya bisa naik, kenapa angka hipertensi itu tensinya bisa naik. Nah kenapa itulah yang seharusnya menjadi titik tolak kita dalam melakukan intervensi, menjadi hal yang paling utama ketika kita mengendalikan gula darahnya, menjadi hal yang sangat prioritas ketika ingin tekanan darahnya normal, bukan ketika tekanan darahnya tinggi minum captopril saja, bukan ketika gula darahnya tinggi minum glibenclamide saja, tetapi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tekanan darah tinggi, faktor apa saja yang menyebabkan kadar gula darah tinggi, itu yang lebih penting. Ya bu, pak. Sehingga kita itu tidak menjadikan obat sebagai cemilan. Punten ya bu ya, pak. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita mengetahui ibaratnya begini, pak, bu, ya. Misalnya di lantai itu ada genangan air, pak, bu. Ketika kita lihat ada genangan air, wah ini bahaya, bisa orang terpleset, bisa orang jatuh. Suatu hal yang wajar kalau genangan air itu kita keringkan, bu, ya. Tapi andai kata kita tidak mencari penyebab kenapa genangan air itu ada, setiap saat kita hanya mengeringkan, ada basah lagi, keringkan lagi, basah lagi, keringkan lagi gitu ya. Maka pekerjaan kita adalah pengeringan, bukan pengeringan. Pekerjaan kita adalah pengepel, begitu ya. Mau kayak gitu begitu terus. Yang bagus adalah selain dikeringkan genangan air itu adalah mencari penyebab. Kenapa kok genangan air itu ada di lantai? Ya Pak, Bu. Apakah karena buat diinvestigasi itu kenapa ini ada air menggenang di lantai? Diinvestigasi tuh, diteliti. Apakah ada mungkin di bawahnya itu adalah pipa air yang pecah? Diteliti, Bu. Apakah ini memang sumbernya dari bawah? Yang kedua, mungkin apakah ada plafon yang bocor sehingga ada air netes ke lantai? Ya. Teliti lagi, yang ketiga mungkin, oh ini sebagai jalan bulak-balik anak-anak tuh main air ya Bu, Pak. Ketika kita tahu penyebab kenapa ada air yang mengenang di sana, maka pekerjaan ngepel itu adalah salah satu bagian untuk mengeringkan air. Tapi pekerjaan yang utama adalah bagaimana menyelesaikan penyebab genangan air ya Bu, oke? Jadi pekerjaan kita bukan hanya ngepel, dicari tuh. Oh iya, ternyata ada pipa air di bawah tembok ini, di bawah keramik ini yang pecah. Ya Bu. Akibatnya apa? Kita bukan hanya ngepel tapi memperbaiki saluran air yang pecah. Oh ternyata ada genting yang bocor, genting yang pecah. Sehingga ketika hujan, air itu menetes ke plafon, jatuh ke lantai basah. Oh ternyata ini anak-anak suka bulak-balik bawa air. Oh kalau begitu tempat air yang dibawa anak itu diganti supaya tidak tumpah airnya. Ya Pak Bu, bisa diikuti di sini. Jadi ketika kita berbicara masalah ada genangan air, maka kita bukan hanya mengeringkan genangan itu saja, tetapi mencari penyebab kenapa genangan air itu ada. Sehingga kerjaan kita itu tidak hanya ngepel. Ya Bu? Atau nambah kerjaan dok? Iya, nambah kerjaan pada awalnya. Tetapi ini bisa menuntaskan masalah secara total. Ya Bu? Nah, demikian juga ibu bapak semua, ketika kita berbicara tentang penyakit, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, rata-rata kita hanya disibukkan mengobati angka, hanya disibukkan ngepel air yang tergenang. Kenapa gula darah bisa naik? Kenapa tekanan darah itu bisa naik? Itu yang jarang dipelajari dan yang jarang dilakukan intervensi. Sehingga pekerjaan kita sehari-hari ngepel. Pel, punten ya Pak Bu. Tapi dah memang kebanyakan seperti itu. Jadi mengobati hipertensi rata-rata puas dengan angka. Ketika angkanya 120 merasa senang. Ketika angkanya kadar gula di bawah 200 merasa nyaman, begitu ya. Nah, untuk itulah kita belajar ibu bapak semua. Banyak faktor yang menyebabkan air tergenang. Ya, banyak faktor yang menyebabkan kadar gula darah tinggi, tekanan darah itu tinggi, ya Bu. Kalaulah kita bagi dua, Ibu Pak semua, faktor-faktor itu, yang pertama adalah ada faktor fisik, yang kedua adalah faktor non-fisik. Ada faktor hati, ada faktor jiwa, ada faktor rasa. Ya Pak, Bu. Dua-duanya ini berpengaruh. Ada faktor fisik, faktor jasad, ada faktor hati, faktor kolbu. Berpengaruh? Iya. Contoh misalnya begini, tekanan darah lagi normal-normalnya. Tiba-tiba dapat kabar di WA, tring. Ibu, maaf, ternyata tagihan ibu sudah jatuh tempo. Tring lagi, bapak maaf, ternyata proyek yang bapak ajukan ini proposalnya ditolak. Tring lagi, pak maaf, ini ternyata laporan triwulan perusahaan dalam keadaan kerugian. Tring, datang lagi notifikasi, pak maaf, ini UKT anak harus segera dibayarkan, dan lain sebagainya. Faktor ketenangan hati terpengaruh oleh kabar-kabar seperti tadi. Pertanyaannya, ketika tekanan darah tadinya normal dengan amlodipin, apakah tekanan darah itu bisa baik-baik aja? Apakah tekanan darah itu bisa normal-normal aja ketika dapat hal-hal kabar seperti itu? Enggak, ya Bu. Buktinya apa? Buktinya Ibu, kalau kita lihat dari data patofisiologi, maka ketika seseorang mempunyai kabar sedih, kabar duka, kabar stres, kabar yang menyebabkan dia cemas, depresi, maka akan terjadi perubahan di otak yang disebut dengan HPA axis, HPA axis. Apa itu HPA axis? Yaitu mengaktivasi dari hipotalamus ke hipofise, memberikan instruksi kemana? Ke kelenjar suprarenal. Untuk apa? Untuk mengeluarkan hormon-hormon kewaspadaan tingkat tinggi. Hormon apa itu? Ada hormon kortisol, ada hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin, begitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya tekanan darah menjadi tinggi. Pemecahan glikogen di dalam sel-sel otot menjadi meningkat. Akhirnya kadar gula darah meningkat, kemudian tekanan darah tinggi. Singkatnya begitu. Dari stres ternyata pengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Dari stres ternyata berpengaruh terhadap peningkatan kadar gula darah, Ibu Bapak semua. Jadi itu ada faktor fisik, ada juga faktor hati, faktor kolbu. Jadi ketika kita belajar bagaimana tekanan darah, bagaimana kadar gula darah itu bisa kita kendalikan, maka sahabat-sahabat semua, kedua faktor itu harus kita juga intervensi. Bukan hanya amlodipinnya, bukan hanya metforminnya gitu ya Bu, Pak. Sekali lagi, kita tidak hanya mengeringkan air di lantai, tapi kita juga mencari penyebab kenapa air itu tergenang. Punten Kang, di MKTV nge-lag nggak? Punten, bisa nge-lag di MKTV punten. Ini saya lagi berada di luar kota, Ibu Bapak semua. Semoga sinyalnya bagus. Kang punten, mohon info. Bun, HP ayah punten, bunda. Dek, punten deh HP ayah, dek. Bisa teman-teman yang di MK punten atau ayah itu punten. Punten. Kok kayak ngelag ya yang di TV? Punten, punten, punten.

yang ada di MKTP, mohon maaf ya. Mohon maaf teman-teman yang ke MKTP. Baik, mohon maaf sinyalnya di sini memang kurang stabil. Jadi ketika kita berbicara masalah sakit ibu bapak semua, maka yang menjadi fokus perhatian kita adalah bukan hanya pada sakitnya, tapi kenapa yang menyebabkan sakit itu, faktor apa saja. Baik, kita coba ibu bapak semua kaji ya. Jadi pada hari ini kita akan mengkaji bagaimana sih kita belajar sehat dari Nabi ya. Belajar sehat dari Nabi. Begitu ya. Kenapa kita harus belajar sehat dari Nabi? Karena Nabi itu orang sehat. Dari mana buktinya? Seumur hidup Rasulullah SAW itu hanya sakit 2 kali. Sehingga wajar kalau kita ingin tahu tentang sepak bola, belajar dari master sepak bola. Kalau kita belajar pengen sehat, kita belajar dari masternya, orang yang sehat. Gitu ya Bu, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ibu bapak sahabat-sahabat semua, kita sekarang fokus pada 2 penyakit besar. Penyakit besar itu apa ibu? 1 adalah hipertensi. Hipertensi itu boleh dikatakan penyakit 1 juta umat, bu. Saking ini banyaknya yang menderita penyakit hipertensi, ini dianggap sebagai penyakit biasa, ya bu. Andai kata dulu penyakit COVID, misalnya orang kena COVID, jarang orang yang menderita COVID, bu ya. Maka 1 aja, wah itu dianggap luar biasa, ya bu, ditakuti, kemudian dihindari dan sebagainya. Nah, karena hipertensi ini adalah penyakit yang dianggap biasa-biasa, ibu bapak semua, yang dianggap adalah penyakit yang bisa diobati dengan obat-obatan yang mudah dan murah, di toko obat ada, di apotek ada, di puskesmas banyak, begitu ya. Sehingga penyakit ini dianggap sesuatu penyakit yang tidak serius, ibu bapak semua. Penyakit yang biasa-biasa aja. Tetapi kalau kita lihat, ibu, data global. Lebih dari 1,28 miliar pada tahun 2020 orang menderita hipertensi di alam dunia ini. Dan kalau kita lihat, ibu bapak semua, sebagian besar 67% penderita hipertensi itu berada di daerah yang berpenghasilan rendah. Nah, dampaknya, ibu bapak semua, nih, kalau kita lihat, dampaknya, ternyata itu tidak ringan. Ibu bapak bisa lihat datanya, bahwa ternyata, kalau kita lihat, bu, ya, dampak hipertensi adalah dampak terbesar terjadinya gangguan jantung. Yang kedua adalah penyebab utama terjadinya stroke. Yang ketiga menjadi syariat terjadinya gangguan ginjal yang harus melakukan cuci darah. Dan yang keempat ternyata menyebabkan kerusakan pada mata dan kebutaan. Dari mana itu? Dari hipertensi syariatnya, ya bu. Jadi hipertensi itu bukan hanya ukuran tekanan darah, tetapi ternyata menjadikan penyebab penyakit serangan jantung, penyakit stroke, kemudian gagal ginjal yang mencungkup cuci darah, kemudian gangguan penglihatan. Ya Pak Bu, kalau kita lihat datanya ya, dari tahun 2023 di WHO bahwa hipertensi berkontribusi lebih dari 10 juta kematian setiap tahunnya secara syariat. Hakikatnya Allah yang mencabut nyawanya, begitu ya. Nah, karena kita harus belajar, Allah menantang kita, afala takilud, afala tazabbarun, begitu ya Bu ya. Maka kita pelajari apa itu hipertensi, kenapa penyebabnya, begitu ya. Dampaknya seperti apa. Ya, sahabat-sahabat MK pagi semua, kalau kita lihat bahwa yang paling berpengaruh tentang hipertensi itu ada 2 faktor utama. Ya, yaitu pertama itu dari faktor apa yang masuk lewat mulut, itulah apa yang dimakan. Yang kedua adalah ibu bapak semua, bagaimana pengaruh dari gerak. Baik, kita coba telusuri 1 persatu sahabat-sahabat semua. Kalaulah kita belajar tentang hipertensi, maka pasti kita tidak bisa terlepas dari yang dimaksud dengan pola makan atau makanan. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana belajar sehat dari Nabi, bagaimana makannya Rasulullah SAW, sehingga beliau tidak ada tuh keluhan ketika baginda Rasulullah SAW sedang berdiskusi dengan para sahabatnya, tiba-tiba beliau memegang dada kiri gitu ya,
karena adanya nyeri dada. Nggak ada tuh riwayatnya, Bu. Ketika Rasulullah sedang berjalan, misalnya ya Bu ya, tiba-tiba kakinya lumpuh sebelah, nggak ada itu dalam hadisnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya diwariatkan oleh misalnya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah terbangun ketika tidur berkali-kali pada saat malam hari karena untuk buang air kecil, enggak ada tuh. Enggak ada, Ibu Bapak semua, riwayat yang menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam polidipsi, poliuri, polipagi, pruritus, parestesi. Artinya gejala-gejala yang terkait dengan diabetes tidak ada dalam diri Nabi. Jadi, Ibu Bapak semua, ketika kita belajar sehat dari Nabi, di antaranya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengidap diabetes, tidak pernah mengidap hipertensi. Ya, Bu, Pak. Dok, saat itu kan enggak ada tensian. Betul. Dok, saat itu kan enggak ada alat pemeriksaan gula darah. Betul. Untuk mendeteksi suatu penyakit, Ibu Bapak semua, ada tanda subjektif, ada tanda objektif. Tanda objektif bisa diperiksa tekanan darah, bisa diperiksa kadar gula darah. Tanda subjektif adalah keluhan-keluhan yang terjadi. Gitu ya, Ibu Bapak semua ya. Baik, kita lanjutkan. Sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat, hipertensi ini bukan penyakit yang biasa, Ibu Bapak semua. Walaupun sedang dianggap biasa-biasa. Kenapa dianggap biasa? Karena orangnya penderitanya banyak. Karena orangnya menderitanya, Ibu Bapak semua, dianggap sebagai penyakit yang bisa dikendalikan dengan obat. Tapi sangat jarang, Ibu Bapak semua, bagaimana mengendalikan hipertensi dari aspek penyebabnya. Sangat jarang mencari pipa yang bocor, sangat jarang mencari ada atap yang bocor atau ada yang bulak-balik ngambil air. Sebagian besar sibuk mengeringkan air yang tergenang. Sehingga inilah yang menjadi faktor penyebab hipertensi itu, kejadiannya nggak pernah turun, naik terus, Ibu Bapak semua. Demikian juga, Ibu Bapak semua, kalau kita lihat data dari diabetes. Data diabetes, Ibu Bapak semua, nggak pernah kejadiannya itu menurun. Bahkan kalau kita lihat tahun 2000, penderita diabetes seluruh dunia itu ada 151 juta. Tahun 2024, angka kejadiannya meningkat. Ternyata diabetes itu meningkat menjadi 589 juta jiwa dan diproyeksikan tahun 2050 penderita diabetes itu mendekati angka 1.853.000.000. Dan kalau kita pikir, Ibu Bapak semua, diabetes itu biasanya pada orang tua. Sekarang mah enggak, Ibu Bapak semua. Pada usia 20 tahun ya, diabetes tipe 2 tuh. Kalau dulu berpikiran orang hipertensi itu adalah orang yang sepuh, 40, 50 tahun. Sekarang enggak. 21 tahun tuh, 23 tahun udah dari white stroke. Sahabat-sahabat semua, sahabat MP Kepagi, berarti ada sesuatu nih di kita itu yang perlu dibenahi. Ada sesuatu yang mungkin kita itu harus diintervensi, Ibu Bapak semua. Ya, kalau kita lihat lagi, diabetes ternyata tidak sederhana, Ibu Bapak semua ya. Bisa menjadikan dampak pada serangan jantung, bisa mempertinggi untuk resiko untuk stroke, bisa mempertinggi resiko untuk gagal ginjal. Jadi kalau kita pelajari, Ibu Bapak semua, betapa dua penyakit ini secara syariat adalah penyakit yang menyebabkan penyakit utama lainnya, yaitu serangan jantung dan stroke. Ibu Bapak semua ya. Jadi diabetes itu mudah untuk dideteksi, apalagi hipertensi gampang untuk dideteksi. Pertanyaannya, Bu Pak, pertanyaannya, sudah berapakah kita serius mengukur tekanan darah kita setiap pekan? Sudah berapa serius kita mengukur kadar gula darah setiap bulan? Penyakit yang banyak, penyakit yang resikonya tinggi, ternyata mudah untuk dideteksi. Betapa banyak orang-orang, Ibu, pengen tahu adanya penyakit di dalam sehingga harus melakukan pemeriksaan tingkat gen, pemeriksaan genomik untuk mengetahui adanya risiko kanker. Harus dilakukan MRI untuk mengetahui adanya kelainan misalnya di otot. Kan itu tidak murah dan tidak mudah. Tetapi karena untuk deteksi hipertensi ini sangat murah,
untuk deteksi tekanan darah ini mudah, ibu bapak semua, demikian juga untuk diabetes, maka penyakit ini sering diabaikan. Padahal ketika terjadinya komplikasi, ketika terjadinya penyulit, ini menjadi sebuah penyakit yang bisa mematikan ibu bapak semua secara syariat. Ya, jadi saya sih nggak pernah bosan membahas di sini ya. Berkali-kali tentang diabetes, tentang hipertensi. Karena apa? Karena yang jadi problem rata-rata sekarang baru mengobati angka. Bukan mencari penyebab, bukan mencari bagaimana penyebab itu ada. Ya Bu ya? Baik, sekarang kita lanjut. Kalau begitu dok, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, ibu bapak semua, sekali lagi, saya sampaikan tadi, banyak yang berkontribusi untuk terjadinya penyakit diabetes dan penyakit hipertensi ini. Coba kita lihat datanya, Bu. Ternyata ada satu yang menjadi salah satu kontributor terbesar. Untuk diabetes, faktor ini berkontribusi 60-70%. Gede banget. Andai kata kita bisa mengelola faktor ini, maka sebagian besar diabetes itu bisa teratasi. Yang kedua, ternyata faktor ini juga berpengaruh terhadap hipertensi dan sebagainya. Faktor apa itu? Faktor kontribusi dari pola makan. Ah dok, bahasnya pola makan lagi. Ini ibu datanya. Karena sudah kita keseringan mendengar pola makan, karena sudah keseringan kita mendengarkan dari dokter, dari perawat, dari misalnya penyuluh kesehatan, makan. Sehingga rata-rata kita menjadi a priori. Padahal ini datanya, Bu. Pola makan itu berpengaruh terhadap diabetes, perkiraan kontribusinya adalah 40-70%. Gede banget, Bu. Hipertensi juga mempunyai dampak dari apa? Dari pola makan. Nah, 30-60% tuh. Penyakit jantung koroner juga ada 40-60% dipengaruhi oleh makanan. Stroke 30-50% dipengaruhi oleh faktor makanan. Demikian juga ibu, yang lain-lainnya. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita mencari penyebab kenapa genangan air itu ada di lantai, ini salah satunya udah ketemu nih. Ada pipa bocor nih. Kemungkinan besar penyebab terjadinya genangan air di lantai. Gede, lebih dari 50% rata-rata. Sehingga sangat wajar kalau kita belajar bagaimana mencari kenapa penyebab tekanan darah naik, mencari kenapa kok kadar gula darah bisa naik. Kita ngelola apa yang akan kita makan. Evaluasi apa yang kita makan. Ya Pak, Bu. Ya, mohon maaf nih kalau misalnya bahasan pagi ini sepertinya klise. Sepertinya mungkin sudah banyak disampaikan, tetapi saking banyaknya disampaikan sehingga kita itu merasa bosan, padahal inilah faktor terbesar. Udah dikasih tahu, Pak, itu mah genangan air itu ada pipa yang bocor. Ada yang ngasih tahu itu pipa yang bocor. Saking banyak yang ngasih tahu sehingga kadang-kadang kita a priori. Ya, Bu. Sebagian begitu. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau begitu ibu bapak semua, ya. Punten semua. Kalau kita lihat datanya, punten. Untuk diabetes tipe 2 dan hipertensi, ibu bapak semua, ada yang mengatakan lagi penelitian, Bu, punten, ya. Ada yang mengatakan sekitar 80-90% kasus berkaitan dengan gaya hidup. Untuk diabetes tipe 2 ya, yaitu makanan, aktivitas fisik, kemudian tidur dan sebagainya. Untuk masalah tidur, ibu bapak semua telah kita bahas ya Bu ya. Bagaimana belajar tidur dari Nabi ya, udah terbit e-booknya. Mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan. Bagi yang belum dapat e-booknya silakan nanti hubungi admin ya. Belajar tidur dari Nabi. Nah, Kang Subhan kemarin sudah mempraktekan tuh dok. Kemarin hari kedua, sebelum tidur itu wudu dulu. Wah, ketika di laporan, dok, ternyata tidur itu bisa lebih nyaman. Tidur itu bisa lebih nyenyak. Alhamdulillah. Belajar tidur dari Nabi. Ya, nanti bisa hubungi ke adminnya ya. Baik, sahabat-sahabat semua, ternyata pola makan adalah faktor utama tuh. Untuk hipertensi ataupun untuk diabetes. Jadi sangat wajar kalau kita ingin mengendalikan kadar gula darah, kalau kita ingin mengendalikan hipertensi, kita kendalikan makanan. Ya Bu,
Dok, kok makanan lagi, Bu, Pak, makanan itu adalah sesuatu yang setiap hari berpengaruh pada diri. Kan setiap hari kita makan. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, begitu ya. Ada makan dengan fast food, ada makanan dengan real food, ada makannya ultra food process, begitu ya. Ada makanan yang sehat, macam-macam. Jadi kalau kita belajar tentang makanan, Ibu Bapak semua, secara syariat ternyata kontribusinya itu sangat besar. Baik, kita lanjut Ibu Bapak semua. Jadi untuk diabetes tipe 2, faktor yang berpengaruh 80-90% adalah faktor makanan, aktivitas fisik, berat badan, dan tidur. Untuk hipertensi, ternyata Ibu Bapak semua, faktor makanan berpengaruh 30-60%. 30-60% hipertensi sangat dipengaruhi oleh makanan. Makanan apa saja Ibu Pak sangat berpengaruh terhadap hipertensi? Ada 5 Ibu Pak, ada 4. Ya, 4 punten ya. Satu adalah natrium. Kalau misalnya natrium Ibu berpikir, ya Ibu pasti kepikir tentang garam. Pertanyaannya, apakah natrium hanya ada di garam? Enggak juga. Apakah natrium hanya makanan yang asin-asin? Enggak juga. Natrium itu banyak di... Ada yang silent natrium yang sekarang mungkin jarang disadari. Dari mana Ibu Bapak semua? Dari makanan yang berpengawet. Ada natrium benzoat di sana. Makanan yang berpengawet, makanan dalam kemasan rata-rata mengandung natrium benzoat, seakan-akan itu tidak mengandung tinggi garam, padahal tinggi natrium. Sekali lagi, natrium itu bukan hanya ada pada garam, tapi ada juga makanan yang berpengawet. Dari makanan apa saja? Ini yang sering nih Bapak Ibu punten ya, adalah makanan yang berpenyedap, mononatrium glutamat, mecin. Ah, saya mah jarang makan yang asin-asin. Makan yang asin-asin sudah diturunkan, sudah dikurangi, Dok. Tapi makanan yang kemasan-kemasan itu masih dikonsumsi. Itu mengandung natrium benzoat rata-rata, pengawet makanan. Ya, Bu. Makanan yang misalnya kalau kita maju, Bu, ultra processed food, punten ya, Bu ya. Makanan yang sering ada tuh di mana? Di frozen-frozen sebagian punten ya, mengandung apa? Mengandung natrium benzoat. Itu sama natrium walaupun tidak asin. Jadi masukan natrium yang berlebihan Ibu Bapak semua bukan hanya dari garam, ternyata ada dari makanan berpengawet, ada juga makanan berpenyedap ya Bu ya. Baik, kita lanjut. Kemudian juga makanan ultra processed food. Ultra processed food, Ibu Pak semua, ada 3 komposisi. Ya, yang pertama tinggi natrium, yang kedua tinggi lemak jenuh, lemak jenuh, begitu ya. Yang ketiga adalah kadar gula. Jadi, ketika kita banyak mengkonsumsi makanan ultra processed food dibandingkan dengan real food, ya, ini salah satu penyebab faktor resiko hipertensi dan diabetes yang kekinian. Ya. Ultra processed food, ya. Yang ketiga adalah makanan yang rendah kalium. Kalium itu kan menyeimbangkan dari natrium, ya. Baik, kita lanjut Ibu Bapak semua. Jadi kalau kita lihat dari slide ini, maka pola makan adalah salah satu faktor utama untuk meningkatkan terjadinya resiko diabetes dan hipertensi. Nah, sekarang bagaimana coba kita belajar sehat dari Nabi, ya. Sahabat-sahabat semua, punten di MKTV aman? Punten Ibu Bapak semua mohon info ya. Kang punten di MKTV aman enggak? Baik. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita belajar bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehat, seumur hidupnya hanya sakit 2 kali, maka sehatnya beliau itu bisa di-track. Sehatnya beliau bisa diikuti. Sehatnya beliau itu bisa kita telusuri. Dan bagaimana caranya, termasuk bagaimana cara Rasulullah SAW makan. Nah, sahabat-sahabat semua, pola makan yang kita pelajari dari baginda Rasulullah SAW adalah ada 2 faktor penting, yaitu halal, yang kedua toyib. Toyib itu diantaranya Ibu Bapak semua, toyib dalam bentuk apa? Jumlah. Toyib dalam bentuk komposisi makanannya. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman,

Baik, sahabat-sahabat MGTP, mohon maaf nih koneksi beberapa kali terputus, punten ya. Karena ada, apa namanya, sedang berada di luar kota ini. Kemarin saya sedang mencari-cari begitu ya, lokasi yang bagus, qadarullah. Ini adalah tempat yang terbaik, qadarullah. Kalau kita lihat, ini adalah ujian ya, berkali-kali kita disconnect. Baik, kita lanjut Ibu Bapak semua. Jadi patokan dari makan apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makan, Ibu Bapak semua, ada aturan-aturan. Kenapa aturan itu Allah sampaikan? Wallahu alam, tetapi yang jelas Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memelihara manusia, sehingga Allah tahu persis bagaimana cara merawat dan memelihara manusia. Perawatan yang diberikan oleh Allah lewat baginda Rasulullah SAW, aturan-aturan yang disampaikan adalah aturan yang sesuai dengan apa yang Allah buat, apa yang Allah pelihara tentang tubuh kita ini. Sehingga yang membuat dan yang memelihara pasti lebih tahu dengan presisi apa yang harus diperbuat. Termasuk diantaranya adalah bagaimana mengaturan asupan yang bisa menjadikan manusia itu sehat ataupun manusia itu sakit. Ya, nah, dalam tata aturan Ibu Bapak semua, kita bisa lihat bagaimana Nabi itu menyampaikan kepada kita, makanlah, syaratnya apa? Ada dua, yaitu apa? Halal dan toyib. Halalan, toyibah. Ketika kita berbicara yang halal, Ibu Bapak semua, maka kita berbicara tentang substrat dari makanan itu. Yang kedua dari kausa, yaitu bagaimana makanan itu diperoleh. Ya Bu, ketika kita berbicara tentang halal dan haram, ini domainnya lebih dominan para ulama kita. Ketika kita berbicara tentang masalah toyib, baik, maka kita akan berbicara tentang bagaimana aspek kesehatan dari makanan itu. Ya Bu, makan misalnya makanan Bu, sambal itu bisa toyib, bisa enggak juga. Bagi mereka yang punya penyakit lambung, ada ulkus peptik begitu ya, makanan sambal itu tidak toyib walaupun halal. Ya Pak, makan misalnya tinggi lemak, bagi mereka yang obesitas itu tidak toyib walaupun halal. Tapi makanan tinggi protein, tinggi lemak, pada mereka sedang bodybuilding dengan BMI yang normal, itu adalah toyib bagi mereka. Nah Ibu Pak semua, ketika kita menyadar, ketika kita membaca bagaimana yang disebut dengan tidak berlebihan seperti yang di surat Al-A'raf ayat 31, maka kita bisa maknai ternyata secara mendalam. Tidak berlebihan Ibu Bapak semua adalah dalam komposisinya. Bagaimana orang yang mempunyai kadar lemak tinggi, kita tidak berlebihan dalam lemak tak jenuh gandanya. Banyak yang bisa kita pahami. Ketika misalnya pada orang yang hipertensi, maka tidak berlebihan dalam bentuk natrium. Sains mengatakan demikian. Jadi ketika kita memahami Ibu Bapak semua, berlebihan itu bisa dalam jumlahnya, jumlah itu bisa dalam komposisinya Ibu ya. Berlebihan juga bisa dalam arti ingredients, apa yang dikandung dalam makanannya. Kalau kita lihat lagi Ibu Bapak semua dalam hadis, tidak adalah wadah yang dipenuhi oleh manusia lebih buruk daripada perutnya, cukup beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Artinya apa Ibu Bapak semua di sini? Ini bagaimana kecukupan kalori itu disesuaikan dengan siapa orang itu, di mana orang itu, dan bagaimana orang itu beraktivitas. Ya Bu, Pak. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang diabetes, ketika bicara tentang hipertensi, maka ternyata ada makan secukupnya. Kalau kita lihat Ibu Bapak semua, kita lihat dari data penelitiannya Ibu ya. Kita lihat nih data penelitian dari tahun 2019, tahun 2000 apa namanya? Dalam beberapa jurnal. Ini saya coba ringkaskan. Pembatasan kalori tanpa malnutrisi bisa terjadi. Ini ada meta analisis 53 penelitian. Dikatakan bahwa di sini bahwa pembatasan atau kalori, pembatasan kalori, kalori restriction bisa menurunkan kadar gula darah sebanyak 10-20%. Bisa menurunkan penggunaan insulin.

15-30%, bisa menurunkan tekanan darah 10-20% dan lain sebagainya. Dari mana? Dari pembatasan kalori. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat, ternyata pola makan itu sangat berpengaruh. Bagaimana pengaruh terhadap diabetes, bagaimana juga pengaruh terhadap hipertensi. Nah, kita coba lihat. Bagaimana kalau kita perhatikan ibu bapak semua, hipertensi dan diabetes ternyata bisa dikelola dengan pola makan. Pola makan yang seperti apa ibu bapak semua? Punten. MKTP hilang lagi. Baik. Baik. Mudah-mudahan punten ya. Jadi sahabat-sahabat semua, mohon maaf nih koneksi beberapa kali terganggu. Sebagai beberapa aspek praktis yang bisa kita lakukan apa? Ada 7 ibu pak semua yang bisa kita lakukan. 1, kenali tubuh kita. Kenali tubuh kita. Artinya apa kenalan tubuh kita? Kan saya udah tahu dok. Baik. Kalau gitu ibu bapak, ukur yang disebut dengan BMI, Body Mass Index. Berapa tinggi badannya, berapa berat badannya. Ukur apakah kita termasuk yang mana. Jadi satu adalah kenali diri kita. Dari kenalan diri kita, maka bisa kita tahu posisi kita itu apakah dalam berlebihan atau kekurangan dari berat badan. Yang kedua, ibu bapak semua, kenali kebutuhan energi kita. Dari BMI bisa kita hitung, kemudian dari aktivitas fisik bisa kita hitung, kemudian juga dari lingkungan yang bisa kita tempati bisa kita hitung. Kenali berapa kebutuhan kita, Bu, ya.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pagi hari ini, sahabat MK, sajian ilmu kebersamaan kita bersama dengan Dr. Haji Asep Hermana, SPB, FIN, HCSMM pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sajian ilmu yang sudah disajikan sahabat MK membuat kita senantiasa dekat kepada Allah melalui rasa syukur kita terhadap kesehatan. Amin. Sahabat MK dan juga dimanapun berada, kita doakan untuk guru kita semudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, juga keberkahan dalam ilmunya, serta kesehatan dan juga kelancaran dalam setiap urusan, perlindungan untuk keluarga juga tentunya, insya Allah, amin ya rabbal alamin.
1: Subur kembali.
0: Sebelum kembali menyapa sahabat MK ya, pagi hari ini yang sudah bergabung beberapa atensi di WhatsApp MK FM, kembali kami sampaikan bahwa tentunya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi sahabat MK di Gaza, ini ada harapan baru yang sedang dibangun. Ini rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepatnya di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Nanti sahabat MK ikut berperan dan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MK ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amalan jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Tuhanku yang Esa.
0: Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Kami sapa Anda sahabat MK yang sudah turut bergabung menyampaikan atensinya pada kesempatan ini. Alhamdulillah, di kebersamaan ini sudah bergabung dan menyapa dengan sahabat kita di Ciamis ya, Ibu Citra, terima kasih. Kemudian Ibu Reni di Cikarang, Ibu Nengsi di Cipanas Puncak, kemudian ada Ibu Eti di Bale Endah, kemudian ada Eyang Alin di Cimareme, ada Ibu Ngadiah di Mekarsari, ada Bapak Ujang di Cianjur, ada Ibu Eis di Banjaran, Ibu Ade di Ranca Ekek, kemudian ada Abah Ican di Cilacap ya, alhamdulillah. Ibu Parilah di GBA 3, kemudian Ibu Aminah di Cipanas Puncak, Abah Akbar di Ciranjang. Ada juga The Umi Zikri di Cianjur, Ibu Nur Aisyah, Ibu Iis Nurjana di Cikalong Kulon. Kemudian Pak Rudiana di Marga Cinta, Pak Yusuf di Tasikmalaya, dan Teh Henry Sofitri yang sudah bergabung di kesempatan ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk sahabat MK dimanapun berada yang sudah turut bergabung menyampaikan atensinya pada kebersamaan ini. Tidak terasa sahabat MK kini di penghujung kebersamaan kita dalam program manajemen Kalbu Pagi. Mudah-mudahan sehat selalu dan sapaan Anda serta doa-doa yang dipanjatkan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga terima kasih untuk seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung menyiarkan program ini. Tidak terasa kini saatnya mengakhiri kebersamaan pada program manajemen Kolbu pagi, sahabat siar Irfan Nurfala pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya, artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ratu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ibu. Kabar baik dan sehat ya, Ibu?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama ya, Teh, ya.
0: Alhamdulillah, insyaallah. Senang sekali bisa kembali bersilaturahmi di pagi hari ini di studio bersama sahabat Siar Syifa Khairunisa, Ibu. Dan kalau berbicara soal membangun kedekatan, ini nampaknya memang menjadi tantangan juga PR banyak keluarga ya, ketika tidak hanya ayah yang bekerja tapi juga ibu yang bekerja, sehingga waktu untuk membangun kedekatan dengan anak ini semakin sedikit begitu, Ibu Ratu. Nah, mungkin di awal kita perlu hadirkan pemahaman juga untuk seberapa penting sebetulnya kita kenali penting dekat dengan orang tua, apalagi sekarang kan sudah ada gadget, sebetulnya bisa gitu ya, komunikasi tetap jalan meskipun raga tidak bersama. Ini seperti apa, Ibu Ratu?
1: Ya, baik, terima kasih, Teh. Ya, memang fenomena ya, bahwa memang sekarang ini ibu bekerja itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu ya. Saat kita mungkin menyekolahkan anak-anak kita gitu ya, baik anak-anak laki-laki maupun anak perempuan, salah satu harapannya mungkin adalah anak-anak perempuan kita pun mereka bisa mencari suatu penghasilan gitu ya.
0: Betul.
1: Dan itu ya diterjemahkan oleh anak-anak kita juga, saat mereka lulus mereka mencari pekerjaan gitu ya, agar bisa mereka lebih mandiri gitu ya, mungkin mengaplikasikan ilmu pengetahuannya, dan juga ingin ada aktualisasi diri ya, aktualisasi diri dan berkontribusi. Tetapi memang saat mereka sendiri sedang memiliki keluarga gitu, dan itu menjadi suatu dilematis ya kadang-kadang gitu. Di satu sisi memang bekerja ini yang tadi ya, ada aktualisasi diri, tapi ada juga di satu sisi lain memang kebutuhan gitu ya, di keluarga mereka memang masih dibutuhkan untuk ada dua pencari nafkah gitu ya, untuk saling mendukung gitu. Nah, ini memang tidak bisa menghilangkan gitu ya, saat seorang ibu ini bekerja kemudian menghilangkan tanggung jawab gitu ya, atau kewajiban mereka dalam pengasuhan. Itu sebenarnya salah satu mindset utama ya yang perlu kita pegang ya.
0: Baik-baik, masya Allah. Ternyata ini menjadi mindset penting ya, khususnya bagi seorang ibu ketika sudah mulai memiliki anak sahabat MK dalam pola pengasuhan. Dan ini mungkin menjadi pertanyaan penting juga, kenapa kemudian kedekatan emosional antara orang tua dan anak ini menjadi kebutuhan penting dalam tumbuh kembang anak, Ibu? Seberapa penting sebetulnya kelekatan emosi tersebut perlu dihadirkan?
1: Ya, baik. Emosi ya, ini kita ngomongin emosi. Memang anak-anak itu pada dasarnya melekat ya, sangat sangat lekat ya dengan kita ya. Apalagi secara emosi, utamanya adalah saat mereka itu masih kecil ya, bayi, kemudian batita, balita, itu mereka masih sangat memerlukan kedekatan emosi gitu ya. Dan kedekatan emosi itu memang tidak bisa hanya dari kualitas, tetapi memang kuantitas pun diperlukan gitu ya. Mungkin kalau kita suka lihat, kadang-kadang nanti ada cerita gitu ya, ibu-ibu yang bekerja ini kadang-kadang mereka jealous dengan para pengasuh gitu ya di rumah, karena kelihatannya anak-anak kadang-kadang suka lebih memilih gitu ya untuk bermain bersama dengan pengasuhnya. Bisa itu pengasuhnya itu adalah suster ataupun neneknya, tantenya gitu ya. Nah, itu memang sesuatu yang sangat penting ya, karena itu akan menjadi modal mereka ya untuk berkembang ya, utamanya adalah secara emosi.
0: Baik-baik. Ternyata tidak hanya tadi kualitas, karena kalau di sempitnya waktu untuk bersama, kadang kualitas ini yang kemudian jadi prioritas begitu ya, Ibu Ratu. Tapi ternyata kuantitas juga penting. Bagaimana kemudian untuk memaknai kualitas dan kuantitas ini bisa seimbang seiring dengan ketika orang tua tadi sibuk ini, Ibu Ratu?
1: Ya, baik, jadi memang kuantitas, kadang-kadang orang akan berupaya untuk mendorong kualitasnya saja gitu ya. Tetapi kuantitasnya ini dirasa cukup kok dengan sesuatu yang berkualitas itu. Ini bukan sesuatu yang salah, sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Tetapi memang minimalnya saat kita memiliki waktu yang tidak terlalu banyak, dan kita ingin si waktu kualitas itu ada, itu dilakukannya adalah secara konsisten gitu ya. Jadi nggak misalnya, oh aku merasa minggu ini aku udah kok main sama anakku setengah jam tapi efektif gitu. Nah, si setengah jam tapi efektifnya ini dianggap sebagai suatu justifikasi atau aku sudah gitu, sehingga berikutnya mereka tidak nih, kan kemarin udah gitu ya. Jadi pas besoknya mereka cenderung lebih fokus dengan pekerjaannya gitu ya, atau mereka merasa perlu untuk me time-nya gitu ya, sehingga mengabaikan bahwa tetap gitu si kuantitas itu perlu, daily asupannya itu tetap diperlukan gitu ya. Nah, jadi memang harus diseimbangkan antara si kuantitas dengan kualitas ini. Kualitas ini sesuatu yang menjadi senjata ya memang untuk ibu bekerja, tetapi ya itu, kita perlu membuat suatu konsistensi dan kebiasaan ya, atau habit, sehingga itu bermanfaat, ada manfaatnya gitu. Tidak satu waktu berkualitas gitu ya, tetapi kemudian besok-besoknya terabaikan gitu ya, itu sesuatu yang tidak konsisten, itu yang akan mengganggu gitu ya pola-pola di anak-anak kita.
0: Baik, Masya Allah, ini ternyata konsistensi juga berpengaruh ya dalam pola mengasuh anak, khususnya bagi orang tua yang dalam tanda kutip ini cenderung memiliki waktu yang sedikit. Nah, kalau untuk idealnya itu seperti apa sebetulnya Ibu Ratu? Untuk tadi, untuk kuantitas, konsisten dailynya, apakah tadi disampaikan satu hari setengah jam tapi setiap hari, atau satu jam, atau berapa waktu lama yang perlu diluangkan ini Ibu?
1: Ya, kalau untuk terkait exact waktunya itu sebenarnya memang tidak ada pakem tertentu gitu ya. Tetapi memang anak-anak ini yang akan kita bisa bangun agar mereka juga memiliki kelekatan itu adalah saat mereka pertama mereka diperhatikan gitu ya. Diperhatikan tuh artinya mereka merasa mereka tuh penting dalam hidup orang tua mereka gitu. Bayangkan saat mereka pertama kali membuka mata seperti itu ya, dimulai dari hal yang sangat kecil itu suatu kebiasaannya. Saat kita membangunkan mereka seperti apa, apakah kita membangunkan mereka dengan tergesa-gesa karena kitanya juga sudah harus berkegiatan gitu ya, atau kita memang menyediakan suatu waktu yang mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, tetapi itu menenangkan buat anak-anak kita gitu. Misalnya di pagi hari saat mungkin jadwal mereka bangun jam 5:30 misalnya seperti itu, kita bisa membangunkan mereka dengan lembut gitu ya, dengan assalamualaikum nah, udah pagi nih nah gitu ya, mungkin untuk anak-anak yang masih sangat kecil gitu ya. Tuh, lihat mataharinya sudah ada dialog gitu ya, dialog yang tone-nya juga masih soft gitu ya. Mereka belum benar-benar pulih dari tidurnya, masih melihat aku apa nih, siapa nih gitu kan ya. Nah, itu perlu. Dan kalau kita spend waktu mungkin cuma 5 menit, 10 menit gitu ya. 5 menit pun kalau menurut saya cukup ya saat membangunkan anak-anak kita. Tapi tone kita tidak tergesa-gesa. Kita mengenalkan bahwa ketika kamu bangun itu ada gitu ya. Ada bunda di sini gitu ya. Ini lihat nih ada dunia yang memang siap nih buat kita isi hari ini gitu ya. Itu adalah suatu kebiasaan pembuka yang baik gitu ya. Ketika kita bahkan atau saat dibandingkan gitu ya dengan kita saat membangunkan anak-anak itu dengan tergesa-gesa. Ayo nak, cepat nak, bangun nak, ini ibu juga sudah mau pergi gitu. Kamu kan juga harus. Nah, itu yang terasa oleh anak-anak itu tidak tenang gitu ya. Mereka hanya melihat bahwa orang tua kita itu hanya membangunkan karena takut mengganggu waktu kegiatan orang tuanya gitu ya. Itu di antara habits ya yang memang kita spend, kita punya intention gitu untuk memberikan kepada anak kita dari awal itu sampai akhir mereka tidur, walaupun sedikit tetapi ada intentionnya, dan itu kita ulang gitu ya.
0: Baik, ternyata dari momen pagi hari ketika membuka mata ini sudah bisa jadi quality time juga begitu ya Ibu Ratu ya, Masya Allah. Dan kalau kita lihat, ini memang bisa jadi ciri-ciri juga ya tadi, kebiasaan-kebiasaan ketika orang tua kemudian mungkin karena saking sibuknya ini sudah menitipkan anak kepada pengasuh tadi ya. Apa kemudian tanda-tanda kalau anak sudah mulai merasa jauh secara emosional dari orang tuanya, dan antisipasi seperti apa yang kemudian perlu dihadirkan oleh orang tua ini Bu Ratu?
1: Ya baik. Ini sebenarnya saya yakin ya, para ibu di luar sana yang memang memiliki berbagai kesibukan, ini mereka selalu dilematis gitu, terkait jauh gitu ya dari anak. Mereka gak ada yang menginginkan sebenarnya ya, untuk jauh dari anak secara emosional gitu. Tetapi mereka Di antaranya yang akan mereka lihat gitu ya, itu ketika anak-anak itu ya prefer untuk nggak bersama kita di satu ruangan gitu misalnya ya, untuk membaca bukunya, untuk bermainnya, mereka lebih mendekat ke arah pengasuhnya gitu. Walaupun itu sesuatu yang wajar, ya itu sesuatu yang wajar karena mereka menghabiskan waktu lebih banyak ya dengan pengasuhnya. Dan mungkin pengasuhnya kalau misalnya mendapatkan pengasuh yang memang benar-benar sayang gitu ya, kan ada ya pengasuh-pengasuh yang mungkin di awalnya tidak dekat tetapi lama-lama mereka memang sayang gitu ya dengan anak-anak kita gitu, sehingga dirasakan juga oleh anak-anak kita dan mereka merasa nyaman gitu ya berada di sekitar pengasuhnya itu gitu. Nah itu biasanya akan menjadi salah satu alert gitu ya buat orang tua. Dikembalikannya adalah salah satunya adalah dengan berusaha memisahkan nih anak-anak kita ya, ini strategi sebenarnya ya, memisahkan anak-anak kita dari pengasuhnya saat kita memang sudah ada di rumah. Kita ambil kembali gitu ya tanggung jawab kita, semua hal yang memang bisa kita lakukan saat kita itu ada di rumah gitu, sehingga anak-anak kita tahu, oh saat ibu pulang tuh aku bisa nih yang lain-lainnya tuh sama ibu gitu ya. Nggak mereka berpikir, oh aku tuh memang kalau apa-apa tuh harus sama mbak gitu, harus sama si teteh gitu. Enggak, sehingga mereka lama-lama akan paham gitu. Dan kita juga sebenarnya memberikan waktu ya untuk para pengasuh kita itu beristirahat ya, sehingga mereka juga pasti ada ya, ada lelahnya ya mereka ketika kita titipkan anak-anak kita gitu. Dan disitulah saat kita memang bisa untuk kembali gitu ya, meraih bonding dengan anak-anak kita gitu. Kurang lebih seperti itu sih
0: ya. Ya ini memang kemudian yang perlu disadari juga oleh orang tua begitu ya Ibu Ratu. Dan mungkin ini kesalahan-kesalahan kecil yang bisa jadi sering terjadi tapi tidak disadari. Kesalahan apa biasanya Ibu Ratu yang paling sering dilakukan orang tua yang terlalu sibuk bekerja tanpa kemudian disadari oleh orang tua itu? Biasanya seperti apa?
1: Ya ini di antaranya ya Teh ya, pertama itu saat mereka pulang bekerja, itu kan pasti ya sebenarnya badan kita tuh ada letihnya tuh ada gitu ya. Dan mereka mengambil porsi me time-nya untuk beristirahat, itu terlalu besar gitu ya. Bukan gak boleh ya, maksudnya saat kita pulang dan merasa letih untuk beristirahat itu sangat boleh gitu ya. Tapi kita boleh sampaikan nih ke anak-anak kita. Kita sapa dulu tetap ya, kita sapa bahwa kita tuh kembali ke rumah gitu ya. Ibu nih sudah ada lagi di rumah gitu ya. Ibu tuh akan bersama dengan kalian, tapi ibu butuh waktu dulu ya, sebentar ya untuk istirahat gitu ya. Ingin mandi dengan tenang, misalnya seperti itu ya. Mungkin minum kopi sebentar atau minum sesuatu lah yang membuat kita juga nyaman gitu. Itu kita boleh ambil waktu untuk kita menetralisir lah ya segala keletihan kita di pekerjaan kita, segala stres kita gitu. Dan itu kita perlu lakukan. Kenapa? Saat memang letih itu masih terasa berat ya di badan kita, itu memang kita akan mengalami kesulitan untuk meregulasi emosi kita sendiri gitu, menghadapi anak-anak kita. Jadi memang perlu gitu ya, spend some time. Tapi sometimes-nya ini tetap kita perlu kasih limit gitu ya untuk diri kita sendiri. Dan itu tetap ya disampaikan ke anak-anak kita gitu ya. Kita, nah ibu mandi dulu ya, abis ini ibu mau istirahat sebentar aja ya gitu ya. Nah itu untuk recharge kita ya, untuk recharge kita. Itu yang pertama gitu ya. Mungkin yang kedua adalah saat memang kita bersama dengan anak-anak, kadang-kadang ada kecenderungan orang tua itu di rumah juga tetap memegang handphone ya, memegang gadget kita gitu ya. Padahal itu bukan sesuatu yang penting saat itu, sangat tidak penting untuk dilakukan. Tetapi memang kita handphone itu kan menjadi sesuatu yang edik ya. Memang saat kita scrolling gitu itu memang ada hormon-hormon yang menyenangkan gitu ya untuk diri kita. Nah itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa kita hindarkan. Bisa kita hindarkan, tapi seringnya orang tua tetap memegang handphone sambil berada di sekitar anak-anak kita. Nah itu kita bisa tuh mulai mendetox ya sebenarnya kebiasaan kita memegang handphone di sekitar anak kita. Mungkin gak selama bersama anak-anak kita itu kita gak megang handphone sama sekali, enggak gitu ya. Tetapi kita ada gitu ya, memang kita secara intentionally gitu, kita memang put down our handphone gitu ya. dan kita memang making connection saat apapun lah anak itu mau bercerita ataupun saat itu anak kita sedang baca buku, nonton TV atau apapun gitu ya, tapi memang kita ada di sebelah dan mungkin bisa mengomentari suatu hal bersama-sama gitu ya. Nah, saat kita nggak pegang handphone aja, jadi kita memang tidak terdistraksi ya.
0: Baik,
1: kita
0: baik.
1: Tidak terdistraksi. Itu diantaranya ya, diantara dua yang memang perlu dicermati karena waktu-waktunya juga nggak banyak gitu ya.
0: Iya, masya Allah. Ini ternyata dengan waktu yang tadi bisa di kualitasnya ditingkatkan, tapi juga kuantitasnya jangan sampai terabaikan atau terenggut tadi ya oleh yang namanya gadget juga ya, Ibu Ratu. Baik, masya Allah, alhamdulillah.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
3: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
4: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
2: Bincang parenting.
5: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
2: Dialog umat.
6: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
2: Bincang kesehatan.
7: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
2: Dan ekonomi syariah.
8: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
2: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
9: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
10: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
9: Kok pas banget sih?
10: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
9: Apa aku nggak ikhlas ya?
10: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
11: Assalamualaikum Fit.
9: Waalaikumsalam.
11: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
9: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
11: Loh?
9: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: kemudian sudah dikenalkan dengan gadget, apalagi ini biasanya sudah punya teman ataupun dunianya sendiri, begitupun juga orang tua yang bekerja misalnya meskipun tidak keluar rumah, tapi kerjanya dari rumah begitu, tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Mungkin bisa dibagikan juga begitu Ibu Ratu, bagaimana ataupun juga kebiasaan sederhana apa yang bisa dilakukan orang tua setiap hari untuk kemudian bisa mempererat hubungan dengan anak, selain tadi dari bangun tidur ya yang bisa disampaikan, apalagi kira-kira ini Bu Ratu?
1: Ya, sesuatu yang tadi diangkat ya oleh Teh Syifa ini mengenai bahwa anak-anak juga memiliki gadget gitu ya, dan mereka sudah asik sekali gitu ya dengan gadgetnya, sehingga memang mungkin saat bareng sama kita, mungkin kita ya berusaha untuk memberikan perhatian gitu ya, berusaha membangun bondingnya, tetapi anak kitanya sudah terlanjur lekat gitu ya dengan gadgetnya gitu ya. Nah dari sini memang kita diantaranya ya, kita memang perlu membuat hal-hal menarik ya, yang bukan, kalaupun tidak menarik pun gitu ya, tetapi itu menjadi sesuatu anak itu bisa naruh handphonenya ya. Kalau saya juga suka merasa gitu ya, teman-teman yang sharing itu suami istri ini lebih banyak berbicara saat mereka itu saat suaminya menyupir misalnya kayak gitu, karena itu saat dimana suami itu nggak pegang gadget gitu ya, dan itu memang istri sama suami itu bisa banyak berbicara. Nah ini kurang lebih seperti itu juga sebenarnya taktiknya ya. Kita mencari suatu kegiatan yang memang membutuhkan kedua tangan kita, misalnya seperti itu ya. Di antaranya itu kalau kita bisa menyiapkan meja makan, menyiapkan makanan-makanan untuk makan malam gitu, walaupun sudah dimasakin gitu misalnya ya sama yang bekerja di rumah, kita coba membuat suatu kebiasaan bahwa sebelum kita makan malam, meja ini kita siapkan bersama sebagai keluarga gitu ya. Dari mulai membersihkan, ada yang mengambilkan nasinya, lauknya, dan sebagainya. Itu sampai membersihkannya setelah kita selesai makan. Nah itu adalah waktu-waktu sebenarnya yang saat anak-anak juga gak akan pegang gadget. Karena kalau makan juga kadang-kadang tetap pegang gadget kan saat makan tuh ya gitu. Nah tapi beda nih kalau saat kita mau menyiapkan makanan gitu ya, mereka akan terpaksa gitu ya, mereka akan terpaksa untuk menaruh gadget mereka. Dan di sini adalah peluang buat kita untuk bisa sambil ngobrol gitu ya, sambil ngobrol. Nah ngobrolnya kecenderungannya orang tua tuh lebih banyak seperti mengevaluasi hari anak kita pada hari itu gitu ya. Gimana tadi di sekolah? Sebenarnya ingin tahu gitu ya, tapi mungkin anak-anak itu menangkapnya sebagai suatu evaluasi. Apakah aku baik-baik saja di sekolah gitu ya, bahwa aku tidak melakukan hal yang melanggar aturan sekolah, melanggar aturan rumah, dan sebagainya. Salah tangkap lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah itu memang kita perlu reframing, dan banyaknya memang untuk ke anak-anak itu bisa kita masuknya justru pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita tahu anak-anak kita suka. Ya, mungkin diantaranya misalnya anak kita ini senang menggambar gitu ya, menggambar anime, atau mereka senang dengan suatu mungkin kalau sekarang tetap ya anak-anak itu ada kecenderungan ke either K-pop atau band dan sebagainya. Kita bisa tuh masuknya adalah ke yang hal-hal anak kita sukain gitu. Misalnya band ini udah ngeluarin lagu baru belum sih? Gitu kok kayaknya mama belum dengar sih kamu masang lagu yang baru dari mereka, ada nggak? Nah kalau kita menarik mereka dari sesuatu yang mereka sukai, itu mereka cenderung lebih mudah gitu ya untuk menceritakannya dibandingkan kalau pertanyaan-pertanyaan kita seperti interogasi tadi gitu. Hari ini ada PR nggak? Udah dikerjain? Nah, itu jawabannya juga akan pendek gitu ya. Akan pendek gitu. Nah berbeda gitu. Kalau untuk anak-anak yang berorganisasi itu juga bisa kita tanyakan. Gimana hari ini teman-teman timnya pada kooperatif nggak gitu ya? Ada kesulitan nggak kamunya gitu ya? Tapi kita nanyanya dengan nada ngobrol gitu ya. Dengan nadanya ngobrol itu lebih mudah, dan ada waktu yang memang anak-anak tuh jadi nggak pegang gadget. Walaupun sedikit dan sebentar, itu mereka akan merasa aku teh orang tua tuh tahu ya kesukaan aku gitu ya, aku teh lebih banyak berkegiatannya di mana gitu ya.
0: Baik,
1: itu adalah salah satu tips ya teh ya.
0: Baik, ini ternyata skill untuk bisa membuka obrolan. Orang tua juga perlu kreatif begitu ya Ibu Ratu ya. Bahkan tidak hanya sosok ibu saja yang membuka obrolan, tapi juga ayah. Berkaitan dengan orang tua, ini kan ada ayah, ada ibu. Apakah peran ayah dan ibu dalam membangun kedekatan ini bisa dikatakan sama atau berbeda Ibu Ratu? Dan bagaimana kemudian mengoptimalkan peran masing-masing agar kedekatan dengan anak ini bisa terbangun meskipun tadi dengan waktu yang terbatas begitu Ibu Ratu?
1: Ya, saya sepakat sekali Teh. Terkait ayah ini memang tantangannya jauh lebih besar gitu ya. Memang mindset para ayah di Indonesia secara umumnya, mereka merasa tanggung jawab terbesar mereka adalah memberikan nafkah. Dan itu memang betul, nafkah itu menjadi salah satu tanggung jawab besar bagi mereka, tetapi bukan satu-satunya gitu ya. Yang seringkali saat dengan dunia yang begitu banyak kebutuhannya gitu ya, biaya sekolah yang luar biasa saat ini gitu ya, harga-harga semua naik gitu. Jadi memang para ayah ini bekerja dan berpikir lebih keras gitu ya, sehingga saat ke rumah ini memang sudah lelah. Tetapi memang kita kembali lagi gitu Teh, keluarga ini kan memang dibangun tidak oleh satu orang gitu ya. Dan ini memang perlu sekali yang namanya kesepakatan gitu ya, antara ibu dengan ayah. Nah ini memang perlu dibicarakan dan perlu saling mengingatkan gitu ya. Apabila ibu itu melihat ayah terlalu sibuk sehingga kemudian tersisa waktunya untuk di rumah itu tidak digunakan juga gitu ya, untuk bisa membuka kedekatan dengan anak, ini memang perlu diingatkan gitu. Dan seringkali kalau untuk para ayah, ini tipsnya adalah memang diberikan yang praktikal. Agak sulit memang dengan keletihan mereka, kita memberikan PR, mereka memikirkan sendiri gimana caranya. Ya, akan lebih mudah buat para ayah ini memang kalau diberikannya yang secara praktikal ya. Salah satu kalau untuk muslim yang sangat bisa dilakukan itu adalah sholat berjamaah bersama. Walaupun para ayah ini akan banyak di masjid gitu ya, saat mereka azan gitu ya, tetapi boleh banget tuh sekali-sekali, karena ada niatan untuk membangun kelekatan dengan anak, sekali-sekali ya Teh ya, bukan untuk dibiasakan kalau untuk sholatnya, itu adalah menjadi imam untuk anak-anak, dan kemudian sesudahnya itu adalah ngobrol gitu ya, ngobrol. Itu juga kan sama ya, saat kita sholat itu kan memang anak-anak kita gak akan pegang gadget sama sekali ya, jadi pembiasaan untuk sholat berjamaah gitu ya, misalnya dikala ada 1-2 waktu gitu ya, yang memang ada niatan karena waktunya memang tidak memungkinkan, itu tidak mengapa gitu ya. Para ayah ini di rumah kemudian selesai sholat itu mereka menyapa anak-anak ya, menyapa anak-anak, bisa menyapanya juga, itu pun menyapanya perlu tuh kita kasihkan konteks gitu ya Kak ya, apa aja sih yang harus mereka tanyain gitu ya, itu mereka perlu dikasih clue karena mereka mungkin nggak terlalu update ya di keseharian, mungkin ada orang tua atau ibu yang lebih banyak tahu keseharian anak kita akan apa aja gitu ya, daily activity-nya gitu. Nggak apa-apa kita menjadi feeder gitu ya, feeder untuk suami kita, untuk para ayah itu, apa yang harus ditanyain, apa yang harus diobrolin gitu ya, itu akan sangat membantu, sehingga mereka juga tidak overwhelmed gitu ya, terhadap aku tuh capek, tapi aku tahu nih sebenarnya aku tuh punya tugas lagi, tapi gimananya gitu. Mereka, saya yakin gitu, mereka sendiri ingin gitu, tapi how to-nya kadang-kadang sudah tidak punya energi gitu ya, untuk memikirkan gitu. Nah, tetapi di waktu-waktu yang lebih luangnya atau senggangnya, saat lebih santai, nah para ayah ini memang perlu kita tetap ingatkan betapa pentingnya mereka itu untuk hadir, dan itu perlu ada di mindset. Saat itu sudah ada di mindset para ayah gitu, mereka akan tetap sama seperti ibu, mereka akan benar-benar meluangkan waktu yang penuh makna atau secara intention dengan anak-anak gitu ya. Karena kalau para ayah ini sebenarnya di antara yang waktu-waktu yang memungkinkan adalah saat mereka mengantar anak-anak ke sekolah. Nah itu adalah waktu-waktu bonding tuh gitu ya. Kalau para ayah itu kan adrenalinnya lebih besar ya. Kadang-kadang mereka pas naik motor itu di turunan mereka kencangkan gitu. Itu sesuatu sensasi yang fun ya buat anak-anak yang mungkin para ibu tuh nggak akan melakukannya gitu. Nah, itu adalah beberapa memori ya yang bisa disimpan jadinya ya oleh anak-anak kita saat para ayah ini mengantarkan ya.
0: Mengantarkan
1: sekolah.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah ini menjadi praktikal ya ternyata kalau untuk ayah. Saya juga pernah mendengar Ibu Ratu bahwasannya kalau ibu itu cenderung pendampingan secara emosional kepada anak-anak. Jadi kelekatannya kelekatan emosional. Sedangkan kalau ayah itu biasanya kepada logika, pemikiran. Nah, ini apakah kemudian menjadi dua peran yang berbeda atau sebetulnya ayah juga punya peran terkait dengan pengembangan emosional anak, ibu juga punya pengembangan terkait dengan logika anak. Ini pembagiannya seperti apa sebetulnya Ibu Ratu?
1: Iya, betul sekali Teh. Jadi memang kalau seorang ibu itu memang mereka menjadi tonggak ya untuk anak-anak kita memang secara emosional gitu. Karena apa? Memang kita ini sebagai seorang wanita dan memang saat kita menjadi seorang ibu itu memang pada dasarnya Allah itu sudah menginstal pada diri kita gitu ya untuk bisa memberikan kestabilan emosi gitu ya buat anak-anak kita saat kita hadir ya Teh ya, saat kita hadir gitu. Tetapi apakah ibu itu tidak bisa memberikan porsi logika? Sangat bisa. Tetapi dengan tadi dengan sentuhan emosi gitu ya logikanya, tetapi nanti anak-anak kita akan punya sisi yang sangat berbeda saat mereka berdialog hal yang sama gitu ya, suatu permasalahan yang sama mereka akan benar-benar mendapatkan dua sisi gitu, sehingga itu akan mengajarkan bagaimana anak-anak kita tetap bekerja dengan logika gitu ya, yang mungkin lebih straight menganalisis positif negatifnya, kemudian secara melihat bahwa kita ini nggak bisa kalau menghadapi suatu A kita harus maju seperti ini. Nah itu memang porsi ayah itu akan sangat besar karena installnya yang ada di kepala mereka adalah seperti itu, dan itu diperlukan baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan ya, itu untuk analytical thinkingnya, sehingga kita perlu memang mengajarkan kepada anak-anak kita saat mereka mempunyai suatu tantangan atau permasalahan, mereka berbicara kepada kedua orang tua, kepada kedua orang tua gitu, yang akan bisa memberikan masukan tidak berlawanan gitu ya, jangan berlawanan gitu ya sebenarnya, tetap pada satu arah gitu ya, tetapi dengan aspek yang berbeda. Apa yang harus dipikirkannya, apa yang harus dipastikan, misalnya terkait keselamatan ya, kalau misalnya dari seorang ibu mungkin ya misalnya terkait keselamatan aja, ketika berjalan sendiri kita akan cenderung lebih melihat kira-kira siapa yang bisa membantu aku gitu ya. Tetapi kalau seorang ayah, dia survival mode-nya yang lebih kencang gitu ya. Mungkin yang pertama yang akan dilakukan, kamu harus bisa berlari ke tempat yang memang aman gitu ya. Kalau kita, kalau perempuan mungkin kita akan lihat, kamu coba cari orang dulu gitu ya, yang bisa. Karena kita juga belum tentu tahu apakah orang itu akan bisa membantu kita atau enggak. Tetapi itu akan ada dua sisi, bukan dua-duanya salah gitu ya. Tetapi itu akan saling mengisi gitu, bahwa ada situasi yang memang seorang anak itu harus berlari gitu ya, tidak perlu melakukan negosiasi terlalu banyak gitu ya. Tetapi ada saat-saat memang negosiasi ini yang lebih diperlukan gitu ya. Mungkin negosiasi ini akan muncul dari ibu gitu ya. Tetapi memang keduanya itu tetap diperlukan. Saat seorang ayah juga memberikan logika-logika, dia tetap harus ada, walaupun porsinya akan kecil gitu ya, terkait emosional yang tetap dijaga. Bahwa misalnya jangan marah, misalnya seperti itu. Kamu saat mau mengambil keputusan dengan logika, gak boleh emosi. Nah itu adalah hal-hal yang bisa ditanamkan oleh seorang ayah gitu ya, saat terkait dengan logika gitu ya, dengan pemahaman dan logika.

0: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru.

0: obat ini, Mak.
1: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
1: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
1: Loh.

0: Dan kita juga bisa memberikan supply gitu ya untuk mainan-mainan yang tidak memerlukan gadget gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu kita bisa main karambol gitu ya, kalau di rumah gitu ya. Itu kan suatu permainan yang memang gak pakai gadget, tapi anak-anak juga jarang gitu. Dan mungkin karena jarang dan tidak pernah melihat gitu ya, itu bisa mereka asik gitu ya. Atau anak-anak laki-laki mungkin kecenderungannya akan bermain bola gitu ya. Kemudian kalau anak-anak perempuan itu bisa juga nih kita kasih tantangan gitu ya. Mereka bisa membuat misalnya cupcake, tapi dari yang premix gitu ya misalnya ya. Awalnya mah dari premix saja dulu untuk serbuknya, adonannya gitu ya. Jadi adonannya premix gitu. Nah, besok-besoknya atau kapan mulai bisa ditantang untuk hal-hal yang baru lagi gitu. Tapi memang kita perlu menyesuaikan juga ya dengan kesukaan anak-anak kita. Nah, selain itu ada juga sekarang mulai banyak ya bermunculan aktivitas-aktivitas yang memang sengaja dirancang gitu ya saat liburan. Di antaranya mungkin ada camping gitu ya, mungkin kemudian ada bahasa Inggris, kemudian ada coding camp gitu ya. Itu sebenarnya banyak-banyak ya yang memang bisa kita lakukan, termasuk liburan keluar kota berupa kemah menelusuri histori dan sebagainya gitu. Itu banyak sekali yang ditawarkan gitu. Jadi itu menjadi beberapa alternatif non gadget gitu ya yang bisa dilakukan anak-anak kita gitu. Tapi memang kita secara realistis harus tetap melihat bahwa kontrol kita saat anak-anak kita libur itu akan lebih lus, dan itu memang sesuatu yang perlu ada beberapa yang memang perlu kita ambil saja gitu ya. Kita perlu ambil saja gitu. Karena kalau kita terlalu fokus kepada mereka tidak boleh bermain gadget gitu ya, itu akan sangat kesulitan dan buat anak stres, buat kita juga akan membuat kita stres gitu ya. Tapi pengaturan-pengaturan terkait jam, gadget itu masih sangat bisa diterapkan. Kalau misalnya dulu selama sekolah Senin sampai Jumat gak boleh pegang gadget, hanya Sabtu Minggu misalnya. Kalau sekarang boleh setiap hari tapi hanya sekian jam misalnya, seperti itu. Kalau misalnya memang ada orang-orang di rumah yang bisa membantu mendisiplinkan, misalnya kepada pengasuh pun gak apa-apa gitu ya. Mbak, nanti kalau jam segini adik udah gak boleh pegang gadget ya gitu ya. Nanti disimpan aja oleh mbak misalnya, seperti itu. Itu bisa gitu ya. Kita tetap sampaikan ke anak-anak kita bagaimana penjadwalannya, dan kita coba terapkan gitu ya. Percuma gitu kalau kita bikin aturan tetapi selalu ada negosiasi, itu percuma. Hilang sudah aturannya.
1: Ya, ini kedisiplinan dan juga ketegasan terkait dengan aturan yang dihadirkan, ini juga praktiknya perlu dipersiapkan ya secara matang-matang.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22.